0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Setelah Senawa Budoyo, pagi hari ini melepas pasar, kami akan berbagi informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Informasi akan kami awali dari harga beras tersebut, Budoyo. Untuk beras cap IR64 kualitas medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk beras cap C4 Rp13.000 per kilogram, beras mentek wangi Rp14.500 per kilogram, sementara beras cap angsa atau beras khusus per kilogramnya Rp20.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga daging sapi tersebut, ya, untuk daging sapi pada depan Rp140.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak, minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per kilogram, sementara untuk minyak kita Rp15.500 per kilogram. Telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000. Berikutnya untuk harga bawang, bawang putih cutting Rp32.700 per kilogram, bawang merah Rp38.000 per kilogram, dan bawang bombay per kilogramnya Rp30.000. Harga gula pasir, untuk gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram, daging ayam ras per kilogramnya Rp35.000. Harga cabai di Pasar Beringharjo, untuk cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, cabai merah besar Rp55.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan, harga ikan tongkol di Pasar Beringharjo Rp46.000 per kilogram. Kemudian harga sayur mayur, untuk kangkung Rp6.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, tomat per kilogramnya Rp12.000, dan sawi hijau Rp16.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 di Melebet Pasar. Si.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Gawek ke sisan kopi nih, Kang.
5: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
4: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
5: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
4: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setur Sabutoyo pagi hari ini sudah gimana? Sudah mulai berkeringat begitu nggih, sambil berolahraga mungkin atau sambil beraktivitas apapun begitu, atau mungkin sambil jatil ya. Karena sudah hadir untuk Anda Setur Sabutoyo koleksi lagu ya genrenya jatilan gitu nggih, dengan lurik-lurik Ulane Sowo. Bapak kita di menit ke-22 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, pemerintah Kabupaten Bantul tersebut yo ini bersama dengan Kantor Wilayah Hukum atau Kanwil Kemenkum DIY ini terus mematangkan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif retribusi jasa usaha sebagai upaya untuk menyesuaikan perkembangan kawasan wisata dan kebutuhan layanan publik daerah. Nah, hal ini dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan rancangan peraturan bupati atau raperbup begitu nggih. Nah, ini memang satu pembahasan berkaitan dengan penyesuaian tarif pada sejumlah sektor strategis ya, meliputi layanan tempat rekreasi dan pariwisata, kemudian fasilitas olahraga dan juga rumah pemotongan hewan. Nah, penyesuaian ini dilakukan sebagai respon atas perubahan kondisi lapangan, terutama ini adalah dinamika pengelolaan destinasi wisata pasca dibukanya jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS yang tentunya ini turut mengubah pola kunjungan wisatawan dan titik pemungutan retribusi di sejumlah kawasan pantai selatan Bantul. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo kan?

0: So tersebut ya sebuah koleksi lagu yang masih kita dengarkan dari Lavora bareng sama Damaradi dengan Resnani bahwa kita di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Kota Baru pagi hari ini sudah mulai cerah, sudah terontong-terontong begitu nggih, mungkin juga di tempat Anda sama. Tapi kita tidak tahu seperti apa cuaca untuk nanti siang, sore hingga malam. Nah kalau begitu, kita akan dengarkan informasi terbaru untuk cuaca hari ini di Daerah Istimewa Yogyakarta akan seperti apa. Dan kali ini ada perakirawan Anang Ariane yang akan berikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Sabtu 23 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sebagian besar wilayah Jawa. Kondisi ini masih memberikan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah DIY serta memberi potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Jogja, wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 95%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, hendaknya masih mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir juga angin kencang terutama di wilayah Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariane, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: So tersebut dari Esa Risti bareng sama Wahyu Kiri dengan Cecantung Yang Hati hadir untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Dan lanjut ke informasi lain tersebut ya, kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca kali ini adalah informasi untuk panjenengan yang akan beraktivitas di seputaran Bandara YIA di Temon dan sekitarnya. Kali ini informasi akan disampaikan perakirawan BMKG. Ada perakirawan Nurhati akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan di bagian utara Kalimantan, menyebabkan belokan angin atau sirlane di wilayah Jawa bagian barat dan Laut Jawa yang bertiup dari arah timur hingga selatan. Berdasarkan analisis terkini, profil kelembaban udara vertikal wilayah DIJ pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang basah sebesar 80 hingga 95% sehingga berpotensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIJ terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini berpotensi hujan ringan pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 9 km, suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing kurban di Sleman mengalami penurunan harga yang signifikan. Salah satu pedagang hewan kurban, Gino, menyebut penurunan harga kambing bahkan bisa mencapai 1 juta rupiah per ekor. Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, menyebut penurunan harga kambing sejatinya sudah terjadi sejak 2025. Ini disebabkan oleh banyaknya peternakan kambing di Sleman, sehingga populasi kambing terbilang melimpah. Bahkan ketersediaan kambing terbilang surplus di Sleman. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan sapi dan domba yang justru kurang. Beralih ke informasi lain, Lea Festiva 2026 yang digelar mahasiswa program studi Tata Boga Fakultas Vokasi Kampus Universitas Negeri Yogyakarta UNY menghadirkan inovasi kuliner berbasis daun. Dalam ajang ini, bahan yang selama ini kerap dianggap sekedar pelengkap dapur justru diangkat menjadi komponen utama dalam berbagai sajian kreatif. Wakil Dekan Fakultas Vokasi UNY, Dr. Ajeng Pustikaningsih mengatakan bahwa Lea Festiva merupakan bentuk nyata pembelajaran berbasis praktik. Mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di kelas, tetapi juga dituntut menghadirkan produk yang siap bersaing di pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harum Pad, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jan, yuk jual kijen, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Wila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
3: Gaweke sisan kopine, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setelah minum wedang uwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena hembusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran

0: Letang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam letang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional letang uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, letang uwuh sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
0: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran letang uwuh dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi letang uwuh.
2: Letang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpul kita di duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya lu minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
0: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan letang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi letang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
1: Karena kondisi letang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
0: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, letang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh letang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
1: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
0: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran letang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan letang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak letang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
1: Popularitasnya letang uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
0: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk letang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti letang uwuh celup dan letang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
1: Kemasannya letang uwuh di Inobili itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
0: Letang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tahukah Anda, kesepian di kota besar meningkatkan resiko kematian dini hingga 26%. Kita hidup berdampingan, tapi dipisahkan tembok tinggi. Budaya gotong royong dan gugur gunung yang menjadi kekuatan bangsa mulai pudar di perkotaan. Riset yang dilakukan Brigham Young University menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat adalah kunci panjang umur. Tegur sapalah tetanggamu hari ini. Hidupkan kembali semangat gotong royong dari hal terkecil. Kita kuat karena kita bersama.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Jemaah Haji Tertua Indonesia, Mbah Marciono mendoakan seluruh jemaah dan petugas di Raudhoh. Doa itu dipanjatkannya dekat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Marciono kini berusia 103 tahun dan berasal dari Yogyakarta. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman kembali menjenguk Mbah Marciono di kamar hotelnya. Saat ditanya rahasia umur panjangnya, Mbah Marciono mengaku hanya bersyukur kepada Allah SWT. Mbah Marciono mengaku sangat bahagia dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan sholat di Raudhoh, taman dari Taman Surga. Di Raudhoh, Mbah Marciono mendoakan kesehatan dan kelancaran seluruh jemaah haji Indonesia. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh haji mabrur dan ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke informasi lain. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, banyak masyarakat terutama anak muda mulai mencari cara tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya mengandalkan pekerjaan utama, sebagian kini menjalankan side hustle online atau pekerjaan sampingan berbasis digital sebagai solusi menambah penghasilan. Seorang mahasiswa di Yogyakarta, Fajar, mengaku mulai menjalankan usaha kecil secara daring untuk menambah uang saku kuliah. Menurutnya, pekerjaan sampingan digital lebih fleksibel dan dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas utama. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 era di Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo di obrolan Asta Cita kesempatan pagi hari ini. Satu obrolan yang mengupas berbagai hal berkaitan dengan implementasi dari program dari pemerintah, yaitu Asta Cita. Dan tentu tersebutnya dari 8 program yang dicanangkan oleh pemerintah, tentu masyarakat juga kemudian bisa bahu-membahu untuk mewujudkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini topik bahasan kita di obrolan Asta Cita, topiknya adalah peran pendidikan berbasis kearifan lokal. Sudah bersama dengan saya di studio program RRI Jakarta, ada Bapak Dr. Akhir Lusono SSN MM dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, dan juga sekaligus beliau adalah penulis kekuritan dan juga sebagai pelestari ya seni budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Akhir.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Semi.
0: Kabar baik Pak Akhir.
1: Alhamdulillah kabar baik, walaupun kondisi secara global mungkin tidak baik-baik saja.
0: Tapi apapun kondisi secara global, tapi ya kita tetap harus bisa
1: fight, gitu ya.
0: Fight. Dan juga fight gitu sih.
1: Betul.
0: Pak Akhir, terima kasih tentunya sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Harusnya akhir pekan untuk keluarga ini Nyon Sewu ini harus datang ke studio untuk bersama dengan kita untuk memberikan, membuka wawasan dan juga mencerahkan bagi pendengar.
1: Anu Mas, keluarga sudah apa ya, sudah gede-gede anak-anak saya. Tiga anak saya udah di Jakarta, udah kerja. Tinggal dengan istri paling kalau pergi. Sisipan dengan istri sore atau apa bisa. Jadi intinya tidak masalah, tidak ada persoalan gitu Mas.
0: Nah, ini topik kita adalah peran pendidikan berbasis kearifan lokal. Pak Akhir dan tentu sangat tepat sekali ketika menghadirkan Pak Akhir di kesempatan kali ini, karena tentu banyak hal yang nanti bisa dibagikan ke pendengar, dan juga nanti pendengar sesebutnya nanti juga bisa bergabung sama kami di 5 panel 333, dan juga bisa bergabung di WA. Baik. Pak Akhir, kalau kita melihat pendidikan ini kan terus dinamikanya terus kemudian meningkat, ada peningkatan, kemudian juga setiap apa mungkin pergantian kepemimpinan juga terus ada inovasi, ada pengembangan begitu. Tapi tentu bahwa peningkatan mutu pendidikan juga tidak berlepas dari kearifan lokal yang ada di tempat tersebut, di wilayah tersebut begitu ya. Mungkin di Jogja dengan di daerah lain punya kearifan yang sendiri-sendiri, dan tapi juga mungkin tentu apa tujuannya juga sama begitu. Nah, kita pengen tahu Pak Akhir dari sudut pandang panjenengan untuk Yogyakarta ini, kalau dilihat dari beberapa statistik itu kan rata-rata tertinggi gitu ya, dalam banyak hal gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang itu, kemudian juga dengan hasil seperti itu, apakah kearifan lokal juga ikut terangkat dengan hasil-hasil akademik seperti itu? Monggo Pak Akhir sebagai pembuka.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi kepada pendengar RRI
0: Sutrisno Budoyo.
1: Sutrisno Budoyo. Selamat pagi pada para Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI yang tentunya daya siarnya menyeluruh dunia ya, sedunia. Artinya orang Melbourne, orang Suriname, orang Belanda, orang bisa mendengarkan ini, dan mungkin juga ada pendengar dari mancanegara juga ya Mas ya. Apalagi disiarkan secara streaming atau digital gitu
0: di
1: Mas.
0: Di aplikasi.
1: Tak kenal maka tak sayang, perkenankan dulu saya untuk menyampaikan tentang sedikit biar paling tidak untuk melegitimasi saja diundang oleh RRI gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba mak berduntuk ngundang Akhir Lusono bicara tentang kearifan lokal atau dalam hal ini budaya gitu. Nah, mohon izin, mungkin saya lahir dari dusun Wonosari Gunung Kidul yang sangat kental dengan seni budayanya di sana ya. Ketika budaya di artikan dalam arti luas seperti yang di Kuncara Ningrat gitu ya, yang di apa definisikan oleh Kuncara Ningrat itu kan luas sekali. Nah, di dusun itu kan banyak sekali budaya-budaya, termasuk kesenian juga akhirnya. Nah, dari situ saya mulai cinta dan senang terhadap budaya. Kemudian di Jogja, tahun 90 saya melanjutkan ke ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Juga saya istilahnya sedikit ngangsu kawruh di namanya ATVI dulu, Akademi Teater dan Film Indonesia. Kemudian beraktivitas juga di sastra Jawa, khususnya penulis cerita cekak, cekak dan penulis gurit atau puisi Jawa. Sehingga mungkin ada catatan digital tentang akhir Lusono juga.

0: dipisahkan dari konteks budaya ya, karena di dalamnya nanti ada seni gitu, ada seni, ada kesenian. Nah, itu apa ya, itu para Sutrisno Budoyo, artinya RRI, mohon maaf, ya walaupun tidak tepat-tepat amat mengundang saya, tapi ya tidak terlalu keliru gitu. Yeah. tidak keliru RRI-nya. Yang disampaikan oleh Mas Semi ya, terima kasih sekali. Yogyakarta benar Mas, selalu saja menjadi apa ya, menjadi tolok ukur atau miniatur segala hal di Indonesia. Paling tidak di catatan mungkin Badan Pusat Statistik gitu ya, banyak sekali hal-hal yang dari DIY ini memunculkan prestasi-prestasi. Dan kalau menurut saya, seni budaya ya, kekayaan lokal atau kearifan lokal yang ada di DIY ini justru mungkin yang menjadi pengungkit sehingga Yogyakarta ini menjadi berprestasi gitu ya. Karena disebut juga Yogyakarta sebagai kota budaya gitu ya. Nah, sehingga hal-hal tentang kebudayaan dalam hal ini mungkin umpamanya kita pilah budaya menjadi kesenian, ada seni rupa, ada seni pertunjukan gitu ya. Di seni pertunjukan saya kira ada teater, musik, karawitan, pedalangan, tari gitu. Kemudian di seni rupa saya kira ada seni kriya. Kriya itu ada kriya kulit, keramik, logam, kayu, kemudian ada lukis ya. Ada seni rupa, ada lukis, animasi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena saking kayanya, di Yogyakarta ada yang saya sebutkan itu, pedalangan, siapa yang gak kenal dengan almarhum Senugroho, almarhum Ki Hadi Sugito, almarhum Timbul Hadi Prayetno, muncul belakangan ada Gading Pawukir, ada kemudian Yusuf Ansor ya, itu yang luar biasa. Kemudian nyebut tari, saya kira siapa yang tidak kenal Bimo Wibawatmoho, ada almarhum Miroto, ada banyak sekali antar Asmoro Tejo dan sebagainya. Nyebut apalagi momnya teater, wah ada Bambang Paningron, ada ini yang tradisi, ada Bunda Nusantara. Pokoknya ini intinya yang saya sebut tadi itu di Yogyakarta orang-orang sangat hebat yang kemudian itu menginternasional orang-orang ya. Itu bidang-bidangnya juga menginternasional. Ada Budet, ada Jadung almarhum dan lain sebagainya, ada MHI Nunajib. Sehingga Mas, Yogyakarta budaya, seni budaya itu justru menjadi penguat daerah istimewa Yogyakarta. Terus tadi dikaitkan dengan apa Mas? Kira-kira tadi ya.
1: Dikaitkan dengan apa namanya? Apakah kemudian tingginya nilai pendidikan dasar akademik itu juga kemudian nilai-nilai budaya itu juga ikut terangkat?
0: Iya. Nggih. Jadi bukan saja nilai budaya itu ikut terangkat, tapi justru memang mungkin justru budaya itu yang ngangkat sebenarnya malahan. Kalau menurut saya malah justru budaya itu yang mengangkat Yogyakarta gitu ya. Apalagi budaya secara makro, tidak secara mikro, budaya yang diartikan hanya kesenian ya, seni pertunjukan, seni tadi itu. Tapi kalau budaya apa sih di Jogja ini yang gak ada berkait dengan budaya, arsitekturnya, tata pemerintahannya, dan lain sebagainya. Sehingga saya kira justru budaya ini yang mengangkat. Ya, terus kemudian pendidikan, ya, ketika kita bicara tentang pendidikan, baik itu pendidikan anak usia dini, maupun kemudian pendidikan menengah pertama, maupun menengah atas, SMA, SMK, saya kira disitulah letak apa unifikasi DIY sebagai kota pendidikan dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu ya, dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Saya kira Yogyakarta ini ada, apalagi baru saja dilansing pendidikan khas kejogjaan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu ya. Dan sebelum dilansing PKJ pun seni budaya ini sudah diajarkan di sekolah-sekolah gitu ya. PKJ semakin memperkuat

0: Dapat lagi menegaskan lagi, meneguhkan lagi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Semi barangkali bisa pirsa di beberapa sekolahan itu umpamanya pendidikan bahasa Jawa, kemudian pendidikan seni budaya, ini mengajarkan banyak hal tentang kearifan lokal. Belum lagi ekstrakurikuler yang dilakukan oleh para stakeholder yang ada di dunia pendidikan, mulai dari berbagai tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMK ini. Itu Mas, saya kira.
1: Baik, kemudian ini berkaitan dengan pembentukan karakter, Pak Akhir. Tentu nilai-nilai budaya Jawa itu yang memiliki nilai luhur tentu akan menjadi satu landasan atau sebagai batu dasar ya, bagi anak-anak terutama begitu, untuk kemudian menciptakan, membangun karakter-karakter yang kuat, yang baik, yang menjadi ciri khas dari Jogja begitu. Nah, seperti apa tradisi budaya di Jogja ini yang kemudian bisa membentuk karakter anak-anak mungkin dari berbagai macam jenis budaya di DIY?
0: Iya. Jadi begini Mas Emi dan juga Sutrisno Budoyo, pendidikan karakter lokal itu kan merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai, baik itu nilai budaya, nilai tradisi, dan juga potensi lingkungan yang ada di DIY tentunya. Nah, tentu tujuannya dari pendidikan karakter kearifan lokal itu untuk menanamkan karakter. Nah, untuk menanamkan karakter, menjaga kelestarian dan identitas budaya, serta membekali para siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan keunikan yang ada di DIY ini, Mas. Nah, kemudian umpamanya pendidikan karakter yang memanfaatkan norma dan etika budaya setempat, ada umpamanya gotong royong, kemudian sopan santun, itu saya kira hal-hal yang membentuk siswa berkarakter. Masuk sekolah mungkin jamnya dibatasi maksimal jam 7, kalau sudah jam 7 ditutup pintunya, itu kan mengajari kepada para peserta didik atau siswa untuk disiplin. Kemudian masuk itu harus salim, harus salaman dengan gurunya, ya, kemudian menyapa dengan sapaan yang sugeng enjing dan lain sebagainya. Itu saya kira hal-hal teknis yang bisa dimunculkan dan sudah dimunculkan dan sudah dilakukan. Makanya mohon maaf, tentu tiada gading yang tak retak, Mas, kalau kemudian mungkin muncul oknum-oknum siswa tertentu yang kemudian bermaaf istilahnya melakukan aktivitas yang tidak sejalan dengan norma unggah-ungguh, mungkin masih terdengar sedikit nakal di luar, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan bagi seluruh masyarakat Yogyakarta, itu saya kira oknum saja. Tapi kalau dalam konteks secara formal pendidikan di sekolahan, saya kira sudah mengajarkan wis ora jeleh, wis nganti jueh gitu. Tapi walaupun sampai jueh tentu harus dilakukan terus menerus, tidak boleh kesabaran itu ada batasnya gitu. Tapi ya itu memang ya ada yang melakukan hal-hal di luar yang kita inginkan gitu, Mas. Terus juga tentunya menggunakan lingkungan terdekat atau kearifan masyarakat sebagai sumber belajar siswa, itu sebenarnya memang lebih mudah, Mas. Terus umpamanya gini, Mas, kegiatan ekstra kan ini di sekolah-sekolah juga ada ekstrakurikuler ya, jadi bukan kokurikuler tapi ekstrakurikuler ya. Ini umpamanya ada karawitan ya, saya kira dari ekstrakurikuler karawitan itu sudah sangat banyak mengajari siswa untuk disiplin, karena mereka umpamanya latihan jam 3 sore gitu, hari tertentu dia melatih kedisiplinannya adalah dengan datang tepat waktu. Kemudian di sana melatih kepemimpinan, bagaimana kemudian seperangkat gamelan yang mereka tabuh itu harus ada yang memimpin, kendang mungkin ya, yang memimpin. Dia sebelum ada aba-aba untuk membunyikan atau aba-aba untuk menghentikan, ya dia akan nabuh. Kemudian bagaimana memperlakukan gamelan, bukan dalam konteks kita memuja-muja gamelan, tapi bagaimanapun gamelan ini adalah karya cipta seni yang luar biasa. Prosesnya itu para pembuat gamelan ini harus bercucuran keringat sehingga harus dihargai. Jadi tidak memperlakukan gamelan dengan di wilahan itu diguang-guang atau kemudian ditabuh dengan cara yang tidak standar atau normal. Itu saya kira itu baru contoh karawitan ya Mas. Jadi mencontohkan kedisiplinan, kepemimpinan, kemudian kebersamaan ya. Itu contoh konkret baru di karawitan, belum lagi nanti cabang seni yang lain, tari, pedalangan dan sebagainya Mas.
1: Gih, baik. Baik Pak Akhir, coba kita buka kesempatan gih bagi siap, pendengar siap. Yang akan bergabung bersama kita ikut diskusi kesempatan pagi hari ini. Untuk kalian tersebut ya monggo bisa di 5403333 atau bisa juga di 089101066 yang bergabung di WA gih. Topik kita adalah peran kearifan lokal begitu nggih, pendidikan kearifan lokal begitu nggih. Kita buka di line telepon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Nji.
2: Nggih Mas Semi dengan narasumber.
1: Nji menika Pak Akhir Lusono, Ibu.
2: Siang Bapak.
0: Sugeng siang Ibu.
1: Menika matur kalian Bu Yanu.
2: Kula Bu Yanu Asih saking Semanuk, Semanuk
1: nggih.
2: Nyaten Pak.
0: Nggih.
2: Menika kalian kearifan lokal itu betul-betul mendalam seneng. Karena saya asli teprot wonten dusun utawi tiang Jawi asli. Pramila kula badhe nglestarekaken menapa ingkang sampun pun tilaraken saking leluhur rumiyin. Antawisipun rikala kula tesih momong lari-lari wonten tekam niko, setiap ada lomba saya arahkan untuk yang jaweni ngoten. Misal lukis itu juga orang bunang, ada reok, ada itu, alhamdulillah selalu mendapat nominasi. Ya, lajeng wonten finger painting nggih ngaten, lukis ngaten, niku nggih guru nggih. Alhamdulillah. Lajeng karena guru itu di situ dituntut untuk bisa apa-apa ya. Ya harus bisa nyanyi, bisa nari. Karena di dusun itu SPP-nya cuma dikit, pokoknya saya yang punya, saya transfer ke anak-anak. Alhamdulillah yo mboten mboten napa nggih, mboten alsir ngelawan. Kata ingkang napa berhasil. Amiko, setelah saya sudah purna tetap melanjutkan. Nah, kemarin itu kerawitan, Pak. Kerawitan itu ketanggore kok anggere jeneng pentas kok ragate kathah niku. Lengosong padus tergamelane sewa gamelan, belum nanti teman-temannya ngerajeng pentas niku bayake anyar ngoten niku. Niku kenanya yang mboten napa-napa
0: nggih
2: jarang napa niku kula alihkan sekarang. Akhir-akhir ini anu Pak, aneh Pak saya. Bikin grup drum band. Usianya dari 50 sampai 82 tahun pesertanya. Sudah latihan 6 kali, sudah 3 lagu. Alhamdulillah. Lah menika pada saat nanti pentas, karena ini mau dipakai untuk 17-an dan akan menjamu tamu dari HW Werda provinsi. Ini masih kurang juga alat-alatnya. Ini kendala juga. Tapi ini saya berkeluh kesah dengan siapa ya Pak ya, kalau ini suatu kearifan lokal. Karena yang di situ lagu-lagunya itu Jawa semua Pak. Ada Taman Juruk, ada Suwira Jamu, terus nopo malih niku ada 3-4 lagu sudah semua peralihan dari lagu-lagu Jawa yang didrantinkan gitu. Nah ini saya yang tanyakan apa ya Pak, kalau ada kesulitan seperti itu, adakah perhatian dari pemerintah untuk nguri-uri yang tua-tua ini bisa beraktivitas, biar apa agak slow dikit, tidak mikir ke pengadaan alat dan sebagainya. Mohon pencerahannya ya Pak ya. Nanti saya ada dikit-dikit ya, orang mikir ke yang itu tinggal latihan itu loh maksud saya. Tapi kalau pelatih tentunya ya mesti umbuan gitu Pak.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Bu. Ya nuwun sih wonten semanun sih, semangatnya luar biasa begitu nggih. Monggo bisa ditanggapi Pak Akhir.
0: Jadi terima kasih Bu Yanu ya. Ini ternyata sama-sama orang Bukit Tinggi, sama-sama orang Gaplekan. Saya lahir di Dusun Gondang, Kelurahan Ngawis, Kapenewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. 25 Oktober 1970. Jadi udah usia 56 ini Bu, lahir di sana, ceprot di sana. TK, SD, SMP, SMK. Saya waktu itu SMEA Bu, itu di Karangmojo. Jadi ngunder di sana. Tahun 90 mencoba. Insya Allah peruntungan ya, peruntungan karena saya beruntung ya. Beruntungnya apa? Selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ing atase wong tadinya dari cedak watu cerak, cerak watu ya, cerak watu aduh ratu gitu ya. Ternyata ya alhamdulillah pendidikannya bisa sampai tingkat akademik tertinggi. Itu kan saya kira satu keberuntungan gitu ya. Putri tiga gitu, kebetulan udah gede. Ya alhamdulillah lah Bu gitu ya. Terus ini sebenarnya hanya ingin anu aja, hanya ingin oh Bu ternyata kita sama dari Gunung Kidul gitu. Dari jenengan Semanus Karangmojo. Nah, tentu saya kapasitas saya di hadir di Pro 4 RRI untuk matur kepada para Sutresno Budoyo ini, termasuk kepada Bu Yanu, mohon izin, memang saya segini, saya anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, walaupun tentu kehadiran saya mungkin tidak dalam konteks formal saya didahului Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, tidak didahului. Kemudian kalau penggurit, saya penulis puisi berbahasa Jawa nggih Bu nggih. Nah, tentu ini hanya mohon maaf, tentu mungkin nanti ada hal-hal yang kurang tepat ya, hal-hal yang kurang tepat, dan saya mohon izin memang tidak mewakili. Namun saya hanya ingin matur, saya sebagai pelaku seni, saya pernah umpamanya gini, ada kundo kabudayan masing-masing kabupaten kota ataupun provinsi itu yang mencoba memperhatikan kelompok-kelompok seni atau komunitas yang sudah, nah ini yang sudah ber-NIK, nomor induk kebudayaan itu. Nah nanti di setiap kalurahan atau kapenewon itu juga kalurahan ya, itu ada namanya kalurahan rintisan budaya, kemudian kalurahan berbasis budaya, kemudian nanti ada kalurahan mandiri budaya. Nah, bagi kelurahan-kalurahan yang sudah mandiri budaya atau berbasis budaya, ini sependek pengetahuan saya, nanti mohon di cross check, itu ada bantuan seperangkat gamelan dan lain sebagainya. Nah ini Bu, saya kira memanfaatkan dana-dana dari kundo kabudayan ini, yang memang secara tugas pokok fungsi, kalau saya sebagai orang luar melihat kundo kabudayan ya salah satunya untuk memperhatikan kelompok-kelompok seni yang ada di DIY. DIY itu artinya ya termasuk yang di Kapenewon Semanu, yang ada di Kalurahan Jepitu atau Kalurahan tempat saya ngawis sana itu ya. Nah memang mungkin tentu syarat dan ketentuan berlaku. Itu nggih Bu, itu yang dari anu nggih, yang dari pemerintahan. Nah, spirit sekarang yang mau saya sampaikan, spiritnya adalah spirit seorang seniman, spirit seorang budayawan yang seperti saya ini sudah mulai lanjut usia, manula, karena sudah 50 tahun lebih, setengah abad lebih hidup di dunia itu kan sudah lanjut saya kira ya. Atau sebenarnya ada kriteria lanjut usia itu berapa, tapi paling tidak saya sudah hampir 60 tahun Bu, terlibat sebagai seniman atau sastrawan. Saya mencoba untuk contoh, ya contoh konkret ini Bu, saya tidak jauh-jauh. Nanti malam saya mengadakan dialog budaya. Nah, dialog budaya di rumah. Dan saya punya komunitas Minggu Legi yang sudah ber-NIK begitu. Nah, selain mohon maaf, saat tertentu dan ini jarang mendapatkan bantuan dari Kundo Kabudayan, jarang ya, jarang. Saya mandiri, Bu.
1: Yeah.
0: Mandiri. Nah, memang mandiri itu artinya ya kami kumpulkan teman-teman untuk sekadar sharing, diskusi, baca gurit, baca puisi, baca potongan cerita pendek, itu baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Jawa. Ya tehnya itu ya mohon maaf memang sedikit banyak karena saya kebetulan masih aktif sebagai pegawai negeri sipil ya sedikit banyak ada pemasukan gitu ya secara tetap. Nah itu untuk membelikan teh, gula itu ya kebetulan saya sendiri mandiri gitu. Nah saat tertentu ada teman yang juga peduli gitu, peduli terhadap kesenian, kebudayaan begitu. Eh mas tak bantu ini, tak bantu itu. Jadi memang selain kita dari pemerintah tentu kita juga harus punya apa ya, punya keterpanggilan juga untuk ngeyeng-ngeyeng Bu ya, untuk ngeyeng-ngeyeng bersama-sama agar apa hobi kita, agar rasa cinta kita terhadap kearifan lokal, terhadap seni budaya itu bisa apa ya, bisa tetap terus bertumbuh. Itu akhirnya kita harus ngeyeng-ngeyeng sendiri itu. Selain tentu Bu yang ada dinas pendidikan, ada Gondo Kabudayan atau dinas kebudayaan itu yang mungkin secara formal bisa kita ajak kerjasama gitu Bu. Mohon izin kalau memang Bu Yanu barangkali perlu diskusi, nanti kita diskusi ya Bu ya. Monggo nggih.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Yanuasi yang ada di Semandu, dan Pak Akhir kita jeda dulu nggih Pak Akhir ya.
0: Siap,
1: nanti
0: siap.
1: Kita lanjut lagi untuk berdiskusi, dan untuk kelas sobatnya yang bergabung di telepon sabar dulu, yang bergabung di WA sudah mengirimkan pesan singkat, nanti akan kita bacakan tapi setelah yang berikut ini.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Gawek ke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seterus nama Buddha ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih di obrolan Asta Cita bersama saya Semi Prabowo dan juga narasumber kita Bapak Dr. Akhir Lusono. Topik kita adalah peran pendidikan berbasis kearifan lokal. Dan Pak Akhir, kita coba baca yang bergabung di WA.
1: Neko,
0: ada yang bergabung dari Mas Teo yang ada di Magelang. Selamat siang, obrolan Asta Cita, ini dari Teo di Magelang. Mau tanya, bagaimana strategi yang paling efektif untuk memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mata pelajaran yang ada tanpa membebani siswa? Begitu, monggo Pak Akhir bisa dipuntanggapi.
1: Ya, terima kasih Mas Teo. Kita ambil saja salah satu contoh, umpamanya pelajaran bahasa Jawa gitu ya, umpamanya. Ini umpamanya karena kan banyak materi pelajaran loh, banyak mapel lah gitu, bahasa Jawa. Bagaimana siswa itu bisa menerapkan unggah-ungguh tanpa dia harus menghafal? Ya, umpamanya dengan dibuat drama. Dibuat drama. Contoh umpamanya ada peran bapak, ada peran ibu, ada peran anak gitu ya. Untuk mereka untuk dialog. Bagaimana kemudian mereka memerankan menjadi bapak, memerankan jadi ibu, memerankan jadi anak. Nah, siapa tahu ya, siapa tahu ini lebih segar dan lebih menarik minat siswa untuk kemudian belajar bahasa Jawa atau belajar unggah-ungguh itu gitu. Atau mungkin juga belajar unggah-ungguh dengan tembang mocopat ya, ditembangkan gitu ya. Ada tembang mocopat, entah itu pocong dan lain sebagainya. Umpamanya ngelmu iku kalakone kandilaku lekas selawan kas dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ini salah satu cara anak belajar unggah-ungguh, belajar pesan-pesan moral tertentu tapi tidak membebani. Nah, itu contoh bahasa Jawa. Terus umpamanya di seni budaya kan, kalau anak yang masih SD itu biasanya ada teater, musik, dan lukis ya. Mengintegrasikan tiga materi pelajaran teater, tari, lukis itu dikolaborasikan ya, dijadikan satu umpamanya, yaitu tadi peran-peranan bapak ibu anak, kemudian di situ ada gerakannya ya, itu gerakannya itu merupakan tari, kemudian perannya itu teater, kemudian lukis. Nanti anak-anak mungkin latihan membuat artistiknya. Artinya artistik tidak harus kemudian yang muluk-muluk, yang berat-berat. Dengan anak-anak mungkin membuat artistik apa, ya menata umpamanya ada jari atau ada apa yang kemudian dibuat untuk artistik. Nah, tempatnya di kelas gitu, tempat pentasnya dipentaskan di depan siswa yang lain. Mungkin itu Mas, jadi mengintegrasikannya biar tidak membebani anak.
0: Baik.
1: Atau mungkin kurang pas atau kurang tepat, monggo nanti Mas Teo bisa menyampaikan lagi, kira-kira diskusilah gitu.
0: Terima kasih, itu tadi untuk Mas Teo di Magelang. Kita ke WA lagi, Pak Akhir, ini dari Pak Wening, ini mengirimkan voice note nih. Coba kita dengarkan dari Pak Wening yang juga ada di Gunung Kidul menikah. Monggo Pak Wening.
2: Selamat pagi Sukunginjang, Mas Semi Prabowo. Sukunginjang Bapak Narasumber, Bapak Wening Wonosari, mungkin tonggo nih,
1: tonggo
2: kali Bapak Nasri betul menawa. Matur nuwun Pak Benika, kula nyuwun pemanggih nggih Pak, kalau kita bicara tentang memory story pendidikan nggih Pak, tentunya lepas dari karakter building, skill dan knowledge nggih Pak. Nah, kebetulan di DI ini ada kas pendidikan berbasis lokal yang dengan karyawan lokal dengan kas keistimewaannya. Nah, kalau kita bicara pendidikan dengan skill itu, kemudian dengan praktek-praktek real yang nyata ini, kira-kira berapa, bisa dapat bandingan berapa persenkah antara pendidikan secara teoritis itu dan yang sebenarnya skill praktek ya Pak ya, dengan simulasi-simulasi yang berbanyak berbagai kesempatan melalui pendidikan itu. Karena dalam perkembangan zaman sekarang Bapak sahabat global itu kan tidak aman-aman ya Pak. Nah, posisi seperti ini Pak, mungkin pendidikan di bidang politeknik misalnya itu kan terhadap daya serap pendidikan diharapkan lebih baik. Namun kalau kita bicara secara global ini mungkin perlu waktu yang khusus penjelasan yang lebih jelimet. Struktur pendidikan di Indonesia ini kan masih perlu ditinjau kembali menurut pendapat orang-orang hal itu, karena banyak mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, daya serap tenaga kerja itu sudah tidak nyaman, bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang S1, S2 bahkan bisa dilakukan oleh orang SMK kelas 2, SMK atau sederajat. Nah, maksud kami Pak, sejauh mana dengan kas ini yang sifatnya survival skill terhadap kehidupan yang penuh dinamis ini. Matur nuwun Bapak, informasi pun matur nuwun.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak Akhir bisa direspon.
1: Jih, Pak Wening, terima kasih. Ya, kita sama Pak. Berarti kalau dari dalam ipun Bapak, saya ke arah timur kurang lebih 5 kilo itu sudah nanti ada pertigaan Ngawis. Ke kiri ya ada, ke kiri kurang lebih 500 meter ada SLB Bakti Putra. Nah, saya sekitar itu Pak, SLB Bakti Putra Ngawis Karangmojo Gunung Kidul. Nah, berkait dengan apa yang disampaikan Pak Wening tentang mungkin apa ya, lebih ke persentase atau apa tadi ya? Yeah. Persentase antara teori dan praktek mungkin begitu. Pendidikan ini sependek pengetahuan saya, dan nanti mungkin bisa kita cari rujukan bersama-sama ya, atau referensi bersama-sama. Sebenarnya teori praktek itu, apalagi pendidikan yang memang dikhususkan, ditujukan untuk vokasional atau pendidikan-pendidikan yang vokasi, pendidikan-pendidikan yang skill gitu ya, itu teori praktek mungkin praktek maksimal 40% gitu. Yeah. Teori maksimal 40%, kemudian prakteknya 60%. Saya kira dulu adanya Kemendiknas, kemudian berubah menjadi Kemendikbudristek, dan saat ini menjadi Kemendikdasmen, ini masih pada standar seperti dulu. Artinya ketika itu sekolah-sekolah kejuruan gitu ya, itu harus lebih banyak prakteknya. Dan juga teori itu bisa 30-70 lah perbandingan seperti itu, atau 40-60. Itu kalau 40-60, 40-nya udah termasuk banyak kan itu. Karena sebenarnya belajar teori itu juga bisa sambil praktek.
0: Iya.
1: Ya, sehingga teori itu hanya mungkin mata pelajaran umum gitu, terus kemudian mata pelajaran kejuruan itu saya kira nanti teorinya ya teori sambil sambil praktek itu Bapak. Nah, demikian. Terus kemudian saat ini saya kira sekolah-sekolah kejuruan kami, kebetulan saya di BB PPMPV Seni Budaya di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang memang di situ mengurusi tentang sekolah-sekolah kejuruan Bapak. Nah, SMK, khususnya SMK kejuruan, dan khususnya lagi SMK yang berbasis seni budaya.
0: Yeah.
1: Jadi di tempat kami itu di Jalan Kaliurang KM 12,5 itu ada 4 bidang. Ada 4 bidang keahlian, ada bidang keahlian seni pertunjukan, bidang keahlian seni broadcasting dan perfilman, bidang keahlian seni kriya, bidang keahlian seni rupa. Nah, jadi gini, sekolah-sekolah kejuruan yang 4 bidang itu di bawah pembinaan kami, Pak. Nah, kalau di kenyataan di lapangan mungkin saat ini Bapak menyaksikan sekolah-sekolah SMK yang jurusan kesenian atau seni budaya gitu ya, itu kok nganggur oke-oke gitu.
0: Yeah.
1: Tentu mohon maaf, sedikit banyak kami ikut terlibat bertanggung jawab. Karena lembaga kami namanya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni Budaya. Sehingga mohon maaf, mungkin justru masukan dari Pak Wening, ya, saya kira kalau di lapangan sekolah-sekolah seni itu kemudian tingkat keterserapan peserta didik pasca lulus atau sebelum lulus itu kurang, nanti bisa menginformasikan ke kami begitu. Tapi mohon izin Bapak, memang sekolah seni spesifikasinya itu ketika umpamanya ada dalang siapa sekarang yang lagi tenar, umpamanya ada dalang Yusuf Ansor lah, umpamanya itu. Itu banyak sekali anak-anak kami ya, atau lulusan-lulusan kami yang ikut menjadi pradonggo atau menjadi pengerawit gitu ya. Nah itu bekerjanya memang di sektor informal itu Pak, di sanggar-sanggar gitu. Jadi kalau kemudian bekerja ditafsirkan atau didefinisikan sebagai bekerja harus sebagai pegawai negeri atau mungkin P3K atau mungkin bekerja di sektor formal seperti perusahaan atau organisasi-organisasi yang apa ya istilahnya, organisasi yang memang di situ ada struktur konkretnya, ada direktur, ada apa HRD dan sebagainya, memang tidak sih begitu. Nah sehingga mungkin kadangkala yang agak luput Mas itu penilaian yang namanya bekerja itu bekerja di sektor formal. Nah ini sementara kami mencoba bekerja itu anak-anak kami yang lulusan SMK yang seni budaya itu tidak ansih bekerja di sektor formal. Banyak yang bekerja di sektor informal, umpamanya mereka yang julian broadcasting perfilman itu ya. Itu mereka umpamanya gabung di wedding organizer gitu ya. Untuk apa pernikahan itu dia menjadi WO-nya, apa terus mungkin menjadi pen-shooting-nya, mendokumentasinya. Itu berarti dia sudah bekerja. Kami anggap sudah bekerja. Begitu Pak Wening ya.
0: Ya, Pak Wening yang ada di Gunung Kidul, terima kasih sudah bergabung. Dan Pak Akhir, kita sudah di penghujung diskusi kita di kesempatan kali ini. Tentu banyak hal-hal yang kemudian bisa menjadi satu pegangan ya, terutama bagi masyarakat. Begitu nih, bahwa kearifan lokal itu juga punya peran penting dalam dunia pendidikan. Nah, peran serta masyarakat seperti apa ini Pak? Monggo bisa untuk kemudian menekankan kepada masyarakat secara umum.
1: Iya, jadi gini, masyarakat saya kira kalau di Jogja saya kira sudah cukup apa namanya cukup antusias untuk mendukung itu ya, pendidikan berbasis kearifan lokal itu. Bentuk dukungannya adalah ketika Senin Pon ya. Senin Pon ya Mas ya. Yang pakai busana itu
0: Kamis.
1: Senin Paing, Kamis ya.
0: Kamis,
1: Kamis ya, mohon maaf karena baru kemarin. Jadi Kamis Pon itu.
0: Kamis kemarin.
1: Iya, itu kan para orang tua itu kan berlomba-lomba untuk mencarikan busana bagi putrinya gitu. Bersemangat gitu. Walaupun memang semangatnya itu ya semangat karena mungkin terinstruksikan oleh sekolah, tapi paling tidak kan ada semangat, tidak ada pembangkangan gitu ya, walaupun tentu lambat laun ada proses pembenahan. Walaupun di lapangan marak berpakaian busana tradisional, tapi memang pembenahan-pembenahan tetap harus dilakukan karena jare tidak wiron tapi jare jahitan ya. Kemudian kaki tidak selop tapi cat, itu masih ada. Terus kemudian penggunaan keris yang tidak benar dan lain sebagainya. Mungkin gerak ngayu Jakarta pakai belangkon Solo gitu. Nah, tapi itu teknis ya. Tapi yang jelas semangatnya Mas, partisipasinya luar biasa ya. Terus kemudian yang selebihnya masyarakat itu kami mohonkan untuk melihat budaya, dalam hari ini kesenian kebudayaan, untuk melihat kearifan lokal ini jangan dilihat sebagai produk atau sesuatu yang out of date, yang kuno, yang kolot, yang tradisional, yang kemudian tidak perlu dilestarikan. Padahal yang namanya produk kearifan lokal yang bersumber dari seni budaya itu tadi, itu sebenarnya bisa not zaman kelakone gitu. Jadi updating selalu bisa dilakukan. Makanya ada gamelan contohnya, ada gamelan digital gitu ya, tidak melalui nabuhnya melalui keypad-keypad itu, tuts-tuts yang ada di keyboard itu gitu ya. Jadi intinya jangan melihat seni budaya itu katrok ya, katrok yang tidak bisa diapa-apakan. Jadi gitu nggih para Sutrisno Budoyo, bahwasanya seni budaya itu bisa update mengikuti perkembangan zaman.
0: Sih, baik. Baik, terima kasih Pak Akhir sudah berkenan untuk berdiskusi dan juga memberikan wawasan bagi masyarakat, bagi kita semua, bagi Sutrisno Budoyo. Semoga ini juga bisa menjadi satu semangat bagi kita semua bahwa tanggung jawab kita semua untuk terus melestarikan kearifan lokal yang tentu memberikan peran positif dalam dunia pendidikan. Begitu nggih. Baik, Sutrisno Budoyo sampai di sini untuk Kepulauan Rasa Cita bersama narasumber Bapak Dr. Akhir Lusono, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta juga sekaligus sebagai penulis keguritan. Atau mungkin Pak Akhir ada gurit sekedik begitu?
1: ini langsung aja nih Mas.
0: Monggo.
1: Langsung saja. Umpamanya saya ambil judul Siswa gitu. Nggih. Siswa. Karipto Dining Akhir Lusono. Aja mung seneng mlaku tanpa ana wewaton. Ananging dadi siswa kudu bisa mlaku kanthi wewaton. Yen kowe ngalor kudu beneh apa tonjonge ngalor. Yen kowe ngidul kudu ngerti apa sik ana kidul. Aja mung ela-elu mengko mundak ora becik tundone. Ngeli ning aja keli. Matur nuwun.
0: Wah, terima kasih. Langsung diterang langsung jadi ya, Pak. Akhir ya.
1: Ini tadi jadi atau tidak mboten ngerti Mas Lumas.
0: Terima kasih Pak Akhir. Tersebut ya, kita akan ketemu lagi di obrolan Rasa Cita di hari Sabtu yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, penataan kawasan sempadan Sungai Lowanu di Kelurahan Brontokusuman, Kemanten Mergangsan, Kota Jogja, didorong agar segera dipercepat. Langkah ini menyusul munculnya potensi longsor akibat pengikisan tanah di bantaran sungai. Perbaikan infrastruktur juga dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata kuliner yang kini mulai tumbuh di kawasan Lowanu. Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, melakukan peninjauan langsung ke wilayah RW 21 Kampung Lowanu Kamis lalu. Warga menilai kerusakan bantaran sungai perlu ditangani agar tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat maupun pengunjung kawasan kuliner yang mulai ramai. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 10:04 waktu Indonesia Barat, sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini, babakan pitutur anak yang akan mengangkat satu bahasan akali bocil. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan koleksi gending-gending tari. Di antaranya sudah kami siapkan gending Minak Jinggo Gandrum, kemudian kending Bedoyo Kidung Gayatri, juga ada kending Bedoyo Manggalastowo. Sutresno Bedoyo Sugeng Midangetaken.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan akale bocil. Naskah dening Bayu Saptomo, kawaosaken dening Setyo Rito Arhamto. Dwijo basa Jawa saking SMP Negeri Kalih Moyudan. Sugeng midhangetaken.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Okay.

0: karena di Lubung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri.
1: Kemiran warga Padukuan Bobung, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul mulai memasangi satu persatu gantungan kunci topeng batik pesanan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak seperti biasanya, ia nampak bersemangat. Maklum, 2 tahun pandemi, kehidupan ekonominya bisa dikatakan mati suri. Tak hanya dirasa oleh Kemiran saja, belasan perusahaan sentra topeng di Padukuan Bobung yang hidup dari pembuatan kerajinan batik topeng pun juga ikut kembang-kempis karena pandemi COVID-19 2 tahun lalu.
0: Memang sebelum pandemi itu memang Bobung itu sangat luar biasa terkait dengan orderan. Karena di Bobung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri pada waktu itu. Masyarakat yang ada di Bobung, pengrajin sekitar 200-an perajin lebih. Salah satunya saya selaku pemilik perusahaan kerajinan Panji Sejati, mengalami penurunannya drastis. Dalam artian 2 tahun itu tidak ada kegiatan orderan terkait dengan industri kerajinan. Bahkan tidak hanya saya sendiri, teman-teman yang lain seperti itu.
1: Dari omset bersih bulanan yang ia terima biasanya sekitar 15 juta, pada kala itu sama sekali tak ia pegang, bahkan selama 2 tahun.
0: Betul, sebetulnya kalau tidak kemarin itu ada penyakit seperti itu, saya yakin masyarakat sini itu siang malam itu tidak ada orang yang nganggur. Malam jam 1, jam 2 pun tak, setiap rumah itu seperti itu. Maka waktu itu tidak ada orang rondo. Orang rondo yang do masyarakat do melek do nyambut gawe kok seperti itu.
1: Menurutnya, batik topeng sendiri merupakan produk souvenir di mana banyak digemari wisatawan mancanegara. Sementara selama pandemi, dunia pariwisata dikatakan Kemiran cukup terpuruk.
0: Saya, ya ini menjadi pelajaran dalam artian kita bagaimana caranya masih mempertahankan sejarah. Karena ini termasuk budaya ya, kerajinan topeng ini menurut saya budayanya warga masyarakat Bobung, khususnya Kalurahan Mandiri Budaya Bobung, tentunya jangan sampai nanti hilang, itu harapan saya.
1: Kemiran yang sempat kelabakan karena tidak memiliki penghasilan akibat pandemi kemudian memutar otak untuk bertahan. Beruntung, ia bergabung menjadi anggota koperasi yang mana saat itu ia diberi modal untuk beternak ayam.
0: Kita masih bertahan untuk kegiatan, biarpun bagaimana caranya, contoh seperti saya saja, itu sempat alih kegiatan, alih pekerjaan. Saya mencoba untuk ternak ayam KUB pada waktu itu. Tetapi ternak ayam ternyata juga bisa panen, cuman karena situasi dan kondisi pandemi itu kan tidak semua orang itu mau beli ayam. Harga jatuh juga. Pada akhirnya, itu rugi juga. Tetapi setelah 2 tahun kemudian ini sudah mulai merangkak, dalam artian sudah mulai ada orderan.
1: Kini ia sedikit demi sedikit mulai bangkit. Kendati proses bangkit dari pandemi masih cukup panjang, tapi ia sangat bersyukur dengan peningkatan pesanan kerajinan batik topeng asli Bobung.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pameran Tunggal Teguh Paino yang bertajuk Tubuh Lan Ngerembake tak hanya memamerkan karya sang seniman, tetapi juga wadah belajar. Pameran yang digelar menghadirkan sejumlah agenda seperti art talk dan workshop wayang cumplung. Kegiatan ini menarik antusiasme pengunjung untuk mengenal lebih dekat figur wayang unik hasil kreasi sang seniman. Wayang cumplung merupakan inovasi seni pertunjukan yang memanfaatkan limbah alam sebagai bahan utamanya. Beda dengan wayang kulit atau wayang golek pada umumnya. Figur ini diciptakan dari paduan batok kelapa yang sudah tua, cumplung, sabut kelapa kering, bambu, serta tali. Meski secara visual sepintas menyerupai bentuk jelangkung, wayang cumplung memiliki filosofi dan fungsi yang jauh dari kesan mistis. Beralih ke informasi lain, Arya Adrian Putra Haryono dari Bantul berhasil memecahkan rekor nasional di ajang Kejurnas Akuatik Indonesia 2026. Ia berhasil membuat catatan mengagumkan di babak super final 100 meter gaya dada putra. Prestasi di Kejurnas 2026 ini melengkapi koleksi medali emas Arya yang terus bertambah sepanjang tahun ini. Tahun 2025 lalu, ia berhasil meraih 4 medali emas pada Pekan Olahraga Daerah Porda Daerah Istimewa Yogyakarta di Gunung Kidul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bisa saling sharing, bisa berbagi pengalaman, dan juga bisa saling memotivasi bagaimana strategi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM agar usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Tentunya butuh komitmen dan juga butuh konsisten. Baik, Sutresno Budoyo, sekarang saya jalan-jalan di daerah Gunung Kidul. Kita menuju ke Kecamatan Semin. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Semin, bertemu dengan beberapa pelaku UMKM. Salah satunya ada Ibu Sinten Meniko.
1: Ibu Sunarti.
0: Ibu Sunarti, alamatnya tempun di Ibu?
1: Kemejing 2, Semin, Gunung Kidul.
0: Ibu Sunarti, produknya apa mawon ini, Ibu?
1: Keripik pisang, kacang bawang, kacang telur.
0: Nggih. Mereke napa niki?
1: Mereke Aneka Olahan.
2: Mereke
0: anggrek.
1: Nggih, anggrek.
0: Namanya anggrek. Yeah. UMKM anggrek dengan produk yang saya sudah ngicipi, ini ada keripik pisang nggih, Bu. Yeah. Ini bahan bakunya dari pisang apa ini, Bu?
1: Dari pisang tanduk.
0: Pisang tanduk, iya. Gitu ya. Kenapa dipilih pisang tanduk, Bu? Enggak pisang rojo atau pisang lainnya?
1: Kalau pisang tanduk itu kan keripiknya empuk dan meringin.
0: Oh gitu, dan, meringin.
1: Nggih, dan
0: apa ya, ini ya, renyah juga nggih, gitu ya. Renyah. Oke, bahan bakunya pisang tanduk. Di Semin ini banyak nggih pisang tanduk, Bu?
1: Nggih, alhamdulillah. Wonten nggih, jarang lah.
0: Oh gitu. Ya, yang dipilih pisang tanduk itu yang matang atau yang setengah matang atau
1: yang mentah, Bu?
0: Oh, yang mentah. Ya,
1: udah tua tapi mentah.
0: Oh, udah tua tapi mentah. Ciri-cirinya udah tua tapi mentah apa, Bu? Ciri-ciri nih. Biasanya kategorine niki niku anu Bu Titi, niki mentah, ning niki pun tua. Ah, misalnya ngaten niku ciri-ciri napa niku?
1: Ciri-cirinya pisangnya udah
0: didumok napa didumok empuk-empuk
1: mboten pun udah gede-gede.
0: Oh,
1: tapi
0: gede-gede.
1: Enggak ada
0: getah. Apa? Oh, tidak ada napa nih?
1: Napa nika kembangnya singgen pucuk-pucuk pisang nika lho, Bu.
0: Oh, gitu. Pokoke pun dadi gedah kabeh mboten wonten kembangnya.
1: Singgen pucuk nika lek santen kembangnya
0: ngoten niku. Oh, ngoten niku. Nggih, jenenge napa niku nek teng mriki? Pucuk-pucuke ngoten niku. Jenenge napa, Bu?
1: Mboten ontel, Bu. Sik ontel, Bu. Ontel kan yang di bawah. Yang
0: niku sik di atas.
1: Kan ada yang
0: kuncupe ngoten
1: niku. Nah, niku udah hilang.
0: Ya. Kuncupe wis ilang. Nggih. Itu baru dikategorikan enggang tua.
1: Nggih,
0: terus cara membuatnya keripik pisang ini seperti apa, Bu, carane?
1: Pisang dikupas.
0: Nggih.
1: Terus dicuci.
0: Nggih.
1: Terus ditiriskan.
0: Nggih.
1: Terus dipasah di atas wajan yang minyaknya udah panas.
0: Udah panas ya. Gitu ya. Nggih. Terus langsung masukkan gitu.
1: Iya, langsung masukkan, langsung digoreng di situ.
0: Tapi dan apinya kecil atau api besar itu?
1: Apinya besar.
0: Oh, apinya yang sih gede. Oh, jadi mboten gosong toh, Bu?
1: Mboten.
0: Mboten. Terus itu biasanya digoreng gitu, dimasukkan di wajan itu sampai berapa lama itu, Bu?
1: Kalau udah keras nanti diangkat.
0: Oh, udah keras.
1: Iya.
0: Berarti udah kering-kering gitu.
1: Iya, iya.
0: Oh, kalau itu
1: udah
0: diangkat.
1: Kuning-kuning gitu.
0: Udah kuning-kuning diangkat. Iya. Setelah diangkat, kalau kan ini saya ngicipi rasanya manis, Bu.
1: Iya.
0: Terus gimana cara kasih manisnya?
1: Gula dicairkan dulu.
0: Oh, gula dicairkan.
1: Iya.
0: Terus
1: tadi keripik yang udah digoreng dimasukkan di air gula.
0: Oh, gitu.
1: Lalu digoreng lagi.
0: Oh, digoreng lagi.
1: Iya, terus sampai kering.
0: Sampai kering, yeah, lagi gitu.
1: Yeah.
0: Oh, jadi sok kemeripik, nah, yeah, gitu ya. Terus ini, Bu, dikemas. Ini kemasannya segini semua, Bu. 250 gram semua atau ada macam-macam?
1: Ada yang 1 kilo.
0: Mm-mm.
1: Ada yang setengah kilo.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang seperempat.
0: Oh, ada yang seperempat, 1 kilo, setengah kilo, seperempat.
1: Ada gitu, yang kecil-kecil lagi, Bu.
0: Oh,
1: satu
0: gitu.
1: On.
3: Oh, satu on, iya. Itu dijual di mana itu, Nek? Satu on kecil-kecil gitu?
1: Di warung-warung, Bu.
3: Oh, khusus di warung-warung, yeah. Biar terjangkau, nggih. Yeah. Nek di kecil-kecil di warung-warung regane berapa itu?
1: Dari saya 5.000.
3: Oh, dari Nina 5.000. Mereka jual biasanya berapa?
1: Iya, ada yang 5.5, ada yang 6.000.
3: Ada 6.000 kayak yeah, gitu. Yeah. Oh, yang paling kecil itu harga 5.000 yeah. Gitu ya. Terus Ibu Nek buat ini setiap hari buat atau seminggu pisan atau bagaimana?
1: Dua hari sekali.
3: Dua hari sekali. Yeah. Ini dua hari sekali dapat berapa kilo dari pisang berapa tundun?
1: Kalau dua hari sekali itu cuma biasanya? Dua tundun, Bu.
3: Oh, dua tundun.
1: Iya, tapi
3: cuma
1: ada
3: dua tundun ya, okay, Bu.
1: Tapi kalau yang besar itu cuma satu tundun, tapi yang kecil dua.
3: Oh, yang kecil dua tundun, yeah. Gitu ya. Mm-hmm. Terus itu jadi di kilo jadi berapa di seperti ini?
1: Kalau pisangnya yang gemuk-gemuk itu, Bu.
3: Uh-huh.
1: Kalau
3: gemuk-gemuk seperti saya.
1: Kalau satu tundun itu kadang jadi 10 kilo.
3: Satu tundun jadi 10 kilo.
1: Iya, kalau
3: ya.
1: Yang besar
3: ya,
1: kalau gemuk-gemuk
3: gitu.
1: Gitu
3: ya.
1: Tapi kalau kecil-kecil ya cuma 6 atau 7 kilo gitu.
3: Oh, gitu. Yeah. Oke. Okay. Terus ini, Bu. Dulu awalnya jenengan buat ini tahun berapa?
1: Tahun 2015.
3: 2015 jenengan buat. Tapi tentunya dulu awalnya kan mesti enggak selaris seperti sekarang.
1: Dulu itu saya membantu Bu Warni.
3: Oh, bantu jenengan.
1: Iya, cuma bantu di sana. Oh, kebetulan gitu. Itu kakak saya.
3: Oh, jenengan kakaknya
1: bikin ceriping pisang.
3: Bikin ceriping pisang jenengan bantu, yeah. Jenengan ngerti caranya, yeah. Terus praktek.
1: Iya. Yeah. Kok oh, gitu. Kok laris gitu toh, Bu? Kan kalau kepingin gitu.
3: Iya.
1: Saya bilang sama Budi, yeah. Kalau saya bikin keripik
3: gimana
1: ya, saged mboten ngene ya.
3: Terus
1: kalau titip-titipke ten warung ngoten kula.
3: Nggih, yeah, terus?
1: Ya kayak Budi sing jawab nggih ya, ten ora apa-apa lek kayak sesuk tak kancani tuku gedang ten Semen ngoten.
3: Oh, gitu.
1: Kayak akhirnya saya mencoba. Hmm? Terus saya titipkan warung-warung.
3: Yeah.
1: Alhamdulillah. Laris manis,
3: Bu. Laris manis gitu ya. Jadi ini bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM yang tentunya berawal dari belajar karena ngewangi, ternyata bisa menjadi ataupun memiliki usaha sendiri, ngaten nggih. Berarti awalnya jenengan saat ngewangi itu terus buka sendiri itu kadangkala ada rusaknya enggak itu atau aman-aman saja karena sudah belajar banyak gitu atau
1: gitu. Ada rusaknya, Bu, kadang.
3: Ada rusaknya juga, iya. Kadang.
1: Kan enggak pasti lancar.
3: Pasti lancar gitu ya. Terus berarti sekarang selalu stok pisang ini ya, tanduk ini.
1: Iya.
3: Oh gitu.
1: Kalau sekarang sudah lengganan bakul pisang,
3: oh,
1: diantar
3: gitu.
1: Diantar sampai rumah
3: iya. Sudah enggak usah pergi-pergi ke pasar kayak enggak, gitu. Oke, terus berkaitan dengan ini berarti sampai 10 kilo itu berarti penjualannya sekarang kemana aja? Di warung-warung aja atau sampai mana?
1: Di warung-warung sama di Gemilang, toko-toko dekat Semen
3: gitu,
1: cuma
3: dekat Semen, iya,
1: kalau
3: gitu.
1: Ada yang mau bikin oleh-oleh ya ke rumah saya.
3: Ke rumah, iya. Gitu. Berarti setiap hari ada stok.
1: Ada, setiap hari ada.
3: Oh, setiap hari ada stoknya, begitu. Terima kasih sekali sharingnya, Ge. Ibu.
1: Sami-sami, Bu.
3: Mugi-mugi laris manis, Ge.
1: Amin. Ye.
3: Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda setelah Anda mendengarkan siaran Teras UMKM. Ternyata bermodalkan karena belajar nge, dari membantu saudara, ternyata bisa menjadi ataupun memiliki usaha sendiri. Dan disitulah sebuah perjuangan untuk pelaku-pelaku UMKM yang pengen bisa mandiri, mempunyai usaha sendiri juga. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuane pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
4: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
3: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
5: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
6: Nggih, Mbah.
5: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
3: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
7: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty, sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram. Sesarengan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi cariyos Netro Hartono sugeng midhangetaken.

0: Gue telepon umum nak randu berak yo kena kok tetak.
1: Cepo ngomah. Sampean ki kongkon sapa? Njur kon mlaku, ngono lho.
0: Ku kan pesangon
2: nak tak. Wis aku tak mlaku apa-apa kleru apa kleru nak raku dhewe sing mlaku.
0: Mosok rasah dipikir wae sing upama sing

0: Kalau
1: saya enggak bisa bahasa Jawa.
0: Oh. Ya. Tidak menjadi apa.
1: Ya. Ini Ibu.
2: Bu. Wah. Iya.
1: Anu,
2: saya Bu E.
1: Sungkem saya, Bu. Anu.
2: Ya ya ya, ya jangan gocek dengkul. Ya ya. Sudah saya terima, sudah. Heeh. Kok nyentuk dengkul. Ya ya, sudah.
1: Ya nanti sungkemnya nanti ya, Bu.
2: Oh,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya. Sini berduduk sini.
3: Iya.
1: Ya kok. Undangannya jam berapa toh, Pak?
3: Jam 12. Jam 12
1: tepat. Kira-kira tamunya pira ini, Pak?
2: Ya. Iku jane kan
0: ayo iki calon mantumu iki ya iki.
2: Sak arep kula tekokke. Niku pancen rambuté rung tukul pancen wis butrak. Sak arep tekokke mek niku kula.
0: Wong pinter ya ngono ku.
1: Oh. Ibu kurang pengalaman, Pak ini.
2: Oh, profesor to niki.
3: Profesor.
1: Ya.
2: Oh, profesor.
1: Ya,
0: profesor apa kompresor ngono kabeh rambuté.
1: Iya. Temannya jambul dulu.
3: Jam 12 nak poniman.
1: Yo.
3: Nah, sak ini baru sak ini. Sekarang
1: itu kalau anu orang-orang tua. Mm-mm. Kalau anak-anak ya sak ini.
3: Sak ini ya. Baru setengah 12.
1: Iya, tapi ya sebaiknya ya.
2: Mbok jangan kesusu-susu deh. Nanti rak yo kelakon toh.
1: Tapi kan saya selak sumuk ini, Bu. Ini cari pakaian untuk mantan aja. Beberapa tempat enggak ada.
0: Loh. Banyak persewaan.
1: Laris semua, Pak. Ini dapat pakaian.
2: Cari pakaian macan kok. Enggak ada.
1: Ya, nanti tak ngeruak Ibu nanti.
0: Wong manten kok pakaian ya, macan.
1: Ini kuloknya ditempati teman saya.
3: Oh iya.
1: Terus ini teninya lain tempat ini, Pak. Jadi
3: ya, digabungkan.
1: Iya.
2: Oh, itu ya, kerasnya kepanjangan itu. Kok kepleh-kepleh sampai bawah itu keris apa?
1: Ini yang kepleh-kepleh bukan keris, Bu, ininya.
2: Apa itu?
1: Iya. Ini memang dodotnya tadi enggak bisa makainya ini. Kepleh-kepleh. Ini namanya dodot, Bu. Katanya dodot ini.
2: Oh, jeneng jare dudut.
1: Dudut itu kalau dilepas gitu loh. Nah, ini dudut.
3: Dudut.
1: Lepas itu dudut.
0: Nek dodot ki ya kuwi, kampuwe kuwi.
1: Nanti kalau sudah anu perkawinan ini selesai, Pak. Ini rumah ini dirobohkan aja, Pak.
2: Wong katanya ndak bisa ngomong Jawa kok ngomongi bahasa Indonesia kok
1: tek tok tok tok. Di Malaysia sudah lama.
2: Oh, jadi, di Malaysia. Iya.
1: Malaysia kira-kira 3 hari terus ke anu ke Filipina. Filipina 3 bulan terus ke Taiwan. Taiwan kebanyakan air jemek, Pak.
0: Oh. Ya, aku iki koe sing sambung kuwi nek aku ora ora ngerti.
1: Itu beras Taiwan.
2: Kok golek mantu sing ora rusuh.
1: Ada Raja Lele, ada Taiwan, ada Janggu itu lho, Bu. Ini pas Taiwan
2: itu
1: tapi
2: beras.
1: Iya. Pas kebanyakan air.
0: Aku muni wong sugih kok ngerti ngliwet barang ndur tepi.
1: Lah tahu ngliwet itu kan oh, bisa
0: dilihat. Oh, waktu jadi mahasiswa.
2: Sik golek ya sampean kok jarene wis jos.
1: Wah, pancen pernah ndak iso ngliwet e. Larase ndak cocok terus ndak digambel itu.
0: Oh. Iya.
1: Iso ngliwet gitu enggak
0: jadi. Tapi kok rumahnya kok mau dirobohkan ini gimana?
1: Daripada saya punya mertua rumahnya jelek kan malu. Besok diganti, Pak.
2: Mau dibuatkan yang bagus.
1: Iya.
3: Oh,
1: iya. Lebih apa rendah lagi.
3: Golek.
1: Oh, tamunya sudah datang, Pak.
0: Monggo.
1: Ini mungkin teman-teman dari Jawa Barat.
2: Mari. Aduh niki, Pak.
0: Rumang.
1: Mari.
0: Dongeng iki nek kula nuwun ki rak saya cedhak ngono to. Aku masa ya aduh.
1: Tamunya manjat kok, Pak.
0: Oh. Monggo. Wah. Monggo Mas Abdul.
2: Pak betok kan tak
1: banget. Mari, Mas. Ini mantannya Putri kok belum di
0: Wah, sabar sebentar lagi.
1: Oh, tapi baru sudah jadi.
0: Baru apa itu?
1: Baru
0: rias. Iya, iya. Monggo Mas Abdul.
4: Nggih, dan Pak Sarjana.
0: Ah, iya
1: menika temannya Bapak ini.
0: MC.
1: Oh, MC.
4: Menika tamu-tamu sampun kathah.
0: Sampun nggih.
4: Menika mantane Putri yang anggenipun dantos wonten pun badhe kula cek niku.
0: Oh,
4: cek delang totong.
0: Nuwun sewu, sekedap malih.
1: Yang ngecek
4: niki sedak.
1: Saya mantannya, Pak.
2: Oh, manten.
0: Anjing niki kok mantenipun
4: kepangaken. Sinten, Bapak?
1: Ini ndak kelihatan, ndak bisa.
4: Iki niki ta mantene?
0: Nggih, nggih niki.
4: Pun iman. Pun pinten taun anggenipun pensiun?
1: Lho, kok pensiun? Saya wira swasta, Pak. Jadi pegawai negeri ndak anu ndak laten.
4: Iya, iya.
1: Ngenteni le bayaran 1 bulan tuh, wis. Ngangut.
4: Itu bahasanya campuran dengan yeah. Anu Suriname.
1: Enggak bisa bahasa Jawa bahasa
4: iya. Itu. Iya. Lambenya cupet. Terus pun iki kersanipun urut-urutan ning lampahing upacara kados pundi?
0: Anjing menika monggo.
1: Langsung tutupan aja, Pak.
4: Pisanan berdoa kaping kalih
1: penutup.
0: Menika catetanipun menika.
4: Wong
0: ingkang nyerat ibunipun no iki acarane ngeten lho, Pak. Aku lho ora patek ora iso maca ora mergo aku ora sekolah saking tulisane bojo kula niku kaya ngoten iki. Ha niku mbok menawa nek sampean.
4: Njem niki kan.
2: Tulisan sing apik-apik wis kok sing duwe kok nek ana ngene iki tak
4: malah. Menika tulisane Ibu. Pisanan menika anu menapa panggipun anu temanten kakung rawuh. Nggih.
1: Lah di sini apa?
4: Oh ning upacara kedah panjenengan kan kesarien.
1: Oh, anu jalan dari
4: nggih, mangke kira-kira kene rika terus dipapak manten putri dereng
1: digandeng
0: sawek rias.
4: Wonten pundi?
0: Wonten salon. Wonten salon.
4: Oh, nggih. Menawi ngaten nika tamu-tamu sampun kadha menika pun wiwiti. Nggih, Pak, nggih.
0: Monggo. Mangke lajeng dateng
4: mawon. Iki gandeng mantenipun sinten
1: nika? Nanti ra trek. Tegis. Saya enggak punya teman.
4: Oh ya, teman. Nah, sendirian toh? Ya. Pamili-pamili ndak ikut?
1: Di tertinggal di Manado sana.
4: Oh, family system?
1: Sistem family.
0: Sendiri apa? Ya, mangke lajeng dateng.
1: MC-nya nanti gandeng.
0: Kok ndak iso tamune sak
4: gue. Nggih.
0: Jamu kok urung.
4: Sampun nggih, Pak Jem ya.
1: Atau saya makan dulu, Pak?
4: Bisa, bisa, bisa. Nenggo anggenipun darum ya.
0: Oh.
4: Lajeng tilem, nenggo le tilem.
0: Nanti makan itu termasuk makan. Upacara suap menyuapi.
1: Oh. Oh. Nanti saya
0: dulang-dulangan tembungnya Jawa itu saling menyuapi.
1: Saya menyuapi.
0: Istri saya istri
4: suapi. Nah, ibumu.
1: Enggak punya ibu, Pak, saya.
4: Sampun.
0: Sampun monggo, monggo.
4: Nun sagunging para tamu lan para lenggah ingkang kula mulyakaken. Tegese dikijing.
0: Sampeyan iya,
4: dimulyakaken nek dikijing ta
0: dikijing.
4: Dikijing niku sampeyan di tepi watu ngoten lho.
1: Diplinteng.
4: Gandeng wekdal sampun dumugi titi wanci. Penyanyipun para tamu kula aturi jumeneng sawetawis kanthi berdoa. Manut keyakinanipun piyambak-piyambak. Ngurmati galeri sang temanten kakung ingkang badhe nuju wonten panti Palenggan penanten. Nyuwun para pengarep komplek dan Pak pengarep
0: titik. Wah, komplek mpun.
1: Nanti ada ibunya, Pak.
0: Dari sana kamu dari sana.
4: Oh,
0: dari
4: Pak.
1: Rika.
0: Dari sini, Pak. Ya, ya nani, sama saya.
4: Niki niku aman ning pedokane.
0: Selopnya dicangkeng saja enggak kesuwen.
1: Oh, iya. Bapak bawakan satu, Pak.
0: Ya.
4: Nun kanca pratangga kangge iringanipun risang temanten kakung ingkang badhe lumampah. Monggo, nun.
2: Jenenge kebo bingung kok kae gendinge jenenge.
4: Menika menjak saparengipun kanca pratangga.
0: Kebo bingung piye.
2: Kok manten iku lho. Hah? Kok manten iku jenenge
0: kebo biru.

0: Iya mbak.
1: Oke.
0: Ini sampai negara ini renggari mbak. Iya mbak Rien. Nenggo mantan putri.
1: Duduk sendiri dulu.
0: Duduk
1: sendiri.
0: Duduk kasir.
1: Duduk lenggah.
0: Lenggah.
1: Anu, mbakmu. Kowe njajari nyulian.
0: Oh, mboten saged menika parpatan umum niku mangke mboten.
2: Ming, rak ketok loro. Oh, nggih.
0: Mboten saged mangke loro sing enom ning loro karo tuwa ngamang. Ning tuwa kabeh ning iki.
3: Nggih. Memang biasanya begini
0: itu. Ah, memang lidah tak bertulang.
3: Ndak, mantannya anu perempuan kok belum
1: ada. Nah, oh, sebentar lagi.
0: Para tamu menika temanten kakung sampun lenggah piyambakan mangke kasusul manten putri sadaringipun badhe kula menika para anu tamu badhe nyumbang lagu. Menika wonten serat badhe nyumbang lagu menika.
1: Lagu menapa?
0: Mboten mangertos. Menika tamunipun
1: watonipun
0: ngregengaken suasana
1: meriah.
0: Ah monggo Bu, sinten asmanipun?
2: Nah, Bu. Nyuwun pangapunten. Gandeng menika
1: wonten sugih kok ya.
2: Kerawitanipun kula kepengin nyumbangaken lagu.
0: Nah, menapa lagunipun Bu?
2: Resepsi kangge pinanganten kekalih.
0: Cacak
2: sanget. Ning mantenipun ning setunggal pundi?
0: Dereng dados.
1: Timbang mangke tamu-tamu menika gureh lajeng pun wiwiti kemawon mangke lajeng.
2: Ha, ning kula lajeng rumiyini menika.
1: Ah, mboten menapa-menapa.
2: Nggih, nek kepareng nggih.
1: Monggo.
2: Oh, nggih.
1: Kok nyuwun tau ngerti ya aku ketoke resep nyumbang lagu iki.
2: Nyuwun pun damelken resepsi Mas Kerawitan.
3: Pak, saya tiduran dulu ya Pak.
1: Weh, jangan.
3: Ini kacang. Pegel sekali ya Pak.
1: Ah itu kan kerisnya itu diluruskan gitu. Itu ganjel boyok.
3: Tidak
1: boleh.

0: Yang guyang guyu. Mas.
1: Nyanyi iki wa.
0: Lah nyumbang piro to kakok? Tua kae iki ora bayaran kok. Nek bayaran ya tak nomke.
1: Nyanyi wae mrebes milih.

0: Itu penyanyinya dari mana, Pak?
1: Hah?
0: Penyanyinya.
1: Oh, Mas Radul, no, penyanyi ini pun saking pundi?
2: Saking Malaysia.
1: Oh, dari Malaysia.
2: Saya terima kasih sekali. Pertemuan di acara resepsi ini, saya bisa menemukan orang yang saya cari, Pak.
3: Loh,
2: ayo berdiri. Berdiri.
3: Loh.
4: Lah itu sudah berdiri.
1: Sing dikon ngadeki sapa?
2: Ini temanten Kakung.
1: Nah, aku sing kon ngadeg ya sabar, aku ora iso dadakan kon ngadeg.
2: Ini betul mantannya toh, Pak?
1: Aku
2: saya ini betul mantannya. Manten.
1: Iya, ini temanten.
0: Tapi istri saya belum datang.
1: Iya, sebentar lah.
2: Ini lagi. Saya tidak membutuhkan manten perempuan, tapi yang saya butuhkan kamu.
0: Ini siapa, Pak?
2: Lu mau tanya?
1: Ini penyanyi. Kok
0: saya?
1: Loh. Apa ini?
2: Ini coba lihat. Saya intel dari
1: kepolisian. Mas.
3: Oh, intel, Pak.
0: Ini perempuan kok bawa
1: kintel. Kok kintel-kintel?
2: Intel.
1: Iki piye to iki? Bune.
2: Iki kuwi dadana intel tekan kene iki. Ah, perlu Bapak ketahui semuanya. Ini karena saya di sini mendapat tugas untuk mencari orang yang namanya Poniman.
1: Ya,
2: ternyata
1: ya,
2: ketemu ya. Di sini. Saya terima kasih sekali dan ini orangnya sebagai penggarong di bank sebelah perempatan.
1: Penggarong.
2: Garong. Penggarong rampok, itu rampok. Penggedor.
1: Oh.
2: Perampok.
1: Perampok.
2: Mereka ini sengaja membo-membo jadi manten.
1: Oh.
2: Yang maunya mungkin diharapkan tidak kelihatan kalau dia itu perampok. Ternyata dia perampok. Ayo.
4: Mangkane jare ra iso bahasa Indonesia kok melintir-melintir.
0: Tapi
2: apa?
0: Saya enggak sendirian.
1: Ini sama penjahat toh.
0: Sama bapak ini.
1: Bos,
0: uangnya 60 kan bapak yang terima.
1: Loh itu kan untuk asok tukon itu 60 itu.
0: Tapi yang diasoki mana?
1: Belum datang.
0: Anak perempuannya enggak ada.
1: Belum datang.
2: Sudah sekarang tidak usah kalo banyak bicara, ya yang penting itu. Kamu ikut saya ke kepolisian.
4: Ya enggak, loh. Ayo. Bapak saya pegang ya saya mau dipegang itu ini, apa gimana?
1: Ini gimana ini kok?
0: Enggak usah ini, ikut sini saja.
2: Begini, Pak. Bukan hanya Pak Ponimanto yang terlibat, tapi Bapak juga terlibat di dalam masalah ini.
4: Loh, kok terlibat gimana, Bu?
2: Ya, nanti akan diurus di kantor polisi.
1: Waduh.
0: Loh, ini gimana? Diselesaikan di sini,
2: Pak. Diselesaikan di mana?

0: Lek muni dhek lambene kawar-kawar.
1: Iya, Dik, iya, Dik.
2: Ngene masuk idal saiki. Kowe karo aku dadi manten nang kene. Nggih ta, Bu, Pak? Piye? Niki mantene kula kalih masuk idal.
3: Piye ta? Yang bener yang mana ini mantennya?
2: Loh, ya ini. Ini temanten pria,
1: tenang
2: ini yang wanita. Saja,
1: tenang,
3: ya, betul. Betul anak bapak ini. Siapa namanya?
4: Itu.
3: Pak Lemuni tenang kok lambene ra gatok, Pak.
1: Matur Pak Sarjono sekalian.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Kula kalian Dik Nining. Aduh. Pancen sampun sareng-sareng wonten ing salon.
0: Oh, neng ndi?
1: Wonten ing salon. Macak pengantin. Sajakipun Pak Sarjono sungkawa penggalihipun nggih, Pak nggih.
0: Ayo iki
1: panjenengan priksa kula sarimbit kalian Kang Putra Dik Nining.
3: Nek ditampik lho, wong omongane wis kaya mengkono lho.
1: Pak Sarjono saha tumintah. Panjenengan menika dados tiyang kok lek kesangeten mboten mriksani dhateng obah owahing kawontenaning jagat menika sinten to tenanipun Pak Poniman menika to,
0: Mas? Lah Poniman iki mestine arep tak rabekke entuk anakku Nining, ngono lho. Rak ya wis pas to wong iki wong sugih banget jare.
3: Menapa sam ya kok sik ya tole, tak selani sithik tole. Iki dagelan ya tole dudu ketoprak ya tole ya. Lah ya, sekarang gini saja. Permasalahannya manten ini urusan bapak dan urusan yang bersangkutan di dalam manten ini. Saya terpaksa hari ini juga membawa Mas Poniman. Ayo ikut saya.
5: Besok aja, Bu.
3: Besok-besok
5: mana? Lho iki nikahkan.
6: Pak, bapak punya mantu rampok itu malah kebetulan, Pak.
3: Kok kebetulan?
6: Ndak mungkin bapak kerampok nanti.
1: Oh, Pak Sarjono. Wah, nyuwun pangapunten.
0: Piye?
1: Sak menika panjenengan sampun peksa. Nek tenane Pak Poniman menika tiyang ingkang tumindakipun boten leres.
0: Ya, ya, ya.
1: Sampean kula aturi menggalih. Nek kula le sesrawungan kalian Dik Nining, niku pun sehati, sehidup semati.
0: Ya.
1: Ning sampean iso mikir. Nggih to? Sampean cok mulat kahanan delok ketoprak, Pak.
0: Iya.
1: Sampean nek delok lakon ketoprak sumintene dan. Napa kedadian kula kados sumintene kok? Kang Putra niku.
0: Iya.
1: Aja meng yai ya, Pak.
0: Ya.
3: Iso tak.
0: Kuwi anak
3: sletek tenan lho.
0: Dan
3: anak ora tuwane kok kaya mengkono.
0: Anakmu Nining kuwi tarinen tenan, seneng tenan apa ora? Wong aku pancen kleru
3: seneng sesuk taun keri sing kok ngono wis ra metu nok mangkirian Pak Bu sampean kok ketoke srek Pak ngeten nggih sampean bingung ta pancen kahanan kok ngeten iki kula jarak kula gawe kula kalih masuk idal pancen golek lapor kula laporan kula ben nika ben dicekel
0: ya
3: sampean niku kudune rak ngerti to Pak. Kulon niku anake sinten? Sing kudu nresnani niku sinten nak nggih sampeyan?
7: Ini saya, kebetulan mobil dari Polres penjemput sudah datang.
6: Saya kok belum dikecerek, Pak.
1: Matur nuwun dateng Bu Yuningsih ingkang sampun madhangaken perkawis menika nggih, Bu, nggih.
0: Ya, wis. Aku
6: ya, mau makasih saya bisa kecekel.
3: Kudune jenengan ki rak ya mresani nek aku ki tresno tenan karo masuk idan. Ning jenengan ki ora kerso ngerti karo kahananku. Nek tak sawang jenengan ki meng blereng karo bondo. Ora jumbuh karo asma panjenengan sing jenenge Sarjono ki kudune ki mumpuni marang sap kabeh kahanan. Ning jenengan ora preso. Panjenengan ki wangune asmane Netro Hartono, Pak.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasah nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang ne meneh. Tak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi akeh. Iso nggo tuku apa-apa. Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontek.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulan iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to mas, uwes, aja dibulan baleni. Judiku iki meracuni keluarga, dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimengi

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bantul menerbitkan puluhan spanduk dan rontek liar yang dipasang tidak sesuai aturan di sejumlah ruas jalan wilayah Bantul. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito, mengatakan sasaran utama penertiban yakni spanduk yang dipasang melintang di jalan serta rontek yang dipasang terlalu dekat dengan lampu pengatur lalu lintas. Patroli melibatkan 8 personel Satpol PP Bantul yang menyisir sejumlah titik mulai dari Mako Induk menuju wilayah Bakulan, Tembi, Cepit, Gose, hingga kembali ke kantor Satpol PP Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memastikan perlindungan dan pemulihan kesehatan bagi 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di wilayah Hargobinangun, Pakem, Sleman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari perlindungan anak sekaligus penanganan kasus daycare ilegal yang saat ini masih didalami pihak kepolisian. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DIY, menegaskan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak dasar bayi tetap terpenuhi selama proses penyelidikan berlangsung. Kepala DP3 AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengapresiasi cepatnya respon masyarakat kepolisian serta jaga warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Gaweke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: He,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simba.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat RRI ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Amaja Juli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Dan tentunya di kesempatan kali ini di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta bersama saya Gilang Sutowiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Ya, tentunya kita membahas terkait dengan budaya lokal yang ada di Yogyakarta nji Mbak Betty nji.
2: Iya.
1: Di siang hari ini dan temanya kita di siang hari ini apa Mbak Betty?

0: Nih, ceritakan apa itu tradisi grebek besar, seperti apa tradisi grebek besar, dan apa ada pengalaman mengikuti grebek besar?
1: Nah, itu dia, mungkin Sutresno Budoyo, karena kita ini mau, sudah masuk di besar ini, Nji, sasi besar, Nek. Coro Jawa ini ngerti niku. Nah, kita sudah mendekati juga Idul Adha, maka itu ada biasanya tradisi grebek besar begitu Pak Betty. Makanya monggo mungkin Sutresno Budoyo biasanya kan ada di keraton itu mengadakan. Tahun 2026 ini Keraton Yogyakarta juga memutuskan untuk mengadakan, tapi ada penyederhanaan prosesi grebek besar Idul Adha itu. Nah, mungkin Sutresno Budoyo pernah mengikuti tradisi grebek besar itu. Nah, gimana mungkin ceritanya, atau mungkin bisa berbagi pengalaman, atau mungkin ada upacara-upacara apa, adat apa sendiri yang ada di daerah masing-masing dari Sutresno Budoyo seperti itu, Nji, Pak Betty. Monggo nanti bisa bergabung bersama Gilang dan juga Betty
0: lewat nomor telepon 540333 atau kirim pesan WhatsApp 089501441066.
1: Betul sekali, nanti kita tunggu Sutresno Budoyo untuk tentunya bisa bercerita pengalamannya terkait dengan tradisi grebek besar. Namun sebelum itu kita kasih nomor lagu dulu Ji, Pak Betty. Ada Sedulur, dan juga nanti kita lanjutkan ada Suwe Ora Jamu.

0: Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Romadhon ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan temanya kita tradisi grebek besar ini nih Mbak Betinji. Bagaimana mungkin pengalaman dari Sutresno Budoyo yang mungkin pernah ikut dalam acara atau prosesi grebek besar di Keraton Yogyakarta atau mungkin ada peringatan-peringatan tersendiri di momen bulan sasi besar ini tentunya di berbagai daerah di Yogyakarta mungkin begitu nggih. Sutresno bisa bercerita atau berbagi pengalaman monggo bisa bergabung di telepon 5403333 dan juga di WhatsApp 0895014410666
2: Ya, grebek besar. Apa itu grebek besar ya? Grebek besar adalah tradisi budaya yang religi masyarakatnya Jawa, utamanya di Kesultanan Yogyakarta, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Grebek besar merupakan satu dari tiga tradisi grebek utama di keraton selain grebek Syawal dan grebek Maulud yang terus dilestarikan sebagai warisan budaya bernilai sejarah tinggi. Dan pada saat grebek juga terdapat gunungan. Gunungan ini merupakan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi. Betul. Yang melambangkan rasa syukur atas limpahan berkah. Betul. Jadi tradisi ini cukup tetap lestari
1: hingga saat ini hingga tentunya saat ini, ya. Dan juga seperti tadi yang telah disampaikan di tahun 2026 ini Keraton Yogyakarta memutuskan untuk adanya penyederhanaan prosesi grebek besar Idul Adha, tidak adanya kirab gunungan keluar keraton dan tidak ada arak-arakan prajurit seperti biasanya. Penyederhanaan ini tentunya merupakan dawuh langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa sebagai bentuk efisiensi dan juga penghematan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Namun meski disederhanakan, Jih, pihak keraton menegaskan grebek besar tetap dilaksanakan secara sakral dan tidak dihapuskan seperti itu karena tradisi ini intinya tetap berjalan sebagai peringatan Idul Adha dan juga bentuk pelestarian budaya Jawa seperti apa yang disampaikan Mbak Betty tadi.
2: Oke, tidak ada gunungan yang keluar dari keraton, tidak ada iring-iringan prajurit juga nggih berarti nggih.
1: Betul sekali.
2: Tapi seluruh ubarampe paraden nantinya akan dibagikan kepada abdi dalam Keraton Yogyakarta sesuai arahan dari
1: Sultan tentunya. Ya, itu dia. Tentunya itu tadi terkait dengan tradisi grebek besar tentunya untuk memperingati Idul Adha tentunya di tahun 2026 ini ada sedikit penyederhanaan seperti itu. Ada mungkin ini dari Pak Tupar, ini monggo mengirimkan voice note ini nggih Pak Tupar, monggo monggo.
3: Sugeng siang Mas Gilang Pak.
1: Nggih, sugeng siang Pak Tupar.
3: Nek kulo nganu Mas.
1: Terus pundi?
3: Ajeng melu jaluk gunungan iki ngerti-ngerti wis ora oman nek Mas, ngoten niku pengalaman niku kula.
1: Pengalamannya
3: nggih. Daerah iki enten tradisi.
1: Nggih.
3: Wiwitan nggih ngangge gunungan Mas, ngoten niku.
1: Nggih.
3: Mbok pilih ngoten mawon Mas Gilang
1: Pak. Nyaten nggih Pak Tupar.
3: Kulo panjer 24 jam Mas.
1: Matur nuwun sanget.
3: Nggih. Tekan mungkin jenengan uyun-uyun seto makke dalu tekan Mas Jordan sesuk-esuk.
1: Wah, jan apil niki.
3: Patene ngoten niku Mas Gilang Mbak Betty matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Tupar. Salah satunya juga ini tadi pengalaman dari Pak Tupar yang pernah ikut grebek besar di Keraton Yogyakarta nggih Mbak Betty dulu. Nggih. Ingin sekali untuk merebutkan di gunungan itu tapi memang begitu banyaknya antusiasme dari masyarakat juga yang ikut dan juga merebutkan gunungan itu sampai-sampai tadi Pak Tupar sendiri bilang bahwasanya ora komanan. Ora komanan rebutan gunungan iku wau karena memang antusiasme dari masyarakat dengan keberkahan dari Keraton Yogyakarta juga banyak sekali yang masih tentunya ingin merebutkan gunungan-gunungan yang diarak tadi walaupun memang di tahun ini Seperti yang dijelaskan tadi, tidak ada seperti itu Mbak Betty, okay. Karena memang adanya efisiensi tadi. Tapi peringatan gerbek besarnya tetap dilaksanakan, karena itu terkait dengan budaya juga, dan juga sejarahnya yang sangat panjang tentunya.
2: Kalau bercerita tentang berebut berkah gunungan tadi yang seperti dikatakan Pak Tupar, ini kan merupakan pelestari nggih. Riuhnya berebut gunungan ini merupakan simbolisasi dari manusia yang harus bersemangat dan berusaha keras dalam menjemput rezeki serta berkah dari Tuhan. Jadi maknanya seperti itu.
1: Begitu nggih. Monggo Sutresno Budaya, tentunya masih kita tunggu untuk Sutresno Budaya berbagi pengalaman atau ada cerita-cerita apa terkait dengan tradisi grebek besar. Tentunya masih di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Jadi berpatah dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta masih bersama Gilang Sutowiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Jadi tentunya dengan temanya tradisi grebek besar tadi jadi Mbak Betty. Jadi iya. Salah satunya tadi yang sudah ada voice note ada Pak Tupar. Nah, untuk selanjutnya juga ini ada Pak Sayyid Ahmad ini jadi dari Sayyid Ahmad di Kalikotes. Klaten itu ada mas ini grebek apem di Jatinom. Wow, grebek apem menika yang ada di Jatinom. Oh, yang kayaknya kalau tidak salah ini nje itu yang disebar-sebarkan itu nje apemnya. Saya pernah melihat di sosial media itu ada tradisi juga apem itu nje apeman. Oh, salah satunya juga itu
2: apem yang di Klaten itu tradisi sebaran apem itu merupakan warisan budaya terbesar di Klaten. Jadi tradisi sebaran apem ini tentang pentingnya memohon ampunan dan meminta kekuatan dalam menjalani hidup juga.
1: Itu dia tentunya ada filosofi-filosofi tersendiri dari setiap tradisi yang dijalankan. Salah satunya juga tadi ada grebek besar di Keraton Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang tentunya berkaitan erat dengan perkembangan Islam di tanah Jawa khususnya pada masa Kesultanan Mataram Islam seperti itu.
2: Kalau di daerah lain seperti grebek besar itu juga ada Demak, grebek besar Demak itu menggelar tradisi guyangan di halaman belakang kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Itu tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun menjadi simbol penyucian sekaligus penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Jadi ada prosesi guyangan namanya.
1: Guyangan.
2: Nggih, dilakukan dengan membersihkan kereta kencana pengantar bupati dan wakil bupati, kereta lurah, tamtomo serta berbagai perlengkapan prajurit patang puluhan seperti keris, tombak, pedang hingga gong tabuh yang nantinya digunakan dalam puncak acara grebek besar di Demak.
1: Begitu ya, nggih. Itu dia jadi salah satunya juga yang di grebek besar yang ada di Yogyakarta tadi diawali juga di dalam keraton itu menuju ke Masjid Gede Kauman. Nah, itu diiringi dengan prajurit keraton tadi, berpakaian tradisional lengkap dan iring-iringan prajurit itu menjadi daya tarik tersendiri karena menunjukkan kemegahan budaya dan juga tata adat Keraton Yogyakarta yang tentunya masih terjaga hingga saat ini. Nggih. Mungkin seperti itu dulu nggih Mbak Betty nggih. Terkait dengan tema kita di siang hari ini berkaitan dengan tradisi grebek besar itu tadi nggih. Matur nuwun juga buat Sutresno Budaya yang tentunya sudah bergabung di siaran siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Seperti itu nggih Mbak Betty nggih.
2: Iya.
1: Kalau begitu kita berdua pamit terlebih dahulu sampai jumpa nanti di jam 3 tentunya di siaran Uyon-uyon Seton. Tetepnya wiji wonten ing perempatan ing leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mantri nih.
2: Aduh Bu, iya nih makasih Bu.
1: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
2: Ah nggak apa-apa, santai aja Bu.
1: Waduh, ada tikus juga Bu masuk ke rumah Ibu banjir-banjir gini.
3: Ah ini Mas sudah biasa ya.
2: Waduh Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu nggak Bu penyakit leptospirosis Bu?
3: Aduh nggak tahu ya Mas.
2: Nah ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
3: Apa itu hubungannya Mas?
2: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
4: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
3: Tikus aja, Thomas.
2: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
3: Oh, ngono, toh.
4: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
5: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sektor peternakan sapi perah rakyat dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Tantangan tersebut mulai dari produktivitas hingga keberlanjutan usaha peternak. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, koperasi, dan peternak terus didorong untuk memperkuat ekosistem persusuan nasional. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, koperasi, pelaku usaha hingga peternak sapi perah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksana harian Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Buti Angkasa, mengapresiasi upaya Sari Husada bersama para mitra dalam memperkuat produksi susu di DIY dan Jawa Tengah melalui program yang dinilai mencakup sektor hulu hingga hilir. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja membentuk tim pengawas pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah memenuhi aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sukidi, mengatakan sekitar 265 personel akan dilibatkan dalam pengawasan kurban tahun ini. Tim tersebut terdiri atas mahasiswa dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, personel pemerintah Kota Jogja, serta Kementerian Agama Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken sesarengan irama budaya Nusantara bersama Cika Marsha sugeng midhangetaken.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsha, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila.

Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Orang sedongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingov, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingov ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunyai nikes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: pae diopongi je, Pak.
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asepe ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo mencegah lunturnya bahasa ibu dan kebanggaan berbahasa Indonesia pada generasi muda tidak boleh dianggap remeh. Seringkali masyarakat baru terjebak pada keprihatinan saat bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya tanpa menyadari bahwa pergeseran identitas yang paling krusial justru sudah terjadi sejak masifnya gemburan media sosial. Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 terus mengencarkan edukasi literasi dan pelestarian budaya agar kesadaran masyarakat benar-benar terbangun. Gayu Adrian Fajri dan Krisna Puspita mengungkapkan pemahaman tentang literasi berbahasa ini bertujuan untuk memberikan penguatan karakter yang sesuai dengan dinamika pergaulan dan gaya hidup sasaran. Beralih ke informasi lain. Memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar sesuai syariat Islam sekaligus memperhatikan kesejahteraan hewan. Ratusan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kota Yogyakarta mengikuti sosialisasi penyembelihan hewan kurban. Ketua Basnas Kota Yogyakarta, Abdul Samik, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya para pengurus masjid dan panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya gigi. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Daring Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran uyon-uyon seton.

0: Luan sangat benjang ingkang badhe dateng.
1: Nggih.
0: Derek pun sawisaken bersih desa.
1: Bersih desa nggih?
0: Wonten.
1: Cobi-cobi.
0: Eh mboten wonten nggih. Ladrang jurang jugruk kemawon.
1: Menawi mboten wonten ladrang jurang jugruk nggih.
0: Ah nggih.
1: Kagem sinten, Mbak Yut?
0: Kagem Abah Sardiman wonten ing Madukesno, Mbah Dadi wonten Cangkring, Mbah Yono wonten Wirasaban.
1: Nggih.
0: Oh, Sagio wonten Jalan Samas, Bu Yayu Kweni, Pak Cipaine, Nak Rian, Mbah Noyo, Mas Ipul, Bu Yayu Kweni, Lek Gono, Ki R Joko Budu, Mas Toro wonten ing Manis Rego, Bapak Untung wonten ing Sami Galuh, Romo Heri Sardono ing Morangan, Bapak Azari, Kak Ki R Ki Rukun Werdo, Bapak Kationo, Mbah Kiman, Pak Nadi Mutari, Mbah Dio, Koten Trise, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Redo, Dimas Rimbang, Mbah Mus Tanjung Pinang, Dimas Marto, Mbah Titip, Bu Sriwi, Bu Widyanisih, Mami Sartika, Ugi Jeng Legi kalian Mas Yanto,
1: Ngaten.
0: Mas Bila, Pak Kudi Graito, Mbah Surawan Nentrise, Bopo Damaskes, Bopo Sumar, Bopo Sumadiono, spesial tak kemana kula jok Geng Sri Lestari ngang nembe mengker tindak meriki menikah wau.
1: Ngaten.
0: Putra wayah mungkin tansah sehat.
1: Amin amin. Ngaten Jim Bauyut.
0: Matur sembah kuwon. Inggih. Kleru nyebutke Bu ora apal. Ya ora apa-apa karang wong tuwa
1: mas. Ah nggih mboten napa.
0: Matur nuwun Nak Beti, matur.
1: Inggih matur nuwun. Mbak Yu Twice kang kawontenan ing Karang Mojo. Nggih, pun lajengaken malih Mbak Beti.
2: Nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen uyan-uyan seton. Dangir sukmo, rapo yuswo, nyanyi kerja, lira let kerja.
1: Iya, monggo monggo.
3: Sugeng santen Mas Gilang kan Mbak Devi sama Yani.
1: Sugeng santen.
3: Handayani lo ya.
1: Gitu. Laras Gunung Kidul dan menawi Handayani menikah Mbak Yani. Ah, lak ngat. Ini kita sehatin Bantul.
3: Tak
1: sih kalau ngaten sih pak, ini
3: tak pinjang tanggal sekawan.
1: Oh ngaten.
3: Masuk malih.
1: Sami sihat sih menikah pak Yani.
3: Alhamdulillah Mas Gilang kalau Mbak Devi sehat gimana?
1: Bang Estoni pun.
2: Cuaca cerah.
3: Niki siang bau panas ya pol.
1: Ngentang-ngentang.
3: Mendung tapi belum hujan.
1: Mendung tanpa hujan.
3: Nggih,
1: Mbak Yani. Monggo menika.
3: Menjang Sabtu ngajeng
1: nyuwun
3: sakaripun nggih Mas Kirang.
1: Menapa?
3: Sakaripun nyuwun lesung jumenglung saking Gusti Condong Raos.
1: Oh, lesung jumenglung mengke ugi wonten menika malahan niki Mbak Yani. Wah, nggih wonten. Menika mlebet.
3: Oh, nggih. Lan ingkang lesung jumenglung.
1: Oh, nggih. Jumenglung kok.
3: Oh iya, jumenglung. Ya Allah, nggih maklum.
1: Nggih Mbak Yani.
3: Apa lidah
1: tuwa iki ya meta-meta. Alah kaya tuane sepira kaya.
3: Alah
1: nggih sak menteni. Wangga-wangga ini.
3: Kenten nggih Mas.
1: Kagem sinten.
3: Kagem Bunda Trijo kala wau ingkang nembe mengker sepuh Bunda. Kagem Bu Mbah Noyo, Bu Wadianti, Bu Mega.
1: Nggih.
3: Mas Wawan Haka. Romo Kamsi wonten ing Gringo kagem Mbah Suro Mami Sartika Romo Narto Indro ugi kagem Mas Toro wonten ing Mansrenggo sugeng santen Pak Supoyo. Ini spesial buat calon sang
1: napa
3: ada deh pokoknya
2: ada deh
3: pokoknya ada deh
1: ini
3: baru umat mendengarkan.
1: Oh, nggih, ngaten.
3: Kagem Mas Gilang kan Mbak Devi.
1: Nggih, Mbak Yani.
3: Tugas ngantos kula ing samangke. Menawi kondur ngatos-ngatos wonten ing margi menawi.
1: Nggih.
3: Dong, nggih. Persiapan mantra.
1: Mantra, nggih.
3: Matur nuwun nggih, Mbak Mas.
1: Nggih, waalaikumsalam.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Hingga seterusnya buta tak sepontan yang tergiaran uyon-uyon setan lumantar program Ampat Arani Ayu Jogarto. Katurakan kalau mau wonten gending-ginan di Sandung belok barang lan ugi wonten langgam caping Gunung Slendro pada Songo. Lan seterusnya buta ya yang mangga ugi badhe katurakan wonten kali gending malih menika wonten Ladrang Grompol Mataram ugi wonten palaran Masku Mambang menika seterusnya budaya monggo saged pun pilih gendingipun lan mbok menawi wonten pemburutan gending sanesipun kagem setungajeng kula sumangkaken ugi pun bika njih Mbak Betty kang lumantar telepon menika gangsal sekawan 0333
1: sugeng santan uyan-uyan seton.
2: Halo,
1: sugeng santan
2: Danir Sukma
0: Rabu Yuswa
2: Nyanyan Bersarira
1: Pekerja
0: Huk Huk ya Mangga Inggi Sugeng Sonten Minggir Niki Mendung Boten. Wah kok ya Niki ya ketularan gini ku loh. Wah, lapun gluduk-gluduk riku. Wah, lak ngaten to nggih, mugi-mugi aman terkendali.
2: Aman
0: dok, kae
2: kalau malah terus banget. Oh, lak. Nggih to.
0: Nggih to. Oh, ampun seru-seru berarti ndak krungu nih.
2: Ayo lalu gluduk nih kae.
0: Anje. Mangga-mangga yu.
2: Manut.
0: Ampun manut. Angen. Oh nggih.
1: Suka semua nggih.
0: Wow, wonten Mbak Glendi.
2: Oh,
0: iso kembare ning nggih swanten iki kula nggih sok bingung e. Ya kembar kok ya.
2: Nggih,
0: nek wong iso kembar nang
2: mbok.
0: Akan ati jare. Nggih.
2: Sami sepuh. Nggih. Lah, elek-elek menika piyantene wah gedhe dhuwur.
0: Nggih. Jenengan pun ngapa
2: sereng? Pun. Sali aneh.
0: Heeh, dhuwur banget ya ini lek kono niki. Nggih.
2: Nggih, Bunda Tuwijo.
0: Ngaten.
2: Bunda Tuya. Bunda Bu Akianti.
0: Nggih.
2: Lanti.
0: Aduh.
2: Nggih, Lanti Bu Priyati.
0: Ngaten.
2: Lajeng Bunda Sri Utami.
0: Nggih.
2: Lajeng Kakang Bu Sri Ponagung. Putri Supatmi,
0: Putri
2: Armi, Lajeng Kakang Bu Sriwi, Lajeng Bu Yano Aseh, Lajeng Kakang Eyang Sa, Kakinem, terus Kakang Mbak Noyo Mbayono, terus Kakang Ibu Bokarno, Pak Rimbang, kalian ibu,
0: ngaten.
2: Pak Yanto menikah sedoyo Pak Yanto, Pak Jono, terus Kakang Ki Joko Budu, Pak
0: ngaten.
2: Nggih. Mau Haji Ngationo, Romo Yu, Rukun Warga, Kira Biseto, Kakang Mbah Mandame,
0: ngaten.
2: Kakang Ki Joko Kalian, Bu Yayu, Nika sedoyo, Bu
0: Yayu.
2: Ini
0: Pak Tadio,
2: Pak
0: Sangyo,
2: Pak Mediono, terus siapa
0: ini? Jinten
2: Malik. Pak Tumar. Ngeten.
0: Jinten
2: Pak Sutarno. Pak Tumiti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yumudha. Wah niki Kota Baru sansaya peteng niki Mbak Betty nggih
1: pun mendung ya.
0: Mendunge pun gandul.
1: Kira-kira hujan enggak nggih?
0: Anjir tapi pangge peteng menika.
1: Nggih.
0: Monggo sinambi nang Jawa.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen Suyane yen seton.
1: Nggih.
3: Niki saking Lopati.
0: Monggo-monggo Pak Sawiyo menika.
3: Suyane yen seton.
0: Ndangir sukma.
3: Rabu yuswa.
0: Nyenyeger. Leger ces. Yuk, iya.
3: Ya,
0: ngaten. Cangkep.
3: Kedingipun derek mawon ingkang Soto Wingking nyuwun Pangkur Segoro Kidul.
0: Pangkur Segoro Kidul ngaten nggih. Cobi-cobi sekedap kula serat rumiyin menika Pak Sawiyo. Nggih.
3: Oke, nerangaken Pak Mujiono, Bu Wagianti, Pak Timbang, Pak Yanto, Pak Kirno, lajeng Bu Winjo.
0: Nggih.
3: Marta Saranta, Bu Sumi, Bu Tiro.
0: Nggih.
3: Kadang Pak Tujo Subagyo.
0: Ngaten.
3: Kadang Pak Mbah Noyo, Mbah Yono. Dan sani pun kagem Doyo yang kami sama-sama Bajan Ketupet Pak.
0: Nggih.
3: Sagio wonten celeb.
0: Oh nggih.
3: Mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sawiyo wonten ing Lopati kalawan nggih. Pun lajengaken malih.
1: Nggih, sugeng santen, uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen, uyon-uyon seton.
1: Nggih, Mbah.
0: Sugeng santen.
4: Seton Bangir Sukmo Rabu Yuswo.
0: Nyanyager.
4: Saker teh.
0: Iya.
4: Siang Mbak Betty.
0: Sehat. Mbak. Mbak. Tais tuni pun.
4: Jalur apa no?
1: Mendung.
0: Nih wah mendungnya petengnya Mbak.
4: Ya, jalur gasa panasnya kentang-kentang.
0: Wih, dari tekan jalur gasa atau niki mendungnya?
4: Garing kasih gendengku. Garing kasih tuh.
0: Wah garing dong Mbak.
4: Garing.
0: Wah ya mesya iki garek ngobong.
4: Ini aku sing ngopo kuwi, Mas?
0: Das pundi?
4: Apa gendhe iki mau?
0: Grombol Mataram utawi Palaran Mas Kumambang.
4: Palaran kuwi Mas Kumambang.
0: Oh, nggih, Mbak.
4: Ya aku sesuk minggu ngarep.
1: Nggih.
4: Request gending Pangatak.
0: Pangatak ya, Mbak?
4: Pangatak.
0: Oh, nggih.
4: Ingkang ngeten Mas Sawiyo iki mau.
0: Pak Sawiyo.
4: Pak Sawiyo, Pak Sawiyo.
1: Yumudo.
4: Lajeng wonten Yumudo.
0: Nggih.
4: Utami Pusri Bonagung. Pak Tupar karo Mbah Giman.
0: Nggih.
4: Mas Ginasiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Narto Endro, Sari Rama Tujo Sudagyo.
0: Nggih.
4: Sing wonten Wadianti, Bu Sagineng, Bu Supriyati, Bu Yanuwate, Bu Ijo, Pak Wening, Mas Yon, Mbak Anggun, Mbak Yeni, wonten Bu Warini, wonten Pak Sunaryo Purbosari.
0: Nggih.
4: Piriro Gendeng.
0: Ngaten.
4: Pak Kang Jogowono, Ki Joko Budo, Ki Bondowoso ini lama enggak muncul kemana ya Mas Iman?
0: Kemana nih Mbak? Enggak diampiri po Mbak?
4: Gomgo sehat ya Mas ya.
0: Amin amin.
4: Pak Sinardi, Pak Yanto Yurgi, Mbak Ana, Yu Sirup, Pak Yanto Banyegan, Mbak Justina, Mas Ingwanten, Bu Marto Saronto, Ingwanten Pak Rimbang, Mas Yudi, Pak Toro, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Ingwanten Bu Sriwi Karibu, Igati, Pak Supoyo Karo, Pak Arji, Kumbo Karno, iki metu urung Mas, mukare Mas.
0: Dereng niki, Mbah.
1: Belum.
4: Saya kan sore Bang Sindri, Bang Silasan.
0: Wo pun mboten.
4: Wis ora wis.
0: Oh ya wis mari.
4: Wis mari wis eling terus.
0: Ibu eling terus ya Mbah ya.
4: Dayana Mas Mbah.
0: Monggo.
4: Prayogi kagem sedaya kemawon
0: nggih. Sedaya kemawon nggih, Mbah.
4: Mas Gilang.
0: Nggih.
4: Mas, selamat sore, salam sehat. Bersama perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo di jalur gasa tadi nggih.
1: Monggo setunggal malih nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Uyon-uyon seton. Nggih, sukmo. Rabu yuswo.
1: Nggih.
5: nyanyi leger jari ke
0: leger ces.
5: Yuk iya komik ini mbak Yegi
0: pripun
5: komik ini orang melu bareng
0: liar ke paske.
5: Iya
0: iya iya
5: iya
0: isu lah yang ngepas bangga lek yanto wateri gregel
5: alhamdulillah kini ora pati mendung mas.
0: Bu, kilen melambatan mendung.
5: Ora sik ne dhewe.
0: Nggih.
5: Bu nang gone yung mudho mau.
0: Nyetae kelompatan gare dhewe ya lek.
5: Heeh, muga-muga. Nggih, aku kedhi yo nderek sing kowe mau padha Mbah Noyo.
0: Palaran Mas Kumambang. Oh nggih.
5: Tak pisan-pisan nuwun.
0: Nggih.
5: Marek.
0: Menapa?
5: Jineman ular kambange Bu Chandra. Aku jadi seneng kuwi.
0: Jineman ular kambang.
5: Nggih.
0: Oh nggih. Nggih, Le.
5: Kula kintun
0: kagem
5: nemben Mbah Noyo, Pak Sawiyo, Yung Muda. Lajeng Mbak Yu ku Yayu malah lalingkung.
0: Nggih.
5: Bu Agianti. Bu Jatwijo, lajeng Ki Kumbo Karno. Ki Joko Budu.
0: Nggih.
5: Lajeng Yu Udo sampun, Mas Rian kebedereng.
0: Dereng menika, Le.
5: Kare Om Jono, Pak Mardoyo yung ngajirah di sebelah ndak dosen ini.
0: Nggih.
5: Nggih, kang itu kagem sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
5: Insyaallah nang iku ora kepleset.
0: Ha nggih.
5: Mas Ilang.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Lek Yanto wonten ing Gregol sekan. Sampun sekawan menika pun lajengaken malih kang lumantar WhatsApp menika wonten Mbah Jio. Sugeng sedaya Mas Gilang ugi Mbah Beti wonten ing Yonoyon Seton mugi jenengan kekalih tansah manggih kasarasan gendhingipun gambuh budalan nopo botoh rubuh nek nggen wayang sami sami ringan jaranan budal prajurit ini salamipun katur Ibu Duijo Karangmojo Pak Tirto Ibu Wagianti Yumudo Yusirup. Ugi sedaya monitor Yon-Yon Stone wonten ing pundi kemawon sugeng laras sinambi menapa kemawon matur nuwun.
1: Nggih. Saklajengipun Ibu Tuti Jogoyudan sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty sugeng makaryo badhe nderek kinton kagem Bapak Kasiono Bulawen Mbah Noyo Mas Toro Manis Renggo Pak Supoyo Kadilayer Bu Salamah Bu Supriyati Mbak Kristin Sorogenen ugi kagem Kadang Catur saya juga menika saking Ibu Tuti wonten Jogoyudan.
0: Matur nuwun Ibu Tuti. Saklajengipun ugi wonten Pak Kasiono menika nginton voice note monggo monggo.
6: Nuyon-nuyon seton dangir sukmong rabuk yuswa nyenyeger sariro lekecer huya hukya
0: huya
6: sugeng sonten Mas Ki coba bet
0: monggo
6: Pak Kasiono Bulawen Telaga Adi.
0: Nggih.
6: Aturaken kinten salam katur Rama Maryana utawi Ki Rukun Werda wonten ing Mujing Wetan. Ki Resi Seta wonten Jalan Timoho. Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini nitip rayan, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo. Ibu Dasmoro minggir, Ibu Mami Sartika minggir. So katur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogya kata sugeng midhangetaken kendhingipun nderek Mas Gilang so Mbak Betty matur nuwun.
0: Ngaten nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Kasiono kalau wong nggih matur nuwun sanget.
1: Dari Pak Bambang Sutarno Sabtu ngajeng ngantreke gending jineman ular kambang nggih Mbak Betty. Oh nggih, salame tambah Ki Rukun Werda kalih Pak Pur Kenteng Rejo nggih Mbak.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Setunggal malam menika wonten Pak Supoyo monggo monggo.
7: Uyon-uyon seton, uyon-uyon seton Mas Semi. Prabowo.
0: Halo.
7: Niki niki mbekwes
0: wonten pundi?
7: Ketonggo menika.
0: Ketonggo menika Pak Supoyo.
7: Gending minggu ngajeng niki jurang jugruk.
0: Jurang jugruk.
7: Lan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Sri Sedoyo Mawon, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Rindang, Maturun, Ki Pak Sampun, Ki Rukun Wedo, Grup, Lan Kagem Pak Wening, Ki Kubo Karno, Enggal Saras, Ki Damaskus, Yang Buas, Lan Kagem Sedoyo Mawon, Pak Mbah Suro,
0: Maturun. Nggih, Maturun, Maturun, Pak Supoyo kalau wae matur nuwun sangat mangke pun lajengaken malih menika lan sutresna budaya ing mangke ugi kasih ke langkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten nggih nang sak bibaripun kabar berita ing mangke ugi badhe katuraken wonten kalih gending wonten ladrang Gerombol Mataram lanuki kalajengaken palaran Mas Kumambang lan gending menika minangkani pamburutan saking Romo Ngadiono, Romo Sunarto Indro, Mbah Noyo, Pak Yanto wonten ing sejagal lanuki katoraken dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, warga Kelurahan Garongan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo hingga kini masih menunggu penyelesaian kasus dugaan pungutan liar yang melibatkan lurah setempat. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, Subihan Aufan Ardi mengatakan, proses penanganan kasus dugaan pungli masih terus berjalan. Lebih lanjut ia menjelaskan, Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda DIY merekomendasikan percepatan penanganan perkara, salah satunya melalui penambahan keterangan dari warga terkait dugaan pungli yang berpotensi membuka fakta baru. Polisi juga mendorong audit investigasi khusus guna mengetahui kemungkinan adanya kerugian negara maupun daerah dalam kasus tersebut. Beralih ke informasi lain, transaksi jual-beli hewan kurban di Kabupaten Sleman menjelang Idul Adha 1447 Hijriah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut terlihat di pasar hewan Ambar Ketawang Gamping, di mana sejumlah ternak yang masuk serta angka penjualan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idul Adha. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang dan Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Sleman, Yudo Andi Nugroho mengatakan, peningkatan aktivitas pasar saat ini telah mencapai 5-10%. Sementara harga sapi naik sekitar 1-2 juta rupiah per ekor, adapun harga kambing dan domba mengalami kenaikan antara 500-1 juta rupiah per ekor. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo, segera diminum. Mumpung masih hangat lho, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter, Ibu. Tapi, pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener, Bu. Ada yang beda.
0: Tenane, Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong, Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik, Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja, Pak. Tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi, Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik. Apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Potensi angin puting beliung harus diwaspadai pada musim penghujan serta musim pancaroba. Tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, satu hari sebelumnya, pada malam hari hingga pagi hari, udaranya panas. Sekitar pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan kumulus, awan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian, awan menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung sekitar 1 jam. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Iya.
1: Oh, monggo, Mbak Yanti.
2: Inggih, bagaimana kabarnya?
3: Kabar hari ini
2: sama si Yanti.
3: Kabar baik.
1: Baik dan sehat, Tante Mbak Yanti juga sehat, Ji.
2: Si Tante gak capek-capek juga.
1: Wah, kalau capek gitu. Sama.
2: Gak apa-apa. Ada wong ewu.
1: Nah, itu
2: ia
1: dia.
2: Iya,
1: mosok. Wah, jangan warna-warna apa kok men nggih.
3: Di kota baru habis hujan loh.
2: Kenapa?
3: Di kota baru habis hujan, Bu.
1: Riko pun Jawa hujan, dereng.
2: Ya? Dereng sek mendung wae sumuke nganti kaya digodhok.
1: Wah, jeneng sumuk nika nggih nek meng meneng. Wah iki nek kula pun ping 3 ning kula mboten napa-napa lho niki estu lho bagiane wah janji. Monggo sinten iki sing jarak. Monggo saged penambali malih bagiane wonten ing gangsal sekawan 0333 lan monggo sedherek budaya. Tasih wonten wektalipun ingkang lumantar telepon monggo.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Uyan-uyan seton bangir sukmo. Rapu yuswa nyenyeger salira
1: lekertes
4: es teh
1: ya dandutan ya es teh
4: ademen kok es teh malah
1: lu jare pahit rasa mlebu
4: Mbak Joti
3: nggih
4: kuwi lho tak kelingi gambare
1: salone
4: lalangmu kuwi
1: cinten to ten WA napa
4: Ayo, mbuh le foto ro sapa ya Mbak kuwi?
1: Ambuh niki.
3: Ampun iki, Pak.
4: Lha ndine foto kuwi iki?
1: Mbuh iki nang ngendi iki? Kok mamak iki apa iki?
4: Mamak lagi. Aku kan atene bulegi
1: to. Walah. Wah, wis ra sida paet iso mlebu niki, Le.
4: Iya, aku melang-melang Ustaz mau masak, mau gandul Pak Sawiyo buncalnya nang sandaan kono.
1: Sehat ya, Lek ya.
4: Ya alhamdulillah niki lagi digawe ke apa
1: memang napa
4: oh munalah ra gawe apa-apa takon batemke tahu ro gembus
1: oh ala wis arep-arep iki mo iya
4: alhamdulillah sing pompok mawon
1: nah mbok-mbok mawon
4: nggih anti kolesterol
1: inje monggo
4: sehat to
3: nggih sehat
4: Harus sehat
1: niki pun mboten matuk pilek. Gendinge wonten Slendang Biru, Sontoloyo ki wonten Lesung Jumenglung.
4: Sontoloyo.
1: Sus. Kok lemarem.
4: Sontoloyo ae.
1: Lemarem banget.
4: Kula kok setung ajeng anu ya.
1: Menapa Li?
4: Apa jenenge? Ladrang Sumiar.
1: Sumiar.
4: Ladrang Sumiar.
1: Oh iya, Ladrang Sumiar nggih, kula serat rumiyin. Belok barang wae iki antrine katahe, nggih.
4: Ya wis pokoke cintune kula. Oh niki spesial tangga kula niku saben sore ngrungokke, Mas.
1: Sinten?
4: Danang Mebel.
3: Oh, Pak Danang nggih.
4: Iya, Danang Mebel niku
1: sampeyan apa-apa
4: jati khusus niku, Mas.
1: Wah, elok niku.
4: Niku tembure omah niku cerak kon niku pendak sore ngrungokke anggar ketemu pas akhir tahunnya ngol pak
1: matur pun pak Danang Mebel
3: menikah sukses lancar
1: inji matur pun sangat
4: pokoknya prayogi gagem
1: sedaya mawon jeli
4: abdum bektu
1: inji ngaten
4: mawon mbak Jati
1: inji li
4: matur nuwun
1: sami matur nuwun lek yanto paidi
3: Sak lajengi pun sugeng santan uyan-uyan seton.
5: Awi lajeng santan ugi uyan-uyan seton. Dangir sukma rabu ya semuanya nyeker selin rara kecet.
1: Iya. Aduh, monggo.
5: Inji, Mas Gilang kali Mbak Betty, pripun mata sipun.
3: Kabaripun saya baik.
1: Sehat sedaya, monggo Mbak.
5: Kabeh.
1: Inji, aduh.
5: Nih jangkon nyon si kucing nggih.
1: Si kucing.
5: Pengen kalau ge mau bengi.
1: Heeh, kucing garong.
3: cuacanya gimana di situ?
5: Niki cuacanya redup niki Mbak Gaji.
3: Oh, mendung.
5: Mendung mekaten.
1: Mekaten ji.
5: Dari kinten ajar.
1: Mangga mangga.
5: Pak Yanto candi apa nggih?
1: Nggih.
5: Ibu sedeng santen, mungkin kita sahabat kesehatan sekeluarga.
3: Amin.
1: Amin.
5: Untuk Mami Sartika, mongah-mongah. Yo moda merajan minggir. Dan Bu Anjas Moro Ari Mami ya, Pak Yanto Tenggrogol Margo Dadi Segan Sleman. Pengriku nggih wonten Pak Jono, halo-halo sugeng santen.
1: Halo.
5: Halo, Pak Jono, Marto Biarjo, Budi Dwijo, Tante Wagianci. Wonten Pak Bambang Sudarno nggih. Nggih, marang nggo saka saiki miskal ngene iki lho sengit aku.
1: Aduh, lho.
5: Pak Yani Patok sugeng santen.
3: Nggih.
5: Terus wonten nika nggih Bapa Sagiyo Mbah Sur Bapak Sumar, Bapak Tumidi. Konten Kirukon, halo-halo.
1: Halo.
3: Halo.
5: Ibu Sami, Bu Sikon Agung, Prayu Kinipun.
1: Kagem.
5: Kagem sedaya kemawon, Cik Drengko Sikol, Yun Panga, Punten.
1: Nyaten,
5: Kagem sangat bilang kalian, Mbak Betty.
1: Nge.
5: Sedaya ramah nyenengke.
1: Ah, matur nuwun.
5: Ini bagus.
1: Aduh.
5: Senengnya selangit.
1: Oh, lah ngaten, toh.
5: Sugeng siaran, sugeng kita saat dibarengi kesehatan sedayanipun nyon sewu
1: terus mudi
5: mangkes mari kondur nggih sapa-sapa.
1: Oh nggih matur nuwun
5: matur dalipun lepas lampah punten assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenayu tenan iki. Matur nuwun Mas Rian
3: nggih sugeng santen uyon-uyon seton
0: sugeng santen uyon-uyon seton nggih.
1: Dangir Sukmo.
3: Grab.
0: Grabu Yuswo. Nyeker Saliro.
3: Leker.
0: Leker Cesu.
1: Iya, monggo monggo.
0: Meniko.
1: Kalian.
0: Mbah Buyut.
1: Mbah Buyut Juru Gendrong.
0: Juru Gendrong.
1: Ya, monggo monggo Mbah Buyut sami sehat ge.
0: Alhamdulillah, mekaten ugi panjenengan sedaya.
3: Nggih.
1: Injih, Mbah Buyut.
3: Pripun, Bu, kabaripun cuaca?
0: Terus pundi?
3: Kabaripun sehat juga.
0: Alhamdulillah, paringipun Gusti Allah sesuai saged kangge kegiatan senajan sampun sangang dosa sekawan.
1: Sangang dosa sekawan.
0: Inggih.
1: Wah, tasih sehat.
0: Niko sakit pelebet niko alhamdulillah.
1: Inggih, tangu mboten pinanggih niki Mbah Buyut.
0: Inggih.
1: Monggo monggo.
0: Inggih. Kula nyuwun kelam anu. Napa lumbung desa?
1: Menapa lumbung desa?
0: Inggih.
1: Cok pinjih pun serat rumiyin.
0: Ini kagem. Sang ngintune kula menika Budijo. Namung kula ben saged ngertos atur balesan wong ngono lan kula mboten ate saged mlebet.
1: Ngaten.
0: Nggih, mekaten kula saged ngaturaken agung panuwun
1: kangge
0: nenggal kalian Mbah Buyut.
1: Nggih, Mbah Buyut. Injih sami-sami matur nuwun Mbah Buyut Juru Gendrong kalawan nggih matur nuwun sampun kepareng nyawiji tansah sehat Mbah Buyut. Ingkang lumantar telepon sampun sekawan jawab ingkang lumantar WhatsApp menika kang tasih rawuh menika wonten Pak Tupar monggo-monggo Pak Tupar.
6: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Injih sugeng sonten.
6: Rabu Yuswo ndanger sukmo nyenyeger saliro. Kenton salam kagem Bu Dwijo Bu Agianti Yusuf Yumudo. Bu Supriyati Putarmi Bu Nanik Bajuring Gamping Mami Sartika Mungah Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Binang Mbah Surotrisik Pak Bambang Sutarno Kulawau nggih matur nuwun sekulanipun Pak Kasio Nombulawen lajeng Romo Tujuh sekeluarga sainipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok bilih kuntur ngantos-atos kula sekarang derek ngang sampun cuma wis kemawon
1: ngira
6: kulo panjer tekan wani nyanyi sesuk
1: matur nuwun matur nuwun Pak Tupar nggih tansah sehat salajengipun menika wonten Ibu Tarmi monggo monggo
7: nuyun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lek kerces
1: nggih iya
7: Mas Gilang kan Mbak Betty ini
1: bukan dia. Monggo monggo.
7: Ini manut mawon mboten milih-milih.
1: Nggih.
7: Tunggal kagem Bu Dijo, Bu Wasyanti, Bu Andri Sindowo. Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Sartilo, Mbah Noyo, Pak Yono.
1: Nggih.
7: Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo. Bu Yanu Asin, Mbak Amun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalekalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Salamah, Bu Salima, Bu
1: Yanita
7: Juri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak
1: Sutiran
7: sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar, Ndasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Taimin, Lekwer Sujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang.
1: Nyaten.
7: Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santen,
1: Sugeng Santen, Matur Nuwun Ibu Tarmi. Nggih. Salat sing pun ugi menika wonten Mami Sartika, monggo Mami.
8: Piwang Mbak Betty wong aku.
1: Nggih.
8: Mami Sartika dhewek uyon-uyon seta
1: nggih. Monggo monggo.
8: Lagune napa manut ingkang sampun sumawis kemawon kagem kagem. Adik kula Tutik Sutito Turi, putri jam Mbah Noyo, terus kalih Mbak Anjas Moro, Mas Rian Bayek, Mbak Wakyanti, Mas Wanderpul, Saipul Mandori Polen, Pak Damaskus, Mbak Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mas Arsi Kuntul, Ardi Ponco Sari, Kagem Mbak Neng Pelanggok, Pak Tupar, Mbak Sri Soyo Sri, dan Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paryono, Pak Siseto, Mbak Yeni, Pak Kasihono, Pak Toro, Pak Untung.
1: Sinten malih Mami.
8: Kagem kagem
1: sedaya. Aduh.
8: Kagem berdua.
1: Sedaya mawon.
8: Sugeng kaya karya sehat selalu rezeki lancir.
1: Muah muah muah. Matur nuwun Mami Sartika. Nggih.
9: Dari Pak Ruslan nggih, sugeng siang Pak Ruslan absen kinten kagem sedaya binjang setu nyuwun gending buta-buta gala.
1: Buta-buta gala nggih. Salajengipun wonten Mbak Anggun menika nggih salam buat kakak penyiar aja deh, salam kangen, selamat bertugas, tetap semangat. Gye, masih Kak Gilang, Mbak Betinje, matur nuwun, matur nuwun.
9: Dari Pak Herman nggih Sumatera, nuwun sugeng sonten uyon-uyon
1: seton. Sugeng sonten Pak Herman.
9: Sumatera Barat badhe nderek mirengaken gendingipun. Nderek kemawon nggih salam rahayu sugeng midhangetaken kagem sedaya pandemen uyon-uyon seton. Matur nuwun Pak Herman.
1: Wonten ing Sumatera menika nggih. Salat jengipun ugi wonten Romo Yuwono menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Setawiyo lan Mbak Betty Damayani. Saking Romo Yuwono Marto Diarja wonten ing Danurjen Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Ki Rukun Werdo Budu Ijo Mami Sartika Bu Sri Bonagung Ibu Wagianti Ibu Mega wonten Gunung Kidul Yumudo ugi wonten Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Yanwasi Mbah Noyo Kiri Sisito Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbokarno Yang Sasmito Mas Rian Bayek ugi wonten Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo ugi Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Indro Mas Ipulwates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Jalajengipun ugi wonten Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Kadilayar ugi wonten Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang ugi Pak Sumar lan ugi katuraken dumateng sedaya kemawon menika pendengar Perempat Dari Jogja wonten ing Putih Papan sugeng laras kagem penyare sugeng makarya matur nuwun.
9: Ada satu lagi Bu Pipit.
1: Bu Pipit menika ngenten voice note monggo monggo Bu Pipit.
10: Sugeng sonten Mas Ki.
1: Inggih.
10: Bagus Mas dan deres.
1: Wah, pun deres riku.
10: Sekali pokoke tembangi mantap.
1: Oh, nggih.
10: Ngenten kagem sedaya kemawon ya Mas. Ingkang sampun nyangge kula menika kagem single balik.
1: Nuwun
10: Mas Ki, Mbak Betty.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Pipit. Sampun sedaya menika nggih Mbak Betty.
9: Sampun.
1: Nggih, matur nuwun sanget Sutresna Budaya. ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika, ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang tansah nyawiji lumantar WhatsApp lan tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing aplikasi radio digital wonten ing pundi kemawon Sutresna Budaya nggih. Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending Selendang Biru Slendro Songo, Gending Sontoloyo Slendro Songo lan niki wonten Lesung Jumenglung ngiras pantes minangkani pamundutan saking Pak Sarjio, Ibu Dwija, Le Yanto Baidi, Pak Sagio, Mbak Yeni lan niki katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa,
9: Beti Damayani pamit.
1: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul memastikan jika seluruh hewan ternak di wilayah Bantul dalam kondisi sehat. Hingga saat ini belum ditemukan adanya sapi atau kambing yang tidak layak dijadikan hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan secara intensif sejak April 2026. Hasilnya semua ternak dipastikan sehat dan memenuhi syarat untuk kebutuhan Idul Adha. Beralih ke informasi lain, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman mencatat kurangnya pasokan hewan ternak, sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. PLT Kepala DP3 Sleman Rofik Andrianto menyebut ketersediaan sapi hanya mencapai 3.800 ekor. Rofik menambahkan nantinya kebutuhan sapi dan domba bisa dipenuhi dari keberadaan pasar-pasar Tiban yang muncul mendekati Hari Idul Adha. Rofik Andrianto mencatat biasanya pasar Tiban yang muncul bisa mencapai 300 titik. Rofik menyebut Idul Adha tahun ini terbilang lebih aman terkait dengan penyakit mulut dan kuku serta antraks. Meski demikian, dia memastikan pemantauan nantinya akan dilakukan di Pasar Tiban dengan menerjunkan petugas lapangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Perombatan daring leluhur budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ketaken kiaran-kiaran saking program Mampataran Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Yogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang nembe kemawonya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Lanjut terus no budaya, wonten wekdal sonten menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan hiaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika katerakan irah-irahan belajar dari sa'i ingkang badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Ustaz Sun Haji. Sumangga sutresna budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Yogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu kadang sutrisno budaya ingkang saestu tansah kula bektosi, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Langkung rumiyin linambaran ikhlasipun manah lodangipun penggalih kula lan panjenengan. Monggo samiyo kersa ngatah-ngatahaken anginipun syukur. Syukur lan matur nuwun dateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sangking pinten-pinten nikmat lan anugrahipun. Ing antawisipun nikmatipun Allah, titi wanci menika kula lan panjenengan tasih pun paringaken waget sesambetan melalui pro sekawan RRI Yogyakarta menika. Mugi-mugi sesambetan ingkang kados mekaten menika dados sambetan ingkang beto manfaat, sambetan ingkang migunani dateng awak kula piyambak, migunani dateng kita sedaya, lan mugi-mugi beto manfaat, manfaat donya ugi manfaat samangke wonten ing dinten kiamat. Shalawat so salam mugi tansah katur kunjuk dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sedaya, kadang sutresna budaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula panjenengan sedaya dinten menika sampun wonten ing wulan Dzulhijjah. Wulan Dzulhijjah kalebet wulan ingkang mulya, termasuk bagian saking arba'atun hurum, sekawan wulan ingkang dipun mulyakaken kalian ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wulan Dzulhijjah menika kathah sanget dawuh-dawuh sebatas kita nindakaken pinten-pinten amaliyah. Amaliyah ingkang wajib kadhateng haji kagem piantun ingkang kagungan kemampuan, imo kemampuan badan, imo kemampuan sangunipun. Ugi wonten ngibadah-ngibadah sanes, wonten ibadah siam, siam tarwiyah, siam arafah, wonten ngadah-ngadahaken anginipun maos takbir, lan ngibadah-ngibadah sanesipun. Kadang sutresna budaya, ibu bapak ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, wonten ing kalodangan menika sekedhik dalem badhe ngaturaken ingkang magayutan kalian ibadah sa'i ingkang pun tindakaken dening kaum muslimin ingkang nembe nindakaken ibadah haji wonten ing Mekah, wonten ing tanah suci. Sa'i menika perjalanan lari-lari kecil saking bukit Safa dumugi bukit Marwa. Ingkang mbok bilih menawi pun tingali sak menika, nggih kahananipun sampun benten kalian zaman awalipun, zaman aslinipun. Sak menika teng lebetipun sampun dingin ber-AC. Bukitipun ketinggalan sawetawis. Ananging wonten ing antawisipun Safa lan Marwa menika wonten inggih menika ritual ingkang pun tindakaken saking piyantun ingkang saat menika nembe nindakaken ibadah haji, inggih menika ibadah sa'i. Lari-lari kecil saking bukit Safa dumugi bukit Marwa.
Perjalanan menika perjalanan ingkang nedahaken awit wontenipun pelajaran ingkang agung saking ibadah sa'i menika. Sa'i dipun tindakaken saking Sofa Marwa, Marwa Sofa ngantos kaping pitu. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Yang itu ditunaikan dalam kerangka menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Praktek menika, ibadah menika merupakan simbol, simbol perjuangan dari seorang ibu, simbol pengabdian saking seorang ibu yang bolak-balik untuk ikhtiar mriko mriki saking Sofa dumugi Marwa. Badhe napa? Badhe ikhtiar pados toya kagem putranipun. Sinten ingkang tindak-tindak menika? Inggih menika panjenenganipun Dewi Siti Hajar. Neninjih garwa saking Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siti Hajar saat menika anginipun badhe maringi daharan utawi cara ngen kiambak niku ndulang putranipun boten wonten perbekalan. Siti Hajar badhe maringi unjukan dhateng putranipun saat menika boten ngasta perbekalan sehingga panjenenganipun menika wirawiri berlari-lari kecil saking Sofa dumugi Marwa ngantos hitungan ingkang kaping pitu. Wancinipun sampun dumugi hitungan ingkang kaping pitu menika dumadaan sedayanipun ugi awet saking kersanipun Allah panjenenganipun Siti Hajar nemokaken toya. Alhamdulillah nemokaken rejeki kagem nopo? Kagem dulang, kagem mensuapi putranipun ingkang tasih alit ingkang asma Nabi Ismail alaihi salam. Kahanan wonten ing Sofa Marwa menika nggih padang pasir. Padang pasir ingkang gersang, ingkang midherek akalipun menungsa niku nggih angel menika badhe tuwuh toyanipun menika. Ananging awit saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala dan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh ingkang dipun lampahi dening Siti Hajar mila saged nuwuhaken inggih menika toya ingkang ngantos sak menika terkenal sarana air Zam-zam. Ibu bapak sedaya, para pamidanget kadang sutrisno ingkang kula

ibadah haji inggih menika wonten ing ibadah sa'i kados pundi kula panjenengan sedaya waget menit pelajaran agar kita menjadi orang yang selalu berikhtiar piantun ingkang kersa usaha piantun ingkang kersa nyambut damel lan nyambut damel usaha ikhtiaripun kula panjenengan kedah beriringan kan anggenipun dedonga nenuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi-mugi akhiripun pikantuk rezeki ingkang halal lan thayyiban kagem sangunipun kita ngibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbilih sawetawis menika ingkang kita aturaken wonten ing majelis menika tentu kathah salahipun, kathah lepatipun. Nyuwun-nyuwun pangapunten ingkang kathah donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sedaya dadosa kawulanipun Allah ingkang pikantuk kawilujengan donya lan akhiratipun. Daya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sudrasno budaya muslimin muslimat sampun gapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun. Kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi.

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tahun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudara seno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz. Ugi saged panjenengan pinangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id utawi aplikasi RRI Digital. Wekdal menika kula mis kepambuti ingkang badhe ngrajai panjenengan tumugi menjang-jang tabuh gangsal enjang. Reroncening adicara salajengipun mangke wonten tembang-tembang campur sari, langgam campur sari, uki informasi babagan tradisi budaya ki adat istiadat. Salajengipun wonten sejenak kenangan bersama dipunlajengaken kalian Bangun Desa. Tapi wolun dalu mangke wonten BBC Banyolan Bericode. Tabuh setengah songo wonten Gending Batalon, tabuh songo dalu, kados padatanipun katuraken giaran ringgit wacucal sedalu nantas. Kagem dalu menika mangke dipun tindaken dalang kitimbul hati Prayitno. Menika nggih ron jenenge dicara dalu menika mugi-mugi saged dados rencang panjenengan ingkang wonten dalem mugi ingkang wonten perjalanan monggo sami ngantos-antos amargi menika sampun mlebet musim kemarau nanging tasih wonten jawah nggih menika kalau wau ki jawah kawasan Kota Baru monggo sami ngantos-antos sutresno budaya salajengipun kula dharaken wonten ing giaran tembang-tembang langgam campursari kalian informasi babagan budaya adat istiadat ugi tradisi. Lagu ingkang angka sepisan menika wonten Tanpa Daya.

Sutresno betul sampun kabiar sos tunggal lakon ji wonten tanpa daya. Kagem informasi ini pun tak singa singaken pebagian Rebo ingkang minggu kalau ingin ji. Ji menika suku wonten ing Indonesia. Sa menika suku ingkang wonten provinsi utawi pulau Sulawesi ji. Menika wonten suku Bugis. Suku Bugis ugi wonten suku Toraja, suku Mandar dan suku Minahasa, ugi suku Makassar. Kagem suku Bugis menika kelompok etnis Austronesia dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang. Mereka memiliki kebudayaan maritim yang kuat, prinsip hidup menjunjung tinggi harga diri serta karya sastra epik terpanjang di dunia, jadi menika La Galigo. Asal-usul dan persebaran Bugis berasal dari frasa Touki, orang Bugis, yang merujuk pada raja pertama kerajaan Cina di Pamana, Kabupaten Wajo, jadi menika La Satumpuki. Mayoritas menika mendiami wilayah Sulawesi Selatan, kadosta Kabupaten Bone, Wajo, Sopeng, Tumugi, Pare-Pare. Mereka juga dikenal sebagai perantau yang telah menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Masyarakat Bugis sendiri sangat menjunjung tinggi nilai moral, kehormatan, dan keberanian. Ini menika wonten pinten je, sekawan prinsip menika je wonten sirikna pace, sistem nilai harga diri, rasa malu, dan empati yang menjadi benteng pertahanan kehormatan diri serta keluarga. Keteng je. Ketegasan, konsistensi, dan keteguhan dalam memegang prinsip. Lempu, sikap jujur dan amanah, ugi asama lebuang, semangat gotong royong, dan kesetaraan. Kagem tradisi ugi budaya menika wonten Laligo, La Galigo, menika epos mitologi Bugis yang berisi asal usul norma dan pedoman hidup. Naskah menika diakui dunia, ugi dados salah setunggaling karya sastra terpanjang. Lajeng wonten mapalete bola, menika tradisi gotong royong memindahkan rumah kayu panggung secara bersama-sama. Ugi wonten pakaian adat, baju bodo untuk wanita yang dikenal sebagai salah satu busana tertua di dunia. Kagem keberagaman gender, budaya Bugis kuno mengakui 5 gender, menika laki-laki, orwane, wonten makunrai perempuan, calabai laki-laki dengan peran perempuan, calalai perempuan dengan peran laki-laki, serta bisu pemuka agama atau pendeta yang dianggap sebagai perantara manusia dan dewa. Ngaten nggih, menika suku Bugis ingkang wonten Sulawesi Selatan. Wangsul wonten tetembangan wonten Langgam Mehraino kalian Langgam Sekar Ladi.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

Sampun kapiarso wonten langgam Merahino kalian langgam Sekar Lati. Salah jengahipun menika suku Mandar nggih. Suku Mandar menika kelompok etnis maritim terbesar wonten ing Sulawesi Barat yang mendiami wilayah pesisir hingga pegunungan. Terkenal sebagai pelaut ulung yang tangguh karena mereka juga memiliki budaya darat yang kaya seperti tarian tradisional di atas kuda hias yang dikenal sebagai Senyang Patudu. Nah, tersebar di 6 kabupaten utama di Sulawesi Barat, ada Polewali Mandar, ada Majene, ada Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Tawi Mamuju Utara, dan Mamasa. Menggunakan bahasa Mandar yang termasuk rumpun bahasa Austronesia dan memiliki beberapa dialek seperti dialek Balanipa. Sangat mahir membaca navigasi alami, maka karya teknologi maritim mereka yang paling terkenal adalah perahu layar bercadik yang disebut Sandek. Terbentuk dari gabungan dua konfederasi kerajaan, Jemeniko Pitu Bana Binanga, mereka tujuh kerajaan pesisir, Ugi Pitu Uluna Salu, mereka tujuh kerajaan pegunungan. Selain Sandek, tradisi populer yang sering diadakan adalah Sayang Patudu, mereka kuda menari untuk merayakan maulid nabi atau pernikahan, serta adat istiadat yang dikenal dengan nilai papasang pesan leluhur. Mereka kunci informasi merupakan suku Mandar ingkang wonten Sulawesi Barat. Wasil wonten tembangan, wonten langgam Sekar Gadung, kalian langgam Putri Gunung.

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari

Sutresno budaya matunuwun panjenengan tasih. Setia tuhu midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta sugeng dalu kagem panjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Panjenengan midhangetaken teman-teman langgam campursari ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Salajengipun kalau mau sampun suku Mandar nggih, sameneika suku Minahasa. Menika kelompok etnis Austronesia terbesar di Sulawesi Utara nggih. Menawi kalau mau wonten Sulawesi Barat sameneika Sulawesi Utara yang mendiami wilayah Minahasa Raya. Nggih menika Madu, Bitung, Tomohon lan sak kawontenipun. Mereka terdiri dari 9 sub etnis dan dikenal dengan tradisi Mapalus tapi gotong royong, tari kebesaran dan makam leluhur waruga. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen. Asal-usul dan mitologi leluhur menurut tradisi lisan mereka adalah keturunan pasangan Toar dan Lumimut. Arti nama Minahasa berasal dari kata Minaisa yang berarti menjadi satu, merujuk pada persatuan berbagai subsuku untuk menghadapi ancaman luar. Suku Minahasa merupakan gabungan dari 9 sub etnis, jadi mereka Bantik, Pasan utawi Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, dan Sentete. Masyarakat Minahasa sangat memegang teguh filosofi dan nilai-nilai luhur budaya. Wonten Sitou Timou Tumou Tou, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Wonten Mapalus, budaya gotong royong dan tolong menolong. Ugi wonten Torang semua basudara, prinsip kerukunan dan persaudaraan. Kagem adat dan pakaian tradisional, pakaian adat pria disebut karai. Mereka baju lengan panjang berbahan ijuk berwarna hitam, sementara pakaian wanita disebut wuyang. Wonten ugi waruga menika kuburan batu leluhur ras Minahasa yang dapat ditemukan di situs sejarahnya tenje. Ugi wonten tarian perang, tari kabasaran yang melambangkan semangat juang dan keberanian para leluhur. Menika nggih babagan suku Minahasa ingkang wonten Sulawesi Utara. Selanjutnya katakan lakon malih nggih menika wonten bawa sekar pangkur ketamben ati kula ugi bawa sekar dandang kula gagat. Enjang.

Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken sak dangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Yusoto meratelaaken bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?

Sutrisno butuh sampun kabiar sesengkaling ninggal janji kalian lanang tenan. Cak Digin ini kelahiran tahun 65 ya. Dan sebagai seorang penyanyi, Cak Digin ini sudah menghasilkan lebih dari 45 album campur sari dengan lagu-lagu yang terkenal. Di antaranya ada Cinta Tak Terpisahkan, Sidorondo, Tali Kotang, Susumboyali. Dan sebagai penulis, Cak Digin telah menulis tidak kurang dari 100 lagu campur sari. Dan tidak hanya menulis lagu, ternyata memang Cak Digin juga punya profil sebagai komedian atau pelawak ya. Sebagai pelawak ia berhasil menghibur penggemar yang selalu menanti karyanya. Dengan guyonan apik tanpa menyinggung perasaan orang lain, namanya selalu di publik kenang ya. Tak heran jika kepergian Cak Digin menyisakan duka yang amat mendalam kala itu. Dan selama berkarir di dunia entertainment, Cak Digin juga sudah mengantongi sejumlah penghargaan. Kita ke lagu berikutnya, ada Cinta Tak Terpisahkan dan Rombongan Bujang.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sundarsono Putu sudah kami hadirkan Cinta Tak Terpisahkan dan Rombongan Bujang. Meskipun sebagian lagu dari Cadikin ada yang bertemakan soal cinta maupun putus cinta, tidak jarang ia juga membawakan lagu dengan konsep yang berbeda ya, seperti pada lagu tadi Cinta Tak Terpisahkan yang berisikan lirik saling menyahut dengan rekan duetnya. Juga adalah lagu Selenco yang sama seperti judulnya ya, lagu ini menggambarkan pembicaraan yang tidak sambung antara Cadikin dengan rekan duetnya. Keunikan lagu dari Cadikin juga bisa dilihat dari bahasa yang digunakan ya, dan lagu-lagu campur sari Cadikin ini memiliki banyak memasukkan ungkapan-ungkapan Jawa yang dituangkan dalam bentuk parian ya. Bahasa yang dipilih pun diketahui mudah dipahami oleh masyarakat pendengarnya. Lagu berikutnya ada Sepuro Regulau dan Mapak Sinden.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sejenak kenangan bersama Cak Dik ini kita akhiri dengan satu nomor lagu Jula Juli. Selepas sejenak kenangan bersama kami hadirkan Bangun Desa.

Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing Bangun Desa wekdal menika badhe ngaturaken pirembagan kayut kalian budidaya ndok gemak utawi telur puyuh. Begemak utawi telur puyuh menika salah setunggaling jenis tigan ingkang gadai karakteristik alit lan menopo dipun sebat ndok gemak awit tigan menika minangka ndok saking peksi gemak. Statusipun kata ingkang sami remen kalian ndok gemak menika awit kejawi raosipun ingkang remenaken ndok gemak menika ugi kathah kandungan gizinipun kadosta protein, kalori, vitamin, zat besi lan ugi gizi sanes-sanesipun. Saking warta ingkang katampi, ndok gemak ugi kathah manfaat kagem kesehatan, kadosta meningkatkan fungsi hati, membantu pencernaan lan ugi saged meningkatkan daya ingat. Kanthi manfaat ingkang kathah kala wau, pramila masyarakat kathah ugi ingkang sami dahar lan konsumsi ndok gemak menika. Ananging sejatosipun kados pundi cara anggenipun budidaya ndok gemak menika, sumangga tansah pun pinangetaken wawan pangandikan Safira Ajeng kalian Ibu Rusmi, pembudidaya telur puyuh utawi ndok gemak saking tlatah Pakem, Kabupaten Sleman.

0: awalipun terus pundi niki?
1: Awalipun menika suami saya nggih menika kenging PHK.
0: Oh nyata.
1: Lajeng pados alternatif utawi pedamelan sanes engkang kinten-kinten modalipun mboten terlalu ageng
0: nggih,
1: tapi kadosipun prospekipun sae.
0: Nggih,
1: lajeng pados pantos informasi, lajeng survei-survei wonten rencang-rencangipun. Menika rencangipun enten sing nginyah gemak nggih. Lajeng sinau wonten mriku, lajeng tanglet menapa kados apa kados napa perawatanipun, lajeng modalipun kinten-kinten jangkon menapa mboten. Lajeng usaha piyambak.
0: Berarti 4 tahun iki pun kalian proses awalipun ngaten iki.
1: Nggih,
0: menika nek gemak niku janipun keunikane napa to, Bu, kok milih gemak?
1: Gemak menika pripun nggih? Gampil-gampil angel nggih. Nggih, setiap hari utawi saben dinten menika saged panen.
0: Setiap harinya bisa panen.
1: Yes. Saben dintenipun saged panen dados lajeng menika kebutuhan kebutuhan wonten pasaran menika kadose nggih lumayan kathah. Lajeng kok tertarik wonten mriku, alhamdulillah sampun berjalan kawan tahun menika nggih lumayan lah. Kagem kebutuhan saben dinten ugi saged kagem bayar-bayar sekolah lare-lare
0: Lah menika wonten panggilan jenengan iki gemak niku satu hari berapa kilo yang dipanen?
1: Menika kula ora ngingah kawan newu nggih. Kawan
0: 4000.
1: Nggih. Kawan newu menika saben dintenipun saged produksi 40 kilo. Kirang langkungipun kawan doso kilo. Dadose kapasitas setunggal ewu menika saged memproduksi satu iket atau sekitar sedoso kilonan.
0: Menika tabu pinten, Bu, menawi panen biasanipun?
1: Biasanipun pun milih niku bibar asar.
0: Bibar
1: asar menika sampun mulai bertelur. Mengkih dumugi kinten-kinten jam 8 dalu utawi sekitar bakdo isak menika sampun maksimal.
0: Sampun berhenti untuk bertelurnya.
1: Kadang nggih ada 1-2. Nah, tetapi brolipun menika watawis bakdo asar dumugi bakdo isak mekaten.
0: Sak menika berarti untuk satu istilahnya satu angkot gitu nggih, itu sekitar 40-an gitu.
1: Nggih, kapasitas kawane Bu.
0: Oh ngaten niku. Lajeng Bu, anggenipun produksi utawi budidaya menika kesulitannya napa to nek gemak niku
1: sebetulnya? Kesulitanipun niki menawi wonten virus.
0: Virusipun, apa niku virusnya?
1: Virus AI namanya.
0: AI?
1: Iya.
0: Kados pundi?
1: Kados menawi ayam niku pileren.
0: Oh, pileren.
1: Menika saged menawi setunggal pun terinfeksi menika saged sedaya populasi saged habis. Pecah sedaya. Dadose nggih, niku termasuk salah satu kendala kagem peternak. Dadose ketah ngatos atau sangat.
0: Lajeng kados pundi menawi wonten sing ketahuan niku cirine pripun nek?
1: Ciri-cirinipun menika kotoranipun berair, lajeng warnanipun pethak.
0: Pethak.
1: Nggih. Lajeng menawi dipun cepeng napa gemakipun niku suhu badannya panas. Kados kalau tiang niku demam, kados
0: demam.
1: Niku mengke cepat sekali menularnya ke yang lainnya. Satu kandang kena nanti satu kandang bisa habis semua.
0: Lajeng solusi saking panjenengan menawi dilelah kok wonten sing konangan ngaten niku pripun, Bu?
1: Yang pertama dilakukan itu dipisah dulu. Dipisah. Lajeng mengke diparingi vitamin. Utawi obat. Nah, itu kita nanti lajeng menghubungi pihak PT. Jadis menika kandang kula nika kalih kandang rencang-rencang peternak menika Dados kados punya mitra sama sama PT namanya PT Peksi Gunaraharja. Okay. PT Peksi Gunaraharja. Dados menika mangke lapor langsung mangke di survei saking PPL-ipun lajeng mangke dipun paringi obat, dipun paringi vitamin, lajeng dipiyambake, lajeng wonten melih disemprot. Desinfektan.
0: Nggih. Okay. Berarti niki mboten namung piyambak ta Bu satu napa niku satu
1: komplek niki. Dados menika sing siring barat niku kagunganipun kelompok. Dados nggih, warga mriki niku wonten kelompok ingkang cacahipun sang songo tiyang menika damel kandang sesarengan. Nggih. Nah, nek sing mriki niku gadani kula ke Mbak.
0: Oh ala, berarti satu ini untuk bareng ya to niki. Lajeng istilahipun bagi hasil menapa dipun
1: bagi hasil. Terus nggih sesarengan dipun rimat sarang-sarang langsung mungkin menawi enten keuntunganipun nggih dipun bagi
0: nggih per kilo napa per pinten boleh jualan niku dengan harga berapa nek mbak niku
1: nek saking kandang niku sak menika hargane kan kan naik turun sih nggih harganipun sak menika saking kandang niku 29.000
0: per
1: kilo
0: nggih
1: tatose nggih kita melayani skala ageng bakul utawi ecer tiang atau piantun ingkang badhe ngersakaken saged.
0: Sampun iku dugi pinten luasipun ingkang sampun yang di apa ya dikelola ngaten niku.
1: Menika luasipun kisaran tak menawi kandang kula nggih. Menika kisaran 100 meteran.
0: 100 meter kagem berapa gemak niku Bu?
1: Menika bangunanipun 7x10 menika wonten kawan ewu
0: itu 7x10 gitu. Daging sangat gitu berarti. Gye. Lajeng Bu menika kagem pemasaran panjenengan terus pundi?
1: Kula wonten Facebook nggih. Lajeng melalui status WA nggih. Lajeng kula muter wonten warung-warung kula datangi, kula tawarke, lajeng kula pasang plakat menika wonten pinggir mergi mriku nika.
0: Oh, jemput bola juga
1: nggih.
0: Lajeng menawi gemak menika sak jatosipun anggenipun membedakan. Ini gemak yang bagus niki mboten ngaten niku. Terus pun Ibu.
1: Setiap hari nggih menika kita pantau. Jadi kandang mana yang produksinya bagus, mana yang enggak. Jadi kalau bisa dihitung dari jumlah telur yang dihasilkan. Dados misalnya satu baterai ya nama ini. Satu baterai menika populasi 35. Menika kisaran tigan ingkang medal menika kisaran 28-30 yang keluar itu sudah bagus. Jadi kisaran ada 5 ekor yang tidak bertelur itu sudah termasuk kategori bagus. Nggih, menawi kirang saking niku nggih kategori kurang bagus ngaten.
0: Menawi gemak saking gemak alit ngaten niku dugi ageng sampai bisa bertelur niku dangune pinten hari utawi pinten.
1: Nggih, nek kula niki kalih rencang-rencang peternak sanes sing napa paguyuban kilen niku tumbas empun dere.
0: Empun dere. Nggih,
1: dere niku usia 28 hari.
0: Oh, tumbasnya pun bentuk.
1: Nah, niki kula mendetit nggih teng PT. Dados PT menika menyediakan bibit juga. Menyediakan bibit yang masih utuh atau DU kiu juga, lajeng menyediakan bibit sing sampun diri 28 hari itu. Okay. Nah, mangke dari 28 hari itu nanti kita terima, lajeng kita pelihara sampai kisaran 3 minggu. Lajeng mangke mulai bertelur.
0: Oh, berarti sekitar 3 minggu langkung 28 hari ini kok sakit bertelur. Lajeng napa niki telur utawi tigan menika menawi gemak niku awet niku berapa minggu Bu? Menawi sampun kan lho, sampun bertelur nyata niku to. Niki keluar nyata niku. Ini kok awetnya berapa hari?
1: 3 minggu pun mon tasih sae. Napa menelih menawi posisi meletakkan telurnya itu ujungnya di bawah.
0: Posisi meletakkan telur ujungnya di bawah.
1: Iya, kan ada tray-nya khusus untuk telur gemak itu. Okay. Nah, kalau ujungnya di bawah itu lebih awet lagi.
0: Lagi nopo niku buka unik nih nggih.
1: Sebenarnya bukan hanya telur gemak nggih. Okay. Telur-telur sanesipun mun sami sebenarnya. Okay. Kalau meletakkan telur supaya lebih awet itu posisi ujung-ujungnya di bawah, lajeng wonten bongkot ini mereka kan wonten urungan udara nggih kalau okay. telur itu. Mm-hmm. Nah, itu posisinya kan di atas.
0: Nggih. Okay.
1: Niku langkung awet tinimbang posisane sipun.
0: Oh, nyata. Okay. Tapi nek masuk freezer pripun, Bu?
1: Awet. Freezer menika nanti malah keras nggih. Malah nggih terus
0: lajeng. Oh, nggih, kulkas. Ya freezer lah di es tikan mungkin.
1: Menawi pengalaman kula menawi wonten kulkas niku malah lembab.
0: Malah lembab,
1: tempatnya
0: awet gitu berarti. Gye.
1: Sebenarnya gye, asal posisinya posisinya betul tadi, mm-hmm. juga sami awet ini ya.
0: Oh, langkung gye. Berarti memang wonten triknya piyambak gitu.
1: Wonten sih.
0: Gye. Lajeng saiki panjenengan nanti kalau Mbak Bile wonten sedherek budaya yang badhe memulai usaha wonten tentang peternakan gemak ngoten niku tips saking panjenengan.
1: Pripun
0: Bu monggo.
1: Dados kagem sutresna budaya sedaya menawi badhe nderek nginyah gemak kados kula ingkang sepindah ingkang jelas nggih modal nggih. Modal lajeng nomor kalihipun sinau rumiyin kendala dan lain sebagainya wonten peternak-peternak sing ingkang sampun menjalankan usaha nggih tatose ilmunya dapat nanti sakit dipun terapkan wonten usahanipun makaten lajeng ingkang kaping tiga nggih semangat yang namanya orang usaha pasti ada kendala, yang namanya usaha pasti ada resiko.
0: Ada jatuh bangunnya.
1: Ada jatuh bangunnya. Jadi, pokoknya semangat menawi pas jatuh, ya berusaha untuk bangkit lagi jangan lupa.

0: Parumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederusno budaya Madunuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mrincode kanthi ira-iraan Welas Tanpa Alis.
3: Pak, iki sesuk kuwi nek blonjo sing iki catatan iki iki ning pasar Bantul kono. Sing iki ning Sleman.
4: Iki sing Bantul.
3: Iki Bantul, iki Sleman, iki Kulon Progo. Wes, telu
4: iki. Terus sing iki ning Sleman.
3: Sing iki Kulon Progo. Iki tak dhewek-dheweke mergo regane iki sing iki sing murah ning Sleman ya iki.
4: Iki sing murah ning Sleman sing murah iki,
3: kabeh iki.
4: Sing ning Bantul iki. Nah, terus sing ning
3: Kulon Progo iki.
4: Nek kira-kira sing luwih adoh ning Pacitan apa ning endi ono ra iki?
3: Ya ngono ta ya.
4: Lah iya lah wong blonjo kok dadak beda-beda pasar iki lah ngopo?
3: Ya beda regane, mulane tak dheweke sing paling murah ya tak dadekke siji kene paling murah ning Bantul iki. Iki sik ning Sleman ngono kuwi.
4: Iwak laut iki ya mesti murah ning Bantul ora cerak ndepo.
3: Lah iya.
4: Nek Sleman kan larang mau mergane wis ditumpake mobil sik tekan Sleman.
3: Oh, mulane kuwi.
4: Nek toko sayuran ya mestine ning daerah Sleman wong kae Sleman kuwi engko seko daerah
3: nganu, Kopeng.
4: Kopeng. Oh lah ya bener. Ya
3: wis. Ya wis kuwi sesuk anu ora sak rasa sak pasar.
4: Ha ning iki engko nek ngene iki telung pasar niki lha kok mangkat jam piro? Engko aku ning Bantul. Terus engko ning Kulon Progo tekan hampir. Sleman bakule wis bubar.
3: Ya sing cepet ora njujuk ngono ngene iki.
4: Lah rumasane nek saka ning Bantul ki ming mak nyuk ladae.
3: Ya mung ming ngliwati kota Yogyakarta.
4: Lah engko gak ngono aku dadak mampir barang wedangan.
3: Wah yo nggawa dhewe. Kuwi lho kuwi banyune juga diwadahi botol
4: wedange. Iki jeneng regane do beda-beda ngene iki to.
3: Beda. Mulane kita dadekke siji sing regane murah ning kene ning kene. Sing kene aku kan ya apal to wingi mok anu kae.
4: Wong ngene wae, bune aku ndide.
3: Piye?
4: Nek sesuk aku meneng pasar Kulon Progo karo Sleman, dadi sesuk ora ono menu-menu sing nganggo iwak laut. Ah, aku ora ning Bantul ora tuku iwak ngono.
3: Iya ya, Pak.
4: Iso to? Sesuke dadi penuh ning warung kok dijadwali po yo ono.
3: Ngene iki bae. Engko kono sing ning Sleman karo Kulon Progo, lah sik Bantul kon ben anak lanang kae.
4: Oh, lah
3: anak. Anak yo di. Mergawe wong yo mumpung ngarep rai to iki.
4: Lah iya. Nek anak sing sak anake dhewe kae ora apa-apa
3: dijadwali.
4: Latihan nyambut gawe.
3: Lah iya kudu.
4: Wah, aku ki sok-sok ki mesake nek dong ning pasar kae to. Ono cah cilik-cilik dong wae dhek sekolah. Cah SD ku umur SD iki. Lah kok dukur angka junjung.
3: Ya mesake.
4: Lah ya tak takoni. Lek lah kok bocah-bocah tok kok nyambut gawe kok. Lah ngopo sekolah ora iso ngopo-ngopo wis ben tak kok nyambut gawe wae.
3: Wah, yo waton kuwi.
4: Ngono kuwi to. Kae terus dijawab lah kae iki nganu kok. Wong cah tanggoku ngono kuwi. Gak terus timbang nganggur wong-wong tuane ora iso nyekolahke gak tak kok nyambut gawe wae.
3: Wis umur
4: 8 tahun, 12 tahun lho kuwi.
3: Wah,
4: aku ki umpama keluar rezeki tak apik anak kok bocah iki. Keporo sak ibune barang ora ding, ora.
3: Maksudnya apa iki?
4: Ora aku mung guyon yo.
3: Guyon. Jawaton guyon.
4: Ora dadi aku yo gumun lah kok cah cilik sing kudune sekolah kok malah kok nyambut gawe.
3: Ayo awake dhewe mbiyen nakmu. Jam umur-umur semono kuwi nek ya anake dhewe ora kon nyambut gawe sing ngono kuwi to.
4: Ya mung diajari
3: ya. Ayo diajari ya
4: sasa.
3: Ayo. Ngewangi yo ngewangi mung oncek-oncek ngewangi ngiris-ngiris ayo sing
4: sakang sak.
3: Ayo padha karo
4: mung. Aku yo kuwi nek umpama ngerti anu pemerintah anu piye yo ngono. Sing tah cilik-cilik kok di kok nyambut gawe.
3: Agar yono nganune ora kuwi undang-undangi ora kuwi.
4: Lah nek undang-undang genduran.
3: Ya undang-undang genduran kuwi beda. Undang-undang hukum-hukum kuwi lho, Pak, kaya undang-undang dasar, peraturan-peraturan ngono kae lho. Nek awake dhewe ngomong malah rekane arep ngewangi terkena peraturan. Coba Pak kae, Pak.
4: Rasa dadang-dadak.
3: Wah, dadak-dadak.
4: Dadak-dadak. Kuwi tak dadak-dadak ku malah malah lawange ambrol piye kuwi engko?
5: Pelan le.
4: Kuwi wis gapuk, Cek.
5: Beda ya suaranya situ sini sama sini ya.
3: Oh, ayo beda
4: tergantung le. Iki meja warung iki duwe sejarah biyen. Iki tinggalane saka zaman penjajahan.
5: Penjajahan sapa le?
4: Belanda.
3: Ngerti ora?
4: Iki glotik pae ana sing ketembak mbiyen.
3: Ora kepocel kon mergo apa ya?
5: Ini dulu buat tameng ceritanya.
4: Iki iki mbiyen jare Simbah.
5: Simbah.
4: Ya mengi le cerita Simbah.
3: Iki ngomong ceritane.
4: Lah ya mbahku. Mbah Sentono jenenge.
5: Mbah Sentono.
4: Heeh. Iki mbiyen ditelani ning jero omah. Terus sing do berjuang-berjuang iki sosok do mampir.
5: Halo. Oh gitu.
4: Mampir do
5: karo. Berarti warung ini udah dari dulu.
4: Pokoke berdiri sejak 1912. Kesel ora? Kesel ora nek kadek
5: bukan tapi kan berdiri sejak enggak dapat tempat duduk.
3: Ora, kuwi mergo
5: oh bukan.
3: Lahire 2011, le iso ngadeg 2012.
5: Lah yo kan pakai ini, apa namanya? Enggak langsung bisa berdiri to le. Pakai jatuh dulu to.
3: Iki nek tak buka iki, iki ono petane iki. Iki petane iki tak buka taplake iki.
5: Yo bukan peta, pancen ditulis nek ini.
4: Wis kok ngendi iki, Mang?
5: Dari kos le. Ini aku kesini tadi kok denger ono ada ngomong kerja-kerja ya. Nah, ini pas banget adik saya tuh termasuk saya, Le.
4: Heeh.
5: Piye? Lagi pusing mikir uang.
4: Kowe iki isih kuliah ki rasa mikir kerja.
3: Ambek kuliah sing bener.
5: Orang tua yo duitnya pas-pasan
3: aku. Orang ngirimi po?
5: Ya ngirim bule, tapi kepikiran wah. Oh iya, kalau ini segini terus enggak cukup ya buat kehidupan ya.
3: Jaremu keluarga nganu sing duwe apa Pak sawit?
5: Ya bule, tapi kan namanya usaha kan naik turun tuh bule.
3: Ini lengok lentik.
5: Ini lagi goyang usahanya di kampung. Makanya aku kepikiran, apa aku tak cari kerja yo adikku juga.
3: Umurnya piro Adim?
4: Adim umur
5: SMA.
4: SMA, wah urung rampung.
3: Wis rampung urung?
5: Masih 17 tahun ya.
4: Urung rampung.
3: Wah, mbok di rampung ke SMA ning kok golek-golek ning.
5: Iya, aku juga pengen gitu, tapi ya gimana keadaannya mendesak aku yo enggak enak nek adikku susah ya aku sebagai kakak yo sedih to Pak Lek.
3: Iya, tapi yo mesak.
4: Sedih kok guyu-guyu kok ngono.
5: Mana?
4: Lah kuwi, lho.
5: Kayak
4: ta untune.
3: Yo karo mama.
4: Sedih kok kaya wong bangga. Wae wajahnya ki ora mencerminkan sedih kok ngono.
5: Ini udah cetakannya begini
4: orang ngono.
5: Ayo bule aja ketawa terus kok dari tadi.
3: Iki mong cupet lah
4: bule. Lah lah nek bune iki can cekok gawan bayi ngono kuwi kok meng meringis terus kaya
5: jangan-jangan enggak bisa marah ya bule.
3: Ora.
4: Ora iso kaya.
3: Aku ki wong alim kok.
5: Kira-kira ada referensi enggak
4: le? Nek
3: yo
4: kene iki nek kono nyambut gawe iki maneh maneh nyambut gawe sing kasar maneh maneh.
5: Lah terus apa nek
4: kono nyambut gawe sing alus-alus wae.
5: Contohnya.
4: Lah yo madai glepung barang alus-alus. Si ini
3: kasar madai krikil.
5: Oh, maksudnya nek yang alus tuh tepung.
4: Lah iya tepung,
5: heeh. Yo malah nanti aku jadi putih le.
4: Lah ya rapopo.
5: Malah ibuku pangling lho anakku jadi putih sekarang.
4: Ki nek wong nyambut gawe iki nek rampung sekolah rapopo. Nek umpama
3: kepeksa
4: nek umpama kuliah ki arek nyambut gawe ya didelok-delok sing
3: disesuaikan
4: karo kuliah.
5: Tapi boleh enggak delok sebenarnya? Perusahaan-perusahaan itu,
4: huh?
5: Itu boleh nggak sih?
4: Wah, Sriwengko jawabannya takkan saya ngerti.
3: Ngerti,
5: orang.
3: Ane ngerti ku ya anakku.
5: Apalannya gitu.
4: Iki nek sing tak ngerti ku, nek sing cah cilik-cilik raleh dipekerjakan ngono kuwi.
3: Lah, sing cilik-cilik kae lho.
5: Cilik-cilik itu maksudnya
4: cilik-cilik ya.
3: Ya, sing cah
4: lembut-lembut kae.
5: Oh, sameja. Lembut emang.
4: Wingi iki
5: rambut apa gitu.
4: Neng pasar iki ana cah umur 8 tahun, 18 tahun kuwi wis dikurang kajunjung kae.
3: Mesake to.
4: Aku ya mesake to karo bocah kuwi iki. Ngono kok cah cilik kok nyambut gawe apa
3: ta ngono. Nek dadi kunting
4: ngono kuwi. Kayak dadi kuli ngono kae lho. Suli panggul ngono wae lah
3: masalah. Oh, ni gantung.
4: Arep tak apa jenenge arep tak openi kok nek tak dadi karepe karo sing juragane.
3: Jangan lek. Aku sing ra dadi adine.
4: Kok ndak dadi klara-klara nang kok tak takone sing ngerti wae.
5: Iya sih. Soalnya aku yo lagi butuh banget ya Pak Lek, boleh jujur ini. Jujur kacang ijo Lek.
4: Oh, bubur.
5: Oh, bubur.
4: Oh, wis ganti. Ono jujur
5: barang. Oh, iya tumben ada jual mata kebo.
4: Oh,
5: lagi kenapa ini kok jual ini Bule?
4: Mata kebo kuwi makanan khas.
5: Yang merah-merah itu toh Pak?
4: Iya,
5: ini merah.
3: Ayo moto kebo.
4: Kuwi.
3: Sesuk nek arep golek dilit meneh nek arep golek moto sapi oke.
4: Okay. Oke.
3: Okay. Ora mung ndok. Ora mung ndok sesuk meneh dilit.
4: So korban.
3: Idul Adha iki
4: lho. Oh iya, Dik, jolali. Oh, wis pokoke so nek korban kuwi yang melu ewang-ewang.
5: Oh ya siap lho.
3: Mejide ning melu mejet cedak ngomah kae. Oke. Wanune kok sapine apik-apik tenan kae. Pilihan.
4: Kenalan sing kuliah ning dokter hewan kuwi toh.
5: Ada.
3: Ono.
4: Besok dijak.
5: Ngapain?
4: Ayo tinggal oh, ngecek.
5: Oh iya ding bisa.
3: Biasanya kan didelok-delok kayak apa nih kayak atine kae.
5: Aku kan atine kenapa dengki?
4: Iya.
5: Atine iri dengki gitu maksudnya Bule.
3: Serai.
5: Atine serai dengki.
4: Dendam.
5: Dendam. Pantesan item ya saya.
4: Mergo dendam
5: hatinya dendam.
3: Ayo wah.
4: Kuwi dadi kanca masuk jejak kae sapa jenenge aku lali.
5: Aduh.
3: Puspa.
5: Puspa.
4: Wah, esok dijak kuwi.
3: Esok jarene.
4: Ya, Puspa kuwi sing kon ngecek kesehatane atau engko kuwi sing ngedusi.
5: Kok dimandi ini ngapain?
3: Ngedusi, ngedusi sapa? Ngedusi Puspa apa?
4: Sapi.
3: Sapine. Oh, sapi. Sapi
4: yo aja pikir sehat.
5: Kok dimandiin.
4: Lah yo ben
3: ayo ben seger.
5: Iki aku duwe duit sak yuta.
3: Pripun Pak Di? Iki teko-teko enggak ngene duit sak yuta
5: iki. Pas arek nendes saya
4: jawab Pak Wiro.
5: Wah, saya.
3: Angge nopo riyen?
5: Aku.
4: Nah, aku
5: saya Pak Di.
4: Sapa?
5: Aku lagi butuh
3: Pak Wiro. Niki duit nopo riyen niki?
5: Iki kiki bebunga, aku ora ono embel-embel aku kuwi ikhlas.
3: Hanya bebunga aku ora nggih gelem.
5: Ya ampun,
4: kok pamrih.
5: Sik, sik, sik. Aku tanpa pamrih.
4: Ngati-ati. Wis pirang, wis ping pirang-pirang Pak Di iki mung iso
5: ngapusi.
3: Ini aku sik iki nek
5: rada. Dilo legowo ikhlas.
3: Pau dalu
5: kok ngati.
4: Ya jenenge ya ora ikhlas.
3: Ono sing apa pamrih kok nganggo syarat. Tapi
5: sithik wae.
4: Apa Pak Di?
5: Kowe iso nirokke suarane sapi.
4: Bisa.
5: Piye?
4: Mo.
5: Oh ya wis. Loh, aku pengen ketemu kok dia lo. Katanya suruh niruin.
4: Nah, ya piye suara sapi piye?
5: Mo.
4: Ya wes aku enggak situ.
5: Itu bukan berarti nolak lo Pak De.
4: Mo kok ya
5: toh? Nek tapi di anu Pak De,
3: sing coba, coba.
5: Sapi Pak De.
3: Liane sapi.
5: Wah,
3: ora iso. Oh, liane sapi.
5: Nggih. Iso. Dadi dit sak yuta, mohon maaf. Kembali.
3: Wah, mesti.
5: Ora sida
4: lho ono syarat. Tak titeni.
3: Ono syaratte.
5: Nek Pak De
3: iki
5: meng ngono
3: kuwi.
5: Iso.
4: Ini
5: suara sapi piye?
3: Iya. Oke. Sesone itu lah dah. Ai itu lah dah itu di ruangan tak rekam.
5: Itu sapi. Ana sapi. Lek. Padahal itu sapi piungan, padahal. Wis. Sapi piungan kayak gitu.
4: Sapi turu
3: ngindut.
5: Wong sapi kok dengar.
4: Padahal sama aja kayak jebakan pinjol ya. Wis sapi masuk angin. Dikeroki.
5: Eh, ngene malu.
3: Sapi cilik. Rong iso muni.
4: Lah pripun Pak Dik?
5: Arep babakan
4: tuku sapi to. Nek kula ki pun
3: pendaftar,
4: daftar wis bayar. Ming tak ulingi nek tuku sapi sing apik sing
5: kakinya empat.
4: Sehat.
5: Heeh. Sing paling nek biyen ki tembunge wis poel.
4: Poel.
5: Apa poel Pak Dik? Wis piye wis tuwa. Wis bener-bener
4: mateng.
5: Wis cukup umur.
4: Cukup umur.
5: Poel. Korban wis kena.
4: Masalahnya
3: di korban. Kok jajan tinggi korban,
5: geng? Karena itu mau.
4: Neng, ini hitungan daging gak masuk, deh. Mungkin, menghitungnya nih, mungkin.
5: Rek, Rek, Pak Wira.
4: Nah, ini malah, Rai.
5: Nah,
4: sapi metal.
5: Ini sih, nom.
4: Ini sih, nom, ini.
5: Loh, kenapa, Pak Dik?
4: Ini barangnya, wis. Nah, kloknya alot.
5: Ini otot semua, Pak Dik. Nah, digigit susah nanti dagingnya.
4: Jadi aku harus jaluk tolong koncone
5: Sarnes. Sapi metal
4: sing kuliah ning dokter hewan. Ah tak kon ngecek
5: iki yo ono pengati-atine.
4: Kenapa Pak
3: Tripun Pak Dik?
5: Sone ketiga.
3: Bledug-bledug
5: ku yo kan.
3: Oh nggih.
5: Sok-sok ya disirami.
3: Ditapani Pak Dik.
5: Disirami. Yo nek sing do maleke bledug ku mau.
4: Ning yo ono lho Pak Dik wong sing do golek gawean sing akeh bledug e.
5: Apa?
6: Ayo pusing. Kuwi beda.
5: Beda.
6: Itu apa?
5: Beda.
6: Apa itu gon bedug? Kuwi kan bedug gon duwe. Heeh. Kuwi kan bedug gon
5: penyakit.
6: Apa kuwi?
5: Debu.
6: Debu. Oh, beda. Kok njur golek gon bledug gon gon. Gon teles.
5: Iya. Tapi gak teles lagi ya.
4: Ya nek kono kon kolam renang.
3: Penjaga anu kolam renang.
5: Jaga kolam. Nek iki ana wae ta. Mau cetok gon bledug kok dipilih ya ta.
4: Gak kaya sing cak tukang sungi semen kae ora kena
6: karo
4: gon tepung.
5: Kayak tepung iki resikan.
6: Kok bisa resik dhewe iki ning gon nyambut gawe ning gon tepung kuwi mau lah dhewe di.
5: Karena si dede kene-kene iki ya toh.
6: Karena si dede
5: kelihatane
6: gon sarang sekali sing ngono dede kene-kene sangene iki ya toh.
5: Keprok-keprok ya
6: Pak. Tangane kok mesti di kene-kene iki. Paling
3: niku bahagia niku keprok-keprok.
5: Wah paling seneng dhewe iki.
6: Mau kayak gimana tetap
5: keprok-keprok.
6: Sing paling cilok iki kambil kok
5: ya. Lah berarti
6: kok Pak dikeproki. Lah ora tak ambil kok.
4: Lah nek ora dikeprok kok piye arep nyukil.
6: Wong sing sito kambil.
5: Ngerti.
6: Ngerti dik.
3: Dikeprok.
6: Kok dicukil barang kuwi.
3: Ah diparot mari.
6: Diremes.
5: Wis enggak usah ditanggapi.
4: Enggak panjang
5: kan urusane.
4: Korban mau.
5: Nah dadi kudu sehat Pak Dik.
6: Kudu sehat.
5: Dicek.
6: Milih kan yo pedus itu.
3: Nggih.
5: Aku pedus ketek kowe ning.
4: Neng nek sapi. Nek ngomongke sapi was
6: dhewe.
5: Ora sapi ki nek ki sapi.
3: Tapi
5: kan iso. Nek kebo
6: dirokke
5: apa dirokke
3: suarane
5: sapi ki sampe terus luwes.
4: Nek ngomongke kebo.
5: Iya, Sar.
6: Lho,
5: yo wes.
4: Nek kambing,
6: nek kebo ki rasah melu. Ndak melu gupa.
4: Oh, ndak ngono. Aja cedak-cedak
3: kebo gupa.
4: Kebo nyusu.
5: Nanti kudu sehat ku mau.
6: Sehat, kudu sehat yo sing milih tenan wong yo ndek ben kan ono isu penyakit P apa?
4: P. Oh, mulut kan kuku.
6: PMK.
4: PMK.
6: Nah, itu bener-bener sehat iso konsultasi karo dokter.
5: Dokter apa?
6: Kewan.
3: Ngapa dulu nang bojoku?

0: pengen sain. Wah, aku batu senain. Mangkel wah, aku nak halo Pak Dokter kewan yo. Aku ngarep nyontek kire. Ayo terus naik aku pas dol yo to.
1: Ayo.
0: Lah mau kono mung rengmu,
1: ale medhot tembung yo ngono. Ayo.
2: Iki cen nek Pak Dejo iki
3: melangi.
2: Ming ngejak Suloyo.
1: Ale cara mbiyen nek penyiar kae di Senen lah punktuasine ora
0: cetor.
1: Limedot kalimat punktuasi.
3: Intonasi.
0: Angel angel memahami.
2: Kowe nek wong senior ning radio paham.
1: Nek ora ya salah pinaham.
0: Jadi ku pripun niku milih-milih kewan sing
1: nggih Pak. Sakjane niku ya negara pun nganu. Carane pemerintah niku ngatur sing oleh dibeleh niku sing oleh SKKH ni, surat keterangan sehat. Kesehatan hewan.
0: Jadi memang anu pun sapi karo wedhus sing kapan lahir, dine akte, akte kelahiran.
1: Terus gun kupinge niku pun do ditandani, ditindik terus dicantel.
4: Ganteng-ganteng.
1: Nah, nek konatan niku berarti wis lolos, wis divaksin barang ngono. Divaksin barang kok awake dhewe ndek ben.
4: Ha niki kula pun divaksin dereng tuwane anteng-anteng ya, Pak.
2: Lah yo kene ra payu jane dol. Arti belah.
1: Ya sing pun umur ora lara niku wau gitu terus nggih ya wis divaksin kudu ngatasi ndakne
3: penyakit.
1: Penyakit ngoten niku ya mengko angsal untuk ora cacat gitu. Gitu.
3: Artinya 4.
1: Yo aneh sikil 3 ya mesak. Ya arep ngedum ora cukup.
3: Capek satunya, Pak.
1: Ayo sekarang yo sak niki ki nek ora do teliti yo anu dadi pelayon kewan sing jowo. Wah, gitu. Nek dari daerah Dewi niku ora urung cukup.
0: Nggih,
1: to urung cukup mula ditekake sepo.
0: Lha kabar sing paling kuwi ki mah daerah-daerah Gunung Kidul nika. Turah-turah
1: monggo jan. Nah, mergane nggih mergane mriku kapten kebutuhane ora sak akeh ning sak kaya ning dhewe.
0: Nggih, memang kuwi rada akeh.
1: Nggih,
0: kota iki rada akeh
1: gitu. Nggih, sing akeh butuhe sing iku ora akeh. Gitu kaya Gunung Kidul akeh sing iku ning ora akeh sing butuh. Nek yo
0: lha niku nek si lek pawura kuwi ngimu sing kira-kira ora raget. Minggu jenggot,
2: minggu jenggot, rarakan ni jurah payu eh.
1: Jenggot es putih we dingu. Ya, niku, niku ni seng do, minggu niku, minggu yojo. Masa niku wong minggu juk do, anak eh bukan ngare tu je cilek cilek.
0: Nah, niku latihan apa foto niku? Nek bocah niku, eh yo do do ben latihan.
1: Nek jur terus terusan halu nyumbi ngante. Banyak banyak.
0: Nih latihan yang tau beten tau ni ku. Sosok dijak,
1: ya lah.
0: Ngarit ayo re, numpel latihan ngarit makan ini betul, makan sapi.
1: Nih gua wone yang rasa
0: nyambut kawin nih. Terus menerus juga beten itu.
1: Nah, nih ku kalah respek.
0: Tiga pokok. Biasa tiga pokok nih ku beten itu.
2: Kalau neng pasar kau rocah cili cili kok wis konangkat junjung, sing abot abot kae. Kedura sekolah. Gua lagi pura senani karo pemerintah. Aku ngonton nih ku lu.
0: Nih neng siapa?
2: Lah yombo.
0: Kalau kok seneni-seneni ya udah kuliah hasil sih yuen. Kalau ini ngomong ini ya rakopan, dicatat nih kuyen. Bisa ngomong ini rakopan, rajin turuti, orang tua. Nah ya sudah betul ya nyunggi-nyunggi.
1: Nah ini saya jajan nih, nonton kewajiban sekolah dinas sosial. Bawa dewe ini. Nek bocah sing kaya ngoten iku terlantar atau kekurangan yo wajib dibantu nek aja dikaryake aja dikonangi.
0: Wis sok niku sing cok ning bangju-bangju cah cilik rong nunggu yo salah apa nggawa apa panganan sawu
1: salah dompol-dompol.
0: Nah,
1: itu kok ya lu belajar ke sama dompo dong. Ya kan niku lho gitu. Pancen kok lak terus golek duit
4: cepet-cepet ngoten niku piye
1: kok niku. Anu, dadi awake dhewe niku ya mesake ning aja nganti kleru njur ngaryake bocah. Oh, mboten kena. Ya mesake ya nek bocah niku ya ditulung diparingi. Ya to dikeki nyoko ra ragat perlu mur ragat apa aja kok terus kon nyambut gawe. Nek mesake terus kon nyambut gawe njur awake dhewe jipuk manfaate ngonten iku ya ora bener gitu. Nangko nek wong biyen niku tembunge kaya mesake ning arep njlomprongke bocah niku rekasake jenenge welas tanpa

Sudar senung putih matudungun panjenengan tasi kebareng nyawici kalian program 4 RRI Yogyakarta Radio ingkang leluri putih jawi suara budaya Jogja. Selasengipun kula dereken wonten ing giaran Gending Patalon dalem kawantaraken Gending Lobong Minggakinandi so kusumastuti so karena jengakan ladrang kembang pepe terus ketawang Sri Kacaryan karena jengakan ayak-ayak selepet terus sampak sudah senau butuh sugeng dalu sugeng midang takkan.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dharaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

Sutresno butuh yang ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng binagi malih wonten ing ati coro ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi bapan lampahan Sembodro Ratu. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Bungilahi ngawik no mastu purnomo sidem Amik no mastu silat meringwang jagat karono Sirat tondo wisiksaning bisono sono sinawung langen miloko Estumik silus tantu lampaing budo jinantur tutur katulo Tetilo merih tulat labdieng paradio Winur situng upomo prameng neskoro karanto diantum yang jaman purwo Wini sudo traingkang dinomo domo pinar ditameng leloto Mangkyo tekap wasananing gupito tandupeng Paralambang matumpo tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto

Anenggih pundito kang kinariwo bebukaning cinarito sak mangking keng kahiko hadi doso purwo. Doso iko ategesici adilinuwe doso sepuluh purwo wiwitan. Sanadyanto gumlaring jagat marco podo kata titaing jawoto ingkang sinonggo pratiwi kasungsunganing akoso. Kinapiting samudro loyo kata ingkang samyanggono raras. Nanging lamun kau poyo sayekti sewu datan wonten sedoso senadyanto satus datan jangkep tigo. Adi-adi ning garbo gupito mbuya wonten kadyo. Sajugo nagari ing Amarta, yo negari Indra Prasta, yo negari Cintraka Pura, yo negari Mbotana Kawarsa. Pramila nagari Amarta kinariwa buka murci teng kawi. Awit negari kasebat panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemaripah karto turarjo. Boso panjang tegese dawa punjung dhuwur kalamun kacondro. Spinten to dawaning projo sayekti nagari Amarta. Dawa pocapane jembar telatai luhur kawi bawane. Pasir samudra wukir gunung. Pramila tata rengganing projo mengkeraken samudra loyo. Kinapit harga ageng angananaken persabinan angiringaken pategilan soho padusunan. Hangayunaken bandaran ageng. Loh tulus ingkang tinandur dadi jinawi. Murah ingkang sarwa tinumbas. Pranyata nagari Amarta murah kang sarwa tinumbas. Payu kang sarwa sinadi. Agema soho ripah. Boso gemah kathah kawulalik ingkang sami tumindak among dedagang. Pramila dagang layar nang kudo saking manca negari tansah lumintir. Surya Pantro Latri datanono kendhate mbuya wonten ingkang sami nyipta pringgo bayaning marga meracinani saking gemahing praja. Taripah pratandha kawulalik kathah ingkang sami dedunung salebeting kita nagari Amarta katitik pasanganing wismo ngantos ketinggal jejelu yela bibit pangroso aducuki tepung taritis ngantos papan wiar ketemahan rupak awit saking kadang poro kawulalit ingkang dumunung salebeting kita nagari Amarta. Karto katondo kawulalit ingkang dumunung wonten parang padusunan ketinggal denyo sami comanai tansah mungkul denyo sami among tetanen sami angulah puluh daling siti pasabinan siti pategalan sedaya sami nindakaken pangandikaniro para winasis babagan tetanen. Saking kalis Durjana katebian dening parang muka kinarya pratandha ingon-ingon raja kaya warniniro lembu mangsa mindo ayam kambangan sak panunggalaniro datan wonten ingkang sarwa cinancangan. Pranyata lamun rina sami tata gelar wonten pangunan kalamun latri sami wangsul dateng kandangnya suwang suwang. Raharjo sagung para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja sumawana para wadya bala medhak para kawulalit datan wonten ingkang sami tumindak cecengilan cengkarembak sak panunggalaniro. Pramila Surya Pantro Latri ketinggal denya sayek sayeko proyo denyo sami hangangkat karyaning projo. Soko ageng perbawani

Adil Polomarto Berbudi Bawaleksono tansah lumo blobo marang Brana Dana Boga saben dinten tansah lumintu awit tangupaya dasih utami memulang wong balilu anjangkung perang apupuh ngapura lepating wadya agung tiniti priksa mintir pangreh utama panjenengan Nalindra kinacek sak sami-samining ratu tur padhang paningali ageng obori dhuwur kukuse tebih kumarane pramila kasusra kelok kajana priya saking liyan praja bilih Nalindra agung kinasian para jawata kinawulen para widodari winong wong para bathara yekti datan supe marang mujo semedi adhedhasar salira rinasuk suksuwa kawekas tunggal rasa mring salirane sang hyang bathara mumpuning aguna tan supe mring sandining dwi asta wangkas mring barang kang rungkis tuhun Nalindra kekasing bathara ingkang hakarya jagat kocapo sinten to dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10 nomo aran Sri Ratu Narapati wis ngarani ulang den ucapno jejuluknya sang nata ing amarta yaiku jejuluk Prabu Yudhistira ya Prabu Kunto Dewa ya Prabu Dwijakangka ya Prabu Dharma Kusuma ya Prabu Dharma Joko ya Prabu Gunatali Krama ya Prabu Ajata Satru pramila jejuluk Prabu Yudhistira iken enggak semi jejuluknya Nalindra merentani Nalindra kajiman semanten ingkang sak mangkius manunggal jiwa dateng noto ngamarto dikti jejuluk Prabu Punto Dewo pranyoto Nalindra ngamarto putra permayun Prabu Pandu Dewo Noto Swargi ya jejuluk Prabu Dwijakangka pranyoto Nalindra ngamarto Ratu Hambek Pandito ya jejuluk Prabu Dharma Kusuma yekti mangambar gandaniro dumugi manca negari ingkang mangambar lelabetaniro gesang wonten madyapada tumindak setya legawa lega donya lila ing sirna ya jejuluk Prabu Dharma Joko yekti pinutra Bathara Dharma ya dewaning adil ya jejuluk Prabu Gunatali Krama sak laminiro kagesang nata ngamarta datan kepareng tumindak nyulayani janji ya jejuluk Prabu Ajata Satru Narendra ngamarta ambek gesang wonten madyapada datan kagungan mengsah lalabetaniro tresna dateng sasama samaning dumadi sampun malih dateng para kadang sentana medhak para kawula sanadyan to layan jalma ingkang bebasan Surya Pantrolatri ngancam cintrakaniro nata ngamarta lamun nata ngamarta satuhu kadunungan raos tresna awit enget sedaya wau maksih sami titahing bathara ingkang hakarya jagat semantra lalabetaniro sang nata ngamarta denya jiwinata wonten negari ngamarta datan mukal ketingal ageng prabawaniro ketingal satu moro satu mati jalma moro keplayu senadyan migo piyak barat mangemper-emper basan kayu adoh sami tumiyungkeng celak sami manglung kathah praraja sami tumungkul datan karana linawan bandayuda mboten ngemungaken tlatah negari ngamarta senadyan to dumugi manca negari kathah para Nalindra ing sami nyaosaken bulu bekti miyang glondong pengarem-arem sambenan tara mangsa lumintir datan ana kendhate sami nyaosaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi satya saha widuri para Nalindra manca negari ing sami tumungkul wonten nagari ngamarta datan karana linawan bandayuda iki amung sami gandrung kapiluyu dateng poyaning kautaman kapunggil semanten kawibawaning praja nalika semanten dumawah mangsa Kartika dinten Respati sang nata keparengan wontenaken pasik Banagung

Ingkang kepareng piswaniro caket pelenggan dalem Sang Noto. Piswaniro kadang taruna warujining Pandhawa. Satriya sakembaran kekasih Raden Akula, Raden Sahadewa. Ya Raden Pinten Tangsen. Satriya kembar kemanian. Kembar warna, kembar detek piatek, kembar swara. Kembar busana, kembar watak. Raden Akula, Raden Sahadewa mengkeraken piswaniro. Panenggak Pandhawa. Satriya Jodipati kekasih Raden Arya Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Kusumayuda pinangka dadi tanggulaning

Ojo ing Amarta yekti satriya digdaya sti mandra guna Raden Arya Werkudara mengkeraken wiswane rasagung para kadang sintana sinambet para mantri bupati nayakaning praja semawana para wadya bala hander sanggyaning para wadya piswane mblabar dumugi pangurakan yaya samudra tanpa tepi ingkang mengalir piswane para wadya mepet dumugi pangurakan ingkang manggilan mepet dumugi wantilan mengitan dumugi munggangan pindahan doyong-doyong pacak suci kayu areng sami mangangge busana maneka warna tinon saking mandrawa pindahan jraing puspita ing sami ngagem busana saking celaka kencana sesutya kesurutan iwang pertangga pati ketingal pating glebyar pating paluncar pindawana karembun mangsa nalika semanten horeg piswani rupa wadya awit nagari ngamarta nampi rawuhnya tamu agung ingkang rawuh wonten nagari ngamarta nata Ndwarawati Prabu Bathara Kresnaya Prabu Padmanaba Alimurti Sasra Sumpena kadherekaken kadang taruna Dyanarya Setyaki ya tumurun saking titianira rata Jaladara pinapak sagung para kadang sentana ya kadherekaken minggah tinggal binata rata dene acarane lenggah rawuh nyata Ndwarawati kepareng plengganira jajar plenggan dalem sang nata ing Amarta nalika semanten bawani wanci sang yang bagas warus mangrang sang akoso sang nuto keparang sedih lenggah sini woko langkung rumin angrasu busono kapra buning nalindro ngagem jamang maso dosa lerik mau kau kelekinan cing garudo marep garudo mungkur uta-uta kini rawesto demawang muntat ngagem sumping kusoko sinebat kiai probo ngayun uncen tibonjo janting manik sutianing warih ngagem supi tanjung sakembaran celono cindi puspito dodot semen ketangi paning secindi wilis uncal mas gine peng sekembaran dumawah kanan soho kering bebadung giwang koro tinaretes inten barlian ngagem pangkingan marung kula dreng sarungan kang kinari wawarkso cendun warung ingkang kasinungan pelet deket ngingrim kandelan tinatah tinaturunggo deder nunggak semi gonjo dina benar-benar manis mendak kaparingan ektromum tioro sineling jemrut tinon saking mandrowo ketinggal pating gelebiar pating paluncar pindon ektro kitiran ketinggal mwote janilai sumurot sumumbuli ngamiat ginarub yuksa dungabi dalem manggung cedi bucah poro gusti bucah joko paloro-loro tanggung ketanggung kang sami ngampe lupo coro keprabuni ngalindro banyak dalang samunggalih pardo wali kular padak mungguing kanan soho kiring kacumas bokor kencana dipanggono gokang sarwo kencana sangking edir nganing busono purabdi kanggar beksang noto pinun saking mandrowo sirno sipating titaingo botoro pindo botoro darmongi jawantah wonteni madyo podo kinarub yuk koro widu daris keti kurang sawiji ketinggal mawati janilai semurot sumumbeling awiyatu.

paling gak dalam sang noto simadio dampar kencono kaparing aleme kasur babut pramudani pinali petrendo cinawi kaparingan gondo puro kuning nyalansah jebat kasturi sinubaran sari-sari

0: kene butalar padhakku ngasgandani rodo mugi pasé Banjawi. Dadosaken cingak sagung Purwadya kang sanmara sowan. Beru sing sametos daya. Jajaran medalang kung rumiyin. Abdi dalem prajurit kang sami caos hormat. Tambrus lumpret munya mawurahan. Senjata agung nyambal kaping tigang dosa tiga. Gurat gurondo mriem kolontopo nyambal ambalan. Wonten madyani ngalun-alun horek. Sagung Purwadya bolo. Sulah bawani ropindo gabah dininteri. Ora kanca nduduk.
1: Ora kanca nduduk.
0: Ora kanca nduduk. Nduduk nduduk nduduk. Jalek jalek jalek jalek. Songsonge kilap.

0: Iwang Sukmono sasmintaning sunung bono langking kadang kula yayi. Kaparang ing roko badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi. Sinareng ing roko nyuwun priksa ing ndadosaken darunaning penggalih. Yayi wijing roko nduwurwati. Kawis toro yayi kumembeng sungkawa yayi. Ingkang menika sampun ngantos. Yayi ngandhut wati wonten bebasan angumbar wisa saklebeting daging kirang prayogi kedadosanipun. Menapa ing ngamurwani sungkawaning penggalih yayi keparang lajeng wijil pangandika. Menopo saged dipun midhegadhangetaken ngakatah menopo kedah kula pinanggih sami piyambak dhateng Yayi Sami Aji. Bilih saged dipun midhangetaken ngakatah keparung lajeng dipun wedharaken. Ingkang raka sedya angangglungaken jangga nilingaken karna. Bilih kedah pinanggih sami piyambak pun saged dipun midhangetaken ngakatah suwawi kula dherekaken manjing bangsal manguneng Yayi Sami Aji.
1: Koko Prabu,
0: kula Yayi ingkang dadosaken sungkawa raos ing manah Rayi Paduka. Mboten wonten sanes kajawi murcanipun kadang kula Dimas Arjuna. Koko Prabu, mila Koko Prabu kula suwun rawuh wonten negari Ngamarta. Rayi Paduka sedya nyara widhekaken murcanipun Dimas Arjuna diajeng Wara Sembadra dalasan diajeng Wara Srikandi. Murca saking embanan mboten tilar tapak tilas mboten wonten baluwerti jugruk sirap renggang ondo sumendi murcanipun Dimas Arjuna pindo pinundut dening Bathara ingkang andumpara ingkang menika keparenga Koko Prabu paring pangandika ingkang kanthi trewaca bilih Dimas Arjuna wau sampun sirna mergo layu Rayi Paduka sedya anetepi ubayaning Pandhawa. Ubayaning Pandhawa setunggal pejah kedah ingkang sekawan bela yen ingkang setunggal mukti ingkang sekawan kedah tumut angraosaken. Mila ingkang menika bilih Dimas Arjuna estu sampun dumugining sirna mergo layu. Rayi Paduka sedya bela sarana pejah obong Koko Prabu. Namung bilih Dimas Arjuna teksih waluya temahing jati wonten pundi lenggahipun. Koko Prabu Bathara Kresna keparenga paring pangandika.
2: Iwang Sukmono sasmintaning sunung bono langking kadang kula yayi.
0: Ingkang murwani sungkawaning penggalih Yayi Sami Aji bab murcanipun Dimas Arjuna diajeng Wara Sembadra dalasan Wara Srikandi. Kula nuwun inggih. Sampun ngantos Yayi Sami Aji sumengko anetepi ubayaning Pandhawa bela pejah obong. Mringi. Wawasanipun ingkang raka Ndwarawati bilih Dimas Arjuna wau sirna mergo layu wekdal menika dereng titi mangsa. Menapa Bathara badhe cidrung baya pangandikanipun Yayi? Mringi. Amargi kadang Pandhawa menika kinudang dening Bathara. Akhir tembe kedah dados sarana pambras pambek Angkara Budi Candala. Mringi. Anggenipun dados sarana pambras pambek Angkara Budi Candala. Akhir tembe pungkasaning jaman Untara Kanda wonten perang ageng sinebat Barata Yudha Jaya Binangun. Ingkang menika bilih kadang Pandhawa salah setunggalipun sampun mboten kepareng gesang wonten madyapada saderengipun perang Barata Yudha. Perang Barata Yudha mboten badhe dumados. Mringi. Lah yen kadang kula Pandhawa mboten saged dados sarana pambras pambek Angkara Budi Candala, menapa Jawata badhe ngumbar ambek Angkara wonten Madyapada. Mila kula aturi pitados dhateng panguwasaning Bathara Yayi, estu Dimas Arjuna maksih waluya temahing jati, jati temahing waluya. Bilih Yayi Prabu mundhut priksa, papan padununganipun Dimas Arjuna, nyuwun gunging pangaksama, ing raka kepeksa mbon saged ngaturaken. Amargi upami kula ngaturaken kanthi terwaca tentu badhe nampi bebendhuning Jawata. Mila murcanipun Dimas Arjuna saged kula aturaken kesasaban Ron Salomba. Bilih sampun binuka keparenging Bathara, tentu badhe wonten margi gampil timbulipun Dimas Arjuna diajeng Wara Sembadra dalasan Wara Srikandi.
3: Kunto Aji kakangku, apa Dimas Bratasena kaparenga aku nyambung pangandikane Kresna kakangku?
0: Iyo Dimas Werkudara.
3: Kresna kakangku.
0: Apa Dimas?
3: Kresna kakangku disuwun rawuh ana negara Ngamarta iku. Adipati suwuni pangandikane supaya gawe padhang penggali Kunto Aji kakangku sumrambah para kadang sentono kabeh. Ora disuwun supaya ndongeng, ora disuwun supaya cerita. Kawusanan Kresna kakangku pangandikane ora bisa gamblang tak tampa. Jalaran kanggo tembung pralambang murcane glamprong adiku kesasaban Ron Salomba kira tembung pelambang. Tumrap berku durur mungso dadi wong bodho rap mengerti marang tembung kang micara. Babar pisan ora ngerti, mulo malah ora gawe padhang malah gawe peteng pikirku. Mulo kang suku iku keparengu Kresna kakangku paring pangandika ingkang kanthi cetha. Yen jlamprong adiku isih urip ana ngendi lenggahe, apa nang telenging samudra, apa nang pucaking gunung tak golekane. Yen jlamprong wis tekaning pati kuandane ana ngendi lan sapa ingkang mateni?
2: Dimas Bratasena.
3: Apa?
2: Upamanipun kakang minangkani keparingi Dimas Bratasena kanthi terwaca menatilake bab murcane Dimas Arjuna, mesti bakal nampa bebendune Jawata.
3: Kalamun kuwi meratilake murcane jlamprong adiku kanthi terwaca bakal nampa bebendu. Werku Dara Saguh dadi wakile Kresna kakangku nampani bebenduning dewa aja loro tekaning pati tak dadapake.
2: Dimas Werku Dara, Jawata iku ora kaya mengkono tumindake ora ana bebasan abok nyilih tangan. Pun kakang ingkang luput mesti pun kakang kang pinaringan bebendu, ora kok Dimas Werku Dara ingkang bakal diparingi bebendu.
3: Mula wektu dina iku ora perlu kakang rembug. Dawane Kresna kakangku wis ngerti watakku ora telaten nek rembugan. Mingkari kersa maratelake apa ora. Nek pancen kersa maratelake nek ana srana seranane apa. Nek ana ragat ragate pira. Nek ana sajen sajene apa. Prayoga enggal Kresna kakangku ngendika nanging janji ora terwaca pangendikamu takun dusula candak bangke amu batabitke buyir pendelengamu.
2: Sena
3: apa?
2: Koko Prabu Bathara Kresna ndak suwun rawuh ana ngamarta ra ndak suwun supaya pasulayan karo jeneng para. Nanging ndak suwun pangandikane supaya gawe padhang pamikiripun kakang. Mula yen Dimas ora kena tak kendelke nggon mumbujung marang Koko Prabu tundone dadi pasulayan aja nganti pun kakang mengerti pasulayane Dimas Bratasena klayan Koko Prabu. Luwih dhisik pun kakang untap no nyawane Dimas Werku Dara.
3: Ya wis arep melu rembugan mesti kleru aku nek melu omong.
2: Yayi Samiyaji sampun ngantos lajeng paring duka dhateng Dimas Werku Dara. Mapan sampun manjing dados watakipun Dimas Bratasena sinebat satriya kudu kaunggudang rempelas. Ingkang menika Yayi, kapan ingkang raka badhe mandeges dhateng Bathara? Yayi kula suwuni pambiyantu. Mbok menawi mangke Jawata paring kanugrahan saged paring katrangan ingkang kanthi terwaca bab murcanipun Dimas Arjuna. Kula nuwun inggih bilih mekaten suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Kers

Cepet biar waktu. Keco denyem bal pangandiko ginlaras gondoroso sang noto ngamarto sok noto ndurwat. Den midangetaken poro kadang sentono. Ingkang dados telenging penggalih. Kajawi murcani rodian Arjuno pamadyaning Pandowo. Nalikus manten. Sinareng noto ndurwati ngening kencipto direngantus. Nampi kanugraning Bathara. Kawontenan siniwakan garing ngamarto kaya kena cobaning Bathara ngrenggani Tri Pandurat. Tri telu Pandurat pengendikan tigang wando sang noto datan kawedar ing ladi. Angranggoni kanyut pinongko wardu kanyut ujarung ngangganten wardu ujarung ngakeco. Nadyan tungganten dering abrit keco dering anjing sabto pertolo. Yogasaru gegering jobo piyak ngarso tangkeping uwuri negoro ngamarto saenggo klebon parangmuko. Nagari ngamarto saenggo klebon parangamu. Ingkang dadosaken geger hurging Pasiban Jawi. Pisuwani rutusan saking nagari Ngastina. Pandito Sukolimo Begawan Druno. Ingkang rawuh wonten nagari Ngamarto dadosaken cingak sagung Purwadya Kang Sang Maraswan Ikoncono Dayo no Dayo no Dayo. No, dayo.

0: pepunden kulo paman Begawan Durna dereng dangu rawuh wonten negari Ngamarta kaparenga ingkang putra nyaosaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuhipun paman Durna wonten negari Ngamarta.
1: Gandak beli kuduk manyar-manyar selikur di naga-managa puling anak liloko semalau gembang lole lole lole lole lole hawelah hawelah datang tuduh kali ngomur dosar nampi sabdani pun anggir Prabu Punto Dewa Rumentah ingkeng bopo sokali maklo naknan sabdani pun anggir Prabu Punto Dewa kulot petelakin wonten dojo anambauno doyo kasantosani pun bopo kepareng dangu suwani pun ingkeng bopo yawi tangsal pujo pengestu dalam anggir Prabu mboten manggis tunggal menopo suwani pun bopo sokolimo kulanaknan kejawin yang menikonggar pujo pangestuni pun bopo sayoki katur ngersani pun anggir Prabu Punto Dewa kulanaknan
0: nuwun kapundi mestoko pujo pangestuni pun paman Begawan Durna mugi dadoso wimbuh kawibawani pun ingkeng putra Ngamarta kulanaknan ingkang menika keparenga dipun prayogakaken lenggah paman Begawan Durna.
1: Oh inggih sendika ngger.
0: Paman Begawan Durna kanthi raharja rawuh wonten negari Ngamarta.
1: Oh inggih pangestunipun anggen Prabu Jurawati mboten manggis tunggal menapa kulanaknan.
2: Durna bapakku.
1: Oh, kandak berkuduk manyar-manyar apa ngger Werkudara anakku murid nomor siji.
2: Pangabektiku tampanono Durna bapakku.
1: Ya tak terima ya ngger pengestuku wae tumrap marang kowe ya Werkudara.
2: Ndak pundi dadi jimat pengendikane Durna bapakku.
1: Kula ugi nyaosaken sembah pangabekti kula paman Durna. Oh iya ngger nek kula tak terima. Kulo ginyaosaken pangabekti paman Durna. Oh iya, dengaren genep kowe dewa ngaturake pangabekti. Ya tak terima pangestuku tampanana. Kulo pundi dadoso jimat.
0: Kajawi ingkang menika paman Durna wonten wigatos kados pundi kepareng rawuh wonten negari Ngamarta.

0: Paman Begawan Durna.
1: Oh, kulangger Angger Prabu Bathara Kresna. Keporo estu rawuhipun Paman Durna wonten negari Ngamarta menika sedya pinanggih ing putra Ndhuwarwati. Oh, inggih. Mila wedal menika anggen kula badhe matur wigatos sowan kula dhateng Angger Prabu Ndhuwarwati. Menapa cekap wonten mriki, menapa kedah kondur dhateng Ndhuwarwati? Bilih kedah kondur dhateng Ndhuwarwati, monggo kula dherekaken. Syukur beca sewu cekap wonten mriki dados ngirit wekdalipun mekaten. Kados mboten wonten awonipun Paman Durna keparenga lajeng ngendika kemawon wonten negari Ngamarta. Amargi sedaya wau. Maksih kadang kula piyambak, kados mboten wonten awonipun, kadang kula Pandhawa midhangetaken sabdanipun Paman Durna wigatos ingkang badhe kaparingaken dumating putra Ndhuwarwati. Oh inggih, syukur-syukur ngger. Mekaten ngger. Gampelipun ngger, kula sedya pinanggih Angger Prabu Ndhuwarwati. Wekdal menika Angger Prabu Ndhuwarwati kula suwun rawuh dhateng negari Ngastina. Keparingipun Angger Prabu Duryudana panjenengan kaboyong dhateng negari Ngastina supados damel sarana katentremaning praja Ngastina. Amargi wekdal menika negari Ngastina kados kenging bebendhuning Jawata pagebluk tumama dhateng para kawula alit. Bebasan kawula alit negari Ngastina sakit enjing sonten pecah. Sakit sonten enjing dados bebayangan. Saya dangu mboten saya sudah nanging malah saya ngerbdo. Lengang menika ngger kula aturi anget. Negari Ngastina menika para kadang Kurawa. Namung sak dermi nenggo. Nanging estunipun ingkang kewajiban kadang Pandhawa ingkang mongko panjenengan pangayomaning kadang Pandhawa. Dados upami panjenengan damel tentrem negari Ngastina menika mboten wonten bedanipun paring pengayoman kalian para kadang Pandhawa. Ngger mila sampun ngantos kedaluwarsa daya-daya negari Ngastina inggal manggih katentreman. Sumawi kula boyong dhateng negari Ngastina dinten menika ugi. Pilih penan kepareng kagungan pamundhut, mundhut titian menapa badhe nitih menapa sawun sumadiya. Angger Prabu Bathara Kresna cekap semanten atur kula ngger. Paman Begawan Durna. Kula. Upami kula minangkan ingkang dados keparingipun Paman Durna sowan dhateng negari Ngastina damel srana katentreman negari Ngastina. Kuwatos kula menawi kelampah tentrem negari Ngastina saking kula. Menapa kinten boten badhe damel kusut asmanipun Paman Durna. Ing atas Paman Durna menika nujum negari Ngastina. Wonten negari Ngastina sinembah sembah para kadang sentana negari Ngastina. Hageng kapitadosanipun para Kurawa dhateng Paman Durna. Kawusanan wonten para damel ingkang menika kedah kewajibanipun Paman Durna. Masala lajeng Paman Durna boten saged damel tentrem, malah kula ingkang saged damel tentrem. Kuwatos kula menawi wonten sumanten. Yen mengkono Ngastina tanpa guna dianani Durna. Minangka nujuing praja Ngastina, pratandane ana kasangsaran kang kaya mengkene para kadang Kurawa nandhang Cintrakana ta Ndhuwarwati kang bisa gawe srana. Lah menika Paman Durna, saya dangu tentu badhe sudha kapitadosanipun para Kurawa dhateng Paman Durna. Ah, gandhak blek uduk manyar-manyar. Bab menika mboten perlu kuwatos. Mboten perlu kuwatos. Senajan menika keparingipun Angger Prabu, namung menika Angger Prabu kindaratur kula amargi sampun kula ungak saking ilmu kawicaksanan kula sangkal bolong mlompong ical pedhalipun. Warga ta wela-wela cetha sanget. Kedah ingkang saged damel tentrem negari Ngastina menika pedhalipun Angger Prabu Ndhuwarwati. Menawi panjenengan mboten rawuh dhateng Ngastina mboten saged tentrem. Mila wedal menika mboten perlu kuatos, penyan saged damel tentrem negari Ngastina mboten-botenipun badhe damel kusut asmanipun ingkang bapa. Awet menika nindakaken ingkang dados pemanggih kula mekaten nggih. Paman Durna, kula yen mekaten Paman Durna, kula badhe minangkani keparingipun Paman Durna. Namung mboten wedal menika amargi wedal menika negari Ngamarta, tetanggilan kula piyambak. Sedeng ketaman bebendu ingkang dadosaken bebendu negari Ngamarta kejawi namung murcanipun Dimas Arjuna. Mila ingkang menika Paman Durna kepeksa kula nyuwun wedal. Alitipun Eko Warso dumugi Dewi Warso. Mangke menawi Dimas Arjuna samun pinanggih negari Ngamarta mangki tata tentrem. Sawek kula minangkani kepalingipun Nyai Prabu Duryudana damel tata tentrem ing praja Ngastina. Oh, gandhak blek uduk manyar-manyar, pancen Ratu Ndhuwarwati iki wicaksana temenanan. Ngger, Bathara Kresna. Kula sakmenika kula badhe matur kanthi blak-blakan mboten mawi tedeng aling-aling. Mboten mawi tembung pelambang, mboten mawi tembung tedeng aling-aling, blak-blakan cetha warga ta wela-wela. Restonipun Angger Prabu Jworawati menawi kelampah kabulung dateng Astina menika menapa badhe dipun punduti wejanganipun boten? Badhe dipun punduti keterangan-keterangan ingkang sumantos damel tentreming praja Astina boten? Sampun cekap Durna. Restonipun menawi penang sampun rawuh dateng negari Astina namung badhe dipun suwun ludiranipun Angger Prabu Jworawati. Ingkang dados srana katentreman negari Astina menika kedah tumetes ing ludira Angger Prabu Jworawati dumunung wonten negari Astina. Mila ingkang menika menawi panjenengan mboten kersa rawuh dhateng negari Astina kenging. Namung kepeksa kula nyuwun ludiranipun Angger Prabu Jworawati kula suwun kaboyong dhateng negari Astina.
2: Minges-minges pindolan deping trisula.

0: Tunggeng pangaksama Koko Prabu Bathara Kresna. Saha Koko Prabu Puntadewa. Kaparing kula nyambet pangandikanipun Koko Prabu Ndwarawati. Badhe mangsuli dhateng Paman Durna. Ya ingkang Prayitna Dimas Sedewa aja nganti dadi pasulayan. Yen saged yen boten saged kirang prisa menika mangke. Paman Durna. Oh, apa Sedewa? Ora ditimbali Anggir Prabu Puntadewa makar kutuk maju. Mandeng karo aku tanpa kedhep. Apa? Apa Sedewa apa? Kanthi terwaca nggen kula midhangetaken sabanipun Paman Durna saha Koko Prabu Ndwarawati. Pungkasaning pangandikan Paman Durna gampilipun badhe mundhut ludiranipun Koko Prabu Ndwarawati. Teges Paman Durna badhe mundhut sakit dumugi sedanipun Koko Prabu Ndwarawati. Ndadosna kawuningan. Koko Prabu Ndwarawati menika Narendra Ndwarawati. Wonten negari Ngamarta dados tamu. Koko Prabu kawilujenganipun dados tetanggelanipun para kadang Pandhawa. Dados tetanggelanipun Sedewa ugi. Mila ingkang menika Koko Prabu Ndwarawati ugi kados dene isining negari Ngamarta ugi dados purba wasiksa kula. Saged Paman Durna mboyong Koko Prabu Ndwarawati dhateng negari ing Astina. Namung menawi kula mboten nyaosaken senadyan Koko Prabu Ndwarawati kersa kaboyong dhateng negari Ngastina. Kula kinten mboten badhe kelampah amargi Koko Prabu Ndwarawati wonten negari Ngamarta menika dados tetanggelan kula. Menawi Koko Prabu Ndwarawati nandhang cintraka alit sakit ageng dumugining pejah, kawula kadang sentana Ndwarawati temtu nempuhken dhateng Sedewa. Oh, kandhak plekutuk manyar-manyar selikur dina. Yen purba wasiksa gumantung ana kowe karemu piye Sedewa, karemu piye piye piye? Anggen kula badhe nyaosi keterangan mboten wonten mriki papanipun. Suwawi kula dherekaken medal wonten pesik banjar. Mangke kula caosi keterangan ingkang langkung trewaca. Kula caosaken saha mbotenipun. Oh, sampun kaiden menika, Nger. Kula semanggaaken. Yen mengkono aja nganti kesuwen enggal tututana lakuku mboten badhe gentosan medal. Monggo sesarengan kula dherekaken medak sang istinggil Binatara. Ya bagus. Sampun Anggir Prabu Puntadewa keparing kula lajeng medalun pesik Banjawi. Kanthi rembagan kalian Sedewa mugi-mugi rembak kula menika mangke kelampah mboyong Anggir Prabu Ndwarawati. Kula nuwun inggih sembah kula nderek tindakipun Paman Begawan Durna. Ayo Sedewa, monggo Paman Durna kula dherekaken. Pesang Anggir Prabu Kujara.
1: Ingkang ati-ati Durna Bapak.

0: Apa?
1: Paman Begawan Truno Mudun Seko Setinggil Binata Rata. Dimas Broto Seno kaya-kaya ora sabar penggali. Setyo menyat Seko Pelenggan arti ndak menyangendi apa dene Dimas Tiaki.
0: Gerakapan pikirku bareng Truno bapakku Mudun Seko Setinggil Binata Rata diderekake Sedewa Dikurawurung dari Pasulayan. Yen nganti Truno bapakku cilik loro gedhe tekaning pati Seko Sedewa kura trimo latihan Sedewa kuwi adikku obat abitke buyer penjelengane. Amarga Truno bapakku iku tuh pepundenku.
1: Senadyan to kaya mengkono Dimas nanging kudu papan gawa papan iki nang Setinggil Binata Rata dudu papane wong Pasulayan dudu papane wong Bandayuda. Upama Dimas ora kena tak kendelake saeba dadi surak ing jagat. Yayi Samyaji kula sampun mboten perlu paring duka Dimas Trukudara. Mboten mokal mapan Dimas Trukudara menika putra muridipun Paman Durna. Mangertos bapa guru badhe nandhang cintraka temtu kemawon bela. Awit menika ugi sampun dados kewajibanipun murid. Lho rak yo ngono to, Dimas Trukudara?
0: Iya.
1: Dados murid menika mboten gampil. Menawi ngertos bapa guru badhe nandhang cintraka temtu wantun nglabeti sakit dumugining pejah. Rak yo ngono to, Dimas?
0: Iya.
1: Jalaran pancen muridipun Paman Durna ingkang setya menika ya Dimas Bratasena. Mila ingkang menika mboten mokal dados murid ingkang setya dhateng bapa guru. Mboten netang menapa kemawon. Menawi nyuwun betaken dening bapa guru, rak yo mengkono to, Dimas?
0: Iya, ning aja murat murid malah ngenyek remangsa.
1: Ingkang menika kula semanggaaken Koko Prabu. Yayi Samyaji, kula Paman Durna estunipun menika badhe nggayuh pejah kula. Ing kinariwa samudana, kinariwa srana katentreman negaring Astina. Lah ingkang menika Yayi Samyaji menawi ngrilakaken pejahipun ing neraka tentu Dimas Janaka mboten badhe pinanggih. Mila menawi kula supados menggalih bab Dimas Arjuna, kedah Paman Durna menika wangsul mboten saged mboyong ing neraka Dwarawati. Toto tentrem praja ing amarta kula semanggaaken Koko Prabu. Senajan Paman Durna dipun unduraken nanging sampun ngantos nandhang cintraka alit sakit dumugining pejah. Bab menika Yayi, bilih Yayi sampun tados ing neraka piyambak kula nuwun inggih. Ingkang menika kantuna pinarak jeng mangja suka kepareng ing neraka medal njawi toto sedyaning ayudha. Kula nuwun inggih nderekaken sugeng tindakipun Koko Prabu. Sena
0: apa
1: aja mung nuruti hardaning kanepson mapan Paman Durna kalamun bali mboyong Koko Prabu Dimas Arjuna ora enggal pinanggih. Mula kang saka iku Dimas ora kena ngumbar nepsumu.
0: Janji Durna bapak kura nandhang cintraka ora muntap pikirku. Mula kang saka iku aku kudu arep ngawat-awati saka kaduan. Pangestune aji kakangku bae tak suwun.
1: Ya ingkang prayitna. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu Rayi Dalem Dal Jawi Toto sianing ayudha. Dimas nekula ingkang prayitna.
0: Rayi Dalem mugi nyuwun tambahing pangestu keparing padhal pasuwanan ripun duka.
1: Ingkang prayitna Dimas Tiaki. Titipurna sabdaniro Sri Nalendra nglenggahi sedha Pendhita Ratu. Sabdo pangandikan pandito temen ratu gede pangwasani kinariwa pratondo sabdaning ratu sakwando waroto kawulo sak negoro lamun sabdaning pandito

pas semono Sri Nalendra kundurange datun Yayah Mangkuduga Kinarya Pratanda wonten Brajanala datan kepareng kendel wonten Sri Penganti datan kersa kendel. Kersa kendel wonten ngajeng gapura negari ing Amarta ingkang winastan Koridana Pratapa. Melo winastan Koridana Pratapa danane. Lamun Kinarya Lumaksana para agung putra putri amrik-amrik gandaniro arum. Tapane lamun udan kudanan panas uga kepanasan. Kepareng Sang Nata mriksa upur ganing gapura sawetawis Kinarya Lipur penggaling kang nedeng sungkawa. Kenging gapura saharga suta inggil nyungkuli pucang saha tirisan. Mustikaning gapura sinung mani ing wari sapuh jenggi genyur but sorot lariwang pertongo pati. Candraning gapura kang Kinarya jarambah akik bang jubinan. Adek wesi bali tung sirap nyoprunggu sari tetebeng nyotembogo ngengwung pindho kluwung ingkang angunjuk warit. Kori kang Kinarya Wersa cendono arum ingkir ukir edi pinarodo jenar katon edi. Madyaning kori pinaringan gedah ginuang rasaning lebeting gedah pinaringan gambar jalmo jalu wanito. Sangking bangkit nyoingkeng anggambar lamun tinun saking mandrowo. Kori pinuju minep gambar pindo panten pinanggih kenamun pinuju mengo pindo bidang pusapasian. Kanan kiringnya kori pinaringan reco gupolo yakti selo denentro entro gandarwo. Rengganing reco kang Kinarya Rikma pamor nektro kumolo untu seloko menur ilat mas jinggo. Asto ingkang kanan cinepengan pedang ingkang kiring cinepengan tameng. Karno jinoro terus inggronong lebeden wismani brah moro brah mari tegesi kumbang lanang kumbang wadun. Pranyoto jegleging kori mengolan minep kagiat nyokumbang miber cokoyo bisa ngering-ngering nyokoto gewel.

Bru Ogabrus. Tok laju tindaknya Sang Nata wis jumangkah koridono pratopo. Dumugi margi terus ing kadhaton ingkang sinebaran wedi malih luk sampar kesandung para biyodo pating glebyar pindho lintang silih pernah. Kacarita ingkang wonten salebeting datu loyo garwa dalem Prameswari sumaning ayu Dewi Wara Drupadi. Ingkang nalika semanten kebareng lelenggan mriksani abdi dalem langening Bedhaya Srimpi. Katang abdi dalem Bedhaya Srimpi kawan lajur sisih. Saklangung endah-endah warnaniro datan ana kang kuciwa candraning kaendan. Wonten ingkang dengklang-dengklang astaniro wonten ingkang blalak-blalak nektraniro wonten ingkang rumpuyu-rumpuyu sinomiro wonten ingkang gilar-gilar wedananiro. Wonten ingkang pindho mirah drima latiniro. Gongso munyong rangin keplok apinjal suraknya anggedasih gumek-gumek sak juruning kadaton. Nalika semanten wusana pratandha Sang Nata kundur angedaton segera paring dawuh dateng abdi dalem pangiting pradongga so abdi dalem Bedhaya Srimpi supados kendel kapareng Dewi Wara Drupadi mapat kundur ingkang raka pinanggih ingkang raka sigya angejumken asta so angranu padha wis nyangranu padane ora ingkang raka giya kekanten asta manjing jroning datulaya. Kapalenggawun salebeting kagungan dalem bangsal manis winadusan pesta raja bawane Sang Nata pinuju sungkawa ing penggalih datan kepareng minangkani panuwunira ingkang garwa. Amung lajeng imbal pangandika sawetawis wis widakdo pangandikane Roh Sang Nata sigara manjing sak lebeting panti busana. Kepareng anyareaken ke Prabu Nalindra Gya angrasuk busana kapanditan busana kang sarwa seta. Gyangesti dipun ratus ing padupan sak mestaka liman mestaka wardining sirah liman gajah udakara sak sirah gajah gedhening menyang. Kalon ninggah sanggar pamujan dipun ratus katumpangaken hakni. Sigro Sang Nata ngeningken cipta muja semedi nuwun dhateng Bathara ingkang hakarya jagat mugi negari ngamarta manggih harjo. Katrimah panuwunira Sang Nata kinarya pratandha mangalad dalat uruping taana. Kumendeng kukusing dupa yaya sundul ngawiyat babar gondo amrih arum mangambar-ambar ngepeki pelanggatan. Sinigik ingkang wonten salebeting pamujan kucapung medal Jawi. Nata Ndurwati angawi para kadang putra Sentana Ngamarta. Mangertos penglawining astana Tandurwati saking jerihnya klayan pepunden para kadang putra Sentana Ngamarta. Pating blarat pating blulung kaya hilang subuh staning sadra galak pindho sarudul wikrikit.

0: Nyuwun cumadung dawuh Kanjeng Prabu nimbaling Kang Putra Antareja. Nuwun wonten dawuh Kuwo Prabu nimbaling Kang Putra Gatotkaca.
1: Ngger Antareja.
0: Nuwun.
1: Gatotkaca.
0: Kawula nuwun.
1: Para putra kadang Pandhawa akeh. Nanging kang tak timbali supaya caket karo Purnawa mung Antareja Gatotkaca. Yang tak timbali teko kabeh kakean cacah ora paedah. Cukup Gatotkaca Antareja kira-kira wis kena tak jak ngembat mata ngaputo ngejom kumbala ruwet.
0: Heu dun.
1: Wis dhisik aku tak takon karo kowe. Kowe karo Bathara Kresna. Kuwi apa ana tandha katresnanmu karo Purnawa?
0: Aduh. Katresnan kula bekti kula dhateng Wajin Ndwarawati mun saged kula gambaraken. Nadyan kula semanten ugi Kanjeng Wu Prabu.
1: Upama aku cilik lara gedhe tekaning pati.
0: Bawanipun Kanjeng Wu Prabu menika pundhen para kadang Pandhawa sarana katentreman negari Ngamarta. Sinten ingkang badhe damel cintrakanipun Kanjeng Wu Prabu sedya kula labeti pecahing dodo wutaing ludiro. Nadyan ingkang putra Gatotkaca semanten ugi bagus.
1: Lah saiki mongko ana wong sing arep gawe patiku ora.
0: Sinten?
1: Ora ana liya kejaba paman Begawan Durna.
0: Eyang Durna?
1: Iya.
0: Menawi kepareng Eyang Durna kedah dipun sirnakaken kemawon.
1: Kok dhisik? Bab ngundurke Durna kanthi kowe gawe citra-citrakane Durna gampang. Nanging ingkang angel kuwi ana ingkang alang-alangi. Ingkang alang-alangi ora ana liya kejaba mung wong atuwamu Dimas Werkudara. Yen kowe nganti gawe citrakane pendhita Durna cilik lara gedhe teng tekaning pati, ora wurung wong tuwamu tega karo kowe. Mongko nek kowe wani karo Werkudara, kleru.
0: Waduh, lajeng dos pundi menika kula kantun derek. Putra Paduka ugi kantun derek.
1: Gatotkaca Antareja.
0: Heu dun.
1: Ingkang mangsuli paman Durna wektu iki Dimas Dewa.
0: Pri.
1: Dimas Dewa diawat-awati Dimas Tiaki. Yen wong paman Durna ingin rembugan karo Dimas Dewa upama nganti dadi pasulayan, mengko mesti pasulayane karo Dimas Tiaki. Nek ana kepepete paman Durna nandang cintraka sing gawe cintraka Setyaki. Nek lumrah Dimas Werkudara mengko upama arep tegel karo Setyaki, Setyaki bisa mengko gawe lilih penggali Dimas Werkudara. Nanging yen kowe ingin gawe cintrakane paman Durna, mesti Dimas Werkudara tega karo kowe.
0: Pri.
1: Mula yen paman Durna kang majuran anggono, kowe aja padha melu-melu. Nanging nek liyane paman Durna wae majun madyane rananggono kira-kira mbebayani. Kowe kudu nglabono Dimas Tiaki lan Dimas Dewa. Aja nganti Dimas Tiaki Dimas Dewa cilik lara gedhe tekaning pati. Ngestuaken dawuh timbalanipun Kanjeng Wayun tambahing pangestu nyuwun tambahing pangestu kebat mangkat nggih Gatotkaca.

0: Pingono pati nili nenggak sangas to cumano. Majeng ing rono kono kutha rawe swara. Woro-woro patine swatama. Yekti patine gajah estitama. Bung. Wakne gundhil paliboyo keparenga kula nungsung werta kados pundi. Sakit pinanggih anggir Prabu Bathara Kresna menapa mboten wakne gundhil. Jagadewa Bathara ingkang putra Garuda Pati nungsung werta. Angsal damel menapa mboten pamanturna.
1: Oh, kandhak plekuduk manyar-manyar. Adi-adi ya, kula. Apa dene kowe nggir Garuda Pati?
0: Heh,
1: bejo kemayangan adi-adi ya, bejo kemayangan. Kulo sakit pinanggih anggir Prabu Dwarawati wonten negari Ngamarta.
0: Inggih.
1: Namung dadosna kawuningan sinareng kula rembagan kalan anggir Prabu Dwarawati. Nyata Kresna menika pancen waskita. Ngerti? Menawi badhe kula damel cintraka menika kados ngertos. Kula boyong dhateng negari Ngastina sampun anggen kula damel adu manis sing rembak. Kula damel rapet. Mengsa anggir Prabu Dwarawati kados ngertos mobah musi ing manah kula. Wosipun lajeng kula kanthi blak-blakan kemawon. Ing badhe kula suwun ludiranipun. Sareng kula trewaca badhe nyuwun ludiranipun Sedewa maju makrekutu.
0: Maju kok direkutukake. Lajeng
1: wosipun Sedewa menika gadah penganggep Kresna wonten negari Ngamarta menika tanggel jawabipun Sedewa.
0: Ah nggih, Kresna dadi tamu kok teng Ngamarta. Lajeng
1: kula kedah rembagan kalian Sedewa. Lah menika mau Sedewa nggenipun ngejak rembagan wonten Peseban Jawi.
0: Cetha niku. Cetha arep ngejak Selaya ngoten. Yeng-yeng pikir kula wiwit mau gragapan mawon wakne gundhil. Napa kinten-kinten asal damel napa mboten nek kinten-kinten ora oleh gawe tinimbang antek kangilan tur loro awake kurang bejo malah tekaning pati. Awi bali mawon mumpung tesih yah keten ngoten.
1: Adi-ari ini kok sing aneh-aneh mesti sok ngramal sing ora-ora. Ampun kuwatir lunga kare Durna niku ampun kuwatir. Durna wani teko teng negara Ngamarta niku cekake wis sangu kadigdayan kan ora kan. Mboten nganti Durna temandang Garuda Pati anak kula murid mungkasi karya.
0: Paman Durna kula kengetan Sedewa meniku rak Dimas Tangsen rumiyin.
1: Nah iya Tangsen kuwi
0: rumiyin naliko tesih lari Sedewa meniku alit badanipun.
1: Oh saiki aku ora gedhe ajek nyayat cilik. Oh ning ya kuwi nek guneman micara banget
0: ora urung iki mesti dadi wijining pasulayan. Sampun kuwatos menawi namung Dimas Sedewa ngalang-alangi mangke kula piyambak. Sampun malih Sedewa meja seno tesih gesang no.
1: Heeh meja seno iki saiki Werkudara kondange. Neng gagah gede dhuwur
0: badhe gagah kenginggil menapa kula ngicalaken putra siswanipun Paman Durna.
1: Nah bagus bagus
0: wiwit dina iki ngelmu-ngelmu dicepakke jimat tematmu dicepakake
1: aji jaya kawijayan mantram-mantram diapalke engko ndak kecilentut-cilentut kanggo gawe ngarepake yudane Werkudara nek ana muga-mugane yen kowe iso gawe patine kadang Pandhawa dina iki. Oh
0: dadake gumbira penggalih anggir Prabu Duryudana. Yen mekaten kula dherekaken monggo kula daya-daya mengertos kawontenanipun. Kawontenanipun rembag bab Paman Durna anggenipun badhe mbekta Bathara Kresna. Mangke menawi wonten badhe ngalang-alangi kula piyambak.
1: Bagus bagus ayo ngger. Bebarengan karo aku mlebu Sedewa
0: monggo kula dherekaken.

kuduk manyar-manyar selikur dina kamanaka pulingan haliloko swala kembang hawelo hawelo pantes dewa suwi jeneng satria kang wicaksana orang belenjani janji durung nganti antara suwi wis merpeki marang aku apa abamu pendito durno lah bocah kok mulak malik ya malu istikil bila tarotok we boso karo aku ketok ngajeni deku-deku bareng ngonong kene ora boso karo aku boso ya dadi pasulayan ora boso ya dadi jutusan lah ora wis mesti kile selo ya ora patut ora patut ya ora boso ya kena ora dosa kena waton rembuke becik kepiye dewa saiki Bathara Kresna tak jaluk oleh apa ora nah ini nggugu aku sak durunge kowe wangsulan tak warai leng wangsulan ya ulungno wae keduwong kowe duwe penjaluk njaluk Mas Picesra Jabrana arep kelakon kowe njaluk ngelmu ngelmu apa bujangan ngelmu apa katigdayan kanoragan ingkang dibedil kontal ditatah mendat dijoro menter ditumbak lakak-lakak dimeriem ayem kowe njaluk ngelmu apa bakal kelakon nanging janji kowe ngukui Bathara Kresna ora murung kene merganing patimu Paman Pendhita Durna tak ulungke Koko Prabu Bathara Kresna nanging kalamun kowe bisa minangkani kang dadi penjaluk kowe dia penjaluk apa lamun kowe cilik bisa nyempel bauku kiwa kanan lan apa kanan lan kiri gede bisa nengker janggaku nanging yen kowe bisa ngembarikan ora ganis dewa tangih kowe bisa mboyong Koko Prabu

0: Pato. Stewo. Kowe pangling karo aku. Cepet-cepet aku kelingan kaya iki kadang kutuwa Kakang Gardopati. Nah, ora kleru. Ya aku Gardopati. Ana wigati apa merpeki marang aku? Yen kena tak iman kowe aja ngkuwi Koko Prabu Ndurwati. Koko Prabu Ndurwati bakal dadi srana katentremaning Praja Ngastina. Paman Durna kanthi Gardopati iku kudu bisa bali oleh gawe. Mula kang soko iku lamun kowe ngalang-alangi sedyane Paman Durna Jombolong Koko Prabu Ndurwati. Ora wurung aku bakal tega karo kowe. Budi wak sembadani bongo mesti ndak rampungi. Kakang Gardopati, owo. Koko Prabu Ndurwati. Ndak ulungake, nanging janji kowe bisa minangkan ikang dadi penjaluk. Jelo lah bisa ngentake kadik dayane Sedewa tangeh kowe bisa mboyong Koko Prabu Ndurwati. Dabo. Ora kena ndak iman wali ndening aku. Apa kang tau dene? Mabalo. Lelo kaprai damu janda bangkamu sabuke berbatan sumulur kuandamu. Tibantangane Dimas Ndaki ajur kuandamu.
1: Malih niku sok Kang Sen Kang Mastiwo. Dadi kula mboten geragaban ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti ditawakake. Aduh junipun kula lajeng temandang la upami mboten temandang harak kapinten to kele-kele menika wae.
0: Nganti kaya apa Dimas pun Kakang ra wis ngerti gregete bocah nom. Kok wis kejuwat-kejuwut wiwit mau. Arep temandang kok cacate urung ana dawuh. Aku wis rumangsa dadi wong tuwa, biyen dek nom kuranganku apa janji ana. Kedadean kang kaya mengkene mesti sing ngundurke aku. Ah saiki genti kowe sing nom aku wis diong moncerke kaprawirane sing nom. Sing rembug wong tuwa wis dadi rembuke sing temandang sing nom-nom kuwi rak ngono. Ngono wektu dina iki Gardopati Paman Durna kudu kowe ingkang ngundurake.
1: Mun sanes kula namung sendiko. Ina mung matur simbah nuwun dene sowan kula wonten ngamarta dereng dangu sampun dipun paringi pendamelan mekaten.
0: Ayo nek jarak golek rak kangelan to kuwi malan.
1: Nyuwun tambahing pangestu.
0: Ngati-ati Dimas Tiaki.

0: Naga Dewa Bathara. Sopo iki?
1: Yen kowe takon karo aku Kakang Gertowati, iki Setyaki kadangi taruna Koko Prabu Bathara Kresna.
0: Wae Setyaki mbiyen.
1: Iya. Ora patut.
0: Ora ngerti serapating tangan krasa jemetot ana mestakaku kaya mimis kolontoko. Amar baku ora ngerti serapating tanganmu kang tak waspadake mung Sedewa. Ing tantang-tantangan karo aku Sedewa. Apa sebab kowe ngantem karo aku ae Druhun?
1: Ora ngerti tata cara ngamarta. Tata cara ngamarta janji Kang Mas Dewa sing nantang Sencaki sing temandang tak kandhani.
0: Weh, dadi cara ngamarta ki penantang ki ana anggotane dhewe ngono to.
1: Opo abamu?
0: Kowe lunggal sedya karo Sedewa ngukui Koko Prabu Ndwarawati.
1: Opo abamu?
0: Ali aku
1: dene abamu.
0: Mapalo gigit tatas janggamu
1: di bantangan jebul dadamu.

tol kening atiku. Timblis ajur kuandamu. Anggir gadut koco maringi pambiyantu nimblis saking gegono minggi. Menika sinten, menika Gardopati panunggilanipun para Kurawa ingkang duk nalika jaman trajun menika kontal wonten tanah sabrang inggih. Yen mekaten meksih pepunden kula piyambak inggih. Nanging kalebet dados ambek angkara budi candolo. Anggir gadhuk kocon maringi pambiyantu dhateng ingkang bapa matur nuwun. Inggih. Paman kula wis padhaaken kuragangan. Ngembari kanuraganipun panjenenganipun Wa Gardopati. Prayogi kula aturi mundur ingin putra piyambak ingin badhe nyampurnakaken. Kula kadhak wekawon. Anggir gadhuk kaca kenal kalian ingkang bapa Sencaki menika sampun dangu dereng. Hei sampun dangu, kenging menapa dereng ngertos watak Sencaki? Watak Sencaki menika melawi sampun purun Bandayuda mundur kudu mati. Nanging yen kula mundur margi namung kawon. Lingsem sanget. Milo melawi penyandak wo kulo kawon mumpung diring temandang penyandang kulo aturi mundur lenggas keco kulo aturi meriksa niki mawon kulo tandangan ini piyambak wadak ke kalah Sencaki ngisini-sini. Aduh klentu angin kulo mantur paman klentu mon sanget. Milo kulo nyuwun pangapunten paman kulo aturi mundur ngaso rumiyin nglonggarake napas mangke menawi sampun longgar napasipun paman. Majeng malih dipun but kalih daya-daya menika enggal mundur. Nah nek ming mundur ngasumun purun kula. Ning nek mundur padhake kalah ngisini-sini Sencaki kok kalah. Sencaki niku mboten tau gelem kalah. Mundur kudu tekaning pati inggih sampun. Ning ming asuh to niki inggih. Nah nek ming ngasumun gelem mawon. Ayo enggal tangyo Siwa Gardopati Gatutkaca kang bakal ngembari kanuraganmu.

0: Bang. Nimbles kok kono sapa?
1: Gatut kocok
0: iki anake sapa?
1: Putra Kanjeng Rama Werkudara.
0: Weh, putrane Dimas Wejoseno.
1: Iya, Surapatut. Wejoseno andang duwe anak semono gedene. Pirang tahun ya le rabi kok anake wis semono gedene.
0: Gatut kocok kowe bisa ngambah ngantareksa.
1: Opo abamu?
0: Kang tak imane jan kowe gagah pitiksa nanging durung spira yuk swam mundur. Aja melu cawe-cawe bab iki.
1: Siwa Gerdopati ming tak caosi preso kersa mundur opo ora. Yen ora kersa mundur, nuwun amit dalem sewu kepeksa aku wani karo Siwa Gerdopati.
0: Surapatut. Senjaki Gatut Kocok maju bareng Candhak Tukumpul rampung nyawamu.

0: kok mundur teng penyonyo piye ngger. Mati aku. Mati aku. Paman Durna. Kula wonten negari Ngamarta dipun kurubut kadang Sentara Ngamarta. Bebayani. Menapa keporo estu Werkudara menika gadah putra ingkang nama Gathutkaca?
1: Iya, kuwi patutane karo Arimbi.
0: Putri Pringgondani jenenge Gathutkaca. Lajeng wonten satriya ing sakit ambles pertolo. Dereng ngantos wonten wedal taken tinaken menika wau. Sakit nyembur mawa wisa kados kula. Kuwi ya anak Werkudara sing mbarep. Patutan karo putri Kebumen. Yah, Bumi Sabta kok Kebumen. Nggih, Bumi Sabta kok Kebumen. Jenenge Antarja ibune Dewi Naga Gini. Dikdaya sedaya kabeh karang wulangane Werkudara. Beda nek wulangane Durna pengawak kentus. Pedundung pedundung pes. Ora sembodo nek urung kepethuk mungsuh ae sumbar kaya mutung nang sigligen. Mengko rampungane dhewe. Mengko tandangane dhewe jebul pas ora ana nyatane ying ying.
2: Sampeyan iku kok mesti ngoten lho Adi. Ampun ngemengke kula. Ampun ngemengke kula.
1: Nyatane murid sampeyan iku ora ana sing dadi men wakne.
0: Kula simanggaken Paman Durna kula mboten kuwawi ngembarikan uraganipun Gathutkaca Antarja Setyaki.
2: Mundira.
0: Priye? Wakne gondel. Sampeyan bali ora oleh gawe aja takon dosa. Sengkune ora trima. Jalaran panjenengan menika wonten negari Hastina mbiyen sing nanggung rak kula. Sagung luhurke jenenge para Kurawa wasana panjenengan nek duwe penemu malah menggawi wirang para Kurawa. Sak gedagan iki sampan jongko patine Kresna pinangka dadi sarana langgeng anggir Prabu Jumlingnata wonten negari Hastina. Ora iso kelakon mateni Kresna kelakon ana Durna tak jak jutusan temenanan.
2: Bleguduk
1: niki rembug ora cukup dibleguduke kok sampean iki. Angger-angger kentek anakal bleguduk ngrentek akalane bleguduk. Ambok suntul tes ngono.
2: Ha niku lak sampean nek suntul tes niku.
1: Oh iya olole lole.
2: Oh niku tek kula kok dienggo. Ampun kuwate wadian yo. Ora perlu ngembali kadik dayane Antarja Gathutkaca.
0: Kresna badhe kula julung tungkul.
2: Sumarep Gathutkaca Antarja Sentaki menang jurite Kresna kaya bungah. Wong bungah meniku mesti gampang lena kaprayitane. Janji Kresna wis tekan ing pati, gampang numpes para Pandhawa.
0: Anggenipun badhe nyirnakaken.
2: Sarana kula julung tungkul kula lepasi pusaka Cundamanik.
0: Sambata Bathara Kresna, kowe ora mengerti lumaraping Cundamanik.
2: Ngerti-ngerti tu mancep jajamu kowe tekaning pati Bathara Kresna kuandamu tak gawa nang praja ing Astina.

0: Gatotkaca.
1: Kawula nuwun.
0: Merpeki marang Purnawa kanthi ngaturake pusaka yen ora kleru iki pusaka. Sukalima Cunda Manik.
1: Kawula nuwun.
0: Sebab apa?
1: Ndadosno kawuningan. Eyang Begawan Durna. Julung tungkul dateng pendhanipun Wo Prabu. Wo Prabu bawanipun mboten mriksani dumateng Eyang Durna tentu mboten mengertos solah bawanipun Eyang Durna. Wasana Eyang Durna nglepasaken pusaka ingkang sedya dipun jemparing Wo Aji Ndurawati.
0: Mengkono?
1: Nggih.
0: Banjur kowe kumawani nyaut pusaka iki sabab apa?
1: Eyang Durna ngurmiyini dawing Bathara. Sedaya pusaka ingkang ampuh menika paringing Bathara. Melawi dering perang Baratayuda mboten kenging dipun lepasaken. Wasana Eyang Durna dering ditimangsa nggih kemangsa anglepasaken pusaka. Kaping kalihipun Wo Prabu Bathara Kresna menika pepunden kula. Senadyan todik daya kados menapa amargi Wo Prabu mboten priksa lampahing pusaka. Ingkang mungko pusaka menika luput wong bujana. Menawi ngantos tumomo angganipun Wo Prabu Bathara Kresna, yen ngantos Wo Prabu alit sakit ageng dumugining pejah Gatotkaca tumut kecalan. Mila lajeng kula saut kula caosaken Wo Prabu sampun ngantos angengingi angganipun Wo Prabu kula simanggaaken Wo Prabu.
0: Gatotkaca,
1: kawula nuwun.
0: Pangkartimu sak gedhagan iki mau dosa patang perkara.
1: Bri. Kodeng raos sing manah dering dungkap pangandikanipun Wo Prabu lajeng kula. Tumindak dosa kawan perkawis dosa ingkang kados pundi?
0: Sepisan kowe dosa karo dewa. Kaping pindho dosa karo awakmu dhewe. Kaping telu kowe dosa karo sepadha-padha. Kaping pat dosa laku culika.
1: Saya ruwet raos sing manah kula dering sakit nampi. Kaparenga Wo Prabu medharaken kanthi trewaca.
0: Sepisan kowe dosa karo dewa. Kowe mau matur. Paman durung lepaske pusaka iki nggege mangsa durung tekan titik mangsane. Paman durung lepaske pusaka ingkang ampuh. Panceno ingkang luput iku rak Paman Durna luput karo dewa. Ingkang wajib maringi pidana, maringi paukuman kuwi dewa. Ing atas dewa ora dawuh karo kowe, kok dadi kowe iku mau maning luputke Pendhita Durna. Pendhita Durna tok saut pusakane, kuwi wis padha karo tok hukum. Kowe wani ngukum tumindake Pendhita Durna ingkang mongko kowe ora oleh dawuhing dewa. Mula kowe ndisiki keparenging dewa luput karo dewa. Kaping pindho luput karo awakmu dhewe. Ing ngarep kowe wis prasetya karo aku, percaya karo Kresna pinangka pengayomaning Pandhawa. Teges kowe wis percaya ya kadigdayane, ya kawicaksanane, ya kawaskitane. Apa sebab ana lumepasing pusaka kok kowe duwe rasa kuwatir nek aku kena pusaka iki tekaning pati. Ing atas mau wis percaya kok saiki dadi ora percaya. Jeneng kowe dosa karo awakmu dhewe amarga nggorohi awakmu dhewe. Kaping telu dosa sapadha-padha. Paman Durna kuwi najan pendhita nanging wektu iki dadi utusaning ratu ingkang kudu bisa mungkasi karya. Panemune Paman Durna ya gegaman iki kang kudu bisa mungkasi karya. Upama gegaman iki tumomo ana nganggaku, mbuh temomo, mbuh ora. Ning ora mandeg gegaman iki, rak lega pikire Paman Durna. Paman Durna ora lega pamikire jalaran ora mangerti lumanaping pusaka. Ingkang gawe mandeking pusaka kowe tumindakmu. Teges kowe gawe kagul Paman Durna, Paman Durna titahing dewa, kowe titahing dewa. Kowe dosa karo sepadha-padha. Kaping pat kowe dosa nggon mulaku culika jalaran wani ngrebut dudu duweke tanpa tembung.
1: Saya peteng raos sing penggalih Dian Gatotkaca. Sinaring pinaringan pangandika kata-kata. Raos sing manah Dian Gatotkaca tinimbang nandang wirang gedhung tekaning pati pusaka kacandhak katancepaken jajaniro pribadi sirna mergo layu.

0: Adaryo kalih kula sampean. Durna niku pendhita ingkang sami dipayungi karo dewa. Apa ding sedya dadi sing dicipta teko? Kresna kula pateni nganggo pusaka Cundramanik mati. Dewa priksa. Durna tekan negara Ngamarta kancane mung wong telu. Nek nggawa kuwandane Kresna repot, tak tulungane. Tak paringane wadah iku andha Bathara Kresna supaya ringkes kanggo nggawa. Wonten gendaga tiban lho, gendaga tiban paringe dewa niku. Seko panguwasa kula Adaryo. Tandha Durna niku pinayungan kalih dewa.
1: Eyeng. Nanging upama anggir Prabu Bathara Kresna niku pun sedo kok cayane manter. Malawakne gondel niku ambak gesang kok cayane ngalap nyaur. Sing aneh-aneh mawon. Adate coyo ngalap nyaur niku pripun? Ngerti kula ajeng wonten. Ya kok sebrana. Lajeng kersane wakne gondel.
0: Ampun nganti gedangon. Kuwandane Kresna ajeng kula cemplung keteng gendaga kencana kula tur kangger Prabu Joko Pitana. Mangke kuwandanipun Bathara Kresna dipun nobong wonten madyaning alun-alun negari Astina. Saksirnanipun Bathara Kresna gentos wekdal nyirnaken kadang pendhawa angel mijit wae ngranti. Yen mekaten kula semanggaaken wakne gondel. Oh, angger Prabu Duryudana bejo kemayangan Kresna sakit kula sirnakaken.

0: kulon kono dalan gede aku wong radus ora perkara aja nyedaki karo aku yeng.
1: Taman Aryo sing kuni.
0: Aduh kok diundangi piye wangsulan parang. Kula.
1: Taman Aryo sing kuni sumerep kula kok ngoplok
0: badanipun.
1: Ajrih kalian kula.
0: Inggih ajres.
1: Wong ajrih kok ajres. Sebab menapa?
0: Kula rumangsa kepethuk kalih sukmane Bathara Kresna, kula kuwatir nek dianggep melu-melu kaya Durna. Nek kula diwales kula mboten dosa niku.
1: Oh, paman pangraosipun paman pinanggih sukmane Kresna.
0: Nggih.
1: Kula niki senes sukma Kresna. Kula menika Kresna Sawantah.
0: Lho. Angger Prabu Ndwarawati saestu.
1: Inggih.
0: Awahipun pejah niku. Mulane nek nggo sukma wit mau tak kedhepke kok ra ilang-ilang. Jarine nek sukma ki nek meruwi karo titah sing isih urip, secengkang ora ngambah lemah. Nggo ora ngambah lemah pengambah sari gading. Kok jebul ya rapet ngambah lemah. Dados anggir Prabu Bathara Kresna estu to.
1: Inggih.
0: Lawau pun pejah mongko kula ngertos piyambak dipun singetaken sak lebeting kendoga diasto wakne gundhil. Dados nu kawuningan anggen kula pejah menika wau namung pejah samudana.
1: Supados lega manahipun Paman Durna. Awit mekaten paman negari Ngamarta dal menika sawek peteng. Petenging praja Ngamarta margi murcanipun Dimas Arjuna. Menawi ngantos kedangun Paman Durna damel gendro wonten negari ing Ngamarta, kula mboten enggal saged menggalih Dimas Arjuna. Bawanipun Paman Durna menika namung gayuh pejah kula jer kula ketingal sampun pejah. Rak sampun lega malanahipun Paman Durna. Negari Ngamarta lajeng tentrem mboten wonten peperangan, kula saged mikir Dimas Arjuna.
0: Tadi nek ngaten sakniki nika gendaga sing digawa nika gendaga kadang.
1: Inggih sakmenika sampun kothong yen mau isi ning sakmenika kothong. Amargi kula medal saing gendaga Paman Durna mboten kraos.
0: Abang tas gegawa njut ilang isine kok ya ora krasa. Bangeten gak wakne gundel iki. Wis. Lajeng.
1: Namung Paman Aryo temtonipun ngertos Jawata sampun damel pepacak. Sopo gawe nganggo utang nyaur nyilih mbalekke. Paman Durna damel rame wonten negari Ngamarta. Mangke menawi sampun dumugi negari Ngastina, Paman Durna badhe ngangge. Mboten ketang sak gebyaring nektra negari Ngastina tentu badhe wonten kedadusan wonten bebaya. Mila mangke paman kula caos prisa. Menawi sampun dumugi negari Ngastina, Paman Durna ngendika menapa kemawon, Paman Aryo ngendika inggih ngaten kemawon. Mboten perlu penan ngendika yen pinanggih kula tasih gesang ngaten mboten perlu.
0: Nggih.
1: Kendhaga menika mangke menawi badhe dipun buka tentu mboten kenging. Yen mangke dipun dawuh gepuk Paman Aryo sampun ngantos celak-celak kalian anggenipun gepuk kendhaga kencana menika.
0: Mangke gek geger Ngastina.
1: Kula mbon sakit matur, namung kula menika weling Paman Aryo sampun celak-celak. Mindak sempyok sambe kala.
0: Nggih, kula tiyang sepuh kanten manut. Ning rak kula mboten nang manapak-napake to.
1: Mboten.
0: Wong kula niki jane nggih mung wong ela-elu.
1: Anjih sampun mboten napa-menapa namung maton Paman Aryo menika nindakaken menapa ing dados pemanggih kula menika.
0: Nggih. Dados mangke menawi sampun dugi Ngastina, kula dipun dangu menapa kemawon kedah kula menika namung nocoki ngendikane wakne gondel.
1: Inggih.
0: Mangke menawi kendhaga menipun gepuk kula mboten kenging celak-celak.
1: Inggih mila mekaten.
0: Nggih. Jane ajeng ngenten apa ta niku Ngastina.
1: Paman Aryo mboten perlu periksa namung penan menika remen cilaka menapa mboten.
0: Ya nggih mboten gak nggih.
1: Ayen remen mboten cilaka mangke mboten perlu penan nyaketi nggepukipun kendhaga kencana. Yen remen cilaka ayo kula aturi nenggani nggepukipun kendhaga kencana.
0: Nggih. Dados nggih wadi ta niku.
1: Inggih mboten kenging sinten kelawan ngertos kejawi namung kula piyambak.
0: Nggih. Jane ajeng ngenten apa ta nggih.
1: Sampun mboten perlu kok penan kekatan rembak kula aturi nututi Paman Durna mangke mindak kawistara.
0: Nggih. Nggih nyuwun pangestu mawon nggih. Mugi-mugi kula dipun paringi kuwawi, dipun paringi panjang yuswa.
1: Inggih.
0: Sampun nggih.
1: Inggih paman dherekaken sugeng jane ajeng ngenten apa ta nggih. Boyo sampun kula aturi nggal nututi Paman Durna.

Tindak nyosang topo pegawan Druno gandeng kunco klayan Patih Rio Sengkuni mengkerakena gari ngamarto tumuju nagari ing Astina duk naliko semanten sinengko tindak nyodoyo-doyo dumugi negari ing Astina awit saklangkung gumbira rasing penggalih sang topo begawan Druno rumaos usaget nyirnak kenoto Ndurawati Bathara Kresna tindak nyowis dumugi madyaning wono lepas mau dadi grit andono colo sinareng wonten madyaning wono nalasa ing glagalang alang kecentel rendet kuncani rodatan kapitanging penggalih Estining penggali amung doyo-doyo inggal dumugi negari Ngastina. Oh, to. Sinareng narajang margi papan ingkang parden alon. Minggah singkan-singkan anut bambing ingkang kapereng geger menggeranggar gugur silo ngapit margo supit. Sinareng dumugi mustikaning arga kendel wonten catur dendo catur papat dendo dalan kendel wonten langgung prapatan lenggah wonten Selo gilang andaping werksa mandira ageng pungun-pungun tias nyosang topo begawan Druno. Nalika semanten sang Hyang Bagaswara wis konjem pratiwi. Kersani rosdi angento siwijiling sang Hyang Candra denya badhe lumaksana ngiras pantes nglonggaraken napas. Natkala semanten sang Hyang Candra sampun mijil nanging datan kaeksi awit kesasaban hima. Meksa kalajengaken tindaknya ingkang kinariwa sarana pepajaring lampah munggah gunung mudun jurang. Kajawi gebiaring lidah soho celoroting tatit. Oh, toh. Lamun kacondro tindaknya sang topo begawan Druno luar tanpa kasan pindu militing tirto saking pucak ing hargo. Sini gegantio kang winur sito nahaning kang wonten madyaning wono. Pundito kang kinario sambiting carito ingkang tebi kadamel celak nadian celak kadamel tebi yekti tunggal panggung siji caritane. Awit ewuh lamun sinarengo. Keng kinario sambiting carito sini maka negari ing Ngastina. Duk naliko semanten Prabu Duryudana Siniwaka ginunjing ingkang garwa Sumaratu Dewi Banowati tinon sangking Nandrawa para kadang sentana denya sowan sami tinata

0: Swaradata pitana meneng kocapo. Halenggi pundito kang kinaryo sambeting carito punika warnanipun sinemakan negari ing Ngastina. Nalika semanten ingkang anglenggahi jumenengoto wonten negari Ngastina. Saiki pambayuning para Kurawa. Ingkang ajejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana. Kepareng lenggah siniwaka ingkang mungbe ngarsa kepareng jajar lenggah. Suwanira ingkang raka nutung wangga Prabu Basukarna ya Nara Adipati Karna pinangka dadya tanggulaning praja ing Ngastina. Sang Adipati ngawangga mengkeraken kadangya taruna. Satriya Mbana Kling kekasih Raden Jayadrata. Sinambet para kadang Kurawa saha para wadya bala. Mantri Bupati Nayakaning Projander Suwanira Purwadya Bala. Katawangan marang kalingan Bodro Rembulan Irawan Mega. Yaya Sanghyang Candra katawangan Hima. Ruweting penggalih ingkang amurwani ruweting penggalih. Panggonjengira ingkang garwa Kanjeng Ratu Dewi Banowati. Surya Pantara Latri. Panggonjeng ingkang raka awit nembe nampi sesmintaning Bathara. Badhe saged kasembadan. Kusuma Ratu Banowati kagungan turun ingkang saged tumut anginyam kamukten negari Ngastina akhir tembe. Namung dawuhing Bathara supados siram Dewa Seraya wonten sak lebeting sendang kaca banyu rasa. Namung panuwunira Dewi Banowati yakti datan dados penggalian datan mukal Prabu Duryudana angin delaken dateng panuwunira ingkang garwa amargi mitu pemanggihnya sang tapa Begawan Druna kedah saged nyirnaken para Pandhawa. Prayata Dewi Banowati Surya Pantara Latri tansah monco rawat mudarasa. Mangkono Prabu Duryudana kaparang wijil pangandika angacara ningkang raka nata ngawangga cipta wiringganira.
1: Apa Adipati ngawangga?
2: Kula yayi
1: paringa dipun prayogakaken lenggah.
2: Oh inggih dhateng sendika.
1: Dimas Jayadrata prayogakna lenggah.
0: Kula nuwun inggih dhateng sendika Koko Prabu.
1: Yayi Ratu aja tansah gunjing marang pun kakang.
2: Jagat Sendoro. Sinuwun keparenga panjenengan menggalih panuwun kula. Menawi kula mboten saged minangkani dawuhing Bathara, mboten saged siram Dewasraya wonten salebeting sendang kaca banyu rasa. Rumaos ingkang rayi, kuciwa gesang kula. Kula aturi menggalihaken bab menika. Wonten pundi papanipun sendang kaca banyu rasa? Sinuwun.
1: Anganti sawetara. Aja gunjing pun kakang mengku menawa Bapa Durna wis rawuh mesti bisa meratelake papane sendang kaca banyu rasa.
2: Oh inggih Yayi Ratu sampun ngantos damel ruwet penggalipun Yayi Prabu. Anganti dumateng rawuhipun Paman Durna, mangke Paman Durna tentu saged meratelaken kanthi terwaca. Kula nuwun inggih Koko Antipati.
0: Kendel panggunjingira Biayu Dewi Banowati datan Pantara Dangu ya katungkara sowanira sang tapa Begawan Druna bertek-bertek saking katebian cipta wiringganira.
2: Oh kandhak nekutuk manyar-manyar Angger Prabu sampun kejote menggalih ingkang papa sowan Angger
1: Koko Durna prayogi pekeniro inggal majeng wonten ngajeng putra pekeniro.
2: Oh inggih dhateng sedika monggo ajaria
1: monggo wakne gundel.

0: Yayi Ratu Banowati.
1: Nuwun wonten dawuh ingkang pangandika, sinuwun, sinuwun.
0: Panggunjingmu bakal bisa enggal kasembadan nanging ngentenono sak wetara. Pun kakang sedaya ngacarani rawuh bapa begawan.
1: Kula nuwun inggih sinuwun monggo kepareng lajeng ngacarani rawuhipun bapa begawan Durna.
0: Iya. Bapa begawan Kantirarjo rawuh wonten nagari Ngastina.
1: Oh, kandak plekutuk manyar-manyar selikur dina. Gamana kapulengan liloko swalo gembong lelo, lelo hawillah, hawillah, mamah luku. Pengestu dalem anggil Prabu, mau itu nanggis tunggal menopo sowan kulongger.
0: Kaluran sabdanipun bopo begawan, pamanaryo Kantirarjo.
1: Kawulono non pangestu dalem anak Prabu, mau itu nanggis tunggal menopo sowanipun abdi dalem pun bopo kawulono non.
0: Yayi Kartopati Kantirarjo. Pangestu dalem kuku Prabu pun manggis tunggal menopo. Arayu paduka nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Banget panarimanipun kakang.
1: Paman Durna Kantirarjo, Paman Durna. Oh inggih pangestunipun anggen Ratu Banowati pun manggis tunggal menopo kulonok-non. So, Paman Aryo sing kuning aturaken pambagya para krami.
0: Oh inggih. Pangestunipun Anggi Ratu mbun manggis tunggal menopo klonok non.
1: Paman Durna Kantirarjo. Oh inggih pangestunipun Anggi Dipati mbun manggis tunggal menopo.
0: Sasampunipun lenggah kanthi prayogi putra Pekeniro enggal. Nuwun katrangan kados pundi Purwa Madya Wasana Bapa Durna sedaya anggayuh. Sedanipun Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Iya panuwun kula menika wau dipun penggali rumiyin to sinuwun sinuwun.
0: Iya iya Yayi Ratu.
1: Ah kandak plekutuk manyar-manyar. Bapak jangka kula sedanipun nata Dwarawati gampil. Namung kepareng kula nyuwun priksa. Anggih Ratu Banowati ketingal. Kumembeng sungkawa sababipun napa?
0: Miturut aturipun Kanjeng Ratu Banowati nalika latrinipun dinten Anggara Kasih nampi sasmintaning Bathara. Wonten suwanten dumeling karnanipun Yayi Ratu Banowati.
1: Ngak-ngak.
0: Yayi Ratu Banowati badhe saged gadah turun ingkang tumut angenyam nagari Ngastina saklaminipun. Namung Yayi Ratu kedah siram dewa sroyo wonten salebeting sendang koco Banyurasa. Menika dados sungkawaning manah ingkang putra Yayi Ratu Banowati milu ingkang menika bapa. Wonten pundi papanipun sendang koco Banyurasa?
1: Inggih Paman Durna, wonten pundi Paman Durna? Ah, kandak berguduk manyar-manyar. Daweng dewa niku ampun ditampa lomba. Niku mengku teges. Mboten kok panjenengan sepatu siram dewa sraya wonten sendang koco Banyurasa lajeng nyemplung sendang menika mboten. Jagat mboten wonten sendang ingkang nami sendang koco kok banyune rasa. Niku namung pralambang. Panjenengan sakit mukti wibawa salaminipun wonten negari ing Ngastina. Ingkang dipun sebataken sendang menika kadang Pandhawa. Sendang kaca, kaca menika bening cetha warga ta wela-wela. Menawi kadang Pandhawa menika sampun sirna merga layu. Panjenengan sakit mukti wibawa langgeng nglenggani negari Ngastina. Seranalipun kadang Pandhawa gampil nyernakaken kedah nata Dwarawati dipun pejahi langkung rumiyin. Dados menika sampun dipun tampi lomba kemawon menika. Dados sendang kaca menika mboten wonten. Mboten wonten, mboten wonten. Jagat. Dos pundi sinuwun, sinuwun.
0: Wis tentrena penggalihmu Yayi. Kowe kudu manut panemune Bapa Durna. Lajeng seranalipun saged tentrem negari Ngastina. Langgeng putra Pekeniro jemening nata wonten Ngastina setanipun kadang Pandhawa gampil nyernakaken kadang Pandhawa Bapa Durna langkung rumiyin gayuh pejahipun Koko Prabu Bathara Kresna sakit angsal damel menapa mboten.
1: Pangestu dalem anggar Prabu angsal damel sinareng kula dumugi negari Ngamarta badhe mejahi Bathara Kresna kadang Pandhawa kekes kekes daya mboten wonten ingkang wonten wangsulan. Bathara Kresna lajeng kula pejahi tek pejah kelintek. Bathara paring pengayoman dhateng kula. Durna tak turuti patine Kresna ning liar gawa kuandane mesti repot. Wonten gendhoga tiban. Kuandanipun Bathara Kresna kula singetaken wonten salebeting gendhoga. Menika gendhoga kencana ingkang kula aturaken. Kirang pitados atur kula aturi mundhut priksa adiaryo. Adiaryo priksa sedaya kawontenan menika.
0: Menapa keporo estu pamanario ngendikanipun Bapa Durna?
1: Nggih.
0: Sampun cocok sedaya
1: sampun.
0: Mboten Dura Bapa Durna.
1: Mboten.
0: Koko Prabu Bathara Kresna sampun pejah.
1: Inggih, wau. Kirang presa sakniki. Ah! Adiaryo niku aturan pun semende lho. Kok nggih wau kirang presa sakniki. Nek wau pejah niku sakniki nggih mati napa wau mati kok sakniki urip. Mboten nonton wis mati kok urip meneh. Mbok menawi saged kok nggih. Tiyang niku rak becek sing semende kok nggih. Nek iso mati nggih syukur, nek mboten kirang presa. Tiyang wonten salebeting gendhoga kula mboten sumarep.
0: Yayi Gerdopati, kula ugi mengertos piyambak. Koko Prabu Durawati pejah dipun singetaken wonten salebeting gendhoga kencana. Kados pundi Koko Adipati?
1: Prayoginipun Yayi kula aturi nyatakaken kabikao tutuping gendhoga kencana.
0: Kados pundi Bapa Durna upami putra Pekeniro sedya nyatakaken?
1: Monggo. Prayogi mangke menawi sampun kapundhut kuandhanipun Nata Durawati Bathara Kresna. Lajeng dipun besem wonten madyaning alun-alun. Awunipun menika mangke kangge srana kanterman Negari Astina. Dipun eceraken mubeng beteng. Negari Astina kalis ing omah mboten wonten sambe kala.
0: Yen mekaten kula aturi maringaken sedaya kula bikak.
1: Sesek ing rana ngono

0: alasan popo kula mboten saged.
1: Oh, mboten saged.
0: Inggih. Tes pundi tawakne nutup kendegae kaya kencenge raja mak. Lah bang arep dibuka ora kena. Kados pundi koko ati-ati.
1: Yayi Prabu kemawon mboten saged menapa malih ingkang raka.
0: Prayoginipun
1: dipun sumanggakno Paman Durna.
0: Kados pundi Bapa Durna? Daya-daya putra pekeniro mengertos buktinipun kuwandanipun Koko Prabu Ndurwati.
1: Samun sakmenika mekaten kemawon. Kendaga menika dipun gepuk. Temtu ketingal pecahing kendaga ketingal kuwandanipun Bathara Kresna.
0: Kados pundi Koko Adipati?
1: Kula nderek nayogyan. Nanging gepukipun sampun ngantos wonten setinggil Binatarata. Amargi kula turenget yayi. Koko Prabu Bathara Kresna menika Narendra Sekti Mandraguna. Lembut ngungkuli banyu saged, agal ngungkuli harga saged. Inggih yen menika mangke pecahing kendaga wujud Koko Prabu Ndurwati kuwanda. Menawi mboten arek mbodo kalani. Dadosa wonten kedadosan-kedadosan nanging wonten madyaning alun-alun. Prayogi kendaga dipun gepuk wonten madyaning alun-alun.
0: Yen mekaten kula simanggaaken. Paman Aryo,
2: kula
0: dipun asto kendaga kabekta wonten madyaning alun-alun kagepuk.
2: Inggih.
0: Yen Paman Aryo rumaos kirang rasa, kula aturi dawuh dhateng Dursasana.
2: Inggih.
0: Lan para kadang Kurawa sedaya kadhawan toto-toto sedyaning ayudha.
1: Oh inggih Prayogi ngger kadhawan sumadya rante dadung sak manunggalanipun. Mbok menawi mangke Bathara Kresna tresih gesang lajeng pun tubruk dipun godhi dipun bondo mekaten kemawon. Syukur menawi sampun sirna mriku layu.
0: Kula simanggaaken Paman Aryo.
2: Inggih, inggih sendika aduh kok malah sing kepokok aku piye.
0: Kados pundi Paman?
2: Inggih sagah. Namung kepareng wangi Adipati kadhawuhana hangawatawati.
0: Koko Adipati kedah hangawatawati para Kurawa anggenipun gepuk kedhaga kencana.
1: Kula nuwun inggih dhateng sedika. Kados pundi sinuwun panuwun kula?
0: Mengko. Mikir kendoko nyelo-nyelo
2: sampun ngir.
0: Inggih paman ingat

wonten dawuh manimbali dumateng para kadang Kurawa Paman Arya. Ngerti ya, Dur. Pun paman wektu iki kadawan gepuk Kendhaga Kencana. Miturut pengendikane Pak Wakmu apa wakne gondel Paliboyo iki kuwanda Bathara Kresna isine. Nanging dibuka angel, ingeng mongko anggir Prabu kudu enggal nyatake. Kadawan Kendhaga iki ginepuk ana ing madyaning alun-alun. Nanging kabeh para Kurawa kudu padha anekseni pecahing Kendhaga. Lan sumadiya gegaman rante dadung sak panunggalan. Nek pecahe Kendhaga mengko Bathara Kresna mbok menawa urip terus ditubruk gegaman. Dirangket, dibondo, diatur ke ana ngersa dalem ingkang sinuwun. Syukur yen bisa wis tekaning pati. Inggih. Arene aku ki wis wong tuwa ki kabeh sudo dayaning Pancandriya. Karusan ya mesti wis sudo. Kabeh daya kekuatan wis sudo, ning kekarepan kok urung sudo. Aku inggih. Mula Kendhaga tak pasrahke kowe sing isih nom. Sing isih rasa. Kendhaga gepuken ning ya kuwi nek wis pecah mengko kudu diprayitnake nek isine Bathara Kresna isih urip enggal ditubruk gegaman. Inggih manjenengan katon lajeng kula suwun badhe kula gepuk kok dhisik. Nek wis Kendhaga tak ulungke kuwi aja digepuk dhisik, aku tak lunga dhisik. Lah sebabipun menapa paman mboten nekseni pecahing Kendhaga? Ora, wis trima ora nekseni aku. Aku tak nisih sing adoh amarga sepisan aku kesel saka ngamarta ki adoh. Ping pindune wong tuwa ki nek kepanasan nang tengah alun-alun kesuwen gampang buyer. Aku tak golek nggon sing ngeyup-eyup kana ya, Ngger. Ya sing aku tak nungsung kabar wae piye isine Kendhaga Kencana cukup ngono. Nira cetho kuwandanipun Koko Prabu. Iya mau lambuh saiki kak. Wah paman lho kok tido-tido ngendikanipun. Panjenipun enggal badhe kula gepuk. Iya ning aku tak semingkir dhisik. Kowe iki gepuk ngentenana nek kira-kira aku wis tekan pinggir ngalun-alun kana nggone yup kana dadi wis rada adoh. Engko nek ana apa-apa aku ndak kepenyak-penyak. Iye, yen ngaten monggo man kula aturi medal sang sak lebeting kalanganing para Kurawa. Iya iya. Jaluk dalan dhisik nggih, piyak-piyak dhisik nggih aku tak liwat. Nggih. Kek arep ana apa aku isih kelingan weling anggir Prabu Bathara Kresna mau. Kacarita Raden Dursasana kang wis angasta Kendhaga Kencana ingkang isih kuwanda Bathara Kresna miturut pengendikane Sang Topo Begawan Durna. Datan mangertos kalamun Bathara Kresna sayekti samun mijil sang sak lebeting Kendhaga. Sinareng Kendhaga kagepuk dening Raden Dursasana lebur papan panpuladi. Kaelokane ro pecahing Kendhaga ana matenggo seta sajaran teji genyuh wonten matiyaning alun-alun.

Goncong hati-hati, goncong hati-hati. Ini nyekel gaman sing hati-hati lho, semene akeh nyandak gaman ligan kabeh. Nubruk karo macan kok tanpa aku ditoto mengko malah tumbake noco kancane dhewe. Hati-hati goncong, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ono macan semene gedene jarene isine kuandane Bathara Kresna kok dadi macan lha blai. Pasang Kresna metu macan. Lah ora karu-karuan. Jadung rantai cepake dirut, macane dirut. Dibondo, sikile dibondo. Loh, sikilku, sikilku. Kok tarani sikil macan. Ya kowe iki sembrono sikil wong karo sikil macan kok dipadakake. Lah jenenge sikilmu kok ya lonteng-lonteng kaya sikil macan. Ya kowe ora gawe wirang wong. Ora patut banget para Kurawa padha enggak nyandak gaman ngrubut karo aku. Eh lah macane somong. Macane somong, somong. Kowe macan saka jroning Kendhaga Kencana. Iya dasar nyoto. Para Kurawa wis dhe nyikara marang aku nek kena tak iman kowe semingkira Durna ana ngendi bakal tak tadah tara mangsa. Bae ngancam Durna, ngancam Sang Topo kawan Durna. Eh kanca. Nek pancen macan iki trimo wing mangan Durna mbok wis ya diculke wae. Men Durna dipangan macan. Akhire Ngestina iki ora ana durnane, engko ra rego beras kiyut medhun ngono wae. Yah sembrono. Pendhita Durna iki bapak guruku, aja kudu dilabui, dilabui, dilabui. Para Kurawa ora manut marang aku. Aja takon dosa tak gawa ngambah ngantariksa.

pati aku. Aduh, ora wurung tekaning pati aku. Aduh, tiba ngendi awakku kingko. Aduh, tiba ngendi awakku kingko. Aduh, dadi tibake kemetiran kono. Aduh, mati aku. Macan aku wis tobat, meduna aku wis singuneng macan. Den bayi macan aku duno ya den bayi. Ndoro macan aku duno ya. Sambato kowe para Kurawa, ora wurung kene tekaning batimu. Tak kirikake. Den kirikaken dening Sang Matengga. Para Kurawa ingkang hangrubut Sang Matengga. Mawas saking nggir gantara saenggo dan suweni.

0: wani gundel durno sampean keterangan gawit. Gendro wonten negara Ngastina geger mergo saka pakarti panjenengan. Panjenengan ngancam patine Bathara Kresna, Bathara Kresna mati cemplungke kendhaga bungah sampean ora kena diukur. Wasana kendhaga dikepuk mboten dadi kuwandane Bathara Kresna ning ana macan sak jaran teji gedene. Bisa mabur para Kurawa nandhang tatu nandhang cintraka mergo saka pengamuke macan. Anane macan ngamuk teng negara Ngastina niku saka pakartine wakne gundel. Yen ngono sing gawe kisruh negara Ngastina niku wakne gundel Durna. Pun saniki wakne gundel Durna jotosan kali kula mawon tuwa datuwa kan.
1: Ah, gandak bleguduk.
0: Mau kok bleguduk saiki ya bleguduk meneh. Pripun wakne gundel?
1: Aduh, dos pundi angger adipati. Ah, ajaria meng nutuh kali kula nggih sinten ngertos gene wau sampean nggih ngerti dhewe. Cedhak nek kuwandane Bathara Kresna cemplungke teng kendhaga manut mawon. Dene tekan iki dadi macan angge kajenge empon.
0: Mongko macan iku mengajeng mangan sampean saniki sampean manut kula mawon kajenge dipangan macan nggih.
1: Oh, sampean kok sing aneh-aneh mawon kok. Aduh, dos pundi angger adipati menawi mboten panjenengan ingkang tumandang mboten enggal tentrem garis.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Paman Durna mapan menika kewajiban kula jengandika lenggas keca Paman Durna Paman Singkuni sampun ngantos kados lare alit. Mateng go ingkang wonten nggir gantara sedya kula lepasi pusaka kula Wijaya Dani.

0: Mateksuranendriya.
1: Paman Aryo,
0: kula
1: menawi dipun tingali sak gebyaring nektra Gatotkaca murang tata. Sami kalian ngilani dadanipun Yayi Prabu Duryudana. Nanging menawi dipun telusur Gatotkaca sampun nyengetaken supados Yayi Ratu nyuwun pamit Yayi Ratu puguh. Mban nyengetaken Yayi Ratu puguh. Dumunung ing kalepatan menika mboten Gatotkaca nanging Yayi Ratu Banowati yen wonten dukanipun Yayi Prabu. Inggih. Ingkang mongko Gatotkaca badhe sagah ngupayakaken sendang kaca Banyurasa. Menawi Yayi Ratu saged kasembad dan siram dewa sraya wonten sendang kaca Banyurasa. Prasasat Yayi Ratu nampi kanugraning Bathara. Yen ngaten Gatotkaca menika tumuju dhateng kesaenan lampahipun. Inggih lajeng keparengipun Anggir Adipati. Prayoginipun paman nganti wadya sawetawis sak cekapipun. Dados kanthi kula Gatotkaca tebih badhe kula celaki celak kula tebih. Yen nyata-nyata sae tumindakipun Gatotkaca pancen anglabeti Yayi Ratu Dewi Banowati. Menawi Gatotkaca gebentu sing tawang kesandungi ngarata kecocoking carang akedul. Wajib kula sakadang kuruhan nglabeti Gatotkaca. Nanging Gatotkaca kawis tara nyimpang saking margi kang leres. Murang susila, murang tata. Sedya ngrisak kautamanipun Yayi Ratu Banowati upaminipun menika paman. Paman sampun kuatos pejah gesangipun Gatotkaca menika kecepeng Dipati Kerna. Senajan Gatotkaca menika digdaya Stimandra guna ora tedhas tepak palusisaning pandhe yen kenging senjata kunta mboten pejah badhe kula guroni paman. Mila mboten perlu kuatos yen Gatotkaca ketingal murang tata badhe kula pejahi. Nanging menawi Gatotkaca estu-estu nglabeti Yayi Ratu Dewi Banowati wajib kula panjenengan anglabeti mbok menawi wonten sambe kala lampahipun Gatotkaca. Yen mekaten prayogi nggir kula ndhawaken para kadang sentana sawetawis mangke lajeng nderek tindakipun Anggir Adipati ngawat-awati Gatotkaca. Mban kula kalamun Yayi Prabu Duryudana ndangu marang kowe ingkang bisa nggonmu matur. Gatotkaca tak awat-awatane kula luwih.

Itu sifat yakso ingkang peparap begawan curiga nata arsa rukming daya pangudas maraning driya. Titiwan kula ludru anakku nggir wong ayu endang marioneng. Apa sababe kowe wis pitung dina pitung bengi seprene nangis tanpa nganggo seren? Nek awan ora gelem dar, nek bengi ora tau

0: ακούμε.
1: Λαουλό, πω, ο πόουλο. Τα κρούμο. Τσοκότ ουλο κρακ κρούμο. Γαλαμάτ ακουάρν του ημάντου. Τουκάν πάντε.
0: Μωρό μου, ακού ντα μπεντινό κοντού κουάρν τρους.
1: Πόουλο, σοβό. Γαλαμάτ ακουάρν του ημάντου βιόκο.
0: Μωρό μου, αγκρισάσι πετσέ ουρα τάου σοπόμα.
1: Για. Lah ulo apa kok nek ulo tali picis malah gawe gelora wis-wis
0: kok malah pari anuro ulo sing nyokot aku kuwi belang putih karo ireng.
1: Boe lah kuwi ulo sing mandi dhewe nek ngono bakal mantu kesumur mesing madu wijilan dono topo trah dewa turun ratu.
0: Nalika semono Rama ulo tak kipatke banjur ganti kahanan. Wentane nang jroning pangimpen Lingsir Surya. Aku agek mbathik ana ngarep lawang udan grimis rintik-rintik ana satriya ngeyop ana tritis satriyane bagus banget.
1: Bagus ya men bagus-baguse dhewe kok.
0: Aku nyuwun priksa satriya ku mau ngendika. Jarine satriya Tanjung Anom kekasih Raden Angka Wijaya Abimanyu.
1: Ye.
0: Dereke ponokawan papat sing wonge tuwa awake lemu mripate jeleh kuncunge putih jenenge Semar. Sing wonge cilik tangane tekle mripate kero irunge mlentung sikile pincang jenenge Nala Garing. Sing wonge luwes gedhe dhuwur mesam-mesem lakeane jenenge Petruk. Sing wonge cebol kepalang lambene ndubleh mripate amba jenenge Bagong.
1: Wah ngimpi kok le teliti temen ya. Jut.
0: Aku matur karo satriya mau. Mbok monggo Raden kula aturi pinarak nglebet. Wonten mriku tesih keremunan.
1: Satriyane mau ya gelem.
0: Ya gelem. Nunggo ning nggonku mbathik le manteng aku ora kedep-kedep. Lah kumbathik njut kleru wae.
1: Mesthine kowe dipandengke ya njut genti mandeng mesthine. Nek le mbathik ingetke badhikan ora kleru, wong mbathik ora ngetke badhikan. Aku ora is ngerti carane cah saiki iki ngono iki ketoke ndungkluk ning mliri.
0: Suwe-suwe satriya mau ngendika karo aku, jeng. Tiang kula menika salit sanget mbok kula nyuwun dipun paringi ganten.
1: Jaluk kinang. Urung dadi mantu kowe kok le ngadi-adi. Kowe yo gelem mamahke.
0: Ya tak mamahke tak caoske ora dadi kersane. Kersane kuwi ulung-ulungan waja tinampa lati Rama.
1: Wah, lha apa tekan? Waja kidul karang kajen mlati ki lor kono e. Ora tekan.
0: Engko iki bangeten lemu bodho kok Rama. Waja ki untu lati kuwi lambe Rama.
1: Wah, lha nek ngono ngejak mejemuk umum. Ora patut.
0: Rama suwe-suwe satriya mau banjur ngendika. Takon karo kowe.
1: Iya.
0: Bareng tekan ngarepmu, kewektu nembung karo kowe aku arep dipundhut garwa.
1: Ana jroning pangimpen aku leh.
0: Kowe ya marengake banjur dhaup.
1: Wah, cepet temen. Bareng wis dhaup.
0: Kuwantene ana jroning pangimpen bareng wis dhaup, aku karo Raden Angka Wijaya nang taman lagi wa. Lelangen Rama. Banjur lungguh ana ngisoring wit naga sari. Kausanan Rama biar nglilir. Tak gagapi kanan kiring ora katon Rama. Tenggo sprene Rama tak lali-lali ora bisa lali. Nanging saya katon ana ing padoning nektra Kang Mas Angka Wijaya. Golekno ya Rama bakal mantu Raden Angka Wijaya Abimanyu. Rama, aku nek ora nglateni Angka Wijaya Abimanyu patenono wae Rama.
1: Ah mengko dhisik kok. Njut wong tuwa doyak-goyak. Bocah saiki iki nek duwe kekarepan kok njut nguncit kaya ngono. Kowe iki jenenge nuruti budi kelurung raga sing ketempuh nggir. Ya nek jagat ki ana satriya sing jenenge Angka Wijaya. Nek ora, lek kuwi goleki njut piye?
0: Oh inggih, Bendara. Sampun damel rekaos ingkang Rama. Sampun sak menika ngaten kemawon tinimbang rekaos anggenipun madus. Nggih yen wonten Raden Angka Wijaya menika. Sare malih kemawon. kula aturi nyumpena pinanggih tiyang ingkang sampun kenal tur ngertos dalemipun dados gampil anggenipun madosi. Yah, kowe nganti kaya ngimpi kena dijarak kowe. Nek dijarak malah angel ra jamak. Nang saestu kok penemban anggenipun nyumpena Kang Putra menika tiyang kula nekseni. Lah tunggal dirono ngimpi kok kena disekseni. Rama, mung kare kowe kersa apa ora nek ora kersa golek are tak goleki dhewe.
1: Ah, aja ngger. Kowe wanudya goleki priya, ora wurung ngaji kliyang dadap. Sedeng priya goleki wanita wae nek kurang bejane. Yen wis bosen aji kliyang dadap, opo meneh kowe putri ngunggah-unggahi priya. Tak labuhi ngger, mapan ana bebasane. Putra Wanudya iku satru mungging cangklakan. Satru kuwi mungsuh cangklakan awake dhewe. Padha karo duwe mungsuh ana jroning awake dhewe. Nek kebeneran ora kaya anak wadon munjung esuk sore bebasane. Ning nek ora kebeneran bisa gawe wirang ya ora kaya anak wadon. Tinimbang kuwi gawe wirang wong tuwa tak labuhi tak golekane bakal mantuku Raden Abimanyangka Wijaya. Omahe ngendi mau?
0: Tanjunganom,
1: Tanjunganom.
0: Iya,
1: ya Tanjunganom Angka Wijaya Abimanyu. Wis ora lali. Penemban pi ajeng tindak pundi? Golek impene bendaramu golek Angka Wijaya Abimanyu. Kula titip.
0: Titip apa?
1: Mang golek kesisan impen kula.
0: Weh, kowe yo ngimpi?
1: Inggih, ngimpi ketemu sapa? Nderek mawon sinten sing purun kula manut.
0: Padha karo nawak-nawakake.
1: Nggih, sak pungkurku munggah sanggar pamujan tansah sumedya nuwun marang Bathara. Muga-muga bisa bali entuk gawe.
0: Rama sembahku nderek tindake Rama muga dadi srana kasembadan sedyane Rama goleki bakal mantumu ya Rama.
1: Iya. Oh. Muga Bathara minangkan ikan dari penjangkaku. Ono ngendi? Lenggahe Raden Abimanyangka Wijaya.

Kaget goro-goro bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap koyo tangkep-tangkep po bumi langit. Lemah bungkak bleduk mangampak ampak lebu katiuping angin. Ono lindus dino kaping pitu horking bumi akeh gunung kang longsor jugruk mustikaning gunung jamur tipu muyak mayi koyo jumplang-jumplang. Soko banter horking bumi terto samudra loyo mangambak-ambak yayas tiunglem daratan. Panas prabawa niro mahanani mino kang gede lumbo kang cilik dadi lendut blegedobo. Soko banter ngombak tirto samudra loyo ngiri gantoro kio peteng dedet limengan koyo bangun kasaput lebu. Satemah tigo dawa dan barat salah mongso deres amur lisus. Pindah dadit pating kalawerti cuman koro-koro keluwung pating palengkung caratan pating salorot suaraning cuman toro kumaluduk ngurgaki jagat. Soko bantering goro-goro sumundul kalangan jungkring saloko. Kaya pujat-pujat toko risilma tangkep kaya jumplang-jumplang umpak bali marci pundu manik menceng moto galagil pindu kinebur kawas condro timuko celak kino celak ngambiru loy. Ambil untuk negeri dobon dati kegeger poro widodoro widodari hapsor hapsari bedoro bedari widoro widoro. Geger puingan poro jawoto. Kabar asah kelangenan iroiwang jagat noto kayu andong kayu murik. Karangat sungune lembuan dining kenyong ngakak tutuwe wang hananto buko kumutir kaya pecut penjalin tinggal peti wang hananto buko. Suku bantering goro-goro semundul kalangan ngundaran diri kacarito iwang putus diudamel tentreming bawon. Si gerong asto cupumani asto gino sitir toko mondanu katamakem jagat ingkang ketaman goro-goro. Sirep sak naliku gemlaring jagat sirnaning goro-goro gemlaring jagat toto tentrem gemari pahlu jinawi. Pranyoto sampun ngantos kejut kalamun bawono wonten goro-goro sayekti kudadi gegalengan lelakon pratondo jagat setiu gantos alam so jaman. Nadian goro-goro kang dumadiyo madianing jagat pakeliran. Pinari wong ngurmati wijiliro lurah bodronoyo semar dalasan putro cacah tetigo ingkang sami pacak bujikan wonten madianing horo-horo hombo.

0: Orandang teko. Timbangan aku gembret-gembret dewe, geduwung aku tak jogetan tembangan, mengko ben diramekke karo sing kewajiban. Larase slendro patete menyura.
1: Neng neng neng nong. Nonong.
0: Kula nyuwun dipun paringi gandrung manis buka saking mriku monggo.

0: jan nyamleng temenanan nggih yak kyaine.
1: Eh iya.
0: Kula rungokke jane kula niku warak mboten ado.
1: Ora ado to?
0: Mboten sampean gembrat-gembrat niku wau krungu. Kula ming teng dhuwur kotak ngriku kok niku. Ning kula pancen jarak men kyaine karep ngopo? Jebul kyaine kok ngetokke kepinterane wah jan gending nyamleng temenanan gending kuna niku gandrung manis nggih, Mak.
1: Eh iya, parikane pripun niku wau, Mak?
0: Gandrung, gandrung manis rujak ewuni krunguku mau
1: irang manis
0: merak, merak, merak, merak.

0: Sutresno budaya panjenengan midhangetaken giaran ringgit wacucal sedalu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang katidaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Sembodro Ratu. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Merak merak merak ati, waduh pancen nek wong ireng manis niku merak ati. Nek lupute merak ati wonten sing jengkelke ati nggih wonten. Bareng gonge gandrung manis rujake jeruk ireng manis ning arang kepethuk. Bodho. Sing kepethuk marah wis ngerti omahe kok ndandake bandamu iso ngono. Wis saiki kuwi nembang joget sing apik. Kyaine mau nembang apa? Lah ya kuwi mau. Nembangku ming sak apa ming sak padha lungsi kae mau barang miring kaguh kanon terus aku nyambat penjani buwaranggono. Kulo nggih iso nembang barang miring kaguh kanon. Coba. Ning ning ning. Aduh Rama, kowe iki nembang kok ngomong mlindur kuwi ya. Druhun gamelan iki ana tintingane ana larase kok nekat wae. Aduh Rama tak nembang tak ngono. Tak nembang tembang aku, jut apa? Aduh Rama tak nembang tembang aku sing kyaine mesti judik. Apa tak nembang tembang aku Barat Madya mesti kyaine urung tau weruh. Barat Madya niku angin. Nek sing banter jenenge lesus. Nek wani metuke dadi mangsu angin. Barat Madya. Nata binatara ing pancala.

0: gila. Aku ganti opo balung pakel. Mesti kaya ini urung tahu itu. Balung pakel ini ku pelok. Balung pelem nggih pelok. Kuwi iki bolone pelok iki mong.
1: Nah, masalah.

nyentak jeneng mangkel aku. Sapa wonge marang jontong aku kurang piye dadi wong lanang. Ora tau gara oleh pira-pira ya blu. Apa sebabe kok dipaido? Lek maido ngendi? Emang aku mah aku gawe parikan mimpi ketiban daru kudus lotre 100.000. Jangono, api ya aku takon ngono. Jangono, api ya aku terus ning ngoncet wae. Jangono, api aku kan piye? Kuwi aku kuwi.

0: lakon piye?
1: Musike kok malah kelingan mauan. Oh iya lali aku. Ning mau mo.
0: Lek ora montore mabur. Kowe cendhek aku dhuwur.
1: Bareng montor putih aja ngenyek arang pinanggih. Aku njaluk montor. Montor ki larang saiki. Tenanan mo. Tenan spring tekan 350. Terus jajal aku tak takon wis. Aku njaluk montor ijo.
0: Montor ijo?
1: Iya, beh, ya nang ijo e 62 aku ora patek larang. Yo piye ini nyuwun montor ijo.

ya jadi nyek mah montori jo kuwi mau wasis temenanan jajal aku njaluk montor abang iki larang wis 220 saiki regane mau 66 ewandamu ya ngono jajal aku njaluk montor abang nyoto bisa kudu yo bisa minangkani nek lho jane nyuwun montor abang

menawa aja sok njaluk montor abang ya, Mang. Sebabe bijik cengelku tak kandhani. Lek urek montor abang aja ngenyek sing agek payu dalang. Tak rewangi payu dalange gebel utang ya aku. Nek ora iso males dudu anakku. Tak walse ya, Mang.

0: Petruk dendang adi.
1: Petruk, Mang?
0: Iya.
1: Dimundur.
0: Ya ngakon mundur, ya akon mundur mau sawang tuan jadi singkang-singkang.
1: Petruk iso angel tangguh ini golek ora ketemu ora golek mak jedul ketok.
0: Ning bosa iku awake rada susut iki. Ngalor ngidul mesti nggawa ules kok pancen. Mundur. Tangtir kantong Petruk.
1: Anggrentas kon ngecat montor ngono ya.
0: Jangan yung paring kula suwan mriku Kang Garing
2: mrene
0: di Mas Doringgi noninggi sendiko
1: paringi papan ingkang wiyar mangke kula badhe suwan mriku
0: ya mrene di Mas Doringgi noninggi noninggi
1: sang tembang napa mboten sakarmu waton kepenak nembang mboten

mencok luntasan. Aja ngenyek karo wong akeh bingung. Rokok entek golek tegesan. Digawe bening rae. Liane terus upama aku njaluk walang kekek. Walang kekek mencok wit gedang. Ngono. Walang kekek mencok wit gedang. Marga wit gedang ana semute. Aja ngenyek ya.

0: kaya surak-surak iki gendhing apa? Sarayuda. Zaman biyen ki nggo ngamli tayub. Sayub, tayub kok sayub kowe. Pak aku gemang di pondong sing klambi abang dayoe teko. Gelarno kloso. Kelasane bedah. Tak condong manik. Oh, padahal kaya ngono. Dayoe teko. Gelarno kloso lewang sulan ngono, ya. Kelasane bedah, tambalen jadah. Jadahe mambu, pakakno ngasu. Asune mati, kelekno kali. Kaline banjir, duangen pinggir, ya. Ya, wis isa aku. Dayoe teko, pakakno ngasu. Wow, dayoe teko pakake ngasune yo cilaka iki. Oh iya lali. Dayoe teko gelarno kloso. Dayoe teko, gelarno kloso. Kelasane bedah, tambaleng jadah. Jadahe mambu, tak garangane. Oh. Bandamu ngono senengane kok ngono.
1: Karang jadah mambu nek digarang enak. Mula nek ana ki arep mambu ki tak rekam. Oh, bandamu ngono selayar
0: iki. Lan nyuwun sederek dunya woe. Oh, Bagong teko ngeget-geti. Nembang joget lho, Gong.
1: Anakku lanang sing moblong-moblong.
0: Ayo nembang joget to.
1: Ya ini nembang napa? Gandrung manis gendingku. Sepele Kang Gareng.
0: Gending dolanan orek-orek motor mabur.
1: Kang Petru.
0: Aku,
1: heeh.
0: Palang kekek Sarayuda.
1: Sepele. Nyuwun peloke.
0: Pelok kok peloke kowe iki.
1: Peloke bem.
0: Ha iya wis. Apa?
1: Nyuwun diparingi tembang. Gambo mangke dawake gending gagrak kanyar. Ayo, nggo.
0: Iya, wes.
1: Ciro, luk.

0: pake apa? Timbang susah ya dek, sing gembira. Yang gembira ya dek, panjang yuswa. Jangan ngalamun, ya dong guyu ya dek.
1: Ya guyu dewe kawe iki. Ganti orang gendeng wis jenenge mau ngomong.
0: Wis. Kesuwen ora prayoga bendaramu nalika mangun ing kecipto ayo balik ke Slendro Jodo cecruntangan.

Jim setan perayangan majarang gendeng kena perbawane sang bagus ingkang tumateng datan prayoto satri ingkang pangambah wonotik brosor satrio sumur singat bijilan tono toko trah jawut tutun rah liko warna nilu satrio pandikan untuk termatiko kekasih Raden Abimanyu.

ingkang dumadi soko prabawaning hawa nafsu. Katan mukal nempuh dateng angganing manungsa nemuhaken gampil ngujo habar daning kanepsa. Perkara sepele bisa dadi gawe tembung sekecap rong kelimah telung kelimah bisa dadi gendro. Margo saka prabawaning gintriyaksa maruta ler marayang maruta barat marayang wiso barat kang mawa wiso. Kalamu nempuh dateng tetaneman bisa anggak gerakake ron nempuh jajaning jalmu manungsa bisa dadi wijining loro. Sindung riwut bayu bojer maruta ingkang saged damel tata tentreming jagat nempuh dateng tetaneman bisa nuwake juru yuruyu kalamu nempuh dateng hangganing

amarga saka prabawaning Maruta ingkang duhageng dayane. Ora kaya pedoting Maruta. Yen Abimanyu kepapat lampah nyorsi Curikanata. Bertek-bertek saking katebian. Kala Tejo manter sakso dolaning murup cakraning giri. Cakra ubeng giri gunung tejaning ubengi gunung. Tak kedepke Tejo dadi satrio bagus wae lah. Karene anakku matur karo aku jarine Angka Wijaya iki yo bagus. Mbok menawa iki apese nek ora iki mbok menawa iki satrio bisa kenal ngerti karo sing jenenge Angka Wijaya kena tak nggo gawe damar laku. Den mandeko den aku takut.

Tin. Tejo-tejo suleksana tejane wong anyar katon mburi ngendikang pinongko ngarep ngendikang sinedya Raden. Aku kepareng nyuwun priksa Raden sapa kang dadi aranmu, Den? Petro nun ana buta trenggane busana busananing pandhita merpeki marang aku pitakon marang aku genep temen toto kramane Petro trening riku genep toto kramane prayogindoro enggal paring pengendika Gus. Iya ora mengkono buta kowe takon karo aku. Iya dasar nyoto kalamun kowe takon karo aku balik suruh genti aku takon kowe buta endi dang kamu sapa prace kamu. Takoni durung aku genti takon tekon junjung dongko ora katon widodari ngarepanku buta yekti papane dongko sanadyan to aku buta dudu buta sembarangan aku pandhita. Pandhita ngendi pertapanmu? Ngiri tunggal pertapanku gawan Curigonoto peparapku gawan Curigonoto. Iya kowe ngaku den sapa jenengamu kalamun kowe takon karo aku satrio Tanjunganom. Tanjunganom? Iya sapa jenengmu? Ora ana jeneng kekasih ingkang katon. Wah, sutik sasar kebagusanmu. Sopo kasihmu, Den? Abimanyu Angka Wijaya. Sopo? Abimanyu Angka Wijaya. Sopo? Abimanyu Angka Wijaya. Abimanyu Angka Wijaya. Iya. Oh, lah dalah. Bejo, bejo, bejo. Paimen, paimen. Ah, kene muni bejo kok kono paimen. Kareng nek nggonku bejo ki bapakne paimen iki. Anak sedulur lanang jenenge Wagiman. Oh, nek ngono becik aku genep toto kramane karo satrio iki. Alon tenyo toto lenggah.

wonten bebasan jenang selo mungging sedah sekadang kalepatan kulo kabar ngoradin paring pangaksomo mangertoso bilih penjenengan meniko Raden Angka Wijaya Abimanyu sinten kulo kulo kumo wantun jajar stoto klayan beranipun Raden Abimanyu Den milo sekadang kalepatan kulo nyuwun pangaksomo ora dadi apa curiga nata. Wah, cocok. Ature anakku nang jroning pangimpin Angka Wijaya bagus pancen bagus. Iki kantine kok ming katon telu ragane papat. Sing mripate kira iki mesti sing jenenge Gareng iki. Gareng kok dileh Gareng. Kae sing wonge dhuwur sing jenenge Petro. Kae sing mripati ombo cebol cep kepalang wae lemu jenenge kae Blahong. Bagong Blahong ora jeneng ki abang ngelih jeneng. Ora mengkono butono sabab opo bareng aku ngaku kekasih Angka Wijaya teko kuwi mendak-mendak ono ngarepanku. Ki wale-wale menapa Raden kepareng kula matur. Iya. Bilih sewu lepat atur kula samangke Raden kaparengu paring lubering pangaksomo ora dadi apa saestu anggen kula kedareng-dareng dumugi wana estu hangupaya dhateng pranipun Raden Abimanyu Angka Wijaya ndados nukawuningan anak kula estri Endang Marioneng menika nyumpen ngladosi paduka mila dal menika Den keparengu panjenengan kula boyong dhateng pertapan kula mboten ketang namung sak gebyaring nektra keparengo penjan rawuh wonten pertapan kula ngiri tunggal syukur kersa kula dhaupaken anak kula Endang Marioneng mbotenipun waton penan sampun kepareng lenggah ingkang mangke sampun dados lega raos sing manah kula saha lega raos sing manah anak kula pun Endang Marioneng gampang iku arep ngepek mantu aku inggih. Iya aku tak rembugan karo ponokawan limrahipun ponokawan menika kapur bodining bendoro nanging yen aku perlu dijak rembugan nolo garing ulak upamane kowe arep dipek mantu buta kuwi apa gelem sing ajeng dipek mantu sinten aku nek ndara kersa monggo kula ajeng wangsul sababe buta niku mesti anake nggih buta mboten wonten buta kok anake ayu buta niku anake ayu-ayune wewe rambute jedidik anakku ayu aja kowe sembrono anakku ayu ayu akeh rambute ya jedidik untune petel-petel ampun gugu ponokawan kowe kepiye Petruk kula nggih mboten purun kok nek ndara kersa diboyong nggih monggo kula tak wangsul bali ya ora ing cedhak omahe kok. Ayo kowe iki nek teko keri mulai arep dhisik. Ning nek kula mboten lho Gus wong jenah buta kok anake ayu niku pripun? Buta anake ya buta. Aja kowe gelo pikirmu aku moh yen putramu duwe kekarepan arep ngladeni aku prayoga ndurna srana rembug ingkang

0: Mongkowijo ya.
1: Apa?
0: Lumuh tak gawe becik rembuke. Ing atas kuwi ora kitang sak kebiyaring nitro kudu kepareng tak boyong ngunung papan padununganku perkara kuwi gelem diladeni anakku Syukur. Ora ora dadi apa nanging kudu keparengo minangkani panuwunku. Aku mau kowe aja muto-muto. Lamun kowe ora manut tak rembuk sirna becik sedya tak rudo paripeksa. Swarga ginawi ayu bejo kowe aku mat. Bejo aku kowe tekeng lalis. Sedya ngrudo paripeksa Abimanyu bisa nyekel Abimanyu persasat bisa nyekel aku ning barat. Ah kagian sumbar. Lino kaprayit namung tak janda, oi tak boyong ngono pertapanku. Tiban tangan jengkelan kuandamu.

0: titik toyo nolo garing. Duh, yang ngaten monggo melajar mawon joro. Wirang banget yang aku nganti ke pelayu musuh karo buto iku. Ayo Abimanyung Kawijaya aja tinggal pelayu. Sopo tinggal pelayu onong kuno rupak panggonane gulik papan sing jembar. Yen nganti dodotku kecangkul pang suwek trimo tinggal pepati. Wah bagus dodote suwek wae trimo mati. Ayo wong kira aja mlayu. Saka mlayu nang kono rupak ngene gulik kanjung jembar. Ngantek sarungku kecengkol suwek ndak ngedomi. Ora tinggal pati reng pati kok diajakke lorae tambake kok kowe iki. Nolo garing.
1: Pulang.
0: Cukup no jemparing.

ngeri-ngeri nek mlaku. Ma, panang jero nanti. Golek ana kono. Ma tak gumanae asem golekno wit apa ngisor wit asem. Sembrono panang ndoro ya gumanae asem kowe iki. Lah iki apa panang ndoro kene mogok-mogok nang ngisor wit cikal. Menika ndoro kagungane jemparing ndoro menika. Kuwi apa jemparing? Lah apa kowe ora ngerti nola garing kuwi mentek. Ayo mentek, ayo mentek. Wah, kowe ku suruh mancal sarungku wani wae. Lah iki njur kemprak-kemprak sarung tangkebu kowe wis pancal wani. Iki piye iki njutan? Dinggo ngarep mburi sis. Dinggo mburi ngarep ngeglo. Didondomi mongko wis ora kena malah tak wir-wir. Wes rampung malah nek mlaku gebaraten kaya nganggo rok ketok aksi. Aksi kaya aksi gombalamoh kaya ngono. Lah ngerti nek mentek kaya gondene. Ali nang kan kancane arep mentek ya dijak. Panggringku kecekel panahe men arep tak panahke udele petruk kae. Wes tekan kene nolo garing. Nun wis tekan kene. Lah kene iki cumbu. Tak loloh menir wingi kae nganti kaya manuk empret kowe iki. Waspadakno aku arep jemparing supaya pas gulune buta. Nola garing apa semene? Wah, cupet niku mangke urung tekan wis kangsalah lemah. Apa semene? Wah, geduwuring cupet niku. Mboten tekan. Apa semene? Pas cul. Cul, cul, gemuruh, pas ke lambe kula, sir kucul, lus ngono, terus mati sak nalika njutaku ndek utang 50 ra nyaur, memper ora di 50 karo nyawane sedulur kok abot duite ngono, ojo kowe kuatir mongso tak lepas no petruk, gemuruh awan-awan on kelut gondol setan, cul ngono lewek tenan kok, pun ngatos-atos ndoro, buto. Opo tampanono jemparing kutibano ora tak tamengi gigir sedya tak tamengi jojo ora wurung iki kang bakal nundung nyawamu. Nyawamu wis diarep-arep mangalat dalating uruping neraka jahanan kang dadi sarana nundung nyawamu kejaba jem

Satrio Prawiro ngajurit ngelepasake pusaka banter magilo-gilo tumomo jajaku pomo dudu aku mesti butul dadaku bah tujune aku kuciwane kok aku ora iso cedhak karo Ngko Wijaya. Wah, nek aku ora tumindak apus kromo tangeh bisane aku nyekel Ngko Wijaya. Kebenaran aku dilepasi panah saiki panah iki tak rung kepane tak sambat-sambat anakku ben dianggep aku tekaning pati.

发破，浪跟大咻嘟咻嘟，咱俩为那不提不提哟，红过为酒哟。Buto ketuung patenono aku moh dadi mantumu Buto anakku ayu, anakku ayu natian ayu aku moh dadi mantumu tuung patenono wae Buto wah bagus manggan sing dipintong koro kinimbang dadi mantuku trimo tekaning pati yen mengkono tega patimu yen pancen kowe greget ke pikir kandhamu gedung tak pateni ora weruh wujudmu wis babar pisan karuan ngrasakake patenono opo kelakon sabetke watu hilang gedung sumyur kuandaku sabetno watu hilang lakon pilih dening aku ora kena tak gawe becik maneman halo babo blangken tak syuting aku mateni kowe anakku wedok 3 taun le nangis tanpa

0: 个水天狗。
1: Hello， 宝宝 ，Hello， 宝宝，咱跟大秀都秀都来个，
0: 俺们要买了很毛。
1: 长的大地满足谷，大地满足谷，
0: 买个不大，那木爱来，
1: 俺那过来哟，俺那过来哟，
0: 路过不落咖啡呀，我爱哟过过不落去，俺姑妈不大，给地方到八代你阿姑。
1: Semangkan sing dipintong koro, semangkan sing dipintong seroyo. Suwe-suwe ngregetake talingan. Opo kelaku tak banteng sabeti watu kenoso.
0: Gedewong mati bantingan lega lilo aku.
1: Ora kena tak gawe becik kelakuan banteng. Akon banteng? Akon banteng? Akon hoya!
0: Mbok akon ngono rengku getak alo babo. Aku kuatir aku tak banteng yit ngerak belai. Belai-belai.
1: Ora!
0: Ora pokoke nggo etok-etok ku ketok alu babo ning tenan.
1: Iya.
0: Wis kitu wong aku bantingan mati tak lakoni ning tenan aja dibanting.
1: Iya.
0: Aku mau dadi mantumu.
1: Apa kitu nak banting kowe
0: ning aja tenan lho, Tru.
1: Iya.
0: Iya aku mau dadi mantumu.
1: Bakul sabar ke watu kloso pilek oi, mane mane mane mal alu babo, alu babo. Ndang gentak sutung-sutung watu.
0: Malah remuk awakku.
1: Aku mah buta. Ora gelem dadi mantuku pun jaluk tak jotos. Jaluk tak jotos akon ngono.
0: Ya wis jotosen.
1: Cara temenanan.
0: Anggo males lemu mancal sarungku mau kok ya.
1: Kowe iki sembrono. Pono kawan, nek kowe tuh tresno karo bendaramu Tutno. Ora-orane ndaramu mau tiba wadas curi mesti tiba kasur sari. Nang nek kowe pancen tega karo ndaramu tinggaleng bali pono kawan.
0: Oh piye mah?
1: Lah. Petruk nolo garing bagong ayo ndaramu ditututi aja

0: kula nyaosaken sembah pangabek pimugi kunjuk sandaping pepada Rama. Oh, tak trimo kowe ngaturke bekti pengestuku tampan ana ya, Nggir. Kula pundi dadosa cimat? Ora ngono, Nggir. Nalika kowe durung tak tinggal, kowe kuwi ora iso basa. Saiki kok genep tata kramamu sing mulang sapa? Mboten wonten Rama inggih tuwuh saking raos sing manah kula piyambak Rama.
1: Woi lah syukur bejo sewu.
0: Kepareng nyuwun priksa Rama, angsal damel menapa mboten?
1: Wah. Lah kuwi sengitku kok yuk butuhe dhewe sing ditakokke. Iki mau aku ya oleh gawe ya kepethuk satrio tak takoni jenenge Angka Wijaya.
0: Nanging apa cocok karo impenmu apa ora, aku ora ngerti. Mula saiki tontonono cocok apa ora. Mulat Mororisang Arjuna.

0: Ler.
1: Romo.
0: Opo?
1: Jaiting nektro lekering wedono. Mboten sisip sarik ngopi noro sabto saenggo Abimanyu Angka Wijaya ingkang wonten salebeting pasumpenan kulo. Namung wonten cacatipun sekedhik.
0: Cacate opo?
1: Ponokawanipun kok mboten wonten. Oh, seko semengkaning pikirku ponokawani tak tinggal. Dados dipun tilar.
0: Iya, aku ki anggere mbok kesusuke ora ngelingi ponokawan terus tak tinggal teko karepmu ora karepmu. Butuhku aku iso mboyong penjalukmu.
1: Inggih. Mbok dipun culaken Rama. Oh, culuke mlayu. Mangke padhe kula bujung piyambak.
0: Oh, sedeng aku wae meh gagal kowe meneh.
1: Kang Gareng
2: apa?
1: Curiganata mule ngecop nang diyah padake welut kowe iki. Nek kok njuk mak blas ilang takono kireng omah joglo kuwi.
0: Wah, iya ya.
1: Barenge gunung kok dadi ana omah kaya ngene. Waduh. Pagure boto sak dedek sak pengawere gole apik tutupe keong gambar Banaspati. Wah, sing ngecat pinter banget iki. Tur ditulisi sugeng para rawuh. Tur cete meng par wah jan mencirit. Waduh, latare jembar banget. Gilar-gilar. Waduh, telane gantung mateng-mateng. Eh, aja germah-germih reng kowe kok. Sing ora-ora disatet wong kowe kok. Kula nuwun menapa ngriki? Oh, ndara.
0: Iya.
1: Mbok mlajar.
0: Ora iso wong aku dikempit.
1: Titik-titik.
0: Ora keren.
1: Ning idik-idik ngangge memes. Lho kok Kang Gareng malah suwene ra jamak. Dinteni sampe njeglok e. Ora ana keterangan. Jajal aku dhewe tak takon. Nuwun sewu napa Kang Gareng?
0: Oh, ndara. Iya.
1: Ambok mlajar.
0: Ora iso, Petro. Petro,
1: nun.
0: Aku mau wis ditontoni karo anake Paman Curiganata. Saiki genti tontonono. Anake Curiganata ayu apa ora?
1: Lho. Anek Ndara wae pun ditontoni mestine wis adu arep kudune wis priksa.
0: Ora priksa aku jalaran sakjerone aku ditontoni iki aku merem wae.
1: Weh to, Mbah. Ditontone kok merem ngono. Nggih mangke kula sing ajeng nontoni nun sewu.
0: Nuwun. Waduh, maer maer. Opo opo hono.
1: Anakmu sing ndi?
0: Lah yo mburimu kuwi anakku.
1: Kae po sing blongor kae wah udu kok iki.
0: Mburimu caket kuwi.
1: Iki anakmu?
0: Iya, wah ora baen-baen.
1: Buta kok anake kok ngono ya. Kek piro tunggale kuwi? Ya mung siji kuwi.
0: Wah, nek genep loro gelem ngijoli kucing aku ya padake apa?
1: Gus, awon mon mboten ndeng Petruk ngapusi.
0: Paman Curiganata aku culno. Mboten melajar. Ora.
1: Ong. Miat langening kalang yana gelar pandam muncar. Tinon ler ke

anak kula awon. Ayo mlayu. Anak kula awon, ayo mlayu. Ana luputku sing gedhe pangapuramu. Dengerone anakmu kaya ngono ora perlu dirudo paripeksa, ora perlu tok goleki, tok wekaske bakul wae aku teko. Yen ngaten kersa diladosi anak kula. Iyo gelem. Oh, trembalong. Oh. Wong guyu kok digendam wae nganti kaya disahke utange. Dados sampun kersa dipun ladosi anak kula. Wis syukur. Pirak ya wis gelem ngladeni to, Nggir. Rama menika kok dadak nanting menika dos pundi arek anggen kula badhe wangsulan menika rak ngirikuh to. Tiyang Abimanyangka Wijaya dumugi mriki menika saking panuwun kula kok kula ndandak dipun tanting. Ya ya wis gek muni gelem ngono wong tuwa ki lega kok. Sampun purun darak ngono dadi aku mantep syukur. Sampun mantep estu nggir pun ladosi anak kula. Wis syukur. Kuwi wis mantep tenan to nggir. Sampun syukur. Dani sampun mantep estu ora lunga-lunga ki jenggunak-jenggunuk nek ra dhewe. Nggone ki rupek lera-lere gek genti gawe kok malah jenggunggat-jenggunggut. Jagat Pendoro Piyumban kula bagus dia ngacarani satrio aja nganti keciwa nggonku ngagem nyamping kepiye sampun minting-minting nggonku ngagem sesinom sampun rompio-rompio nolo garing lah nggonku ngagem bangkingan kepiye sampun minting-minting kepiye rong mangkingan kok minting-minting. Lah aku ngirokke kono mau kok. Kono ngakara nyamping ora minting-minting. Wangkingan ki keris, sampun mugleng-mugleng kok. Nganggu keris kok minting-minting. Oh, tak arani nek ya diwangsuli minting-minting ki kena. Monggo Kang Mas kula aturi majeng lenggahipun Kang Mas Abimanyangka Wijaya. Diajeng endang Marioneng. Kaya wis ora kurang prayoga pun kakang dumunung pertapan ing ngiri tunggal diajeng rumaos kula kajugrugan Gunung Madu amargi saking keparengipun Raden Abimanyu minangkani panuwun kula kacarita Raden Abimanyangka Wijaya kalamun mulat Endang Marioneng. Endang Marioneng tumungkul kalamun dian Abimanyu ingkang tumungkul Endang Marioneng tumengo saya dangu tempu ing nektra kumepyur jroning wardaya kekale nyawis den purba wasiksa dening dewaning asmara pinsi kaparenging Bathara dian Abimanyu den ladosi dening Endang Marioneng datan saged anduwa hardaning asmara kaya tumurun saking palenggan ambeber koncaniro kaya madak Endang Marioneng manjing jroning pagulingan. Oh.

0: kok nekat ambak kula niku rondo ning kaya lho. Kula niki sugih. Omah kula joglo magrong-magrong loro. Sapi kula kebo kula teng brangkang, sawah kula jembar paring antek teklok ra kok berngunduhi, kambil garing-garing ra kok berngunduhi. Pengeras tip kula duwe. Beneran sesuk karek ngedol kok rewel. Neng pokoknya gelem ora. Kula gelem dadi bojo sampean ning kula dipenjaluk.
1: Dipenjaluk apa?
0: Kula njaluk dingungrum kaya ndara wau. Oh, kae mbiyen mulang aku iki. So wae.
1: Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten sun remak oh dadi ndika adenipun kakang wong kuning.
0: Awake ra kuning ngono e. Mboten aku kuning nika nggih junekke wong kuning.
1: Sari kudu kudupe kembang cepoko sunelaga tresnamu saya ketara wong ayu. Sapa duwe bojo ayu sun pangku malang gelungane ngembanan katong jonggrong jonggrong. Mas mosak dileringan kena kanggo tamba lara brantane pun kakang wong ayu. Pun kakang arsa nyandak astane wong ayu.
0: Ora sida. Lho piye to rek? Ora sida. Piye? Tangane wis anyep ayi dah wajahmu ngono-ngono. Tandoe cepak ling ragati. Eh, ya ngono ki lak gawe gelo. Ora trimo aku.
1: Oh, malah nyauyakan gawe engko. Bangeten kok Kang Gareng iki. Kae mau tak matke jane wiwit mau kok ora omong, ora obah. Kuwi wong apa reca? Nek munggo wong kok meneng wae. Nek reca kok ketap-ketip. Ini saja ya wong kok. Eh, Mbak. Saya mau tidur di rumahmu boleh? Apa? Tidur di rumahmu boleh? Ya, baik, mari. Saya antarkan ya, Kak.

0: Mas badhe tindak dateng pundi Kang Mas? Teko ketinggal sumengko panjenengan lajeng geragapan wungu sare badhe tindak pundi tanpa taliworo Kang Mas?
1: Oh inggih Raden, wonten menapa Den? Ana luputku sing gedhe pangapuramu ya diajeng. Apa meneh kuwi paman Curiganata? Aja kleru penampa. Ora margo keciwa pamikirku nggon kudu munung pertapan ing Giri Tunggal. Inggih. Dine aku gugup pamikirku margo aku kengetan kenging dadi Setyaki. Amargo jengkarku saka kasatriyan ora sumedya nambutake

0: Romo, nanging aku medya angpaya murcane Kanjeng Rama Arjuna Ibu Wara Sembadra. Durung ana titik gegambaran pinanggya wasana aku ginubel katresnane putramu. Lamun aku ora enget ingkang dadi sediaku ora bakal aku bisa pinanggya Kanjeng Rama. Mula wektu iki aku nyuwun pamit. Paman Curiganata, apa dene kowe diajeng?
1: Jagat, kula mboten saged pisah Kang Mas kedah kula nderek.
0: Ingkang ndak tuju iku durung karuan tumeka sesasi rong sasi setahun rong taun. Mundak kowe ngrepoti lakuku awit wanudya iku yen bebarengan priya lumaku aduh ora bisa gawe santosaning pamikir kapura gawe ribeting laku.
1: Badhe kados menapa kula nderek amargi menawi Kang Mas manggih cintraka sak wanci-wanci kedah kula mengertos. Syukur bejo manggih kabegjan kula sumedya nderek angeyup kamulyanipun Kang Mas.
0: Yen nganti upama pun kakang cilik loro gedhe tekaning pati
1: kula nderek pejah Kang Mas.
0: Oh, mapan menika sampun tresna estu den kula semanggaaken mapan menika ugi sampun dados kewajiban paduka
1: Rama.
0: Piye
1: mboyo Rama bisa caos iguh pertikel karo mantumu ya Rama. Aja nganti kedarang-darang tekan ngendi-endi nggone duwe sedya angpaya marang Sudarmane.
0: Iya paman.
1: Oh,
0: sagetipun kula namung nyaosi guh pertikel.
1: Iya
0: nggir. Kilen leres menika wonten gumelaring nagari ingkang langkung ageng. Nama negari Ngapura Rinonce. Nalindra ingkang anglenggahi wonten negari Ngapura Rinonce jejuluk Prabu Sumbaga Dewa. Oh, menika kaluka ing jagat najan Nalindra nanging waskita waspada ing paningal presa saderengipun winarah Dasaratu Hadil Palamarta berbudi bawa leksana.
1: Iya.
0: Mbok menawi saged dados lantaran nggir keparenga panjenengan Suwita Sang Nata. Menawi katampi paswitanipun Raden mangke lajeng keparenga nyara widhiken murcanipun ingkang Rama, mbok menawi saged dados sarana pinanggihipun Kang Rama Dyanarjuna. Yen mengkono aku mung kari manut amung puja pangestumu wae tak jaluk.
1: Oh,
0: puja pangestu kula mugi dadosa pangayomanipun tindakipun Sang Mantu.
1: Kula ugi nyuwun pangestu Kanjeng Rama.
0: Iya sing bisa nggonmu ngladeni kakung ya nggir. Petro
1: nun,
0: lamun bendaramu kesandungi ngaroto kebentu sing tawang kecocoking caranga kedul salah sawiji balyonung pertapan giri tunggal supaya aku bisa anglabui marang kacintrakane bendaramu. Oh nggih niko diajeng
1: kula
0: aja nganti gawe repot lakunipun kakang manjing jroning Sutya Ludiro.
1: Kula nuwun inggih dateng sendika Kang Mas.
0: Wis paman aku nyuwun pamit. Inggih nderekaken suking tindakipun anggir mantu anggir angka wijaya.

0: Swardata pitana meneng kocap panenggih. Kang kinarya sambet ing carita menika warnanipun ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce. Ngapura Rinonce saiki nagari ingkang saklangkung tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Para kawula minggah para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja saiyek saika prayodatan wonten ingkang sami merengkang ing karsa sedaya ketingal amestuti sumuyut hangguru Gusti wonersani Rosri Naranata awit saking ageng perbawani Rosri Nalendra Nalendra ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce iku ajejuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sekti. Ratu bagus warnane dasar limpating pambudi buntas kawruh lahir batin datan mukal kadunungan kawicaksanan saha waspada ing paningal jumeneng nata wonten negari ing Ngapura Rinonce ketingal ageng prabawaniro kathah praja sami tumungkul datan karana linawan Bandayuda nalika semanten ingkang mungge ngarsa Piswaniro kadangnya Taruno Satrio Kadipaten Kekasih Raden Sumuanggar Jito Gyo mengkerakan Sang Rekyoro Patih Patih Renggo Bumi mengkerakan Abdi Dalem Tumenggung Tumenggung Balangan Tepan Sinambet Sagung Purwadyo Andher Suwaniro Purwadyo mlabar dumugi panguraan yayah samudra tanpa tepi. Ning kaya banyu, ning kaya watu sang nata dereng kepareng mijil pangandika. Ingkang dadosaken telenging penggalih. Denya nembe nampi sesmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Saged tata titi tentrem langgeng angrenggani negari ing Ngapura Rinonce. Namung kedah sang nata kagungan putra ingkang pantes pinangka dadya pangeran Dipati Anom namung boten sembarangan titah ingkang kedah dados putra sang nata ing Ngapura Rinonce kedah setunggaling satriya ingkang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu ing penggali sang nata ning kaya banyu ning kaya watu sinareng mulat piswani rupura kadangan dir arsurut ming doyo pangudas maraling diri dimasu manggar jito nuwun wonten dawuh koko prabu prayogakno piswan jening poro yayi luan wun inggih dateng sendiko paman patih renggo bumi
1: eurudun
0: prayogakno swan
1: ulonokno inggih dateng sendiko kanjeng diwaji
0: apa dene kowe tumenggung balangan tepan prayogakno sowan
1: inggih sendika sinuwun

0: contohnya sembrono. Contoh anak kiai ini Bagong, penanggu contoh sak gon-gon anteng. Ayo ning Bagong anggere anteng kok ngono wis suwe-suwe blas. Ora krasa apa-apa iki. Kae ning mburi dhewe jenenge kula Bagong. Ya anake Semar, nggih sing ragil. Nek ngono anake Semar nomor 3, kula niki mboten di nomer niku. Tegese anake Semar nomor 3 ki anake Semar sing lahir ping 3. Aku lahir pisan trimo ki. Dondo milambi musisan kowe. Podorarjo Bagong nun Podorarjo nene nggih pangestu widujeng kula nyaosaken samang bebeti kula nggih
1: serasa omong wegong lambe kedawan kene ngomong repot nyaosaken pangabekti kok nyaosaken samang bebeti
0: pancene lambe kedawan ngomong repot ning nek nggo mangan cepet banget kok dite
1: ora memper cepet men nggo entek-entekke
0: Abimanyu nuwun wonten dawuh ono wigati apa sowanmu ono ngarsan ingsun
1: kapareng matur so dalem sinuwun langkung rumiyin badhe nyuwun priksa menapa paduka ingkang jejuluk Prabu Sumbaga Dewa
0: ndak duga jagat ora ono papat amungsa juga ingsun kang jumeneng nata nang gapura rinunce jejuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sepi
1: kalurahan sabdanipun ingkang sinuwun sowan kula wun ngarso paduka ing sinuwun kaparenga kula nglebur tapak asta suwita wonten ngersanipun ingkang sinuwun senajan to kadadosna juru taman kadadosna pakadhek kula simanggaaken jer kula saged nglampahi sinuwun

0: Lolo Gareng
1: Wulandara
0: Petro Wulandara Keporo nyoto gede dayani Sendang koco banyu rasa Nakeh poro tamu Soko Njabani ngerangkah Ingkeng Setiani Nyuwun dayani tirto Ingkeng dumunung sendang koco Miturut aturien podo didangu cari artinggu kawinumbali deso utawa pedukuan ingkeng ketaman pagebluk ono sawenih kang kinariwa numbali tanem tuwuh ingkeng katra ing omo ono sawenih kang kinariwa ngusadani jalmo nandang yodi nggih sang perbawanipun sanes kok kali sendang sanes-sanes sih rumong sokulo ni kuang geri nunggu ni sendang ni ayam mboten semerep griyo pinten-pinten wulan ni pun kerasan mama imun berwa mbak sendang kok kongening sendang kok banyu nile kimplah-kimplah ni ngapi ingono kok truk sangking ngukai tamu ke saki pokok eki dikai bedek-bedek perlune juk dipasangi kotaan dikei teken siapa mau masuk harus ada pon perjuangan untuk pembangunan ngono ya udah oke apa sih wong siji rong atau seket
2: wandamu ngono niat arep gawe ciloko wong iki pusaka kagunganing ratu pancen diberke karo para kawula kok yo arep narik kowe ayo tari anikar gopo ratu gak pura luncewe sugih bondo sugih donya ora kekurangan dasar berbudi bawa leksono
1: ayo kuwi bledukmu karo aku
2: wadamu ayo ngono
0: Gus opo nih menika wau gedahe ngedawipun ingkang sinuwun Prabu Sumba Gusti senajan namung Rama manggih rumaos kula to iya awit Rama sampun pinanggih sami agengipun ning mboten mantra-mantra yen menika Kang Rama sambetan saengga Kang Rama piyambak gematine nek karo Ndara Abimanyu. Ya Reng, heeh aku dhewe ya gumun. Ndara Abimanyu digematene kok aku ora ya dhewe.
2: Wandamu kowe iki ora gematene sok ngingkri-ingkri. Oh iya.
0: Petro ya muga-muga aku tansah bisa nindakake dawuh ingkang sinuwun. Amarga miturut ngendikane Rama Penemban curiga nata iki dadi srana bisa ku pinanggya Kanjeng Rama Arjuna nggih
1: menawi semu pangharep

0: jaga jaga Tendoro Gatut Kocong.
1: Kulo.
0: Ora nyono kowe pinang yo kadang taruna anak wong bagus Abimanyu.
1: Kulo nuwun inggih. Nyaosaken pangabekti kulo Ratu.
0: Anakku nggir wong sigit wong bagus tak trimo yo nggir kowe ngaturake pangabekti. Pengestu ku tanpa nono ya Abimanyu.
1: Kulo pun di wonten mestoko dadoso jimat. Ndarayu Banyawati wirujeng ndara.
0: Ya nuwun kareng pengestu ngrasa ora ono siji apa kowe ndereke bendaramu putraku Abimanyu. Dereng nggih.
1: Ndara Ratu Banyawati nyaosaken pangabekti.
0: Ya tak trimo Petruk pengestu ku tanpa nono kulo tampi dadoso jimat.
1: Kowe piye nirak-nirakke ora. Sekarang aku kan ngerejak ngendikan Ndara Ayu Banyawati njut kesetrum ya aku gunem aku.
0: Ndara Banyawati. Banyawati. Ayo Banyawati.
1: Ba Bano No Wati
0: Wati
1: Banyawati
0: Banyawati.
1: Serasa omong wegong. Omong yo klaru.
0: Ora omong meneng wae engko jarane ngantuk, yuk nek ana apa-apa ra bagian.
1: Angger ya iki mikir bagian.
0: Kepiye njer Gatut Kaca nu wigati apa? Aku diwijilke saka kancing gelung.
1: Ndadosno kawuningan, Mbok. Sendang Kaca Banyurasa ingkang dipunkersakaken Ratu. Mboten kanyono-nono, menika purba wisiksanipun Dimas Abimanyu. Dimas Abimanyu ingkang rumeksa. Miling kami niku kula simanggaaken kula aturi sarembak layan Dimas Abimanyu.
0: Jaga jaga Tendoro kok kebenaran temen nggih Abimanyu kowe ingkang nguwasani sendang Kaca Banyurasa. Yo nggir ngerti yo yo nggir tak rewangi gedarang-darang nganti aku ora pamit karo wakmu Prabu. Margo aku abot nindakake gawing Bathara.

Dados pundi Kang Mas? Waratuban wati saestu ical wonten salebeting sendang kaca Banyurasa. Mboten sandiri paduka temtu badhe dipun pejahi Rama Prabu Sumbaga Dewa Kang Mas. Jene mang kaya entuk nyedak-nyedak. Aku mau wis bebel ya, Truk. Ora ana nyawuk banyune kae pokoke nyedak ora oleh. Ora mulung marake apa ya, rak temenan.

0: iso milih. Nah aku senyedak ke ora apa-apa meneng wae bareng wong ayu senyedak kaya grunjal-grunjal kaya ombak ing segara. Nanti kaya apa wae. Gus pripun Dorogan Kaca? Sing marak ki memolo niku Dorogan Kaca lho niki. Wis ora perlu kuwatir. Ana muga-muga sumbaga sekti aku dhewe. Sepiro dayane? Ora perlu kuwatir. Aku saku rumeksa kawitekane bendaramu Abiyanyu.
1: Petro
0: non. Nek aku cidro ngubaya satriya ora prayoga lo becik bener luput. Kowe matur karo Rama Prabu Sumbaga Sekti kalamun sendang iki. Bisa ngilangake waratu Banowati.
1: Nggih. Ya karo kowe ya Reng,
0: Mang. Ora wurung kok nek kowe mlayu ndak aku kepenyak-penyak. Kowe iki banget nek tak jak lunga iki mesti gemang kok Reng. Lunga karo kowe mesti cilaka kok, Tru. Kalau kowe wae pogong prei. Kowe nek mlaku banter aku kangge sono grimis ngene iki napasku nanjak kok. Oh, mampir ora. Ya iso lo becik bener lu tak sowan dhewe. Nggih pun Ndoro Abimanyu kula sowan sinuwun.
1: Iya.

0: matur sinuwun Prabu Sumbaga Dewa. Iya. Sewan kulursani puning sinuwun nyasaken bekti. Iya, tak trimo piye ndaramu angguni ngetepi kewajiban rumeksa sindang kota Banyurasa. Nggih. Sae. Kula ingkang nderekaken sae mboten wonten menapa-menapa. Iya. Nanging dadosna kawuningan dinten menika wau. Niki wau kedatengan Ndoro Gatut Kaca. Gatut Kaca ki sapa? Sedereke sepuh Ndoro Abimanyu.
1: Iya.
0: Niku diutus kali Ndoro Ratu Banuwati garwane Ratu Ngastina. Niku ajeng siram Dewa Sraya sing ngendang kaca Banyurasa.
1: Iya.
0: Nang ngadosno kawuningan Ndoro Abimanyu anget dawuh panjenengan. Mboten kenging pokok nen. Pokok nen ki apa? Wong gumane iku duwe dialek dhewe-dhewe kok wis. Kuwi niku nek kon ngilangi pokok neng ngoten mboten saged. Ya njet piye? Ndadosno kangelingan Ndoro Abimanyu wase mboten marengaken kula dhewe nggih ngengetken Ndoro Abimanyu nggih mboten marengaken Ndoro Gatutkaca saya ngangsek rembakipun. Ndoro Ayu Banuwati lajeng ngendika aku kuwi ngedak wae. Ora arep ngranu padha ora arep adus ya wis tak cedhak wis trima. Kula nggih pun matur wau ajeng ngomong cedhak amun angsal Ndoro. Cedhak ono marake hawa mangke. Dumadakan Ndoro Abimanyu marengaken. Saestu tur nggih adol kali sendang niku rada adoh. Kaelokanipun menika banyu sendang iku terus kaya ombak ing segara wonten alune apun biyu-biyu iya ini kacu mungkin aja dubat abitnya kacu ini gantanya tengi kok sekarang dayanya orang tahu tak kumbah ngajusnya kamu ini Ndoro Banuwati kok yang sahut ngalur Ndoro Banuwati hical yang lebih yang sendang kocok yang ini sendang kocok diugali siram Dewa Sraya Banuwati buat ini siram, ngesirulup terus rametu-metu surat-rat itu ongkowis jalan-jalan balik ke rumput.

0: anggapmu kowe iki ana apa Petruk metenteng ngono ngarepanku kaya plang. Nesu lho niki. Gambare wong nesune kaya katen iki. Sebab e apa? Ndara Gatotkaca wae ngendika napa? Ndara Abimanyu niku ten negara Gapura Nonce ditresnani banget karo ratu gustine. Kalebu kula barang. Sakniki ora tresno marga kedatengan Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca nggawa Ndara Ayu Banowati tekes sampean nggawa wisa nggawa memala sampean. Sareng Ndara Banowati ilang teng Sendang niku wau kula krungu ngendika sampean. Ana muga-mugane Prabu Siwa Gusti aku dhewe kenging apa Ndara Abimanyu pun dicekel Prabu Siwa Gusti. Kok sampean meneng mawon. Nek ngoten sampean tega kali patine Ndara Abimanyu. Nek panjenengan Ndara Gatotkaca tega karo Ndara Abimanyu, Petruk ya tega karo Ndara Gatotkaca. Warwani karo aku. Nek warwani karo aku kowe arep apa? Tak kembali. Apa-apa arep ayo. Yo. Belajare nari arep apa? Bareng kene lewang sulan apa-apa arep peteng digeblok. Wandamu yo mengkono. Nalika pripun nika? Ndara Abimanyu cekel cek. Wah, pun lha muni-muni pun. Kowe anakku aku lak percaya. Kowe anakku ora kena tak percaya kowe. Lumuh tak kemateni kowe. Penjalo tak kapake kowe. Kowe sapa kowe? Nika Prabu Simba Gusti sing dituding-tudinge kuwi. Ndara Abimanyu. Lah kok kowe nuding-nudingi aku? Minggu gambaran kok sampean. Tantran wong ngomong niku ora karo tuding-tuding ngoten ora marem e. Ah saniki lho pasrahke sampean. Ndara Abimanyu ngantek cilik loro gedhen kangen pati, ngati-ati. Nek saniki cetha Ndara Abimanyu niku dereng napa-napa mung dicekel cek. Angger arep diantem ra sida. Arep dibanting ra sida. Jenenge greget-greget suruh ngoten niku. Mestine nek kelingan lek mati lek tresno kali Ndara Abimanyu ajeng diantem ora tegel. Ning nek kelingan nesune, wah pun geget-geget. Malah kecokot ilaku. Napa? Anu nih kok kalian geget-geget untuk mereka pun untuk kulo yang siji tak gue geget malah nyokotin lah teh ciloko.
1: Ojo kue melu-melu tak rebut deh di masa Abimanyu.

0: mati aku Petro.
1: Nopo
0: potot bebayuku kaya dilolosi Petro.
1: Ora sembodo mau diagar mangkat.
0: Ojo semlang rebute.
1: Blas tekan kene ning mak klumbru. Atuh-atuh digawa tekan gone ning mak klumbru. Kaya mau nek ning arek klumbrak klumbru ora teko ngopo.
0: Aduh Petro.
2: Iki sapa Petro?
1: Nek kadhe kocor akane Ndoro Abimanyu. Ora patut banget. Apa sebab gatu kocok kok dadi par merwoso marang aku? Badhe ngrebat Ndoro Abimanyu. Mbon trima Ndoro Abimanyu penan asta niku ajeng mangpala.
2: Kowe ora ngrilakke Ndoro Gatut Kaca sines kula kok.
1: Gatut Kaca. Apa sebab iku ora ngrilakke? Abimanyu iki toh anakku. Wis aku dadi anakku, aku saguh dadi wong tuwane, teges iki wis dadi purba wisiksaku.
2: Arepo tak tugel gulune,
1: arepo tak jur-jur kuandane sapa sing areng larangi, toh aku mateni anak-anakku dhewe. Kok dadi kowe ora narimakake kuwi luput Gatukaca.
3: Inggih. Kang Mas kados pundi Kang Mas?
0: Pun Kakang ora bisa ngrebut jeneng para Dimas.
3: Sampun dipun kendelaken kemawon sedya kula lampahi pecah gesang sedya kula dadapaken Kang Mas.
0: Suwun pangapura aku Petro.
1: Niki Ndoro Gatukaca pun rumaos lepat nyuwun ngapunten, nyuwun ruwat mula trimala.
2: Sopo?
0: Ndoro Gatukaca.
2: Gatukaca kuwi arep ora iso geglawat, ora iso guneman to.
0: Sih saged.
2: Kon matur dhewe.
0: Mboten percaya to kali kula?
2: Ora percaya.
0: Mboten pitados kali kula supados matur piyambak kok Ndoro. Iki matur diwaji sewu lepat kula nyuwun pangapunten. Kula samun rumaos lepat dene pinan ngajar keng putra piyambak kok kula tumut-tumut. Mila lepat kula nyuwun pangapunten kula nyuwun ruwat mula trimala.
2: Kowe wis rumangsa luput?
0: Sampun.
2: Wis ora bakal wani ngaru-biru nggonku arep ngajar Abimanyu.
0: Inggih.
2: Gatukaca
0: kula.
2: Nek pancen luputmu pak kowe wis rumangsa lair batin njaluk ngapura karo aku. Tak suwunke karo Betara. Bali kono wingi muni kekuatanmu.
0: Isin aku.
1: Lho kok bareng wis iso mlaku kok yut.
0: Rega
1: blas.
0: Lah rak sing ora ngerti darani nggawa apa-apa kae.
1: Pripun Ndoro mbok nyuwun pangapunten Ndoro.
0: Ora bisa Petro.
2: Ora kena melu-melu Petro. Abimanyu ki anakku arep tak patenono, arep tak jur-jur kuandane ku arep apa? Kowe ora kelangan. Aku sing kelangan Mbak Irilo kok dadi kowe arep ngaruh biru nggon ku arep ngajar anak-anakku dhewe.
1: Nggih ngriku anak-anak sampean dhewe.
2: Abimanyu sambat apa pola kosa ibu pertiwi babu wadon kene mergane patimu juweng-juweng kuandane Abimanyu.

0: gudangipun Kakang Dimas Werkudara.
1: Opo Kresna kakangku?
0: Ora kaya sak gedagan iki jeneng para merpekipun Kakang. Miturut wantasing cahya kaya ana pangneku-neking penggalih Dimas Werkudara ingkang bakal dibabar ana ngersanipun Kakang. Ana pangrasam apa prayoga ingkang lahir ana ngersanipun Kakang Dimas?
1: Bener kang tadi pengendi kamu Kresna kakangku. Jroning aku nung pakuwon tepis wiring negara ing Amarta, Joko Mbok Manowo. Mungsuh Sangka Negara ing Ngastina Hanekani amarga nalika Semana Sedya ngayuh patine Kresna kakangku.
0: Iya.
1: Aku mawas kacang putra Sentana ing Amarta kabeh ketok. Gatot ora ketok Dewi Kinandi.
0: Oh mangerti ya Dimas. Nalika semono saya di Gatut Kaca tak utus menyang negara Ngastina dadi paman Durna inggal bali kae marga aku bisa gawe lega penggali paman Durna. Aku samudana sirna merga layu Gatut Kaca dadi kendhaga. Sangka panemuku paman Durna lamun wis mungkurake negara Ngamarta, Ngamarta bisa tentrem pun kakang inggal bisa menggali bab Dimas Arjuna.
1: Iya.
0: Nanging sapa gawe nganggo, sapa utang kudu nyaur. Rene paman Durna gawe rame, gawe kisru ana negara Ngamarta. Gatut Kaca uga takon gawe rame ana praja Ngastina. Engga wektu iki durung ana kawusanan.
1: Kresna kakangku mau nek dhewe kekarepan kaya mengkono kuwi mbok ya aja Gatut. Nek Gatut jeneng marang tatali mindun gaweni. Kresna kakangku dadi nu pamriksamu Gatut kuwi bayi wingi sore mbok maune percaya karo sing tuwa kaya ngene iki. Nek aku pancen kon bedah negara Ngastina saguh ora bakal ngepuk kuncane kadang-kadangku. Tandangane dhewe lakuk Gatut bayi wingi sore dipercaya. Nek ngantek cilik loro gedhe tekaning pati aku sing kelangan kepiye Kresna kakangku?
0: Dimas Werkudara ora perlu kumatir. Gatut Kaca kuwi najan to bayi wingi sore penganggepmu. Nanging wis cukup panemune. Jembar wawasane. Dadi pun Kakang wis percaya banget yen karo Gatut Kaca. Ora perlu jeneng para kumatir Dimas. Ana apa apane pun Kakang ingkang bakal nanggung.
1: Nek pancen mengkono Kresna kakangku. Janji Gatut cilik loro gedhe tekaning pati Kresna kakangku kang tak nggo gawe niru. Tak udet-udet kuku Poncanaka.
0: Iya wis kena.
1: Sencaki arep ngewangi mboten direne sedulure lanang tak udet-udet ngewangi kerubutan loro sisan tekaning atiku.
0: Lah malah kaya cah cilik kabeh-kabeh ditantang Dimas Werkudara.
1: Apa
0: ya muga-muga bisa entuk kanugrahaning Bathara aja nganti ana sambikala kang tumempuh nang putramu Gatut Kaca. Pelajari pun kelurahan Kantong Bolong Petro.

0: Sutrisno Putri Matunun Panjenengan Tasih Midhangetaken Giaran Program 4 RRI Yogyakarta Hinggang Ngaturaken Giaran Dinggit Wajujal Seteru Datas Kan Dilampan Sembodro Ratu Hinggang Katindakan Dening Dalang Kitimbul Hati Prayitno Sutrisno Putri Sugeng Enjang Sugeng Midhangetaken
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Mertepi Ndara Bimayu anger bat kuwandanipun Ndara Bimayu sampun ngantos dipun sirnakaken dening Ratu Ngapura Rinonce. Ingkang menika menawi atur kula mboten enggal panjenengan penggalih badhe mbebayani lelampah menika. Kula anggep berbahaya. Ilangkan niko penjaringan ketah enggal-enggal tindak dateng gapura rungce ngerbat kuandanipun Ndara Bimayu amargi menawi mboten enggal penerbat mbebayani sanget jaringan tos Ndara Bimayu seto kulo penyang kecalan ilangkan niko
3: oh sebablas kabeh singin kuki yo kui kene ngecibri kono blas tanpa pamit
2: gus dindosi gus oh
3: bareng aku kesasar-sasar.

0: Bagong. Enggih, penyembahan. Kala Bagong mangkel yen kula nata napas. Duh, rekoso temenanan. Matur pekumbahan,
1: penembahan.
0: Enggih. Kula nalika semanten dereken Kang Putra Mantu Ndara Ndara Abinyamu.
1: Abimanyu kok Abinyamu.
0: Niku teng gapura rinonce wase kelepatan Leswita ngoten mawon. Sakniki ajeng dipateni kalih Prabu Sumbaga Sekti. Kamila ingkang menika nyumanggaaken menawi panjenengan boten saged ngrebat menika berbahaya. Atur kula cekap semanten digalih monggo boten monggo kula ajeng riyen bonceng gerobak. Nek ora ndisiki kepenyak-kepenyak.
1: Walah surah patut banget. Abimanyu tak walas wijining satrio ingkang wis cukup babakan opo wae meksa keluputan iku nek ora seko kebangetan Prabu Sumbaga Sekti mung sedya ngluputke Abimanyu sedya gawe cintrakane Abimanyu. Abimanyu anakku mantu tak labuhi bareng mati ora bisa ngrebut Abimanyu seko tanganing Hambek Angkara. Heh, trimo ngendi

0: kula nyuwun pangaksama Rama Prabu. Kaparing Rama Prabu paring lubering samudra pangaksama.
1: Abimanyu,
0: kula kowe bisa matur kaya ngono.
1: Nanging kaluputanmu kuwi ora mung cukup tak paringi pangapura.
0: Kudu kowe nampa pidana. Amarga Dewi Banuwati bisa ilang rung jurung sendang kota Banyurasa saka pakartimu. Aku ora trimo banget. Kudu rak tugel gulung.
2: Puringgi. Pilih mboten kepareng-pareng pangaksama sampun kedangon. Kula aturi enggal nigas jangga kula Rama Prabu.
0: Ora bakal tak gumacak.
1: Mung kali ngenteni wektune.
0: Kowe kudu tak ketok gulungmu tak go pengewan-ewan mestaka mun negara. Ngapura lonceng.
2: Kula simanggaaken Rama Prabu.
0: Werkudara.
1: Kowe arep apa Werkudara?
0: Bareng rebut Abimanyu ya. Abimanyu tak cekel, tak ajar. Arep tak patenono, arep tak jur, arep tak lulur. Arep apa iki anak-anakku dhewe? Aku ngajar anak-anakku dhewe kowe arep ora ngilakake ya.
1: Iya. Werkudara. Ora kena kowe kok melu cawe-cawe bab iki. Wes kono wae, ora kena kowe ngrebut Abimanyu.

0: ora sembodo mau les kon Negara Ngamarta.
1: Rebute
0: anakku. Gedendet gedendet gedendet. Tekan kene poh. Mengadeg jenjer iki piye iki? Gus, Ndara Werkudara.
1: Surapatut Petruk.
0: Nun.
1: Prabu Sumbaka Sekti sing nyekel Abimanyu.
0: Nggih,
1: gedhe perbawane. Pancene gambar aku candak terus are tak juwing-juwing. Lah kok aku tekan kene kaya ana perbawa aku terus ora iso obah, ora iso musik. Ora iso omong, Petruk. Aku meneng wae. Krungu sambate Abimanyu ki ya wis penak wae pikirku. Aku disuwarani Werkudara, arep opo? Bang rebut Abimanyu iki anak-anakku dhewe. Aku kok ya meneng wae.
0: Ela blai. Atuh-atuh parane jebul ning meneng. Pripun Gandara?
1: Wah, pancen gedhe perbawane aku rasaguh aku wis.
0: Lah nek ngono, Ndara Werkudara iki mau dongar nantang. Nek ngono cukup ora ditantang. Ning ya ora mokal Ndara Werkudara kena perbawane Prabu Sumbaka Sekti isih bisa jalanan arpa sugih ngelmu Ndara Werkudara ning tuwa Petruk. Mesti ampuh Petruk karo Werkudara. Aku dhewe kemandang Ndara Abimanyu kuwi timur tak leliting. Ora cocok Ndara Abimanyu ateng.

0: apa Petro?
1: Mesul lah kuwi. Tak jaluk ndur Abi Banyu, kowe ora ketemu nalar, kowe ngaku anak kok dunyet-dunyet kok ngono kuwi. Ora urung arep tok polo, ora urung arep tok pateni. Ora ilo aku. Iki sing gendong sing momong aku kiwe timur. Kan gedene aku ora bisa ndelok kandhane ndur Abi Banyu saka tanganmu. Ayo, tak jaluk. Ora oleh tak jaluk srana rembug becik tak rebut.
0: Kowe ora wani karo aku ngono apa?
1: Ket mau oleh kuwani. Tau kowe dan ngomong wani karo aku. Ora mati nunggang gajah, mati nunggang semut. Ora mati nunggang semut, mati nunggang gajah. Wetan bebeng, kulon bebeng, tengah dip.

0: cilaka wes wes wes ma apa Petro edan aduh anak isih cilik-cilik edan yo sing ngrembug sapa entong entong Gunung Merapi gedatonku Segoro Kidul kratonku Kaliopak dalan gedhe mung mung ilmu mung ilmu Dan kau ngerti butuh turut jalan kau juga itu kesang kula nyuwun kenyakunten Petro nggih sinuwun Petro ini kau edan misalkan jut boten mikir anak-anak emang kau pirang-pirang cilik-cilik kula nyuwun kenyapura emang misalkan kali anak nek Petro wis mari kowe tanggung ora kena Petro wani karo aku nggih nek pancen ngono tak suwun ki karo dewa ben mari Petro mung mung til mung aku kok buyer mau kena apa ya reng kok kowe mau edan upama ora tak suwun ki ngapura blaik kowe dadi aku edan lho iki mau haah wis ngalor ngidul mang mung wis didot kecah cilik-cilik opeh wong sing arep merpeki kowe takon Ramalang bareng mawon pancamu kaya ngono kowe lane ngono pancen ning sinuwun ki mbebayani napa gareng kowe ora kena melu-melu ora aja kaya Petruk nggih mboten angka Wijaya arep tak patenono arep tak ajar arep tak jur tak lulur ora kena kowe padha cawe-cawe mapan iki anak-anakku dhewe
1: nggih
0: semingkir kulo nek ora pegel dulu ku andane bendaramu Abimanyu
1: mbok nggih nyuwun ngapunten ndara
2: ya wis kaya ngopo nggonku matur nang ora diparengake nolo gareng
1: gak kepiye
0: ndara werku ndara ora iso ngrebut ndara kanca ora iso ngrebut Petruk arep ngrebut malah dadi edan
2: prapaniro kawan curi kono to sumba Gusti aja katon kaya lanang dhewe weh tak jaluk anakku mantu weh

0: patut ana pendhita sifatmu yaksa. Kumawani kowe ngrebut anakku Abimanyu Angkawijaya. Sapa jenengmu ngendi pinangkamu?
1: Pandhita Ngiri Tunggal Resi Curiganata kowe Sumbaga Sekti.
0: Iya. Apa sebab kowe kumawani ngaru birunggon ku arep ngajar karo Abimanyu? Abimanyu kuwi anakku lanang. Jur tak lulur ora kena kowe melu cawe-cawe. Ya tak pateni kok dadi kowe iku mewani rebut.
1: Oh, tak kandhani. Kowe aja duwe penganggep nek kuwi anakmu lanang kuwi anakmu mung anak nggonmu ngaku. Wis ketemu padha gedhe bareng aku kuwi anakku mantu tak kandhani. Nek Abimanyu tekaning pati anakku wadon dadi rondo. Ya nek trimo tak jodoh ke karo priya liyane Abimanyu. Lah nek upama kudu ngladeni Abimanyu, Abimanyu wis tekaning pati, leh ku golek Abimanyu meneh yo nandi ora to. Mula kang saka iku perlu tak labi loro tekaning pati mapan kuwi anakku mantu ingkang banget tak tresnani.
0: Surapatut dadi Angkawijaya ki mantumu ngono apa?
1: Iya, dasar nyoto.
0: Sapa jeneng
1: Curiganata?
0: Tak jaluk Angkawijaya.
1: Ah, mongso tak ulungno. Kowe arep njaluk anakku Abimanyu mung arep tok gawe daksiyo. Malah nek perlu kowe kang bakal gawe cintrakane anakku. Sedia tak sirnakake babu.
0: Wani karo aku.
1: Apa kang tak wedeni? Damu dadi awu janji ora ilang tak kedhepke kena tak jandak sabetke mripatan su.

bin ditinggalmu. Kulas berokas utipianmu parantini sumbarmu nganti koyo pekanan tumpang song. Jaga diwo batoro urmongso gede pamikirmu kue bisa ngasorake yudaku. Ojo girang-girang kumu yopo katon dining tanganku. Kue nyekel jemparing aku ngelepas ke pusoko tibakno. Tampolo pusakaku tibakno. Kue sambataku untuk sok ini mergaling patimu curi konotok.

nungalaken jajaniro jonggo dinanglungaken pusaka Kyai Pamungkas Tumanduk Hangganiro sirna merga layu sang topo begawan curiga nata kebadaran utomanduro Prabu Balayuda.

0: Koko Prabu Baladewa.
1: Piye apa, Yayi?
0: Kula mboten nginten Koko Prabu bilih panjenengan ingkang dados pendhita sipatipun yaksa ingkang peparap.
1: Persi Curiganata. Nek pancen ora padha lali Curiganata kuwi rak wis dadi jenengku. Dadi nek pancen ora padha lali najan sipatku ki buta ngaku Resi Curiganata mesti wis kae Baladewa mesti kae.
0: Oh nggih. Koko Prabu teko mbangunaken teki.
1: Aku ditangisi punanku Siti Sendari. Awit saka banget tresno klayan Abimanyu ditinggal murca Abimanyu sabab upaya Dimas Arjuna ingkang murca. Sambat-sambat karo pun kakang. Kagawa pun kakang ora mentala mengerti panangisi Siti Sendari terus tak jak topo nang madyaning alas. Nanging kudu silih warna aja nganti kawistara. Bareng wis ketrima tapane bisa ana lantaran pinanggih punangku Abimanyu. Dados Rama Curiganata menika wau pranipun wa Prabu Mandura. Iya. Lajeng kula wau dipun daupaken kalian sinten? Sejatine Endang Marioneng kuwi garwamu dhewe Siti Sendari. Dados Endang Marioneng menika diajeng Siti Sendari. Iya. Pamulane tresnane raja mang putake dhewe. Wis omong apa iki? Eh iku ndara Abimanyu niku. Kowe iki gunungan mesti sing ora-ora. Koko Prabu piye? Nanging kula kinten menawi Prabu Simba Gusti menika dereng sirna mergulai. Tesih ngancam dhateng cintrakanipun Abimanyu. Amargi Abimanyu dipun anggap lepat saestu Yayi Ratu Banowati amargi cal wonten saklebeting sendang kaca Banyurasa. Nanging pun kakang wis percaya karo kawicaksanane Yayi. Pun kakang wis percaya marang kawaskitane Yayi Prabu Durwati. Ora liwat mangsa budha gunungi guh pertikel. Yen pun kakang pancen ana kewajiban kang perlu tak tandangi. Kewajiban opo kang kudu tak sangkul sedia tak tandangi. Koko Prabu mboten perlu benan tumandang kula aturi paring pangestu kemawon. Petro
2: nun
0: ingkang dadekake gendro iki rak mung sangka sendang kaca Banyurasa.
2: Ha nggih
0: kula jajal Petro aku tak weruh sendange kaya ngopo kok bisa dadekake geger kuwi. Soale kula dherekaken iya Petro.

Sarita sinareng sanjata cakra dilepaskan cumemplung telenging sendang kaca Banyuras. Saknalika saengga baing pombak samudra loya, saya dangu winawas sendang kaca Banyuras ical blas. Kebadaran sapa tambuh sapa weruh, ingkang dumadya sendang kaca Banyuras reksi pranyata pamadyaning Pandhawa dian Arjuna. Pecaling sendang kaca Banyuras kawistara dian Arjuna saha Kusuma ratu Banu.

Sutresno budaya matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program mambata dari Yogyakarta wonten ing acara ringgit wacucal ingkang ngaturaken lampan Sembadra Ratu katindakaken dalang Ki Timbul Hadi Prayitno angin nyuwun pangapunten kula sugih sawetawis wekdal kagem ngaturaken kumandhanging azan subuh ingkang wekdal enjamuniko dawa tabu sekawan langkung kawan likur menit.

0: Sundarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiyarso kumandanging azan subuh kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kali menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh. Mugi amal ibadah kelolaan panjenengan sedaya dinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
0: Sundresno, butuh yang matunuhun panjenengan tasih tansa setia tuhu. Sesarangan program 4 RRI Ngayogyakarta ugi sugeng enjang kepanjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Sasampunipun kumandhanging azan subuh badhe kalajengaken malih giaran ringgit pacucal wekdal menika ingkang katindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Sembodro Ratu. Sundresno butuh sugeng enjang sugeng midhangetaken.
2: Satrio Bagus sapa?
3: Arjuna pamadyaning Pandhawa kuwi ngaku ora tunggak kula lunci Prabu Sumba Gusti ya Sumba Gadewa.
2: Arep apa Janaka?
3: Kuwi dadi satrune para Pandhawa ngancam patine Abimanyu.
2: Abimanyu kuwi anakku dhewe. Tak patenno arep ngopo kowe?
3: Kuwi anakku.
2: Tandane nek anakmu apa? Apa kowe tau mikir karo Abimanyu?
3: Yo aja ngono. Senajan kaya ngopo Abimanyu kuwi turunku, kowe gawe patine Abimanyu kena nanging janji Janaka wis kemlinding mustakane.
2: Panik karo aku.
3: Dene apamu pancen iki suwijining manungsa kang gawe panasing pikirku.
2: Ini berkaning.

0: Gusti milang tatu. Mungsuh karo Sumba Gusti. Ora-orane Sumba Gusti tinggal gelanggang colong playu.
1: Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan wong ayu. Sun Rema Odadi ndika adenipun Kakang Kencana sari puja kudupe kembang cepoko. Sunelaga tresnamu saya ketara wong ayu.
0: Kowe kuwi tak jak Pacakara kok malah glendang-glending ki omong apa kowe? Aku ki dudu sipat nang manut yo, ayo tanding karo aku. Janok ora glendang-glending kaya ngono.
1: Sari puja kudupe kembang cepoko Sunelaga tresnamu saya ketara wong ayu. Sopo duwe bojo ayu Sun Pangku malang gelungane ngembanan katon jonggrong-jonggrong.
0: Janaka kowe iki wong-wong apa? Aku Sumba Gusti dudu Wanudya. Ayo tanding karo aku. Aja mendak-mendak kaya mengkono. Aku sapa? Aku mungsomu.
1: Mesmo sak driringan kena kanggo gawe tamba loro brantanipun Kakang wong ayu. Manuto tak mban pekeh manuju ngadini pun Kakang.
0: Orang ini wong apa to iki gumun aku gak wong apa kok kaya ngono.

0: nek ora saka iku pertikile Kakang Prabu Bathara Kresna ora kelakon. Kanjeng Pangeran ngerti pengapesane Prabu. Sumbaga Sekti pancen aku arep netok kekadigdayan kanuraganku. Do senenge kali kagol aku arep ngajar Abimanyu bocah ora memper. Duwe anak semono gedhene kok ora kena dipercaya kon jaga wong tuane kok malah ora kan. Mulane terus rame. Namung jebul sendange kae sing duwe sendang kuwi.
1: Kowe iki omong apa, Petro?
0: Nggih anu Kang, dereng nika. Kowe iki mboyo jane aneh. Aku ya ga iki ngerti Abimanyu kok ditotok karo Sembadra.
1: Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu,
0: ning yo manuh to ngono kuwi. Mesti percaya karo wong tuwa kok dadi urag-urug ora karo-karuan. Diajeng ora Sembadra karmu piye kok dadi ratu? Apa kowe rumeksa di Mas Arjuna? Kakang Prabu, apa? Nalika semono Kanjeng Pangeran jengkar saka praja tanpa taliwara. Mongko adat ingkang wis menawa jengkariku kudu pamit, lah kok tanpa pamit aku duwe panyakra bawa kalamun arep ora bener tumindak. Pak Mas Padak wis kok kaduhan jebul tadi sendang. Meksa tak tunggu tadi sendang ki gegayuhane arep apa, cara wong mlaku tujuane arep menyang endi. Tak tunggu aku tadi ratu, tenuwun karo Bathara bisa aku jumeneng ratu nang Negara Ngapura Rinonce kang duweni kukuban sendang kaca Banyurasa.
2: Iya.
0: Jagat ora nyonole dadi sendang mengarep tinggu gawe. Tedeng aling-aling arep ketemu kambok Ratu Banowati. Sakdurunge aku ki dadi garwane Kanjeng Pangeran, aku ki wis ngerti nek Kanjeng Pangeran ki karo kambok Ratu Banowati tresno. Apa aku ngalang-alangi? Tahu kapan aku ngalang-alangi? Kanjeng Pangeran arep pinanggih kang mbok Ratu Banowati ning mbok yo bloko wae ora sah kok dandang tedeng aling-aling. Kuwi panas pikirku. Ora trimo aku. Mula-mula yo Abimanyu jewer sisan.
2: Oh iya to ya.
1: Nyemangkaken Koko Prabu mangke kula nek mangsuli dadi padune. Kula niku nek guneman karo Sembadra ora sabar.
0: Wis rasa guneman aku dhewe sing mutusin. Sembadra Pak Jarwan. Kowe duwe garwa Janaka, kuwi sejatine rak wis ngerti to watak-wantune Dimas Arjuna. Arjuna iku suwijining satriya kekasihing Bathara. Keparingi wang padha pancen kudu mengkono, Janaka kedunungan kasih Arjuna kadunungan wiji ing Kang Mustika, wijining Kang Mustika dadi wijining ratu babuning ratu. Jeneng ratu wis tuwiba Dimas, apa putramu Abimanyu akhir tembene kowe bisa nuwunke sejarahing ratu. Nanging babuning ratu durung bisa. Kula kang saka iku keparingi wang padha Dimas Arjuna kang kudu nyangkul kewajibane. Wektu iki wis bisa kelakon. Anggone Dimas Arjuna dadi sendang. Iku netepi dawuhing Bathara besok ingin bakal ngunduh pakartine Dimas Arjuna. Ya anak turunmu dhewe. Mula kang saka iku nek kowe muntah karo Dimas Arjuna, aku ora trima duwe adi wadon kok galak karo priya kaya ngono. Ayo. Ora kena kowe kudu masrahke kaluputanmu nggon muka wis wijining manut ya wis kaloka. Rumeksa kaluhuraning priya kok dadi saiki sujanan temen. Oh, sedulure Kresna kok sujanan. Jagat Bendoro dadi Kanjeng Pangeran iku ora nggugu karepe dhewe. Netepi dawuh Wang Kodo ingin bakal nunduh iyo anak putumu dewi. Jagat Ndoro Kanjeng Pangeran, menawi wonten kalepatan kula nyuwun gunging pangaksama kula klentu pandugi dateng paduka.
1: Ora dadi apa barang wis kebacut. Mula besuk meneh kuwi nek ana tumindak niku kudu dipikir luwih dhisik, urung-urung kok wis sujana ngarani sing ora-ora.
0: Jagat Ndoro jenengan mboten pamit nalika semanten
1: lali.
0: Oh, bareng kita le ora pamit ben lali. Ah, wis lali iki wis entek pisan. Kula kuwatos menawi kula dipun dakwa ingin mboten-mboten kalian Kang Mbok Ratu sak menika Kang Mbok Ratu wonten pundi?
1: Arep apa?
0: Tapi pinanggih Kang Mbok Ratu?
1: Oke, padu.
0: Kaya dudu Sembadra. Kowe kurang mboten trima menawi mboten saged ngaturaken pangabekti dhateng Kang Mbok Ratu. Menawi kula mboten nyaketi Kang Mbok Ratu kuwatos menawi kula dipun dakwa kula menika mboten narimaken babagan menika. Yen ing kula prayoga diajeng Kyai Ratu Banowati wektu iki wis diderekke Dimas Dewa manjing kadaton ing Mapapa Ngamarta. Prayoga diajeng para Sumatera uga nututi. Merpeki Kyai Ratu Dewi Banowati kula nuwun inggih Bapak Prayoga.

0: Jai Ratu Pranowati.
1: Jai Ratu Pranowati orang projo ing amarto. Wis nemu kabejan ompo kanugraning Bathara. Ompo wi si pipitin babuning ati. Ing akhir tembe kasmatan Jai Ratu Pranowati duwe turun bisa nyami. Kamu Nagara Astina sakwising perang Baratayuda. Markus Kelabuhane Dimas Arjuna yen pancen kowe padha karo panompo setya gawe cintrakaning Kadang Bedowo aku kang larilo. Lajeng paripun Koko Prabu Yai Ratu Baliono Astina aku kang ngerti. Wektu iki kowe sak kancamu para Kurawa

sapa? Werkudara kowe ngaku patih. Dapura Rinonci. Ya Allah patih. Sogumu. Arep apa? Ora trimo sedane sembahanku. Dilakno sedane Gustiku sumbaga Gusti ya sumbaga Dewa lan sumanggar cita. Karep ora bisa nuruti panjaluku. Negara Ngamarta bakal tak dadekke gunung geni wadon bisa muwus tidak.

paripurnaning carita Sembadra Ratu. Dadi srana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Bathara Kang Akarya Jagat Puja Santi Jaya Jaya Kawijayan. Dadi srana katentremaning jagat.

0: Sutusno buto yucekap sumanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged datusaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeleluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Kembali lagi hadir menyapa Anda seterusnya Putu pagi hari ini, saya Jordan Talaksoru. Di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan pagi hari ini seterusnya Putu Yo, Pro 4 RRI, siap untuk menemani ragam aktivitas Anda juga. Dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini seterusnya Putu Yo, di hari Minggu kami ajak Anda untuk mengawali hari dengan program Babakan Niti Kebecian Katolik di hari Minggu ini bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Veronico Pulung Widianti yang akan mengangkat tema bahasan pada pagi hari ini, yaitu adalah untuk siapa kita menjadi baik, Tuhan atau media sosial. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Senang sekali saya, Veronica Pulung Widianti, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul, dapat menemani Anda dalam ruang refleksi babagan Niti Kapecean. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kenyataan hidup yang mungkin sangat dekat, sangat nyata, bahkan mungkin sedang kita alami tanpa kita sadari. Tentang hidup yang tampak baik, tetapi ternyata belum sungguh-sungguh baik. Jadi, selama 20 menit ke depan kita akan membahas mengenai untuk siapa kita menjadi baik, apakah untuk Tuhan atau untuk media sosial. Sutrisno Budoyo, sebelum kita melihat lebih jauh tentang kehidupan kita, maka pada kesempatan ini kita akan mengawali pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di tengah kesibukan kami hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus. Engkau mengenal kami lebih dalam dari apa yang tampak di luar. Engkau tahu apa yang kami tunjukkan kepada dunia dan apa yang sebenarnya kami simpan di dalam hati. Pada saat ini kami mohon, hadirlah di tengah permenungan kami, tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami, agar kami mampu melihat diri kami dengan jujur dan berani melangkah menjadi pribadi yang lebih tulus. Dampingilah kami dalam setiap kata dan refleksi, agar semua yang kami dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dan arah dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu melalui perantaran Putra-Mu yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sutrisno Budoyo, dalam kesempatan ini saya mempunyai sebuah cerita. Di awal ini saya akan menyampaikan sebuah cerita, dan cerita ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Begini ceritanya. Di sebuah wilayah di Bantul, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Bagas. Bagas ini dikenal aktif. Kalau kita membuka media sosialnya, kita akan menemukan banyak sekali hal yang menginspirasi yang dia posting. Setiap pagi, ia memposting demikian. Selamat pagi, tetap bersyukur dalam segala hal, dan postingan itu disertai gambar matahari terbit. Sangat indah. Suatu hari, ia membagikan kutipan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Postingan itu disertai gambar potongan ayat kitab suci. Kemudian malam hari, ia menulis kembali. Jangan lupa berbuat baik hari ini. Disertai gambar pemandangan yang indah. Postingannya banyak dan sangat rapi. Bahasanya indah. Banyak yang memberi like, komentar, bahkan membagikan ulang postingan tersebut. Teman-temannya sering berkata, wah, bagus. Wah, luar biasa Bagas. Isi rohaninya sangat menginspirasi. Ada juga yang berkata, postingan Bagas itu selalu menguatkan ya. Lalu ada pula yang berkata, enak ya. Jadi Bagas, hidupnya kelihatan damai. Sutrisno Budoyo, hidup tidak berhenti di media sosial. Saat di rumah, Bagas sering pulang dengan wajah yang lelah. Ibunya menyapa, Nak, apakah sudah makan? Ia menjawab dengan singkat, kadang dengan nada tinggi. Belum, jangan banyak tanya, Bu. Aku capek. Ayahnya mencoba mengajak bicara, tetapi sering hanya dijawab seadanya. Kemudian di tempat kerja, Bagas mudah tersinggung. Ia sering merasa tersaingi oleh rekan-rekannya. Di dalam hatinya, Ia sering membandingkan diri dengan orang lain. Ia iri, bahkan kadang dia menyimpan kesal. Pada suatu malam, ibunya duduk di ruang tamu, melihat Bagas sibuk membuka-buka ponselnya. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Nak, ibu sering baca postinganmu loh." Bagas tersenyum bangga. "Bagus ya, Bu ya." Ibunya mengangguk, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut, "Iya, indah sekali. Tapi ibu lebih rindu melihatnya di kehidupanmu yang nyata." Kalimat yang disampaikan ibu itu sangat sederhana. Ia tidak marah, ia tidak menyalahkan, tetapi kalimat itu menembus jauh ke dalam hati. Sutrisno Budoyo, cerita ini mungkin bukan hanya tentang Bagas. Ini tentang hidup kita, tentang zaman kita yang hidup di era digital. Kita hidup di dunia yang memberi ruang besar untuk menampilkan diri. Kita bisa terlihat baik, bijak, rohani, peduli dalam hitungan detik. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita tampilkan itu sungguh hidup nyata dalam diri kita? Atau hanya berhenti pada sebuah kata-kata indah yang ditampilkan di media sosial? Dalam kitab suci, Yesus sendiri pernah mengingatkan dengan sangat tegas, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Dan Yesus juga berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Bahkan dalam kesempatan lain, ia mengingatkan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Sutrisno Budoyo, iman itu bukan soal apa yang kita katakan, tetapi siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Iman bukan sekedar status yang kita bagikan, tetapi sikap yang kita hidupi. Kadang kita tanpa sadar terjebak dalam satu hal, ingin terlihat baik, lebih daripada sungguh menjadi baik. Padahal orang-orang terdekat kita, seperti orang tua kita, pasangan, anak-anak kita, rekan kerja di sekitar kita, mereka tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Mereka membutuhkan kesabaran kita, ketulusan kita, kejujuran hati kita, cara kita berbicara, dan cara kita memperlakukan mereka. Mungkin hari ini ada di antara kita yang rajin membagikan hal-hal baik melalui status WhatsApp, melalui Instagram, YouTube, atau Facebook, tetapi masih mudah marah di rumah atau marah kepada teman yang membuat kesal. Mungkin kita sering menulis tentang kasih, tentang cinta, dan harapan, tetapi masih menyimpan luka dan kebencian. Mungkin kita sering berbicara tentang Tuhan, tetapi jarang sungguh-sungguh hadir bagi sesama, dan Tuhan tidak menolak semua itu. Tuhan hanya mengajak kita untuk menyelaraskannya. Sutrisno Budoyo, hari ini mari kita mencoba beberapa langkah sederhana. Yang pertama, sebelum membagikan sesuatu di media sosial, tanyakan dahulu, apakah ini sudah saya hidupi? Yang kedua, mulailah dari yang paling dekat, ucapan kata yang lebih lembut, lebih sabar kepada orang tua, pasangan, teman, atau anak. Yang ketiga, lakukan satu kebaikan tanpa perlu diposting. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Yang keempat, luangkan waktu hening bukan untuk membuat konten, tetapi untuk membiarkan Tuhan membentuk hati kita. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata indah. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang tulus. Mari kita tidak hanya menjadi baik di layar, tetapi sungguh menjadi baik dalam kehidupan nyata. Karena pada akhirnya, yang paling diingat bukan apa yang kita posting, tetapi bagaimana cara kita mengasihi sesama dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Sutrisno Budoyo, itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semakin selektif di dalam hidup kita sehari-hari, terutama di dalam membagikan berbagai hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu banyak berpikir, apakah kita pantas menyampaikan hal yang kita posting di media sosial. Baiklah, kita akan menutup perjumpaan kita pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang setia, terima kasih atas sapaan-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kembali kepada ketulusan hidup. Bantulah kami agar apa yang kami katakan selaras dengan apa yang kami hidupi. Ajarlah kami untuk tidak hanya terlihat baik, tetapi sungguh menjadi baik dalam setiap sikap dan tindakan kami. Kuatkanlah kami ketika kami jatuh. Ingatlah kami ketika kami mulai menjauh. Dan tuntunlah kami untuk selalu menghadirkan kasih-Mu, terutama bagi orang-orang terdekat dalam hidup kami. Semoga setiap langkah kami setelah ini menjadi saksi nyata akan kebaikan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sutrisno Budoyo, demikianlah siaran Batik Katolik pagi ini. Sampai jumpa kembali pada acara siaran selanjutnya. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi, berkah dalam.

Matur nuwun seterusno butuh Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Gending soran di pagi hari ini akan saya hadirkan untuk Anda, yaitu dari gending unduk Laras Slendro, Laras Pelok Patat Enem, Sugeng Midangetaken.

0: Wah, monggo-monggo Mas. Wah, Mas Mantri nih.
1: Aduh Bu, iya terima kasih Bu.
0: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
1: Ah, gak apa-apa, santai aja Bu.
0: Waduh, ada tikus juga Bu masuk ke rumah Ibu banjir-banjir gini.
2: Wah, ini Mas sudah biasa ya Mas.
1: Waduh Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu gak Bu, penyakit leptospirosis Bu.
0: Aduh, gak tahu ya Mas.
1: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
2: Apa itu hubungannya Mas?
1: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan Bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
0: Tikus aja toh Mas?
1: Ah iya Bu, tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis Bu, yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas Bu.
3: Jika terinfeksi segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Universitas Mercubuana Yogyakarta melakukan kunjungan edukasi pembinaan dan survei ke Greenhouse Melon MA Madania Bantul. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MOU antara Universitas Mercubuana Yogyakarta Fakultas Agroindustri dengan MA Madania Bantul terkait tentang pengembangan pertanian terpadu dan upaya menanamkan semangat kewirausahaan Greenhouse Melon Madania. Dalam sambutannya, Kepala Madania mengatakan bahwa selain tindak lanjut MOU MA Madania Bantul dengan UMBG, kegiatan ini sekaligus survei upaya pengembangan pertanian terpadu di MA Madania Bantul. Beralih ke informasi lain, perencanaan keuangan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda di tengah meningkatnya biaya hidup dan kondisi pemasukan yang belum stabil. Generasi Z dinilai perlu mulai memahami pengelolaan finansial sejak dini agar tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif dengan pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan. Pakar ekonomi dan keuangan syariah Dimas Bagus Wiranatakusuma menilai kemampuan mengelola keuangan harus dibangun sejak usia muda sebagai fondasi menuju kestabilan ekonomi di masa depan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang seterusnya butuh ya. Good morning, selamat pagi. Topik kuning menarik hati. Pagi-pagi udah banyak yang olahraga lari. Kayaknya ada event ini seterusnya butuh ya. Di kawasan Kota Baru nih, pada lari pakai seragamnya barengan lagi ya. Ramai banget Kota Jogja karena belakangan hari ini banyak event lari ya. Yang jelas seterusnya butuh ya, saya sangat menyarankan untuk olahraga. Biasanya orang kalau tinggal di desa itu nggak usah disuruh olahraga karena tiap hari kegiatannya melebihi dari olahraga, seterusnya butuh ya. Ya mengarit, yang guyang sapi, yang lain sebagainya. Itu makanya kenapa banyak orang di pedesaan yang jauh dari polusi udara itu biasanya umurnya lebih panjang. Ditambah lagi dengan makanan yang alami gitu. Kalau orang bule itu sekarang lagi pengennya makan real food, seterusnya butuh. Real food apa? Makanan yang bukan diproses. Kayak misalnya ayam jadi nugget gitu, enggak sosis-sosisan, enggak. Tapi benar-benar ayam ya ayam gitu. Enggak diolah yang aneh-aneh. Semoga kita juga bisa mempertahankan untuk makan makanan yang real food, bukan makanan olahan, seterusnya butuh. Karena bagus untuk kesehatan. Jadi pembukanya seperti itu dulu, karena pagi hari ini seterusnya butuh ya. Fisiknya sudah diberi makanan dan vitamin, sekarang pikirannya kita akan berikan multivitamin di pagi hari ini dengan tes. Tes apa nih? Ini tes bahasa Indonesia bisa, boleh dibilang tes bahasa Indonesia bisa. Tes logika juga boleh, nggak apa-apa. Mau dikasih bahasa Indonesia, logika boleh. Yang penting bisa jawab seterusnya butuh. Ini kemarin sudah saya coba untuk tes dan banyak yang lolos juga. Sekarang masih dengan model yang sama tapi soalnya berbeda. Yang di WA matur nuwun sudah komentar, saya udah update juga statusnya, silakan dibaca dan dipikirkan baik-baik jawaban yang benar apa dari pertanyaan di pagi hari ini, karena kalau misalnya Anda nggak fokus bisa kepleset gitu ya. Oke, buat yang dengerin lewat radio ataupun streaming, tak bacakan soalnya, ini yang nggak lewat WA ya. Pertanyaannya gini seterusnya Butoyo. Manusia bernafas pakai ... Manusia bernafas pakai ... Pilihannya ada 5. A. Paru-paru. B. Oksigen. C. Udara. D. Hidung. Atau E. Mulut. Pilih yang mana seterusnya Butoyo? Paru-paru, oksigen, udara, hidung, dan mulut. Manusia bernafas pakai ... Oke. Silakan bisa dikirimkan WA di 0895-0144-1066. Ataupun juga bisa lewat telepon di 0274-540-333. Kita buka teleponnya. Halo, Sugeng Enjang Marugato.
1: Halo, ya ampun, nomor siji.
0: Kok iso ya?
1: Iya, saking senengnya iki selak senam ya.
0: Kok nggak pernah absen tuh gimana toh, Bu Yayu?
1: Absen di mana?
0: Maksudnya nggak pernah nggak masuk gitu loh.
1: Oh ya, memang kebetulan ya. Nek pasare dirimu iki ketoke ora legono ya.
0: Moho apa? Jarene sapa? Sehat semua. Simba sehat toh, Mbah?
1: Alhamdulillah sehat. Tak langsung jawab ya.
0: Ya.
1: Aku pakai paru-paru, hei.
0: Bernapas pakai paru-paru. Oke, siap. Itu baik.
1: Semangat pagi.
0: Je, matur nuwun. Selak arep senam wis dipetuk kancannya. Halo, Sugeng esok maru getuk.
1: Sugeng endi?
0: Aduh.
1: Masuk getuk.
0: Ya Allah.
1: Aku penting banget. Senam.
0: Nah, iki senam apa iki? Senam jantung.
1: Senam jantung, senam paru-paru, senam bulu. Senam oksigen.
0: Ya Allah. Sik kabare gimana ini?
1: Alhamdulillah Mas Cerdas.
0: Masih waras toh?
1: Saya sehat dan waras yang pasti. Masih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha
0: Esa. Nah, gitu toh.
1: Untuk mempersiapkan sunah kurban.
0: Nah, oh, kurban apa, Mbak, tahun ini?
1: Kurban wedhus.
0: Oh, le ngomong wedhus ya, jangan ke saya ta ya.
1: Saya, tapi bukan wedhus yang ada di RI berempat karena kurang daging.
0: Nah, wedhus apa? Wedhus gembel?
1: Iya, giginya belum poel.
0: Asem tenan iki.
1: Ya wae oksigen aja yang di belakang ndak mengko. Walah gara-gara Mbak Ana pedot kan ya mesake.
0: Oke, siap
1: buat Mas Momo, untuk Mas Durdan, Mas Durdan. Terima kasih. Dadah.
0: Halo, Sugeng esok mari getuk.
2: Sugeng.
0: Wah, ya iki ora tau absen ya. Kenapa to, Bu?
2: Apa nomor kari ya ora apa-apa sing penting mlebu.
0: Aku mbok pengen enggak masuk biar biar gedruk gitu loh.
2: Lem mlebu iki mergo wedi nek di absen kok ya.
0: Oh, gitu.
2: Ora di alpa ngono
0: lho. Nggih. Ibu duwe jo sampun mlebet dereng. Sampun. Kulo ceklis. Set, masuk.
2: Pokoknya mantap wis.
0: Mantep. Pinarengan sehat toh, Bu?
2: Nggih, paling donga pangestunipun. Nah, kagem panjenengan sak keluarga mliginipun.
0: Nggih.
2: Si kecil sehat selalu.
0: Si kecil habis vaksin nangis-nangis ini.
2: Oh, mesti panas awake.
0: Iya, vaksinnya udah lengkap. Kena DPT makanya panas toh.
2: Iya, alhamdulillah nek wis komplit.
0: Komplit.
2: Tenang ngono lho.
0: Iya, enggak apa-apa nangis kan buat sehat.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Monggo Mbah Buyut. Nggih.
2: Yang A.
0: A itu sik aku kok lali malah tadi.
2: Paru.
0: Paru-paru. Oke, siap.
2: Begitu, nak Jorja.
0: Nggih.
2: Makasih.
0: Sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng esuk maru getuk.
3: Halo, sugeng esuk Mas Jorja.
0: Nggih, jenengan pun komplit divaksin, Pak.
3: Oh, komplit ya.
0: Vaksin apa yang jenengan ini?
3: Ya, 3 kali.
0: Apa kok vaksin 3 kali ini vaksin apa?
3: Anu tak? Ya itu tak.
0: Kok
3: ini kemarin.
0: Oh, vaksin di Sari Taman.
3: Untuk menghibur.
0: Mangga Pak Muladi, sehat ya Pak Muladi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Monggo ya, jawabannya apa?
3: Manusia bernapas ya pakai apa?
0: Ya apa?
3: Organ pertama ya adalah sistem pernapasan ya paru-paru.
0: Oke, iki le ngomong yo karo
3: menggeh karo.
0: Menggeh,
3: menghirup. Heeh.
0: Matur nuwun Pak Muladi.
3: Oke, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam. Oh. Sampai ketemu di Sari Taman. Halo, sugeng esuk matuk getuk. Nah ini dia Mandore Sari Taman.
4: Yo, cak petok porak jajal lagi.
0: Ah, yo, saiki lagi praywa, wingi-wingi yo.
4: Oh, aku pengin nek saiki lho.
0: Ah, nek mbiyen ora to?
4: Mbiyen ora. Jar niki golek kenalan sing akeh ngono lho.
0: Oh, berarti nek sekarang udah dapat banyak kenalan.
4: Oh, banyak. Wis do tak jak nang mlebu RRI.
0: Oh, kok iso ya?
4: Lho, tenan nah, Magelang iki ro wae sing yo wingi ana sing melu pertemuan. Kira-kira.
0: Nggih.
4: Ora ming macem kae kok ya sing kecolok kok. Walah, iki dadi salam-salam esuk-esuk iki aku.
0: Pinaringan sehat Pak Rimbang?
4: Yo, kuwi.
0: Sehat-sehat Pak Rimbang.
4: Alhamdulillah Mas Jordan juga sehat di keluarga.
0: Injih, matur nuwun doanya Pak. Ya. Bar vaksin anak iki.
4: Iki BMKG takoke ora?
0: Hah?
4: BMKG takoke.
0: Lah ya jelas toh iya.
4: Ya masih mendung tipis.
0: Masih mendung. Itu SPBU ini udah buka belum itu?
4: Ya sudah.
0: Penak yo nek arep ngisi gari metu dilit yo langsung guys.
4: Ya yo podo wele antri kok.
0: Oh ya. Mangga Pak Rimbang.
4: Ya aku jawab ya paru-paru kok rupa.
0: Rupane sapa iki? Oke.
4: Ya terima kasih.
0: Sami-sami matur nuwun menir ora imbang. Halo sugeng esuk maru getuk.
5: Esuk.
0: Waduh, seko menir saiki neng.
5: Nang
0: ngendi? Nang ngendi ya? Pokoke nek tekan Gunung Kidul ki sapa meneh ya?
5: Lah sapa wae, keren banget kok. Karena ki wiro gendeng ana.
0: Sapa sing suka koyo ngono, Mbah? Pokoke nek arep salam tekan Gunung Kidul mesti bingung nggih.
5: Lah kepiye? Kok bingung?
0: Sapa meneh ya sing ning Gunung Kidul ya tak salami ya.
5: Sinten malih?
0: Iki mesti ngrungokke kok, tiange ngrungokke iki.
5: Ya jelas. Wong genah tekanan kok dadak sinten malih.
0: Nggih, niki kalih tiang napa niki? Tiang listrik.
5: Mbek tes ngono ya sisan. Kayak Mbak Ana mau ngandake puel-puel ngono.
0: Nah.
5: Puel rung puel.
0: Wis rasa dijelaske nek ngono
5: kuwi. Kayak aku urung puel urus-urusne kok. Yo korban urung iso.
0: Urung iso. Isih nom. Kenuman. Ayo Mbak Noyo.
5: Wis pasti paimen.
0: Mungkin-mungkin kecanda iki. Mungkin-mungkin kecanda.
5: Ya iya. Karo Pak Naryo iki. Pak Naryo Purbesari iki pen karo jenengan lho gimana?
0: Oh, toh. Mbok aja.
5: Wis apal ape.
0: Mbok aja toh, aja.
5: Aja. Ya nek logikane nek ketoke nek bernapas iki nganggo paru-paru ning jumbo nek jawabane beda.
0: Ora nganggo irung.
5: Ora.
0: Oh, ya wis.
5: Nganggo batuk ya iso.
0: Gusti Allah, esok-esok es gawe bengkok weh.
5: Nggih. Salam sehat. Salam perempat. Ayo Pak Yanto tak tunggu iki.
0: Nggih.
5: Merdeka.
0: Merdeka. Yo, rombongan aki-aki ya. Halo sugeng esok mari getuk.
6: Yo, dipanggil yo mlebu tenan.
0: Sik, iki targete ora iki Pak Yanto sik kuwi.
6: Yo. Ayo Pak Pai iki saya wedangan kalau.
0: Nek yang ini mandiri nek kono kan kudu di ayo-ayo ngono kuwi lho. Gimana Kung kabare Kung?
6: Alhamdulillah.
0: Ponakanku lagi apa iki?
6: Mlaku-mlaku. Oh. Salam Bu. Om Jordan karo adik.
0: Oh iya salam kembali.
6: Anu toh.
0: Vaksin?
6: Vaksin ya, enggak apa-apa.
0: Udah komplit vaksinnya.
6: Ya alhamdulillah, wajib yang penting sehat.
0: Inje.
6: Tadi belum bangun nek anu ya nek ditinggal.
0: Kakinya kan dua-dua divaksin. Ya biasa sakit toko.
6: Oh iya. Ya, yang penting menek sehat lagi.
0: Nggih, matur nuwun doanya.
6: Ya, aku tak melu jawab. Nganggo logika apa mau njenengan nek kok nganggo logika ya.
0: Nggih.
6: Paru-paru.
0: Paru-paru, rupa-rupa.
6: Ayo.
0: Siap, tak catet.
6: Matur
0: nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut lagi sugeng esuk mar getuk.
7: Matur.
0: Wah, wis. Kok ya iso bareng iki piye ya iki?
7: Ya iso mau tampil yo bar kuburan mau.
0: Hah? Ketok banget lek ngapusi.
7: Mbok aku tukang ngapusi.
0: Lah iya nek ngapusi ora nemen-nemen. Kuwi mbok dipateni sik, Pak. Ganggu ya suarane ke.
7: Oh,
0: itu lho, suarane ngok ana setem opo piye kuwi? Ah kuwi kuwi. Oh, ngering ke ngendi? Merapi.
7: Mosok ya ora paham kowe iki. Nek wong bisnis iki ana ya keringet golek duit ta isaan padha karo kowe.
0: Lho, entek apa berase?
7: Airi ruko kowe nek nyang kerja ki entek ora ndi beras.
0: Aku nek ra padu ki ra marem ya.
7: Iya. Ayo dianu kok settingane saka kono ki nek aku ro kowe kudu padu.
0: Berarti wingi-wingi wis jaluk ngapura ki ya sia-sia gitu.
7: Ora ono gunane lek njaluk ngapura ki.
0: Gusti Allah. Kok yo petukan kok ngene terus yo.
7: Mbo aku ya ora paham kok padahal aku ya durung tau ketemu to ro kowe iki.
0: Jenek wong sabar ki ujiane ben dino e. Sik iki arep ngopo iki?
7: Lah manut arep ngobrol apa ora?
0: Ya wis yo caturan wae ya.
7: Iku sing burine kan men do nesu.
0: Ah oh, senengane gawe perkara iki.
7: Pokoke paling ora aku sing mlebu ki wong loro ing Glimpang.
0: Ayo kayak dijawab sih kayak usah ke.
7: Apa ya sing buriku ngapunten yo. Ayo kau ngene iki enak aku ro den bagus ki mau kudu padu yo tambahno yo.
0: Oh. Nek putune padil nek iki padu.
7: Eh nganggo paru-paru wae aku yo an
0: orang
7: dipangan.
0: Ora nganggo irung.
7: Ora.
0: Wah, ape le berdapas ora nganggo irung e.
7: Wis nggo paru-paruan mun.
0: Yah, matur nuwun. Wis sing Glimpang wis pira iki? Halo sugeng ngisuk mare getuk. Oh, tau Glimpang tenan. Iki gara-garane Pak Yanto Paidi iki. Mangga 0274540333 sugeng ngisuk mare getuk.
8: Sugeng injang matur gato imogi mlebe.
0: Injih, ngapunten nggih Pak Glimpang tadi.
8: Wah, nyimpen napa-napa wong kuyen-kuyen mboten sepaneng.
0: Memang Pak Yanto Paidi iki nakal.
8: Mboten dinamu. Ini bangane nanggap Basio.
0: Nanggap Basio. Sehat to, Pak?
8: Alhamdulillah, bagus-bagus saja, kami sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Penjaringan tersama, ayun.
0: Amin, amin.
8: Rezeki yang kumintu.
0: Amin doanya.
8: Sinakat bukan ngasih yang pengirangkan bumi.
0: Amin, matur sembah nuwun. Mangga Pak Nardi, Pak Bloko Suto.
8: Sak derenge ten paru-paru niku liwat hidung.
0: Oke, siap.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Sugeng esok matur getuk. Monggo Pak Giono.
9: Esok.
0: Nah, aku neng undang sekarang Pak Giono, wae.
9: Pak Yanto bener ya, sing limpang loro. Aku disedhek.
0: Mau iki korbane?
9: Iki korban perasaan.
0: Wis korban perasaan, korban pulsa, glimpang ra isa mlebu gedruk.
9: Iya.
0: Jane ono apa to nek ra isa mlebu nganti gedruk yo berlebihan gitu ya. Kang? Kang, tok tok tok tok. Wah, lunga iki piye to Kang Gilas iki? Sugeng isuk maru getuk.
10: Wih lu jeng matuk gaduh.
0: Oh pantesan. Karo
10: pantes pripun.
0: Sama Pak De Paimin di
10: wong kula wambonceng Mbah Noyo diklimpangke kok.
0: Oh iki Kang Gilas disurung iki makane tiba iki. Kok
10: surung piyayine cilik sebulane sakniki.
0: Heeh ta?
10: Nggih.
0: Pun pepanggih.
10: Sampun kulina.
0: Oh sudah kulina.
10: Piyayi sing bagus niku derek.
0: Sinten?
10: Anggih Jordan apa Sinten?
0: Ah, enggak gitu toh. Isin aku.
10: Jan kepengen ketemu kok ra iso.
0: Lah nek kepengen ki sekarang pagi-pagi ke sini wis.
10: Lu ajeng teng Magelang niki mangke.
0: Oh, Magelang e iso kok.
10: Teng Magelang nek Pak Sakirman nggih mboten kloja. Nah. Jenenge nggih mboten kula ampiri.
0: Oh, aduh kepiye ta. Lah
10: ya arep paru-paru ro irung.
0: Oke, siap.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Dikemen, hati-hati di jalan. Sugeng esuk maru getuk.
11: Sugeng enjang matuk gaduk mandur dan palasoro.
0: Alhamdulillah iki kudu sujud syukur sik iki. Soale ibune pun mlebet. Ya, nek ora mesti ditinggal lungo, HP-ne dibanting.
11: Ya piye ya, mung ora iso mlebu kok ya mangkel.
0: Heeh ya Bu. Saya lebih gumun lagi wong acara kok ngene kok ya rame.
11: Nih ya mung sok karo jenenganku ya aku kidane.
0: Lah, sama yang lain juga enggak gedruk po.
11: Ya mung sok liyane ya rame tuh ya wis mung ngono kuwi ning
0: kan
11: piye ngono.
0: Enggak boleh membeda-bedakan tuh enggak boleh.
11: Ya wes mas, gue ndak mburiku ya selak nganu.
0: Kalau ngedruk sama semuanya ngedruk, jangan sama saya aja.
11: Ya, yeah,

0: Pendengar sehat, penyiar sehat.
1: Ah, gitu oh, Mami.
0: Adik gula yang pria gesen sehat, ya Mas.
1: Amin, doanya.
0: Gesen pinter seperti bapak, ini lucu.
1: Siapa?
0: Adik Elvia.
1: Oh, jangan ah.
0: Oh, iya kaya.
1: Kaya mamanya wae, juga bapak eh.
0: Ya, dua-duanya.
1: Sehat Mami?
0: Ya, sehat Walando.
1: Waldokar, Waldelman. Ah, mau enggak jawabannya apa?
0: Melalui paru-paru.
1: Rupa-rupa, siap. Sami-sami, Mami Sartika. Sugeng esuk mana getuk? Halo.
2: Getuk Mas Dur dan Salak Soro.
1: Iya, siapa ini? Halo?
2: Tuan, Pak Mursidi.
1: Oh, Pak Mursidi. Ampun, marah-marah lho, Pak.
2: Oh, mboten.
1: Jenengan, mboten ludiro inggil, toh?
2: Oh, teniki ludirane rendah.
1: Oh, rendah. Waduh, ngeliang, no?
2: Ora, ya, Mas. Ini normal, lho.
1: Oh, normal.
2: Ora tembak banget, ora dhuwur banget.
1: Jenengan iku teng ini, Pak. Apa? Jagorawi.
2: Hah? Jagorawi?
1: Jalan Godian, Rodok Wingking.
2: Oh, pasar Godian.
1: Ah.
2: Pasar Godian kayak ngetan.
1: Lho berarti bener no, Jagorawi nek kuwi.
2: Oh, ana lapangan kayak ngalor. Sekolah SMK Negeri 1
1: Godian. Oh, ya, sip. Berarti bener ini Pak Mursidi Jagorawi Jalan Godian Rotok
2: Wingking.
1: Nggih, monggo Pak Mursidi sehat nggih.
2: Nggih, pengasune Mas Dur dan keluarga sehat toh.
1: Doanya, Pak.
2: Nggih. Aku ki lejap ya, jane kuwi antara hidung karo paru-paru ya berkaitan ya Mas.
1: Nah, milih no.
2: Nek ora ana paru-parune ya tetep mah ora iso bernapas ya tak nggo nyaring. Ya.
1: Nah. Nyaring. Yang mana ya, berarti?
2: Ya saya tak milih irung wae lah wis.
1: Irung.
2: Wong umpama salah rak ya sesuk entuk mlebu neh to.
1: Ora oleh. Dikancing.
2: Aja ngono Mas Dirjan. Mbak Noyo. Iki mau anakku itu anak melebu ya orang yang gue bapak nih
1: lali kayak tau
2: kok soalnya kok kan brutu cah kayak gini
1: waduh enak ya
2: kan kan brutu wah liur-liur lalu yeah. Cuma tengen
1: matur nuwun Pak Mursidi yee matur nuwun juga ngesok maru getuk
3: alhamdulillah
1: meow
3: timpang terus Nala
1: meow
3: Nala
1: guk
3: Mas gambus-gambus.
1: Guk. Nah.
3: Anu Mas, iki cuaca pun rodok cerah.
1: Oh, matur nuwun BMKG.
3: Nggih. Kula jawab mawon
1: ngene. Apa Bu Sukar?
3: Enggak celak gelimpang.
1: Ah.
3: Sak emburine. Kula pake paru-paru mawon, Mas.
1: Oke, siap kula caten nggih, Bu.
3: Putra sehat ta Mas Putri?
1: Sehat, habis vaksin kemarin.
3: Nggih, nek bar vaksin niku panten panas. Untuk
1: kolong gih-gih
3: rien. Ngatur mawan gih Mas
1: Jordan.
3: Matur suun.
1: Sami-sami. Matur nuun. Halo, sugeng esok maru getuk.
4: Sugeng esok maru getuk.
1: Ya, besok aja Pak. Udah cukup ya, udah masuk toh ini. Ya.
4: Besok aja gimana sih?
1: Lanjut besok, ya kan udah masuk.
4: Iyalah.
1: Ini pendengar dari luar pulau yang masih bertahan Mbah Mus ini ya. Yang lain enggak tahu kemana ini.
4: Sistemnya dirubah-rubah ini teleponnya ini. Ya.
1: Biar mumet gitu loh.
4: Iya. Aku memang mumet iki ya. Tapi tak goleki ya ketemu juga.
1: Mumetnya saben dina ya.
4: Ora.
1: Jadi
4: ya mung pas nelpon aja.
1: Si penting bumetnya sementara jangan sampai sementahun ya, Mbah.
4: Aduh.
1: Jawabannya apa, Mbah Mus?
4: Paru-paru.
1: Oke, siap, baik.
4: Ya, matur nuwun.
1: Sami-sami, waalaikumsalam. Sugeng esuk matuk getuk. Halo.
5: Sugeng enjang matuk getuk Mas Jordan sing bagus banget.
1: Ya, sekarang ini dulu, perakiraan dulu.
5: Perakiraannya masih redup.
1: Apanya yang redup?
5: Cuacanya.
1: Oh.
5: Perakiraannya apa?
1: Nah, perakiraan
5: liar.
1: Saya pikir apa lampu redup apa gimana gitu loh.

0: Ini Mbah Nawi tu?
1: Ya.
0: Monggo Mbah Nawi, jawabannya apa? Sehat Mbah Nawi?
1: Siap. Ya, jawabannya ya paru-paru.
0: Oke, siap. Baik, tak catet. Matur nuwun Mbah Nawi. Sami-sami.
1: Saya tugas ngantos paripurna.
0: Nggih, matur semanuwun.
1: Sarapan.
0: Nggih, salam sehat bagas suara juga untuk Mbah Nawi. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng esuk matur
0: getuk. Di penghujung arep jeda masuk ini.
2: Jeda masuk.
0: Gimana kabarnya BMKG?
2: Alhamdulillah. Kabar cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, nggih.
2: Ya, sehat, semoga Mas Yudan juga selalu sehat walafiat.
0: Amin doanya. Monggo Mas Mamade.
2: Semoga saling mendoakan. Jawaban gua ya ngaruh paru-paru ya Mas.
0: Oke, yakin ya?
2: Ya ini mau pengantara. Iki masih pun Mas Adiro masuk atau
0: belum? Belum, baru jenengan ini.
2: Oh ya, sekolah penjuru lor wes.
0: Perwakilan kulon sampun.
2: Kulon urung baman ya urung. Mau keluar kulon ya wes.
0: Siap.
2: Moga-moga sedaya kami sehat lor.
0: Amin. Matur nuwun. Lestari budayaku, matur nuwun Mas Mamat. Halo, sugeng esuk madu getuk.
3: Sugeng enjang matuk katuk.
0: Aduh, wah, Pak.
3: Kandang ini agak mlebu.
0: Untung belum tak jeda ini. Nek jeda. Oh,
3: hampir nggih.
0: Wis iso piye ya? Wis iso ditebak iki nek wis dijeda iki. Waduh. Lagi
3: nembe batuk.
0: Oh, lagi masuk saya dikasih batuk iki piye iki? Ini sakit batuk, Pak. Enggak apa-apa. Ini yang sakit batuk atau sakit apa ini?
3: Batuk.
0: Oh, batuk yang sakit.
3: Sehat Mas Yudan.
0: Sehat ini. Doanya Pak Sumar. Monggo jawabannya apa Pak Sumar hur ketekuk?
3: Ketekuk-tekuk ini. Jawabannya paru-paru maupun lego Mas.
0: Siap, matur sembah nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Gey, sami-sami. Satu lagi, sugeng esok maru getuk.
4: Sugeng esok wajah Mas Sumar.
0: Untung urung tak jeda. Iki arep WA apa telpon iki?
4: Telpon lah.
0: Monggo Pak Amin, sehat Pak Amin.
4: Amin. Berkah dalam sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
4: Niki iso jelaske mungkin Mas Aldi.
0: Nah, mbok menoh nanti bisa masuk ya.
4: Tak dongae iso masuk Mas Aldi. Mas Aldi mungkin masuk lho berusaha. Diparingi sehat.
0: Nggih.
4: Jawaban kula paru-paru.
0: Siap, matur nuwun Pak Amin.
4: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Kita jeda dulu, seterusnya butuh ya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gadung.

0: Indaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tersambut ada kabar baik dari Kabupaten Bantul, di mana pemerintah Kabupaten Bantul ini resmi menetapkan aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dan kebijakan ini disiapkan untuk memastikan proses penerimaan siswa itu berjalan tertib, transparan, sama adil gitu ya. Nah, perubahan yang paling menonjol tahun ini, dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang tinggal di daerah Bantul yang ingin sekolahkan anaknya di sana ya. Nah, yang paling perubahan paling menonjol itu adalah ya, diterapkannya pada jenjang sekolah menengah pertama SMP, dan juga kalau pendaftaran TK dan SD ini masih dilakukan secara offline ya, tapi kalau SMP udah nggak offline lagi, jadi prosesnya itu full daring atau online secara real time only, jadi langsung saat itu bisa dilihat, bisa dicek datanya itu langsung saat itu juga. Nah, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Himawan Sulistyoni mengatakan kalau sistem tersebut dirancang memang untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi proses seleksi. Jadi melalui sistem real time online ini, seluruh tahapan mulai dari input data, pengolahan basis data, hingga seleksi dilakukan secara otomatis. Jadi masyarakat juga dapat memantau hasil seleksi secara langsung dan real time. No tipu-tipu lagi ya. Ingat yang TK SD masih offline, sedangkan SMP ini sudah mulai ada kebijakan. Ini baru aja disahkan loh, seterusnya butuh. Jadi belajar lagi ya, Bapak Ibu ataupun juga anaknya, supaya lebih bisa nanti paham kalau menggunakan sistem ini. Saya jujur belum tahu karena saya anaknya masih kecil. Mungkin kalau besok ya, nah saya bisa cerita tuh. Tapi kalau sekarang ya jelas kita sama-sama belajar seterusnya butuh ya. Oke, kalau begitu kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA ya. Pertanyaannya adalah, manusia bernafas pakai A, paru-paru, B, oksigen, C, udara, D, hidung, E, mulut. Yang mana yang benar ya kira-kira? Langsung aja kita cek dulu. Banyak banget ini WA-nya. Ada Bu Sriwi. Nah, apa nih? Jawabannya apa nih? Mana pertanyaannya? Walah, itu loh Bu, udah di-update kok ya. Ada Pak Suparjo, jawabannya udara. Bu Jumira, jawabannya hidung. Mbak Suruh Argolawu, jawabannya kalau pilek berat pakai mulut. Ya, masuk akal. Mas Enget jawabannya udara, Mas Jordan. Bu Mami jawabannya paru-paru. Pak Trimuyadi oksigen. Bu Muki Kasihan jawabannya hidung. Pak Untung jawabannya hidung. Pak Agus Prasto jawabannya paru-paru. Mbak Azumi jawabannya hidung. Bu Esi jawabannya paru-paru. Pak Sutrisno juga sama paru-paru. Pak To juga sama. Pak Sutarno juga sama paru-paru. Pak Tejo juga sama, ini kerja kelompok po ya. Pak Frans di Wonosari jawabannya pakai hidung, siap kebaktian minggu ya Mas. Gih, selamat ibadah Pak, untuk Pak Frans di Wonosari. Ada Mbah Mus tadi sudah, Pak Bu Sutini jawabannya nganggo grono utawi irung. Saya baru tahu grono ya, grana apa grono ini, yang jelas tulisannya grana ya. Bu Widyaningsih C katanya, C itu Pak ke udara. Ada Mas Said Ahmad di Kalikotes jawabannya A, B, dan D. Mas Teo di Magelang jawabannya A, paru-paru. Abbas Arjiman jawabannya paru-paru. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya pakai udara. Pak Kartiman dari Kaliurang jawabannya paru-paru. Mbah Wono jawabannya paru-paru. Pak Adi Projo Kusumo jawabannya hidung. Mas Pri di Plain jawabannya hidung. Mas Ferdi di Surakarta jawabannya paru-paru. Dari Happy Sunday Morning from Surakarta, Jawa Tengah yang cerah berawan. Gih, nuwun infonya. Pak Joko di Kadilombo jawabannya paru-paru. Nini Tiuk jawabannya paru-paru. Bu Yayuk Jalan Paris tadi sudah. Pak Gading jawabannya paru-paru. Pak Untung di Samigalo jawabannya paru-paru. Bu Atun jawabannya paru-paru. Pak Untung Rarjo paru-paru om. Siap. Bu Wigati di Wonosobo jawabannya apa ini? Pakai hidung. Buwit di Sorobayan paru-paru absen Mas, lama aku enggak masuk katanya. Salam budaya nggih, matur nuwun Bu, lestari budayaku. Mbak Anggun, salam buat Pak Ede Olivia, baju abang, topi abang di Olivia sayang. Piye iki maksudnya? Ea. Mesti ono tulisan ea nih. Uminarti di luar Magelang. Sugeng Injang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paru-paru jawabannya Mas Jurdan. Ibu Sarmiaton jawabannya paru-paru. Pak Kelik jawabannya manusia bernapas pakai oksigen Mas katanya. Siap. Ada Buningsih di Wonosari jawabannya paru-paru. Ibu Partinah jawabannya paru-paru. Bu Titi di Jomegatan juga paru-paru. Yurati jawabannya apa nih? Paru-paru. Bu Ati jawabannya paru-paru. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya C. C itu apa sih? Aku lali ya. Udara. Banyak banget soalnya pilihan ada 5. Pak Eko Mulyono jawabannya udara, Mas Bro. Pak Wiono jawabannya hidung. Oke, kita cek dulu yang ngirimin voice note ya. Ada Pak Suryo.
2: Madu gaduk mandel kena masuk majodan.
1: Oke.
2: Bernapas pakai hidung. Mengatakan majodan ge, tetap sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mas Klorijo.
3: Geng-geng Mas Jogan, geng tugas, salam sehat. Cik Olivia tambah gede, tambah cantik ya.
1: Amin.
3: Nek manusia nu bernapas ya nganggo paru-paru Mas Jogan. Nek nganggo insang tetap pindah neng sekali progo kono dadi anu iwak karo koncone welut. Mas Jogan matur nuwun.
1: Sami-sami. Salam sehat ugi Kang Min.
4: Sugeng isuk matuk katuk sugeng enjang Mas Jodan talok sorong. Kula Kang Min saking jajaran kula terwita tiba jangan. Jawaban kula manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung yang dihirup oksigen. Ngeten mawon Mas. Siap. Mungkin kita tancah biar dengan kesehatan.
1: Amin.
4: Matur suun.
1: Matur suun. Lestari budaya. Pak Tupar.
5: Sugeng enjing matuk katuk sugeng enjing Mas Jodan talak seru.
1: Wah.
5: Kalau tak asal jawab mawon Mas, kalau tak milih pi mawon, ngoten niku Mas Jodan. Niki radio kula ket Mas Semi tugas wingi tekan jenengan dereng kula pateni lho Mas.
1: Wah, elok.
5: Pokoke 24 jam tekan wani nyanyi engko sore Mas, matur nuwun.
1: Iki jamune apa ya jamune iki? So kuat 24 jam, Mbah Glendi.
6: Halo, suka iso Mas.
1: Semi.
6: Jalan sama Mas. Don jawabe. Lewat hidung mawon Mas.
1: Lewat hidung. Siap.
6: Niku mawon Mbak Glendi.
1: Matur nuwun Mbak Glendi. Waalaikumsalam Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk katuk sugeng esuk Mas Jodan kesarasan wonten ing panjenengan jawaban kula manusa menika bernapas kalian paru-paru cuaca ingkang dilihat menika enjing menika terang. Kula badhe ngibadah. Dateng gereja masa enjing menika mekaten jawaban kula matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Kita geser lagi ke telepon ya, seterusnya butuh monggo 02745403333. Silakan yang mau gabung telepon. Halo, sugeng esuk maru getuk.
8: Halo.
1: Ya ampun. Siapa ini pagi-pagi?
8: Sopo menen suara si Cemposari.
1: Oh, Cemposari. Ya ngalah Gusti Budhe, nek misale enggak masuk radio kuwi piye rasane?
8: Ala wong iki wis direwangi yo goreng apa ikan yo ngoseng lho cetut-cetut suara mlebu-mlebu marai over.
1: Yo ngalah jenengan itu lho, kalau kerja tuh fokus.
8: Lah nek suara kebung ini iki yo langko nganti sore berketutut.
1: Oh, yo ngalah Gusti, ini udah pakai lip belum ini lip?
8: Belum.
1: Oh. Wah, aslinya kepiye ya?
8: Biasa belum, biasanya aku pagi-pagi udah senam itu enggak senam.
1: Ah, iki aslinya ketok iki.
8: Heeh. Well, tapi ya tetap aja cantik.
1: Apa yo malik bagus yo ora mungkin.
8: Pokoknya sing penting iki wedok iki kudu cantik.
1: Iki anak-anak wedok ora protes wae, Bu. Nek ibune kok ngene iki.
8: Lagi ketemu ini ki, bio ngalah ketemu kok guru mesti HP baik. Wah ini ki, iki dibucek nasi tak siapin Pak Messi dedek. Iya wah.
1: Ya jawabannya apa Budi?
8: Jawabannya yo nganggo paru-paru terus lewat tirung.
1: Wah.
8: Terus 12 metu angin.
1: Nah, anginnya metu kok ngendi iki?
8: Teko ngendi ndi?
1: Ayo nek delman kae piye?
8: Sampes metu angin.
1: Nggih, nuwun Budhe.
8: Matur nuwun sugeng endah.
1: Sami-sami. Yo ngalah. Halo sugeng esuk matur getuk.
6: Sugeng esuk matur getuk.
1: Alah. Iki yo bar bangun bobok apa piye iki?
6: Yo ora yo ket mau ora kene-kene.
1: Pantauan cuacanya dulu gimana?
6: Celah.
1: Hah?
6: Celah.
1: Celah?
6: celah kaya celah.
1: Cadel ra iso omong R.
6: Aduan pedes.
1: Rasane ngopo to Mas Yudi kok mlebu acara kok ngene ra jelas yo.
6: Ada rebutan.
1: Do rebutan
6: ya. Pertanyaane ya mung do duwe dhewe.
1: Padahal gawe pertanyaan dhewe ya iso lho.
6: Ha iya to ya. Ini ya sampean iki lho gawe pertanyaan ya piye nek ngono kuwi.
1: Lah kepiye? Kleru meneh.
6: Awal napas ki pong napas ki nganggo apa padha ya do ngalami napas.
1: Lah ya kan aku to aku kan takon. Lelek bernapas sih nganggo apa?
6: Ya apa ya pertanyaan. Wis mentok bingung.
1: Coba napa Mas?
6: Paru kan asline nampung oksigene, Mas. Ditampung ning paru kanan kiri ning dada kuwi. Kanan dua lobus. Kiri kanan tiga lobus, kiri dua lobus karena ada jantung toh. Biasa nggo bernapas ya. Alatnya ya termasuk hidung kuwi wae jawab.
1: Oke.
6: Paru-parune bermasalah ning ya dosa.
1: Siap. Siap. Pagi matur nuwun Mas Yudi Pakel. Sugeng esuk marang getuk.
9: Sugeng esuk getuk.
1: Nggih, Mbak Yeni, aku ora arep bedhek ning ngendi iki soalnya pindah-pindah terus e.
9: Wis kok di mana ada aku.
1: Ah, ini di mana posisi sekarang nih?
9: Bantul, Mas.
1: Mbantul. Bantul atau Mbantul?
9: Bantul.
1: Oh, pakai M ya?
9: Ya.
1: Mbantul ya. Nggih, kabarnya gimana Mbantul?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah.
9: Dingin-dingin.
1: Guys.
9: Kalau jawabannya paru-paru, Mas.
1: Oke, siap baik.
9: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madhe gedhuk.
10: Sugeng esuk Mas Jordan. Wah, Mbak Yeni matur nuwun gendongane.
1: Wah, iki ya kuat, padha-padha lek kuat lek gendongan iki.
10: Oh, padha gedene kok ya.
1: Apane sik gedhe?
10: Jare awake.
1: Oh, ya makane kudu dicetakke men ora kleru salah pinaham. Monggo bakul.
10: Semangat gede maksude.
1: Apa?
10: Semangat e.
1: Wah, ono sik gede tapi semangat e. Apa Mbak jawabane?
10: Jawabane ya udara, oksigen.
1: Oksigen. Siap, tak catet. Sami-sami. Sugeng esuk mari getuk.
11: Sugeng enjang getuk.
1: Siapa ini?
11: Kula.
1: Kula sinten?
11: Kelas yang tipis.
1: Walah, Pak Kiono.
11: Senes.
1: Ya, kok senes piye? Wes cetha iki kok ya sambung meneh iki piye iki?
11: Ayo, mau rung pamit kok.
1: Ayo piye malah kaya toprak wae, njuk ilang.
11: Nah, ketemu. Aku karo kowe janes ketemu.
1: Tapi
11: kowe nang dhuwur aku nang isor.
1: Oh, pantesan.
11: Jenang ono kae lho.
1: Oh, gitu.
11: Ki nang ngarepan kae lho.
1: Ngarepan ngendi?
11: Ya ngarepan kono kuwi.
1: Oh, gitu.
11: Aku ah. Yo melu.
1: Ya wes, ya ban apa Kang Gilas?
11: Ya wes kuwi mau paru-paru.
1: Paru-paru.
11: Oke. Okay. Nang udara tok ya ora iso irung tok ya ora iso.
1: Oke, siap.
11: Pokoke berhubungan kuwi ya.
1: Oke.
11: Okay. Kon ngerti mawon nggih.
1: Matur nuwun.
11: Yen ketemu malih.
1: Ya. Matur nuwun Kang Giono saking Kalasan. Sugeng isuk marang gethuk. Putus tut. Halo Sugeng esuk marang gethuk.
12: Halo. Ora kemarem.
1: Halo Pak Tuhono.
12: Ora kemarem pokoke telepon liwat dicung pokoke.
1: Oh, ki Mbah Glendi to iki yo ngalah.
12: Ora kemarem telepon.
1: Tak pikir Pak Tuhono. Nggih, nuwun le. Matur nuwun. Sugeng esuk marang gethuk.
12: Wah, ra isa mlebu terus.
1: Kepiye to, Mo? Sedih lah aku, Mo.
12: Ay wah dan
1: jane ono apa to ya Ma?
12: Kan padhi alang-alangi karo
1: ketoke ono sing ra seneng iki Ma.
12: Heeh, ketoke.
1: Ayo Ma digoleki bareng-bareng Ma sapa ya?
12: Tak ora arek baru ketemu.
1: Pripun kekalih sehat Ma?
12: Ya alhamdulillah sehat.
1: Nggih, alhamdulillah. Pun sarapan dereng.
12: Ya wis to ya ki mau ning arepan ono soto.
1: Walah, sik bakul ayu ora?
12: Eh,
1: sik bakul ayu apa ora?
12: Ora wong kuwi ning masjid kok ya.
1: Oh. Tak pikir sing bakul ayu mergane dihampiri.
12: Ora. Masjid iki nek esuk khatira anu sarapan bersama.
1: Oh, wah aku sesuk cocok kuwi.
12: Ayo. Itu mas sarapan bersama.
1: Iya. Monggo mo, jawabannya apa?
12: Yo nganggo irung ae.
1: Ora nganggo irung?
12: Nganggo irung.
1: Oh, nganggo irung. Ya, siap tak catet ya, Ma. Matur nuwun.
12: Waalaikumsalam.
1: Satu lagi, sugeng esok maro getuk.
13: Sing esok matuk gatuk
1: maro getuk. Kok yo Pak Guru yo pas yo satu lagi ini.
13: Ya, saya kan yang terakhir-akhir memberikan
1: Gimana Mas Adi kabarnya?
13: Ya, sehat, mudah-mudahan Mas Yudan sekeluarga baik selalu dan Mas apa amin selalu sehat bersama keluarga. Terima kasih atas dukungan semangatnya ya.
1: Sebelum menjawab Mas Adi, kenapa kok acara kayak gini rame yo padahal yo ora kepiye ngono kuwi lho.
13: Sebenarnya ini acara juga ada ilmunya, ada PTK-nya, jadi semua menghibur, jadi kita bawa pesan kayak ada gitu ya.
1: Santai dulu deh. Ya. Ayo Mas Adi, jawabannya apa?
13: Saya mau menjawab ya, ini biar menurut pendapat saya, manusia bernafas itu kan menggunakan paru-paru sebagai organ utama. Jadi untuk pertukaran CO2, oksigen atau udara bersih. Jadi ini sebagai suatu pertukaran. Jadi ini penting, ibaratnya kayak gini ya, kayak dalam sistem pencernaan manusia, kayak dengan diajukan pertanyaan, manusia makan minum pakai apa itu kan sebenarnya ya seperti itu juga identik seperti itu. Jadi kita jangan terjebak ini sistem pernafasan manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan oksigen itu adalah zat yang dibutuhkan, sedangkan hidung atau rongga hidung, tenggorok, trakea, bronkus dan diafragma hanya sebagai pembantu dalam proses pernafasan itu sendiri. Jadi serangkaian otot organ lain itu sebagai organ pendukung gitu. Kita aja. Terima kasih selalu.
1: Siap. Matur nuwun. Nggih, dadah Mas Adi, matur sembah nuwun. Nah, Pak Guru udah masuk tuh ya. Sekarang saya baca WA dulu, tak cepetin ya terus sebetulnya. Mas Ridwan jawabannya apa nih? Paru-paru, Bututik Jogoyudan jawabannya paru-paru, Mas Adi Gamelan jawabannya paru-paru, Pak Badai Tirutomo juga sama paru-paru, Mbak Mulyono Gotirel jawabannya paru-paru, Mas Gilang di Patok Kidul Kulon Progo jawabannya paru-paru, Romo Projono Lohusodo juga paru-paru, Pak Suhardo Norarjo jawabannya bernapas dengan hidung, Pak Nasihin jawabannya dengan pura-pura paru-paru. Kalah sabar. Ya, nanti coba tak cek dulu ya lagunya. Bunda Sofi Kadisoka paru-paru, Pak Budi Santoso jawabannya paru-paru, Bu Pipit jawabannya paru-paru, Mbak Finae jawabannya hidung, Mas Guru Kadipiro paru-paru, Pak Sumaryato Ibu Sumaryati Anggit jawabannya paru-paru, Mas Arif jawabannya paru-paru, Pak Narsih atau Bu Narsih jawabannya hidung, Mbak Cindy jawabannya paru-paru, Romo Tujo jawabannya paru-paru, Bos Pak Cayadi jawabannya paru-paru, Bu Utik jawabannya oksigen, Pak Samta jawabannya paru-paru, Mbak Popi Muntilan jawabannya hidung, Mbah Mudi Giri Mulyo jawabannya paru-paru, Mas Islahuddin jawabannya D, Bu Hartini salam jawabannya paru-paru. Ini ada Mbak Suro ngirimin voice note, kita dengerin.
14: Sugeng isuk matuk gatuk. Trise absen.
1: Yo.
14: Mbak Suro, Mas Yudan, pripun pawatos?
1: Sehat.
14: Kananipun mubengit grimis saiki wis cerah.
1: Heeh, ngegas ya.
14: Jawabanipun hidung paru-paru hidung. Pun ngatakan mawon.
1: Dadah. Matur nuwun Bu Supriyati.
15: Sugeng enjang matok gatuk Mas Yordan, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula badhe jawab. Manusia bernapas pakai paru-paru. Makaten kemawon, matur mbah nuwun sugeng makaryo.
1: Bu Warini.
16: Halo Mas Yordan, enjing wonten ing matuk gaduk menika. Sugeng makaryo Mas, salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab kemawon. Paru-paru kemawon. Bener luput sing penting kula absen Mas. Sugeng makaryo. Salam budaya. Ngapunten leh kula matur. Ora pas.
1: Nggih. Matur nuwun. Oke, seterusnya butuh kalau begitu sudah semuanya saya putarkan voice note dan juga bacain ya untuk WA dan telepon juga matur sembah nuwun. Kalau gitu langsung aja kita akan cek. Pertanyaannya sederhana tapi menjawabnya ini butuh ketelitian ya. Udah pernah soalnya kemarin. Sekarang pertanyaan saya ulangi lagi. Manusia bernapas pakai apa? Jawaban yang benar rata-rata banyak yang benar sih Sutrisno Budoyo ya. Rata-rata yang benar itu adalah paru-paru. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Kenapa? Paru-paru itu adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang digunakan manusia. Kayak misalnya ikan bernapas pakai apa? Insang gitu ya. Nah, walaupun dia juga punya mulut bisa buat bernapas juga kan sama kayak manusia. Tapi yang jelas adalah paru-paru jawaban yang paling benar. Itu adalah organ utama sistem pernapasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Tadi kayak disebutin Mas Aldi ya. Jadi oksigen dan udara itu adalah hal yang dihirup bahannya, bukan organ tubuh yang digunakan untuk bernapas, seterusnya Butoyo. Nah, sedangkan hidung dan mulut adalah saluran pernapasannya, jalan masuk keluarnya udara, bukan alat pernapasan utama. Itu dia, seterusnya Butoyo. Yang jelas paling tepat adalah paru-paru atau pura-pura. Paru-paru deh, kok pura-pura. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga bisa terhibur dan menambah pengetahuan Anda ya. Saya Joran Talaksoro pamit dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya hanya di Perempat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, gedung baru Kelurahan Tegal Panggung di Kota Jogja diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi masyarakat. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta fasilitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas warga, mulai dari kegiatan sosial, budaya, hingga olahraga. Bangunan kelurahan yang telah direnovasi itu kini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, seperti lapangan bulu tangkis dan ruang serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan konsep pemanfaatan gedung kelurahan secara multifungsi penting diterapkan agar fasilitas publik benar-benar memberi manfaat luas bagi warga. Kehadiran sarana tersebut juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih terkendala keterbatasan ruang kegiatan. Beralih ke informasi lainnya, belalang atau walang selama ini identik sebagai kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Namun ternyata hewan tersebut bukan fauna resmi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menetapkan tawon atau lebah madu sebagai hewan khas daerah di Bumi Handayani. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan, penetapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Flora dan Fauna.